0: sudah pernah kita bahas ya, di syarat hewan yang wajib dizakati. Di sana ada nisab, di sana ada haul, kemudian di sana ada sa'imah, ya sifat sa'imah, dia digembalakan. Jadi kalau misalnya kita punya hewan yang termasuk wajib dizakati, misalnya sapi, kita punya 100 sapi misalnya, tapi semuanya dikandangkan, semuanya hidupnya di kandang, menggemukkan ya. Katanya kalau penggemukan sapi itu sebaiknya memang ditaruh di kandang, karena kalau ditaruh di luar dia malah banyak bergerak, akhirnya pertumbuhan dagingnya itu melambat karena dia bergerak. Beda kalau di kandang, dia nggak banyak bergerak sehingga makanannya lebih efektif untuk menggemukkan badannya. Penggemukan-penggemukan ini biasanya di kandang. Walaupun banyak, dia tidak ada kewajiban zakat dari zakat sapi. Begitu pula kambing. Punya 500 kambing, tapi di kandang kan semuanya. Makanan datang kepada kambing-kambing itu dengan tujuan kambingnya cepat gemuk, karena kalau banyak gerak malah makanannya terbuang sebagai tenaga. Hewan-hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau diperdagangkan, maka ada kewajiban zakat perdagangan. Nanti rumusnya di zakat perdagangan ada pembahasan sendiri nanti. Kalau sebagai zakat hewan, maka tidak ada. Kalau misalnya sapinya sapi perah, jumlahnya 100 dan dikasih makan, makannya di kandang, maka nggak ada zakat dari sisi zakat hewan. Tapi ada, mungkin ada zakatnya dari sisi penghasilan. Penghasilannya berapa? Penghasilannya berapa? Jadi zakatnya zakat mal ini nanti, bukan zakat susu ya, tapi zakat mal. Hasilnya berapa? Hasilnya yang dihitung, bukan sapinya yang dihitung. Sapinya nggak ada kewajiban zakat. Jadi penghasilan susunya berapa? Misalnya terkumpul uang 250 juta misalnya, dan bertahan sampai setahun seperti itu terus. Nah di akhir tahun nanti dihitung uangnya, terkumpul 300 juta. 300 juta dikurang di diambil 1/40-nya. Dengan catatan nisabnya itu bertahan. Nisabnya bertahan, dan nisab zakat perdagangan itu seperti nisab zakat uang, seperti nisab zakat emas. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan WhatsApp. Izin bertanya Ustaz, saya memelihara kerbau dan juga kambing. Setiap tahun saya jual kerbau ini untuk dibelikan kambing Ustaz, sehingga tidak terkena nisab. Apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Tapi saya tetap zakat kambing Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi pertanyaannya, punya kerbau sama kambing, kemudian setiap tahun kerbaunya dijual untuk dibelikan kambing, sehingga kerbaunya tidak mencapai nisab. Tidak mencapai nisab, tapi karena kambingnya mencapai nisab, maka yang dizakati adalah kambingnya. Wallahu ta'ala alam, kalau niatnya menghindari nisab, maka ini tidak baik. Kalau niat menjual kambing, menjual kerbaunya, itu untuk menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka itu ya Allah subhanahu wa ta'ala lihat sendiri ya, hati kita. Allah lihat hati kita. Dan menghindari kewajiban zakat seperti itu dilarang. Tapi kalau niatnya ingin memperbanyak kambingnya, ya tidak ada masalah. Ini perbedaannya di niatnya. Perbedaannya sangat tipis. Sama-sama menjual kerbau, tapi yang satu niatnya menghindari nisab sapi, nisab zakat sapi. Yang satu niatnya dia ingin membeli kambing yang banyak. Dia lebih senang kambing misalnya. Maka berbeda hukumnya. Yang niatnya untuk memperbanyak kambingnya karena memang dia senang kambing, ini tidak berdosa sama sekali. Tidak ada larangan di situ. Tapi yang niatnya menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka ini larangan, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Dan kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menambah ilmu kita dan menjadikan semakin baiknya amal-amal kita. Dan Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: TV. Sebelum kita memulai, mohon untuk kepada seluruh jamaah yang masih ada di luar untuk merapat ke depan karena masih banyak yang lowong. Ditakutkan atau dikhawatirkan masih ada jamaah yang baru hadir. Silakan untuk merapat ke depan. Ada informasi kembali, mobil dengan plat nomor P1327AE yang tadi sudah meninggalkan di selagi. Mohon untuk berkenan untuk menggeser mobilnya terlebih dahulu. P1327AE. Demikian pengumuman dari takmir. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran yang saling membantu untuk melancarkan kajian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Saat ini kita berada di tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biqa ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Kita sedang melakukan ar-ribat. Ar-ribat itu salah satu amalan yang para malaikat Allah berlomba-lomba untuk mengangkat amalannya. Amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Menunggu waktu sholat berikut. Seorang duduk di masjid, kita duduk nih, bukan menunggu kawan yang sedang kita punya janji sama dia, tapi kita sedang menunggu waktu sholat isya. Masa menanti ini digunakan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, maka kita ibarat orang yang sedang berada di perbatasan negeri Islam, menjaga jangan sampai musuh bisa masuk ke negeri-negeri yang telah menjadi negeri Islam. Tapi kadangkala sebagian kita malas untuk melakukan ar-riba. Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Rajab. Tanggal berapa? Malam 28, malam 27, malam 28. Ini malam 28, malam 27. Besok 28 kan? Betul? Betul enggak? Malam 27, 28. Hari ini tanggal 27. Tadi tanggal 26. Tadi tanggal 26. Coba Pak Tepaknya, Pak. Iya. Jadi selesai maghrib malam, malam 27 bulan Rajab, yang menunjukkan insya Allah 33 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab, yang tinggal sedikit nih ya Allah, wa Sya'ban, wa balighna Ramadhan, dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadhan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kapan terakhir kita datang ke masjid untuk menuntut ilmu? Jawaban setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang punya kajian rutin, dia hadir. Dalam sepekan, dia hadir sekali. Ada yang mungkin hanya insidental dia datang kajian. Ketahuilah bahwasanya di antara amal ibadah yang banyak, yang beragam, menuntut ilmu itu termasuk yang paling utama. Sebagian ulama mengatakan menuntut ilmu itu adalah salatus sirri wa ibadatul qalbi. Menuntut ilmu itu adalah salat yang rahasia dan ibadah hati. Antum enggak ngapa-ngapain. Antum sedang duduk, sedang menyimak, sedang mendengarkan, sebagian sedang mencatat. Yang dikerjakan itu adalah ibadah. Bahkan tanda-tanda orang yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa orang yang Allah ingin kebaikan buat dia, maka Allah bikin dia mengerti dan memahami agama. Ada banyak ilmu yang dipelajari manusia, tapi secara khusus Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan at-tafaqquh fid-din. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajah. Dan yang dikasih ilmu sama Allah diangkat beberapa derajat lebih tinggi daripada yang hanya beriman. Maka tolong majelis-majelis ilmu itu dimakmurkan dalam rangka kita mendapatkan derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin sebagian berpikir, ahsan ana sholat sunnah, ahsan ana baca Quran. Iya, semua itu amal kebajikan. Tapi hadir di majelis ilmu, antum hadir bersama malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang hadir tempat ini bukan hanya manusia. Allah memiliki malaikat-malaikat yang disebut innalillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya traveling, keliling ya. Ngapain? Mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kalau ketemu tuh majelis, mereka akan turun mengatakan halumma ila buyatikum. Ayo nih, ini yang kita cari. Akhirnya mereka turun. Mereka mengelilingi majelis ilmu itu. Selesai kajian, mereka balik. Allah mempersaksikan malaikat itu bahwa Allah sudah mengampuni semua yang hadir di majelis ilmu. Bayangin coba. Semua yang hadir diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal yang hadir macam-macam. Ada yang hadir sambil ngantuk. Suara anak terdengar atau kurang jelas? Dengar kan? Kurang jelas. Iya, anak lihat ada perubahan tadi. Oh, ada yang ngerubah di sini ya, Mak. Iya, sekarang sudah jelas. Anak kok kayak mendengung gitu. Betul. Kita itu kadangkala perlu ahli jemaah. Kalau tukang masak suruh ngurusin sound system, rosak sound system ini. Suaranya oke. Sekarang sudah jelas. Sampai mana kita tadi? Sampai mana jemaah? Ketika malaikat itu laporan kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah mempersaksikan para malaikatnya bahwa semua yang hadir itu sudah diampuni dosa. Lalu para malaikat mengatakan, inna fihim rajulan, ada satu orang yang dia datang sebenarnya bukan untuk nuntut ilmu, bukan dari mereka. Innama ya'ti li hajah, dia datang karena punya keperluan. Keperluan ketemu sama temannya, keperluan nagih utang. Pokoknya datang ke majelis ilmu itu bukan untuk nuntut ilmu, tapi dia dengarkan. Cuma dia punya perlu, nanti habis isya ana mau ketemu fulan. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ya, dia juga termasuk yang diampun. Humul qaum la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah orang-orang, siapa saja yang duduk sama mereka enggak akan menderita. Sedangkan kita melihat ada majelis-majelis yang diadakan rutin tiap pekan sepi. Ya Allah. Antum kalau kiranya tidak tertarik dengan apa yang disampaikan, paling enggak tertarik dengan janji Allah Azza wa Jalla. Sehingga pulang dari majelis ilmu itu antum sudah diampuni dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah, umat Islam bukanlah umat yang disibukkan dengan perayaan. Tapi umat Islam adalah generasi yang disiapkan untuk beramal, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bicara Isra Mi'raj yang banyak diyakini bahwasanya peristiwa itu terjadi di malam 27 Rajab. Ana akan sampaikan bahwa ternyata para ulama berselisih tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Bicara tahunnya, ada yang berpendapat setahun sebelum hijrah. Dan ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Ibnu Hazm mengklaim adanya ijma bahwasanya peristiwa itu satu tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrahnya Rasul SAW. Terus bulannya bulan apa? Jangan bicara tanggalnya, bulannya. Ibnu Athir wa jam'un, dan banyak dari para ulama termasuk salah satunya Al-Imam Nawawi, beliau salah satu imam dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwasanya itu terjadi pada Rabiul Awal. Pada bulan apa? Rabiul Awal. Qala An-Nawawi lailata 27. Malam 27. Tapi bukan Rajab. Rabiul Awal. Wa ala hadha jam'un min al-ulama. Dari pendapat banyak ulama. Wa qila kanat fi Rajab. Ada pendapat yang mengatakan di bulan Rajab. Wa qila Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan di bulan Ramadan. Wa qila Syawal. Ada yang berpendapat di bulan Syawal. Kenapa terjadi perbedaan? Karena memang enggak pernah ada diskusi di masa sahabat tentang cerita Isra Mi'raj. Mereka mungkin, oh bertepatan dengan tanggal sekian, kita perlu kumpul-kumpul. Enggak ada. Karena memperingati Isra Mi'raj itu 5 kali dalam sehari. 5 waktu itulah pesan dari Isra Mi'raj yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Maka tema kita satu malam. Peristiwa itu hanya satu malam. Atau gak sampai satu malam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam berangkat meninggalkan kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Ada yang berpendapat ya waktu Isya atau setelah sholat Isya. Kemudian beliau sholat di sana menjadi imam, mengimami para nabi. Pertanyaannya, anak kasih aja yang bisa jawab. Kok bisa sudah sholat Nabi SAW padahal belum turun dari Sidratul Muntaha? Sholat apa? Jemaah. Nabi jadi imam. Ada yang berpendapat Nabi jadi imam sholat subuh setelah turun dari Sidratul Muntaha menjadi imam buat para nabi. Ada yang mengatakan tidak. Nabi sebelum ke Sidratul Muntaha, sebelum Mi'raj, Nabi alaihi salatu wasalam sudah sholat dan beliau menjadi imam. Dan beliau menjadi imam sebagai pertanda bahwa beliau penutup para nabi dan beliau Sayyidul Anbiya wal Mursal. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sulit diterima oleh akal orang-orang yang tidak beriman. Nabi alaihi salatu wasalam sebelum sampai ke Masjid Al-Aqsa, beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Sampai Masjid Al-Aqsa, beliau mengimami dan ada Nabi Musa di sana. Ketika beliau sampai ke langit, ketemu lagi sama Nabi Musa alaihi salam. Tapi orang yang beriman percaya. Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya, sholat apa? Kok sudah sholat Nabi SAW? Berapa rakaat sholat? Dua-dua. Iya, 2 rakaat aja dikatakan oleh para ulama. Anak kasih hadiah buat itu. Sholatnya sholat sunnah. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, apakah umat Islam sudah sholat? Seperti apa sholatnya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Masih banyak hadiahnya di sini. Oke. Sholat? Berapa rakaat? Kapan sholatnya? Tunggu, suaranya kurang jelas ya. Antum berdiri, berdiri biar terdengar suara. Sholatnya 2 rakaat. Betul, sholatnya 2 rakaat. Siap, enggak, kapan? Setiap waktu. 24 jam sholatnya caranya. Kasihkan hadiah ulang. Ya, siapa yang mau jawab? Kapan? dan malam. Makan itu jamaah.
1: Iya.
3: Kasihkan hadiahnya Allah. Sholatnya itu sebelum terbitnya matahari. Jadi bukan pagi, subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari, asar. Di surat Thaha ayat 130 Allah mengatakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Dua rakaat, dua rakaat. Dan ada salat malam. Tapi salat malam ini tidak terbatas. Yang jelas dua-dua. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika salat di Masjidil Aqsa menjadi imam, dan ingat ya, Masjidil Aqsa itu bukan yang kubahnya emas. Soalnya kalau kita melihat gambar, kita berpikir kubah emas itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah lokasi yang luasnya kira-kira 14 hektar. Jadi kalau kita ngelihat gambar itu ada benteng. Yang di situ ada kubah emas itu, kemudian ada Masjid Qibli yang dibangun di masa Umar bin Khattab ya, ketika Umar menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa. Umar itu sholat di depannya yang sekarang jadi kubah emas itu. Ada yang berpendapat bahwa kubah emas itu berdiri di atas batu puncak gunung, namanya Jabal Muria, Gunung Muria. Ada yang berpendapat juga, para ulama menyebutkan bahwa dahulu kiblatnya itu. Jadi kalau mereka sholat di dalam area yang luasnya 14 hektar itu ngadep kemana? Ka'bah belum ya, ngadep kemana? Dikatakan ngadepnya ke situ. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak turunnya perintah sholat ini kiblatnya Masjidil Aqsa. Jadi selama di kota Mekah beliau ngadep ke Masjidil Aqsa. Hanya saja kelebihannya Nabi Alaihi Salatu Wasallam bisa menggabungkan dua kiblat. Di mana Ka'bah, di mana Masjidil Aqsa, beliau akan cari siku atau sisi yang menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi dapat dua kiblat. Tapi ketika hijrah ke kota Madinah enggak bisa. Karena arahnya berlawanan. Masjidil Haram ada di arah selatan, Masjidil Aqsa ada di arah utara. Enggak mungkin. Dan kembali kepada sholat ini, bahwasanya kewajiban sholat sudah ada. Para nabi buktinya semua sholat. Bermakmum kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam bahwa sholatnya, gerakannya kurang lebih sama. Ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, dan ada sujud. Dan Nabi mengimami mereka. Ahibati fillah, berkaitan dengan pesan yang seharusnya umat Islam di berbagai penjuru dunia merenungkan dan menghayati pesan tersebut. Satu-satunya amal ibadah yang disyariatkannya, yang disyariatkan oleh Allah di langit itu ya, sholat ini. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam harus berangkat, meninggalkan Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Naik buruk. Anak kepingin tanya, buruk itu seperti apa? Antum. Nah. Seperti keledai. Oke. Okay. Warnanya apa?
4: Coklat.
3: Warnanya coklat. Ngarang antum kalau warnanya coklat. Nah, iya, yang sebelahnya. Putih, oh betul putih. Kasih hadiahnya. Iya, dia binatang. Buruk itu dabah. Mirip keledai, di atasnya keledai, di atasnya baglah, di bawahnya kuda. Baglah itu campuran kuda sama keledai. Bihol yang disebutnya. Warnanya putih. Tidak punya sayap. Ana masih ingat waktu ana SD. Ana main ke rumahnya tetangga. Di rumah tetangga itu ada lukisan buruk. Ada sayapnya, warnanya putih, kepalanya perempuan. Manusia kepalanya. Antum pernah lihat? Kalau lihat di Google ada sekarang. Dan itu ada di rumah seorang muslim. Siapa yang membuat gambar itu? Buruk itu tidak terbang. Tapi buruk itu meletakkan kakinya sepanjang dia memandang. Jadi lompat jemaah. Ketika kelihatan ujung gunung apa di belakang kita? Gunung Raung, maka dia akan sampai situ. Jadi bukan terbang, tapi lompat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam hendak naik buruk, buruk ini seperti tidak mau dinaiki. Maka Jibril menegur buruk ini. Engkau tahu betul, tidak ada satupun yang pernah menunggangimu yang lebih baik dari Muhammad SAW. Itu buruk langsung berkeringat. Maka naiklah Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa itu ya sudah waktunya tidur. Karena Nabi sudah tidur dan dibangunkan. Dan sebelum Nabi SAW berangkat, Nabi dibelah dulu dadanya. Dicuci jantungnya untuk yang kedua kali. Jantung Nabi SAW dicuci dua kali. Yang pertama tatkala beliau sedang disusui oleh Halimah Sa'diyah di tempat Badia Bani Sa'idah atau Bani Sa'ad. Kemudian yang kedua sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau dikatakan tadi mengimami di sana, lalu berangkat ke langit. Pakai apa? Pakai apa jemaah? Wallahu a'lam. Yang jelas mi'raj itu alat untuk naik. Kalau mungkin orang berpikir lift. Sekarang ada lift ya. Ini lift seperti apa? Wallahu a'lam bissawab. Setelah pulang membawa pesan sholat lima waktu. Insyaallah semua dengar cerita bahwasanya kewajiban sholat itu sebenarnya 50 waktu. 50 waktu. Ketika Nabi alaihissalam turun, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa mengatakan umatmu enggak akan mampu, kata. Lalu nego sama Allah, diturunkan jadi 45, jadi 40, sampai jadi 5. Ketika sudah 5 waktu, Nabi Musa mengatakan raji' rabbak, engkau kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Aku ini udah capek ngurusin Bani Israel. Umatmu itu secara fisik lebih lemah daripada Bani Israel, daripada umatnya Nabi Musa AS. Tapi kata Nabi AS, aku sudah malu. Dan Allah mengatakan bahwasanya itu 5 waktu dikerjakan, tapi sebenarnya di Lauhul Mahfidz 50 waktu. Dan akan dicatat 50 waktu. Ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jal. Bayangin kalau antum sholat 50 waktu. Bayangin ya. Baru sampai rumah azan lagi. Lu 50 waktu lu. Antum bisa bayangin. Kalau 48 waktu berarti setiap setengah jam. Jadi yang kerja ngantor baru buka toko, wah, azan boleh, abeli ke masjid. Subhanallah, jemaah. Cuma sebagian kita belum bisa menghadirkan di dirinya besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Lima waktu tak bejeng. Lima waktu dah sholat. Padahal Allah sudah diskon. Orang itu kalau ada diskon biasanya semangat. Kalau diskon barang. Kalau dikatakan umpamanya, nih, beli 5 dapat 50. Ada diskon kayak gitu ya. Beli 5 oleh zakat. Salat ini siapa? 5 oleh zakat. Tapi kewajiban salat ini bukan kewajiban yang main-main. Ingat, Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan ibadah kita. Kata Allah Azza wa Jal, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, monggo, yang mau kafir silahkan. Semua ada konsekuensi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jal mengatakan, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'un." Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa memberikan bahaya kepada aku, enggak bisa. Dan kalian juga tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku, enggak bisa, kata Allah Azza wa Jalla. Beda kalau kita kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan butuh sama kita. Kita juga butuh sama perusahaan. Yang jadi pegawai negeri, negara butuh gak sama itu? Waduh, butuh gak butuh, Ustaz, karena banyak yang nunggu. Artinya kan banyak orang yang mendaftarkan diri jadi PNS, tapi negara butuh. Bayangin kalau tidak ada yang mau jadi PNS, apa yang akan terjadi dengan negeri kita? Tutup jawa. Tutup. Berarti negara butuh. Tapi Allah Azza wa Jal berfirman, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an." Kalau kalian semua kafir dan semua penduduk ini kafir, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Tak butuh Allah SWT. Apalagi urusan sholat. Jadi semua perintah Allah dan semua larangannya adalah untuk maslahat manusia. Contoh nih, sebagian orang masih belum ngerti sama maslahat. Kenapa ada lampu merah, jemaah? Kenapa ada lampu merah? Antum kadang-kadang nunggu di lampu merah, ya Allah. Berapa menit nunggu lampu merah? Apalagi kalau lampu merah sudah ada detiknya, jemaah. Antum berpikir kalau nggak ada lampu merah lebih enak. Nggak jalan, jemaah. Kalau nggak ada lampu merah, malah mobil semua ini jadi satu. Nggak jalan. Tapi kan sebagian manusia karena akalnya yang dangkal, dia beranggapan itu mempersulit. Tidak. Ini salah satu contoh aturan yang dibuat oleh manusia. Bagaimana dengan aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta? Manusia itu tercipta dari dua unsur. Yang satu namanya tanah, yang satu namanya ruh. Kalau ruh ini pergi, walaupun antum ganteng, walaupun badannya antum bagus, kira-kira apa gunanya? Ada gunanya? Epa berma bi orang-orang jemaah. Mate ekopur. Teka genteng, bu genteng ni Ustaz. Kopur. Enggak ada ruhnya. Enggak ada. Sebagian manusia sibuk memperindah tanah, lupa dengan ruh. Dan sholat ini untuk memperindah ruh.

Antum ada di pesawat, wajib sholat. Pakun wajib. Naik kereta, wajib. Naik bis, wajib. Naik kapal laut, wajib. Tidak ada ceritanya ambu sholat. Orang sakit di rumah sakit, opname, dia enggak bisa bergerak apa-apa, wajib sholat enggak? Wajib sholat. Ini kebutuhan ruh antum. Orang lumpuh, kedua kakinya tidak bisa digerakkan, tangannya juga enggak bisa digerakkan, dia hanya bisa berbicara dan bermain dengan matanya, wajib enggak sholat? Wajib. Dalam kondisi damai seperti sekarang, dalam kondisi perang sedang berkecamuk, wajib sholat apa enggak? Tetap wajib. Karena ini berkaitan dengan ruh kita yang membutuhkan sholat. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Unais, setelah perang Uhud, Nabi memanggil Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini jagoan, jemaah. Sahabat yang dikenal enggak punya urat takut. Urat takutnya udah enggak ada. Dipanggil sama Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, aku ingin engkau membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudzari." Khalid bin Sufyan al-Hudzari ini sedang menghimpun pasukan untuk menyerang kota Madinah. Karena kekalahan umat Islam di Uhud itu membuat kabilah-kabilah itu jadi berambisi untuk menyerang kota Madinah. Jadi setiap kabilah akan bikin kekuatan sendiri untuk menyerang kota Madinah. Maka sebelum kekuatan itu terhimpun, provokatornya ini harus dibunuh. Maka Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Unais untuk membunuh dia. Lokasinya dia sedang menghimpun pasukan di kota Mekah, di dekat Arafah sana. Maka Abdullah bin Unais tanya, "Ya Rasulullah, sifhuli." Tolong ya Rasulullah, gambarkan dia seperti apa orangnya. Karena enggak ada fotonya. Kalau sekarang kan kasih tahu nih fotonya nih orangnya. Ini bunuh orang ini. Dulu enggak ada. Apa kata Nabi SAW? Kalau idza ra'aitahu, kalau kau melihat orang ini, tajid fi nafsika qusha'rira, engkau akan merinding kalau melihat dia. Ini Abdullah enggak pernah takut, jemaah. Ya Rasulullah, kata dia. Maksudnya dia, kamu enggak pernah takut sama orang gitu. Iya, tapi kalau kau melihat ini, ka'annaka ra'aita syaitan, engkau kayak ngelihat setan. Gagah besar orangnya, atau wajahnya mungkin buruk, jemaah. Berangkat jemaah dari kota Madinah menuju ke Mekah. Sampailah di lokasi yang diterangkan sama Nabi SAW, ketemu sama Khalid, dia sedang bersama para perempuan sedang membuat tenda. Kata Abdullah bin Unais, ketika aku melihat orang ini, betul yang diucapkan Nabi SAW, merinding, jemaah. Berarti ini orangnya sudah. Gak ada lain. Dia gak pernah merinding ngelihat orang, ngelihat ini merinding. Akhirnya pada waktu itu sudah masuk waktu asar, kata Khalid. Maka aku sholat dalam kondisi berjalan. Sholat dalam kondisi berjalan, takut dia gak bisa membunuh Khalid ini nantinya. Dan proses membunuhnya mungkin butuh waktu yang cukup lama. Nanti akhirnya dia gak sholat. Akhirnya dia sholat dalam kondisi berjalan. Ketika beliau sampai di depan Khalid bin Sufyan al-Hudzari, dia mengatakan, "Aku dengar engkau sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang ini." "Iya," kata dia, "aku mau bergabung," kata dia. "Oh, ahlan wa sahlan wa marhaban." Jalanlah jemaah. Ketika jalan lagi ngobrol enak ini itu, dipenggal oleh jemaah. Ada riwayat yang mengatakan kepalanya dibawa ke kota Madinah, tapi riwayat itu lemah. Tapi yang jelas tadi, bagaimana sholat itu tetap dikerjakan dalam semua kondisi. Dan Allah menginginkan kemudahan buat kita. Oleh karena itu, yang gak bisa sholat berdiri,

Duduk, nggak bisa duduk, rebahan. Harus wudu, ya harus wudu. Yang nggak bisa wudu, tayamum. Dan sholat ini yang pertama dihisab pada hari kiamat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salam. Yang pertama dihisab dari hamba ini pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, semua amalannya benar. Tapi kalau sholatnya enggak benar, ya udah yang lainnya berantakan. Loh Ustaz, ada fulan Ustaz, Ramadan puasa satu bulan Ustaz, tapi sholat enggak. Ada jamaah. Loh ada. Apalagi sekarang puasa sudah jadi gaya hidup. Apa puasa yang minum saja enggak makan? IF ya? IF. Dia sudah bisa. Orang kafir pun melakukan itu. Tapi dalam agama kita, ini ibadah puasa. Dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka sehat. Ada orang-orang yang di bulan Ramadan puasa tapi tak bejeng. Ana pernah melihat di salah satu restoran di Jember, ketika ana beli makanan untuk berbuka telat jemaah, sampai azan. Ini orang makan, akhirnya kita sholat di musholat. Ana tanya sama penjaganya, ini buka bersama sering? Oh sering. Terus mereka sholat maghrib? Enggak, kata dia. Sampai isya tetap makan. Iya sama. Pak kun singakan. Dia berpikir puasa. Ketika sholatnya tidak benar, maka ibadah yang lainnya boleh jadi tidak benar. Oh rajin sodako, boleh jadi riya. Puasa boleh jadi hanya sekedar seneng-senengan saja. Maka sholat ini harus diperhatikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ya, menyebutkan bahwa sholat ini memang seumur hidup ya. Gak ada ceritanya orang ambu sholat. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran, meninggalkan sholat. Orang Islam itu ya sholat. Makanya dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat diragukan keislamannya. Bahkan diminta taubat, kalau tidak mau sholat dibunuh. Murtad. Bayangkan. Orang gak mau sholat dibunuh. Di mazhab Syafi'i dibunuh juga. Ada orang gak sholat dibunuh, tapi tidak murtad. Sebagai hukuman saja. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Sholat sih Ustaz, setahun dua kali. Sholat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Kan sholat Ustaz, kata dia. Jumat. Ki Jumatan Ustaz. Karena katanya yang meninggalkan Jumat tiga kali itu bahaya. Loh yang meninggalkan sholat lima waktu ini yang lebih bahaya. Benih Jumatan, ini orang lima waktu, enggak Jumatan datang. Yang lebih bahaya adalah meninggalkan sholat lima waktu. Dan kau bicara tadi, orang yang sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak sedikit istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suaminya selingkuh. Suaminya judol. Suaminya pinjol. Berantakanlah hidupnya suami. Terus dia berpikir mau memperbaiki suaminya. Bagaimana suaminya berhenti main perempuan.
bagaimana suaminya tidak minum. Ketika wanita-wanita ini curhat sama anak, anak tanya pertama, sholat enggak suaminya ibu? Enggak Ustaz. Loh kalau enggak sholat, sholat yang dibenerin. Sholatnya dulu. Karena sholat ini tiangnya agama. Sholat ini rukun Islam. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya akan mudah diperbaiki. Loh Ustaz, anak ngelihat ada orang Ustaz sholat, pakun ngecok Ustaz. Iya, berarti sholatnya enggak benar. Azan. Belum kan? Allah Azza wa Jalla mengatakan fawailul lil musallin. Nih, ada orang sholat tapi celaka. Itulah gambaran ada orang-orang yang sholat tapi maksiatnya terus jalan. Jangan suruh dia berhenti sholat. Karena sebagian kita, apa gunanya antum puasa kalau enggak sholat? Loh, alhamdulillah dia puasa gitu loh. Bagaimana kita menyuruh orang ini untuk sholat? Ketika Allah menyebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat yang seperti apa? Alladzinahum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi lalai dengan sholat. Betapa sering kita sholat jamaah, tapi ketika selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ditanya imamnya tadi rokaat pertama baca apa? Baca apa sholat maghrib jam? Rokaat kedua, wallahu a'lam. Setiap yang jelas al-fatihah. Oh iya, mun al-fatihah jelas itu rukun sholat. Tapi baca surat apa? Sebagian kita lalu. Berapa banyak orang ketika sholat sedang memikirkan solusi permasalahan? Ruku itu gelek sandal sabuk mana ya? Mikirnya sandal. Punya masalah keluarga. Tapi kita dengar kenatan dulu.

0: salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita baru saja mendengarkan panggilan sholat yang dalam sehari 5 kali. Kebutuhan manusia minimal 5 waktu itu kepada sholat. Kalau makan, kita berapa kali makan? Umumnya orang makan 3 kali. 2 kali cukup? Cukup, kadangkala. Ada orang yang gak pernah sarapan, dia makan siang sama makan malam. Orang yang puasa, sahur sama berbuka. Tapi sholat gak bisa. Ruh antum membutuhkan sholat ini 5 kali, 5 waktu. Subuh, pada saat tidur, ruh antum butuh untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu antum bekerja, yang sekolah-sekolah, yang beraktivitas di rumahnya, tahu-tahu tatkala matahari berada di tengah kemudian mulai tergelincir, sholat duhur. Selesai sholat duhur, mungkin ada istirahat, makan, tidur, melanjutkan pekerjaan, asar. Habis asar, pulang kerja sampai rumah, mau duduk-duduk sama istri, azan maghrib. Ruh kita butuh itu. Kemudian isya. Makan tidak? Oh, tapi kan ada Ustaz, orang yang makan banyak. Makan pagi, siang sama malam. Di antara itu nyemil Ustaz. Nah, sholat pun ada nyemilnya. Duha, qobliya, ba'diya. Ada sholat malam. Makanya kalau Anda membaca para salafus soleh, bagaimana mereka menjaga sholat. Jadi menjaga sholat sunnah ini sejatinya menjaga sholat 5 waktu. Jadi kalau orang punya sholat sunnah, insya Allah 5 waktunya gak akan ditinggalkan. Tapi kalau sholatnya cuma 5 waktu, maka kemungkinan sholat 5 waktu ini telat. Kalau sudah telat, itu yang kita bicarakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, mulai dia lalai. Kalaupun tetap salat, alladzina hum yurau riya. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, jemaah. Subuh enggak ada yang lihat. Tapi kalau zuhur orang munafik sholat ke masjid, enter ke masjid. Sholat ke masjid. Kenapa? Karena banyak yang lihat. Oh fulan, masya Allah, anak ketemu dia. Kapan? Sholat subuh. Oh insya Allah gak munafik. Tapi sholat zuhur, ya belum tentu. Terus yang sholat subuh emangnya gak munafik? Mungkin juga ada orang munafik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan azqalus salati alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik. Salat isya dan salat subuh. Berarti mereka masih salat kadang-kadang aja. Maka tadi kebutuhan kita dengan salat ini 5 waktu, kapan seumur hidup. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, menggambarkan 5 waktu salat ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu rumah kalian? Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Tiap hari dia mandi 5 kali, jemaah. Ada sungai. Tinggal loncat mandi dia. Hal yabqa min daranihi syai? Apakah kira-kira masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Qalu la yabqa min darani syai'. Enggak mungkin ya Rasulullah. 5 kali dia mandi. 2 kali aja udah bersih. Ini 5 kali ya. Qala fadzalika mithlu salawatil khams. Itu seperti salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa. Habis sholat kita ngapain? Astagfirullah. Padahal sholatnya sudah menghapuskan dosa. Kita masih istighfar. Di dalam sholat kita baca apa? Rabbighfirli warhamni. Terus kita minta pengampunan dari Allah Azza wa Jal. Ruku dan sujud mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, minta ampun. Ini menunjukkan banyaknya dosa yang diemban oleh manusia atau yang dibawa oleh manusia dan dia perlu penghapusan dosa. Dan ingat, tidak ada yang masuk surga dengan amalannya kecuali Allah membalutnya dengan rahmatnya. Ahibati fillah. Dan sholat ini adalah cahaya. Kenapa tadi diwajibkan 5 waktu seumur hidup? Semakin hari semakin banyak fitnah, semakin banyak godaan dan kegelapan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Kalian segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang ketika gelap gulita, apa yang dia butuhkan? Cahaya. Dan cahaya itu dihasilkan dari amalan yang dikerjakan. Dan amalan yang paling mulia adalah sholat tepat waktu. Cahaya. Ketika orang menjaga sholatnya, insya Allah mati husnul khotim. Tapi orang yang tidak menjaga sholatnya, boleh jadi dia terkena fitnah, dia gak punya cahaya, dia tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Bahkan syahwat dia terhadap dunia membuat dia akhirnya terjerumus ke dalam berbagai macam kumbangan kemaksiatan. Sampai kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ini orang sore harinya beriman, pagi harinya sudah murtad kafir. Pagi harinya beriman, sore harinya murtad. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, was-salatu nur. Salat itu cahaya. Maka hendaklah kita menjaga cahaya yang Allah berikan. Yang terakhir, ingat, sholat ini waktunya sudah ditetapkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqud. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam pulang dari Mi'raj, dari Isra, beliau sampai ke kota Mekah, sholat yang pertama diajarkan waktunya oleh Jibril itu sholat duhur. Jadi ketika sholat duhur, Jibril datang mengajarkan kepada Nabi SAW kapan awal permulaan sholat duhur. Ketika tergelincir matahari, terus asar, terus maghrib, terus isya, terus subuh. Besoknya datang lagi di waktu sholat duhur, tapi di akhir waktu sholat duhur. Kemudian di asar juga hampir akhir waktu sholat asar. Maghrib juga seperti itu. Isya juga dan subuh. Lalu beliau alaihi salatu wasallam, Jibril alaihi salam mengatakan, waktu sholat itu di antara waktu ini. Orang yang sholat duhur jam 9. Diterima enggak jam? Dia mau sholat. Masa diadab pada Ustaz? Ana sholat. Anda enggak mencuri Ustaz. Ya enggak diterima. Sholat pun ada aturannya. Waktunya telah ditetapkan. Dan sholat ini mengajarkan kepada muslim disiplin. Kalau antum sholat duhur sebelum adhan, ya Ustaz cuma tinggal 7 menit adhan Ustaz. Anda soalnya mau jalan gitu loh. Ya bismillah anda sholat lah. Masa enggak diterima sama Allah? Enggak diterima. Sholat maghrib setelah adzan isya, akan sama-sama malam, Musa. Tidak bakal diterima. Subuh. Ada orang sholat subuh. Anak ini ada acara keluar kota jam 3, Musa. Jadi anak dia sekalian sholat malam, sholat subuh, Musa. Tidak diterima. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Maka ahibati fillah, kalau antum punya masalah, apapun masalahnya, larilah ke sholat. Yang paling utama sholat itu yang wajib, baru yang sunnah-sunnah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun laji'a ila sholat. Kalau beliau punya masalah, maka beliau akan lari ke sholat. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan menahan diri dengan sabar dan mendirikan sholat. Kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah, di mana generasi mudah curhat, di mana status. Bikin status. Engkau cukup statusmu diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Dan posisi terdekatmu dengan Allah kapan? Ketika sholat. Dan ketika sujud. Disitulah engkau curhat. Minta sama Allah azza wa jal. Dengan cara itu insyaAllah hidup kita akan lebih baik. Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Akan menjadikan kita diangkat derajatnya dan menjadikan muslim orang yang disiplin, dan semua masalah insyaallah bisa dihadapi. Bukan berarti kalau antum sholat antum jadi kaya jamaah, ya enggak. Jangan sampai ada berpikir ana sudah sholat ustaz, sof pertama ustaz, tapi pak kun miskin ustaz, itu fulan tak pernah bejeng pu banyak pesen ustaz. Apa kemudian antum ambu abajeng? Saya kamu gitu ambu bayi abajeng. Rizki ini jamaah, rizki ini tidak diberikan kepada orang muslim saja, bukan diberikan kepada orang yang taat. Allah berikan dunia kepada orang-orang kafir sebagai ujian buat mereka dan fitnah, yang kemudian mereka akan lupa dari mengingat Allah, lupa dari mendirikan sholat, disibukkan dengan dunia mereka. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau sudah ada pertanyaan yang masuk, kalau tidak anak akan kasih hadiah dulu sama. Ini ada Al-Quran medis ya Pak. Jadi ada penjelasan yang berkaitan dengan kesehatan. Artinya ya, diterjemahannya atau penjelasannya, ayat-ayat yang berkaitan dengan makan mungkin ya, ayat-ayat yang berkaitan mengingatkan dengan buah-buahan, dengan makanan-makanan yang sehat. Wallahu a'lam ya, ana membaca sebagiannya ya, cuma tidak mendalami isinya secara mendalam. Semoga aman Quran ini, karena orang sekarang kadangkala bikin Quran itu hanya berpikir untuk dijual. Makanya banyak model-model Quran terjemah ini. Taib, ana mau kasih buat yang paling tua di sini. Iya. Yang 90 ada? Nah. 90. Enggak ada. 80. 80 berapa? Pas 80. Masya Allah. Ada yang lebih tua? Kayaknya enggak ada beliau kayaknya paling tua. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kemudian ana akan berikan kepada yang jarang baca Quran. Nah, siapa yang bulan ini enggak baca Quran sama sekali? Tuh, ada di belakang sana jemaah. Ya itu, jarang baca di luar lagi kajiannya. Tak masuk ke dalam. Iya, gak apa-apa, kasih mudah-mudahan dapat hidayah. Iya, kemudian ana mau kasih buat yang paling jauh. Cuma. Nah, apa bapaknya.
1: Barakallah.
0: Hayyakumullah. Yang paling jauh. Mana? Dari mana? Jalan? Tancak Kembar. Oh, jalannya. Benar-benar Tancak Kembar. Bu ada Romain Tancak Kembar. Jalan Tancak Kembar. Iya, ada yang lebih jauh. Mana? Mana?
2: Tanggul.
0: Tanggul.
2: Sumber Baru Lumajang.
0: Sumber Baru. Jauhan mana sama Tancak? Ada jalan tembus. Yang mana Sumber Baru kasih ini? Yang Tancak kasih ini.
1: Nah, fadhil.
0: Iya, kirimkan ke belakang. Yang Sumber Baru kasih Quran itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Kebanyakan tokoh ahlul bid'ah tidak meyakini Allah berada di atas arsh. Akan tetapi mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Yang anda tanyakan bagaimana hukumnya sholat di belakang mereka? Karena di masjid kampung ada tokoh seperti itu yang jadi imam sholat.
3: Sah sholatnya, insyaAllah.
0: Sah sholatnya. Gak ada masalah kita sholat. Boleh jadi mereka ada syubhat ya. Ada orang yang sejak kecil memang hidup di masyarakat yang menanamkan hal itu. Dan berpendapat bukan dia menafikan ayat Ar-Rahman al-Arsyistawa. Tapi dia menakwilkan bahwa makna istawa itu bukan tinggi di atas arsnya. Tapi menguasai arsnya. Padahal jelas di 7 tempat dalam Al-Quran Allah tidak pernah merubah istawa dengan istawul. Allah menegakkan istawa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dipanggil sama Allah ke atas sana untuk Isra dan Mi'raj. Atau Isra ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke sana. Jadi kalau bicara salat kita sah insyaallah jemaah. Mana? Sini lah anda baca. Mohon emak-emak ini lancengnya. Dan tidak ada titiknya ya Pak. Ustaz Afan izin bertanya. Sebagai seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki anak, kami tahu bahwa tugas utama kami tetap menghamba pada Allah tanpa melalaikan tugas kami berkhidmat pada suami dan anak. Namun Ustaz, dalam perjalanannya semua tidak semudah harapan kami Ustaz. Sering sekali saat saya berusaha khusyuk dalam sholat, anak saya menggelandoti saya atau meminta inginnya untuk dipenuhi. Dan menurut saya itu membuat saya kurang khusyuk dalam sholat. Saya sering bertanya-tanya, ya Allah, apa sholatku diterima? Selain itu Ustaz, sebenarnya saya ingin kembali mempelajari Al-Quran di halaqah Quran seperti saat lajang. Namun jika saya sering keluar rumah, hal itu mengganggu jadwal anak saya yang masih balita. Rasanya keteteran Ustaz, sebab saya tidak memiliki rewang. Kenapa rewang ini jaman? Kadang saya berpikir dulu sebelum menikah begitu mudah mengatur waktu untuk menuntut ilmu. Namun setelah menikah, seperti banyak tanggung jawab sebagai istri dan ibu yang harus saya lakukan sehingga membuat saya harus memilih. Kadang saya sedih atas hal ini. Namun di sisi lain saya juga tahu saat wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja jika suaminya ridha dan berdiam diri di rumah berkhidmat kepada suami dan keluarga. Itu salah satu yang mendatangkan ridha suami. Mohon nasihatnya Ustaz bagi saya agar bisa lebih lapang dada saya menjalani peran saya sebagai ratu di rumah dan pendidik bagi anak-anak saya. Masya Allah. Iya. Yang pertama berkaitan dengan anak ya. Di sini perlunya kita menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam menjalin hubungan baik dengan tetangga. sehingga waktu kita mau sholat kita bisa titip anak. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau suami punya perlu gak ada rewang, anak bisa titipkan ke tetangga. Nanti sudah selesai, ambil lagi. Tetangga juga kayak gitu. Ini solusi sosial yang perlu kita hidupkan kembali. Karena dalam agama kita, Islam mengajarkan perhatian kepada tetangga. Bahkan dulu, tetangga itu kadangkala makan di rumah tetangganya. Tetangganya masak, dia datang ambil nasinya, bawa ke rumahnya. Apalagi dulu dapur itu di luar rumah. Kalau antum masih ada di kampung sekarang kan ya. Dapurnya itu terpisah dari rumah di luar. Masih pakai tungku ya. Kadangkala tetangga itu datang tahu-tahu ndi nasi, alhamdulillah ngalah sudah. Makan dia seperti itu. Nah, ini yang perlu dihidupkan kembali. Kemudian yang kedua, bagi seorang wanita yang di rumah, usahakan tidak menunda-nunda waktu sholat. Pada saat anaknya tidur, sebagian ibu itu berpikir mau bersih-bersih. Berpikir mau melakukan aktivitas yang belum dia kerjakan. Maka tolong prioritaskan sholat. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan anak yang ngelandoti ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat itu kadangkala bawa cucunya. Pernah beliau membawa Umamah, dibawa jemaah salat, jadi imam nih digendong. Tapi pastikan anaknya suci. Maka sang ibu tadi boleh dia salat gendong anaknya. Supaya tadi kalau anaknya memang nangis dan tidak bisa ditaruh, saya sudah ditengok. Apalagi ngeladoti anaknya Nabi SAW yang pernah sujud dibuat kuda-kudaan zaman. Di masjid padahal. Sekarang pun ada orang nyambi anak ke masjid. Apa kata orang? Ganggu ini sampai mulai. Dulu ganggu zaman anak-anak itu. Tapi karena mereka tahu ini dalam proses pendidikan, tidak ada masalah. Tapi usahakan jangan sampai ya mengganggu yang lainnya. Kalau bisa tadi ya dibawa, didekatkan dia kepada bapaknya ya. Baik, kemudian buat para wanita. Pernah ada seorang tanya kepada seorang syekh. Dia mengatakan, "Syekh, kenapa aku kehilangan nikmat ibadah yang dulu aku dapatkan ketika aku masih lajang?" Belum nikah. Mungkin sebelum nikah dia punya ngaji, baca Quran, punya zikir ya, punya puasa, punya sholat sunnah. Setelah dia menikah, dia kehilangan banyak ibadah-ibadah. Apa pertanyaan syekh ini? Bagaimana sikapmu sama suami? Heran perempuan ini. Syekh, ana ngomong masalah ibadah, ana apa urusannya sama suamiku? Kata Syekh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tajidul mar'atu halawatal ibadah hatta tuaddi haqqo zawji." Seorang istri itu tidak akan merasakan nikmat dan lezatnya beribadah sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka hal ini menjadi bahan renungan buat para wanita. Yang kenapa dia sulit untuk membagi waktu? Kenapa sulit bagi dia untuk beribadah seperti dahulu? Boleh jadi dia seperti kebanyakan wanita. Dan kebanyakan wanita itu tidak bersyukur sama suami. Kebanyakan wanita itu kurang menghargai suaminya. Kebanyakan wanita itu akan lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Itu kalau bicara kebanyakan wanita. Maka jangan jadi kebanyakan wanita. Jadilah wanita yang spesial. Wanita yang menjaga hak-hak Allah dan hak-hak suaminya. Bolehkah curhat pakai bahasa Indonesia saat sujud? Ada dua pendapat para ulama. Pendapat mazhab Syafi'i yang dianut di Indonesia, enggak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia ketika sholat itu gak boleh. Dan itu dapat membatalkan sholat. Tapi ulama yang lainnya berpendapat ketika dia gak bisa dengan bahasa Arab, maka diperbolehkan. Tapi mungkin lebih amannya ya pakai bahasa Arab. Gak bisa Ustaz, yaudah doa yang umum. Antum hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian selesai sholat, ya kita bebas untuk berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa saja. Apakah benar saat kita ziarah kubur ke orang tua sama seperti kita bertemu orang tua? Syukur. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Isti'ab, kalau enggak salah. Dan disahihkan oleh sebagian ulama. Apabila seorang ziarah kubur dan orang yang mati itu kenal sama orang hidup ini, maka dia akan tahu ketika disiarahi. Akan tahu. Bukan berarti seperti ziarah ketika hidup. Kalau ziarah ketika hidup, antum bisa ngobrol. Ahlan, berumah pak beres pak. Jangan antum ekoburan pak, berumah pak beres pak. Benda. Jadi yang berpendapat bahwa saya orang itu, dan tadi hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama ya, bahwa dia akan kenal, akan tahu bahwa saya fulan ziarah ke kubur. Dan tujuan ziarah kubur itu dua sejatinya. Yang pertama mendoakan yang mati, bukan berdoa meminta kepada yang mati, tapi mendoakan yang mati. Yang kedua adalah mengingat kematian, ingat dengan akhir. Barakallahu fikum. Kepada yang Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat,
4: taubat yang sebenar-benar bertaubat.

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedah.

0: 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mencakup pembahasan tentang isti'anah, istighathah, isti'adah, syafaat dan tawassul. Alhamdulillah, ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita akan memasuki insyaallah taala dosa syirik yang kedua.
2: Main. Asal jangan lupa makan.
1: Adalah menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apakah itu kepada patung-patung, pepohonan, batu-batuan, ataukah kepada seorang wali yang sudah wafat di kuburannya, ataukah seorang nabi ataupun malaikat, ataupun kepada para jin, maka itu adalah termasuk syirik besar. Menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk syirik besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyembelih adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Maka barang siapa menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menyembah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya apa? Menyembelih termasuk ibadah. Di antaranya surat Al-Kautsar ayat ke-2. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Ayat ini jelas mengandung makna bahwa menyembelih adalah termasuk ibadah dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah memerintahkan kita menyembelih hanya untuknya saja. Allah memerintahkan kita menyembelih hanya untuknya, menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah. Sisi yang kedua, Allah sebutkan ibadah penyembelihan ini bersama dengan ibadah solat. Dan sudah kita ketahui bersama, ibadah solat atau solat adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Maka ketika menyembelih disebutkan bersama dengan perintah solat, kita pun paham menyembelih sebagaimana solat termasuk ibadah. Maka kita solat hanya untuk Allah semata, begitu pula menyembelih hanya untuk Allah semata. Ayat yang lainnya jemaah sekalian, di surat Al-An'am ayat 162, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku, makna nusuk di sini dijelaskan para ulama salaf, para ulama ahli tafsir, adalah sembelihan. Jadi arti ayat ini, sesungguhnya solatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah muslim yang pertama. Surat Al-An'am ayat 162. Jemaah sekalian, perhatikan ayat ini. Dengan tegas Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan salatku dan ibadahku atau sembelihanku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan ayat ini semakna dengan surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay akhlis lahu salataka wa dhabihataka. Maknanya adalah murnikan. Wadzbahuna laha. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu mereka menyembah patung-patung dan menyembelih untuk patung-patung tersebut. Fa amarahullahu ta'ala bi mukhalafatihim wal inhiraf ammahum fihi. Maka Allah memerintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi orang-orang musyrik dan membedakan diri dengan perbuatan mereka, ya, berpaling dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, jadi ini makna surat Al-Kautsar ayat kedua dan surat Al-An'am ayat 162, yaitu perintah memurnikan ibadah, penyembelihan dan solat. Perintah memurnikan ibadah, solat dan penyembelihan hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyaral manar. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang membela pencetus dosa, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, yaitu mengambil tanah orang lain lalu dia masukkan dalam batas kepemilikannya. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 dosa yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua membela pelaku dosa atau melindunginya. Yang ketiga melaknat kedua orang tua. Yang keempat menzolimi orang dengan mengambil tanahnya. Maka jemaah sekalian, dari 4 dosa yang menyebabkan pelakunya dilaknat, nomor 1 disebutkan adalah menyembelih untuk selain Allah. Menunjukkan ini adalah dosa terbesar, karena itu termasuk kategori kesyirikan. Jadi 4 dosa ini diperurutkan oleh Allah, diperurutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itulah yang paling besar dosanya, karena termasuk kesyirikan. Ya. Namun jemaah sekalian, sangat disayangkan sebagian orang yang masih mengaku muslim melakukan perbuatan dosa syirik ini. Di antara sebabnya adalah karena mereka tertipu dengan kata-kata manis atau ungkapan-ungkapan yang indah, padahal maksudnya adalah untuk menyesatkan mereka. Contohnya gimana? Mereka namakan perbuatan dosa terbesar ini dengan istilah sedekah bumi atau sedekah laut atau upacara adat atau tradisi budaya nenek moyang atau wisata budaya. Dan ini lebih disayangkan lagi, sebagian orang-orang bodoh yang punya wewenang untuk membuat kebijakan, mereka kemudian menetapkan itu sebagai wisata budaya. Subhanallah. Dosa terbesar, dosa yang paling Allah murkai, perbuatan dosa kesyirikan yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, malah dijadikan sebagai objek wisata. Bahkan dianggap berpahala, karena diistilahkan dengan sedekah bumi, sedekah laut, atau mewariskan

Jadi jamaah sekalian, hati-hatilah. Disinilah pentingnya kita belajar. Jangan terpengaruh dengan istilah yang dibuat-buat oleh orang. Iya. Dan selengkapnya jemaah sekalian, menyembeli untuk selain Allah itu ada tiga macam. Itu ada tiga macam. Yang satu syirik, yang dua lagi malah dibolehkan dalam syariat dan dianjurkan. Baik, jadi ini yang pertama. Menyembeli untuk selain Allah dengan niat pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah tersebut, maka ini adalah syirik dalam ibadah. Ini termasuk syirik besar. Yang kedua, orang yang menyembelih untuk selain Allah dengan maksud sekedar memuliakannya sebagai makhluk yang dihormati, maka ini boleh. Contohnya gimana? Memuliakan tamu. Ini malah dianjurkan dalam syariat. Memuliakan tamu. Ini yang kedua, sembelihan yang malah dianjurkan dalam syariat walaupun niatnya untuk selain Allah. Seperti untuk memuliakan tamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Contoh lain, untuk walimatul urs, resepsi pernikahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah, resepsi pernikahan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi walimah itu enggak harus mahal-mahal. Punya uang untuk beli seekor kambing sudah cukup. Maka ini dianjurkan dalam syariat. Kemudian penyembelihan untuk selain Allah yang ketiga adalah untuk keperluan yang mubah. Contohnya gimana? Seperti untuk jual beli, atau sekedar untuk dimakan sendiri, ataupun dihadiahkan kepada orang lain. Maka ini hukumnya mubah. Jadi jemaah sekalian, yang kedua dan ketiga ini juga penyembelihan kepada selain Allah, tapi tidak termasuk syirik. Namun ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu tetap menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut bismillah. Kalau dia tambah wallahu akbar, Allahu akbar, maka itu lebih baik lagi. Namun syaratnya minimal dia sebut bismillah. Iya. Orang yang tidak menyebut bismillah atau menyebut selain nama Allah, ini juga syirik. Syirik dari sisi rububiyah. Jadi jemaah sekalian, kesyirikan dalam penyembelihan itu ada dua bentuk. Syirik dalam ibadah, dalam uluhiyah, dan syirik dalam rububiyah. Syirik dalam uluhiyah, ketika seseorang menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, maka ini syirik dalam ibadah. Kemudian syirik dalam rububiyah, ketika seseorang dengan sengaja tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik dalam rububiyah. Karena ketika kita menyebut nama Allah bismillah, hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah dengan keyakinan hanya Allah Azza wa Jalla pemilik sifat rububiyah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga kalau kita tidak menyebut namanya atau menyebut selain namanya, maka sama saja kita mempersekutukan Allah di dalam rububiyah. Baik. Jadi jemaah sekalian,
kalau kita simpulkan, ada empat keadaan orang yang menyembelih. Yang pertama, dia menyembelih dengan menyebut nama Allah dan diniatkan untuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tauhid. Inilah ibadah. Dia mendekatkan diri kepada Allah dari dua sisi. Pertama, menyebut bismillah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, dia niatkan untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada Allah. Inilah yang harus kita hadirkan ketika kita menyembelih untuk ibadah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah, maka ini syirik dalam ibadah. Jadi gak ada gunanya walaupun dia sebut nama Allah. Ada orang menyembelih untuk setan yang bernama Nyi Roro Kidul. Namanya sekarang keren. Dulu orang tahu setan saja. Sekarang dia punya nama lain, yaitu Nyi Roro Kidul. Mereka menyembelih untuk pendekatan diri kepadanya. Walaupun mereka sebut nama Allah, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kalau mereka niat untuk pendekatan diri kepadanya, maka mereka sedang beribadah kepadanya. Kepada siapa? Kepada setan. Parahnya lagi, setan dianggap sebagai ratu, penguasa di pantai mereka. Padahal dia adalah setan yang menyesatkan mereka. Jadi ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ini yang paling parah. Dia tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah, dan dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah. Jadi syiriknya dua sekaligus. Syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Iya. Maka ini yang paling parah. Kemudian keadaan yang keempat, dia menyembelih tanpa menyebut nama Allah atau dengan menyebut selain nama Allah, tapi sembelihannya dia niatkan untuk Allah. Maka ini syirik dalam rububiyah, bukan uluhiyah, karena dia masih niatkan untuk menyembah kepada selain Allah. Tapi ketika menyembelih, dia sebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Maka ini syirik dalam rububiyah. Baik, jadi semuanya empat keadaan. Yang benar dalam beribadah hanya satu. Menyebut nama Allah dan dipersembahkan untuk Allah semata. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika hewan sembelihan itu diniatkan untuk selain Allah, maka menjadi haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Jadi ini juga perlu kita pahami. Jangan sampai kita memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Allah hanyalah mengharamkan atas kalian untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih parah daripada makan babi, karena ini mengandung persetujuan terhadap kesyirikan. Makan babi itu hukumnya haram. Tapi kalau kita makan hewan yang disembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, itu adalah sama saja menyetujui kesyirikan. Jadi haram dimakan. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang menyembelih untuk selain Allah, meskipun mereka sebut sedekah bumi, sedekah laut,
mereka telah berlaku boros. Subhanallah, seekor kerbau yang harganya mungkin lebih dari 10 juta, mereka sembelih, tapi kemudian menjadi haram dimakan. Kalau dibuang juga, boros. Dimakan, haram. Maka ini sama saja. Dilihat dari dua sisi ini adalah pemborosan harta. Kalau mereka makan, maka mereka berdosa. Mereka buang, mereka berdosa. Jadi serba salah. Mereka makan berdosa, mereka buang berdosa. Berarti mereka menyia-nyiakan harta. Mereka menyia-nyiakan harta. Iya. Ya biasanya kan yang mereka buang hanya kepalanya. Ya, sisanya mungkin mereka makan dan lain-lain. Iya. Kepalanya itu kan juga masih bisa diolah untuk dijadikan makanan. Ya, mungkin dijadikan sop dan lain-lain. Jadi ini

itu adalah kesyirikan sekaligus kebodohan dan penyia-nyiaan harta. Ya. Begitu pula jemaah sekalian, walaupun diniatkan untuk Allah, tapi dengan sengaja orang yang menyembelihnya tidak menyebut nama Allah juga menjadi haram dimakan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisqa. Dan janganlah kamu makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena itu adalah kefasikan. Jadi ini juga tidak boleh dimakan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang yang menyembelih itu seorang muslim yang tidak sengaja, lupa dia? Maka ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian berpendapat karena dia lupa bukan sengaja, maka tetap boleh dimakan. Sebagian lagi berpendapat walaupun lupa, hewannya tidak boleh lagi dimakan. Pendapat yang kuat insyaallah pendapat yang pertama. Masih boleh dimakan kalau seorang muslim menyembelih hewan yang dia lupa menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Dan kebiasaan dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Suatu saat dia lupa, maka insyaallah hewannya tetap boleh dimakan. Juga berdasarkan ayat ini, surat Al-An'am ayat 121. Karena Allah mengatakan, wa innahu lafisq. Hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, memakannya adalah kefasikan. Disebut di sini kefasikan. Maka kefasikan itu adalah berarti perbuatan dosa besar. Dan dihukumi dosa besar kalau seseorang melakukannya dengan sengaja, bukan karena lupa. Ya, orang yang lupa, dia dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah ampuni umatku yang melakukan kesalahan karena tiga sebab. Yang pertama, tidak sengaja. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, karena dipaksa. Jadi ketika dia lupa menyembelih menyebut nama Allah, ketika dia lupa menyebut nama Allah saat menyembelih hewan kurbannya, maka dia tidak berdosa sehingga sembelihannya itu sah dan tetap boleh dimakan. Ya. Jadi ini dua kategori hewan yang haram dimakan. Yang pertama, hewan yang diniatkan untuk pengagungan kepada selain Allah.

menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan sembelihan untuk ibadah itu ada tiga. Sembelihan untuk ibadah itu ada tiga. Yang pertama, sembelihan untuk uduhiyah. Sembelihan untuk uduhiyah, yaitu untuk hewan kurban yang kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, dan masih dibolehkan sampai maksimal tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Namun 10 Zulhijjah itulah yang paling afdol. Iya. Yang kedua, sembelihan ibadah hadyu. Ini ada dua macam. Yang pertama disebut hadyu syukran, hadyu untuk bersyukur, yang dilakukan oleh jamaah haji, haji tamattu atau haji qiran. Jenis yang kedua, hadyu untuk jubran. Maksudnya, karena melakukan satu pelanggaran, pelanggaran-pelanggaran tertentu bagi jamaah haji dan berlaku juga bagi jamaah umroh, mereka diharuskan menyembelih hewan. Jadi di sini jamaah umroh pun berlaku. Contohnya mau pergi haji atau umroh dari Indonesia misalkan langsung ke Makkah. Sampai di Jeddah belum pakai pakaian ihram. Maka ini termasuk pelanggaran. Orang yang melakukannya harus menyembelih seekor kambing. Dan dagingnya dibagikan untuk fukara, orang-orang miskin di kota Makkah. Jadi gak boleh di luar itu. Khusus untuk orang miskin di kota Makkah. Ini sembelihan jamaah haji dan umroh yang melakukan pelanggaran. Begitu pula sembelihan jamaah haji yang termasuk ibadah manasik haji. Maka itu khusus untuk orang miskin yang ada di kota Makkah. Ya, tidak boleh untuk yang lain. Dan bahkan dia tidak boleh ikut makan sembelihan karena pelanggaran yang dia lakukan. Dia tidak boleh ikut makan. Iya. Baik, ini yang kedua, hadyu. Kemudian yang ketiga, akikah. Sembelihan ibadah yang ketiga adalah akikah, yaitu menyembelih untuk mensyukuri kelahiran anak kita. Dianjurkan anak laki-laki kita menyembelih 2 ekor kambing dan anak perempuan kita menyembelih 1 ekor kambing untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, penyembelihan untuk ibadah kepada Allah bagi kurban dan hadyu itu hanya dari 3 jenis hewan, yaitu kambing, sapi, dan unta. Itulah yang disebut dengan bahimatul an'am. Kambing, sapi, dan unta. Adapun untuk akikah, itu khusus kambing. Khusus kambing. Iya. Jadi, 3 jenis hewan inilah untuk ibadah dalam penyembelihan. Kalau ada yang menyembelih selain itu, seperti menyembelih ayam atau kuda misalkan, maka itu sembelihan yang bid'ah. Kalau dia niatkan untuk hewan kurban atau hadyu dengan jenis hewan selain yang disyariatkan. Iya. Tetapi jamaah sekalian, perlu dipahami dengan baik, menyembelih yang diniatkan untuk selain Allah, hewan apapun yang dia sembelih, hukumnya adalah syirik. Jadi, walaupun hewan itu, kalau dia sembelih untuk Allah, tidak dianggap sebagai ibadah. Malah dia dianggap sebagai pelaku bid'ah. Contohnya dia menyembelih ayam. Hari raya kurban, Idul Adha, walaupun dia sembelih 1000 ekor ayam, tidak bernilai ibadah kurban. Jadi tidak sah kalau diniatkan untuk Allah. Tidak sah dari sisi ibadah kurban.
Tapi kalau dari sisi ibadah sedekah,

maka sah. Boleh, tidak masalah. Hewan apapun kita sembelih yang halal dimakan seperti ayam dan lain-lain dengan niat sedekah, itu bebas. Tapi kalau niat berkorban, maka tidak sah. Namun jamaah sekalian, walaupun ketika niat berkorban tidak sah, namun orang yang menyembelih itu dia niatkan untuk selain Allah, maka itu syirik. Contohnya ayam tadi, kalau dia gunakan untuk berkorban, maka tidak sah. Tapi kalau dia gunakan untuk pengagungan kepada selain Allah, berkorban untuk selain Allah, maka itu adalah syirik. Sebagaimana juga dalam hadis yang masyhur, hadis Tariq bin Shihab dari Salman radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau menceritakan tentang dua orang, satunya masuk surga karena seekor lalat, satunya lagi masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Yang masuk neraka karena seekor lalat, dia dipaksa untuk menyembelih dan dia tidak mendapatkan hewan apapun kecuali seekor lalat. Maka dia sembelih untuk patung. Lalu dengan sebab itu dia masuk neraka. Sedangkan yang satunya lagi, dia tidak mau menyembelih untuk selain Allah walaupun hanya seekor lalat, maka mereka pun membunuhnya, dengan sebab itu dia masuk surga. Baik, jadi ini yang harus dipahami, hewan apapun yang disembelih dengan niat untuk selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Iya. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, menyembelih untuk Allah adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah, maka menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah adalah termasuk syirik besar yang menyebabkan pelakunya batal keimanan atau keislamannya. Baik, ini yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Termasuk syirik bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dosa syirik adalah orang yang bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jemaah sekalian, apa makna nazar? Secara bahasa, nazar itu maknanya adalah al-ijab, mewajibkan. Secara bahasa, nazar itu artinya adalah mewajibkan. Baik, ini makna nazar secara bahasa, mewajibkan. Sedangkan menurut istilah syariat, nazar itu maknanya adalah an yulzimal insan nafsahu bishay'in minal ibadat lam yakun laziman alaihi syar'an. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu bentuk ibadah yang pada dasarnya, yang pada dasarnya secara syariat tidak diwajibkan atasnya. Inilah definisi nazar. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu bentuk ibadah kepada Allah yang pada dasarnya tidak diwajibkan atasnya dalam syariat. Maka jemaah sekalian, nazar itu adalah ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Sehingga orang yang bernazar untuk selain Allah, berarti dia menyembah kepada selain Allah, maka itu syirik. Dalilnya apa? Nazar itu ibadah. Di antaranya surat Al-Insan ayat ke-7. Surat Al-Insan ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Apa makna ayat ini? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, anna Allah ta'ala athna alaihim bidhalik.
Maksud ayat ini Allah memuji mereka karena melakukan nazar. Memuji para penghuni surga. Karena mereka menunaikan nazar, itu yang membuat Allah memuji mereka. Jadi amalan mereka menunaikan nazar dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Syekh, wa ja'alahu minal asbab allati biha yadkhulunal jannah. Allah jadikan itu sebab mereka masuk surga. Wala yakunu sababan yadkhulunal jannah illa wa huwa ibadatun. Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sebab masuk surga kecuali itu adalah ibadah. Begitu pula sesuatu yang Allah puji, yaitu amalan yang Allah puji, yang Allah cintai, yang Allah senangi, maka itu juga ibadah. Fayaqtadi anna sarfahu lighairillahi syirkun. Maka kalau begitu kata Syekh, mempersembahkan nazar kepada selain Allah adalah termasuk syirik. Karena nazar adalah ibadah. Sehingga orang yang bernazar untuk selain Allah adalah termasuk syirik. Iya. Dalil yang lain, surat Al-Hajj ayat ke-29. Allah menegaskan, wal yufu nuzurahum. Hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Maka hadis ini atau ayat ini berisi perintah menunaikan nazar, sehingga memberi pelajaran kepada kita bahwa nazar itu ibadah. Begitu pula surat Al-Baqarah ayat 270. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apapun sedekah yang kamu berikan atau nazar yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maksudnya Allah akan membalasnya karena Allah Maha mengetahuinya. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan nazar sama dengan sedekah adalah amalan yang dengannya Allah akan membalas seseorang. Iya. Jadi ini semua dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan nazar itu adalah ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah, hendaklah dia lakukan. Tetapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah dia lakukan. Maka ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita nazar itu adalah ibadah. Baik. Maka jemaah sekalian, dari sini dapat kita paham, orang yang bernazar untuk selain Allah berarti dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Karena dia mempersembahkan salah satu bentuk ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, seperti apa nazar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Syekh Al-Allamah Dr. Salih Al-Utsaimin rahimahullah wa hafidhah dalam syarah Thalathatul Usul menjelaskan, wa huwa ilzamul abdi nafsahu lillahi naflan muayyanan. Nazar itu adalah nazar untuk ibadah kepada Allah adalah ilzamul abdi nafsahu lillahi naflan muayyanan ghaira muallaqin. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan amalan sunnah kepada Allah. Seseorang mewajibkan dirinya untuk Allah, dia akan melakukan amalan yang sunnah yang telah ditetapkan amalannya itu tanpa berstatus muallak. Tanpa berstatus muallak. Baik, ini jemaah sekalian, nazar yang bermakna ibadah. Mari kita lihat apa makna ucapan beliau ini. Jadi nazar itu disebut ibadah kalau terpenuhi syarat-syarat. Yang pertama,
seseorang mewajibkan dirinya untuk Allah. Caranya bagaimana? Ada dua yang harus dia hadirkan. Yang pertama niat, niat dalam hati, niat bernazar. Yang kedua, dia mengucapkan kata-kata nazar. Dan kata-kata untuk nazar ini tidak ada nas khusus, teks khusus dalam syariat. Kata-kata apa saja yang bermakna nazar itu dihukumi nazar. Contohnya dia mengatakan, wajib atasku bagi Allah, wajib atasku untuk Allah, aku akan bersedekah besok sebanyak 1 juta. Wajib atasku bersedekah 1 juta untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata-kata yang bermakna nazar. Ini yang pertama. Dia wajibkan dirinya dengan dua hal ini. Ada niat dalam hatinya dan ada kata-kata yang mengandung makna nazar. Iya. Dan dia tujukan untuk Allah semata. Kalau dia tujukan untuk selain Allah, maka ini bukan ibadah, malah syirik. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, naflan. Ibadah yang dia nazarkan itu hukumnya sunnah. Bukan yang wajib, bukan pula yang tidak disyariatkan. Yang wajib contohnya sholat 5 waktu. Yang gak perlu seseorang bernazar untuk melakukan sholat 5 waktu. Itu memang kewajibannya. Kenapa dia nazarkan lagi? Iya. Jadi, ini syarat yang kedua. Amalan yang dia nazarkan itu pada dasarnya sunnah. Tapi ingat, ketika dia sudah nazarkan, maka hukumnya menjadi wajib untuk dia tunaikan. Pada dasarnya itu sunnah, tapi kalau dia sudah nazarkan, maka itu hukumnya wajib. Iya. Jadi, tidak boleh yang dia nazarkan adalah amalan yang memang wajib, dan tidak boleh pula dia nazarkan untuk melakukan sesuatu yang bukan ibadah. Contohnya ada orang bernazar. Kalau dia sukses, nanti dia mau jalan mundur dari Bogor sampai Jakarta. Maka ini bukan nazar yang disyariatkan, tapi nazar yang bid'ah. Iya. Tetapi jemaah sekalian, kalau dia sudah niat untuk Allah, dia harus tetap membayar kafarah. Dia enggak perlu menunaikan. Kalau dia sudah terlanjur bernazar seperti itu, enggak boleh dia tunaikan, tapi ada kafarahnya. Insyaallah nanti akan kita jelaskan apa kafarahnya. Baik, ini yang kedua. Amalan yang disunahkan. Ya, contohnya puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah yang sunnah, maka ini yang boleh dinazarkan. Kemudian yang ketiga kata Syekh, harus muayyanan, ditentukan ibadah sunnah apa yang mau dia lakukan. Contohnya sholat ataukah puasa ataukah zakat. Kalau dia hanya mengatakan saya akan melakukan amalan untuk Allah, dia enggak sebut amalan apa, maka itu belum dihukumi nazar yang harus dia tunaikan. Tetapi dia tetap juga harus membayar kafarah. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama tadi, dia mewajibkan dirinya untuk melakukan amalan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan dua, niat dalam hati dan ucapan nazar. Kemudian yang kedua, amalan yang dia niatkan itu yang disunahkan dalam syariat, bukan yang wajib, bukan pula yang tidak disyariatkan. Yang ketiga, harus dia pastikan amalan apa yang mau dia kerjakan. Jangan dia hanya sebut amalan. Tidak, harus dia katakan puasakah, sholatkah, atau sedekah, dan lain-lain. Kemudian syarat yang keempat, ghaira mu'allaq, tidak bersifat mu'allaq. Tidak bersifat mu'allak.
Apa maksudnya tidak bersifat mu'allak, jemaah sekalian? Bukan karena menginginkan satu timbal balik dari Allah. Ini syarat yang keempat yang penting sekali. Dia bernazar, nazarnya itu dianggap ibadah, dan dia mendapatkan pahala karenanya. Syarat yang keempatnya adalah ghairu mu'allak. Bisa juga disebut ghairu muqayyad. Yaitu dia tidak mengharapkan adanya timbal balik dari Allah. Contohnya seperti yang banyak dilakukan oleh orang, dia bernazar mau bersedekah kalau sembuh dari sakit. Jadi ada kata kalau sembuh dari sakit, atau kalau orang tuanya sembuh dari sakit, saya akan bersedekah 1 juta. Jadi kalau orang tuanya gak sembuh, dia gak bersedekah. Maka jemaah sekalian, ini minimalnya hukumnya adalah makruh. Minimalnya sedekah seperti itu hukumnya adalah makruh. Iya. Kenapa makruh jemaah sekalian? Karena menunjukkan dia orang yang bakhil. Dia tidak bersedekah kecuali Allah mengabulkan keinginannya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tanziru fa innan nadra la yughni minal qadri syai'an innama yustakhraju minal bakhil. Janganlah kalian bernazar, karena sesungguhnya nazar itu tidak bisa merubah takdir sedikit pun. Hanyalah nazar seperti itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jadi jemaah sekalian, jangan salah paham hadis ini lalu kita mengatakan berarti nazar itu tercela. Tidak. Yang tercela itu nazar karena ada keinginan agar dikabulkan oleh Allah. Ada timbal balik yang dia harapkan dari Allah. Itu yang tercela. Adapun nazar tanpa ini, maka itu adalah amal soleh. Jadi sebagian orang tidak memahami kenapa nazar disebut ibadah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang bernazar. Maka yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nazar mu'allak atau muqayyad, bukan nazar yang mutlak. Yang mu'allak atau muqayyad artinya dia bernazar karena ada satu harapan yang dia inginkan dari Allah, atau satu balasan yang dia harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau Allah penuhi harapannya, barulah dia tunaikan nazarnya. Kalau tidak, ya tidak. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah orang yang bakhil. Iya. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil. Nazar seperti itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Hanyalah nazar seperti itu dari orang yang bakhil. Iya. Bahkan jemaah sekalian, hukumnya bisa menjadi haram. Kalau dia melakukan itu disebabkan oleh prasangka buruknya kepada Allah. Jadi seakan dia menganggap Allah tidak akan mengabulkan harapannya, keinginannya, kecuali dia harus menjanjikan sebuah nazar bagi Allah Azza wa Jalla. Maka jika didasari oleh prasangka buruknya kepada Allah, tidak diragukan lagi hukumnya haram. Baik, jadi itu bukan ibadah, malah hukumnya haram. Namun jemaah sekalian, kalau dia sudah terlanjur bernazar, Wajib untuk ditunaikan. Walaupun itu nazar yang pada dasarnya tidak sesuai syariat, namun kalau dia sudah terlanjur bernazar untuk Allah, wajib untuk dia tunaikan. Baik. Jemaah sekalian, tentang kewajiban menunaikan nazar dan juga kewajiban kafarah, maka terbagi menjadi tiga bentuk nazar. Iya.
Yang pertama, orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajibannya adalah menunaikan nazar tersebut. Kewajibannya adalah menunaikan nazar tersebut. Nah, permasalahannya jemaah sekalian, bagaimana kalau dia merasa sangat berat atau tidak sanggup untuk menunaikannya? Ya, misalkan ada orang yang bernazar, sudah terlanjur bernazar, mau puasa 2 bulan. Baru dia puasa 1 pekan, dia terasa sangat berat. Dia enggak sanggup melanjutkan. Maka jemaah sekalian, apa kewajibannya? Yang pertama, dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia harus membayar kafarah, membayar denda. Iya. Nah, pertanyaannya, apa kafarahnya? Terdapat dalil-dalil yang menyebutkan bahwa kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Iya. Apa kafarah sumpah yang tidak ditunaikan? Di surat Al-Ma'idah ayat 89, Allah Azza wa Jalla berfirman, La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian karena sumpah yang tidak kalian maksudkan. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Akan tetapi yang Allah hukum adalah sumpah yang kalian bermaksud melakukannya, tapi kalian tidak tunaikan. Maka Allah akan menghukum orang yang melakukannya. Menunjukkan itu dosa besar. Orang sudah bersumpah demi Allah mau melakukan ini, tapi tidak dia lakukan. Itu adalah dosa besar. Maka dia harus tobat, dia harus bertobat kepada Allah, ditambah dia harus membayar kafarah. Kafarahnya ini sama dengan kafarah sumpah. Apa kafarahnya? Kata Allah, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Jangan juga cari makanan yang murahan. Makanan yang biasa kita makan. Tidak harus juga yang paling mahal, yang biasa kita makan. Pertengahan. Iya. Ini yang pertama. Beri makan kepada 10 orang miskin. Sekali makan sampai dia kenyang. Iya. Au kiswatuhum. Atau pilihan yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang miskin itu. Au tahriru raqabah. Atau pilihan yang ketiga, membebaskan seorang budak. Jadi pilih satu dari tiga ini sesuai urutan. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mendapatkan satu dari tiga hal sebelumnya, maka hendaklah berpuasa 3 hari. Itu kafarahnya. Kalau dia tidak sanggup satu dari tiga hal di atas, maka dia hendaklah berpuasa 3 hari. Lebih afdal dia lakukan secara berturut-turut. Ya, kalaupun tidak berturut-turut, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bernazar untuk melakukan perbuatan maksiat. Orang yang bernazar untuk melakukan perbuatan maksiat. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, riwayat Al-Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, janganlah dia tunaikan nazarnya. Mungkin ketika dia bernazar dia belum paham bahwa itu maksiat. Setelah dia tahu bahwa itu maksiat, tidak boleh dia tunaikan. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, apakah dia harus membayar kafarah? Tobat ia harus. Karena bernazar untuk berbuat maksiat itu juga maksiat. Tapi apakah dia harus membayar kafarah? Maka ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dia juga wajib membayar kafarah. Sama. Dia tidak boleh menunaikan sumpahnya atau menunaikan nazarnya, jadi sama ya. Kalau ada orang yang bersumpah demi Allah, saya mau minum khamar,
maka dia tidak boleh menunaikan sumpahnya, tapi dia harus bayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Kenapa? Karena dia bersumpahnya dengan menyebut nama Allah atau bernazarnya untuk Allah. Maka dari segi sah dan tidaknya, nazarnya itu sah. Oleh karena itu, dia tetap harus membayar kafarah. Baik, ini keadaan yang kedua. Yang ketiga, orang yang bernazar untuk selain Allah. Inilah pembahasan kita. Maka tadi sudah kita jelaskan, itu adalah syirik. Nah, pertanyaannya, apa kewajiban orang yang sudah terlanjur bernazar untuk selain Allah? Pertama, dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syirik adalah dosa terbesar kepada siapapun dia bernazar. Apakah kepada para wali atau kepada nabi, malaikat, siapapun itu. Maka dia harus kembali kepada Islam, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah dia harus membayar kafarah? Jawabannya, tidak harus. Jadi orang yang bernazar maksiat, tidak boleh dia tunaikan, tapi dia harus bayar kafarah. Sedangkan orang yang bernazar untuk selain Allah, dia tidak diharuskan membayar kafarah. Kenapa? Karena nazarnya tidak sah. Nazarnya memang tidak sah, disebabkan dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Yeah.

sekalian. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Kita sisakan waktu untuk tanya-jawab. Saya persilahkan melalui WhatsApp. Sudah masuk? Baik.

Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keadaan apabila setelah menyembelih lupa atau ragu-ragu sudah membaca bismillah atau belum, tapi sebenarnya dia yakin sudah membaca dalam hati dan dilafazkan dengan sir? Jawabannya, sembelihannya sudah sah karena keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan. Ini di satu sisi. Al-yakin la yazulu bisyak. Awalnya dia sudah yakin, lalu muncul keraguan, maka keraguan itu tidak dapat menghilangkan keyakinan awal. Bahkan, dia yakin belum baca, tapi bukan karena sengaja, namun karena lupa, itu pun tadi sudah saya jelaskan, memang ada perbedaan pendapat ulama, pendapat yang kuat hukumnya sah. Karena yang Allah larang untuk dimakan adalah yang disengaja. Sebab Allah mengatakan wa innahu lafisq. Itu adalah kefasikan. Artinya dosa besar. Dan tidak dihukumi dosa besar kecuali dia melakukan itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak dihukumi berdosa, sehingga banyak ulama berpendapat sembelihannya tetap sah dan boleh dimakan. Baik. Apakah seorang yang tidak mau menikahkan anaknya di bulan-bulan haram karena menganggap bulan tersebut akan mendatangkan malapetaka, apakah ini termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih detail pada babnya. Namun, saya jawab singkat, ini termasuk syirik. Termasuk syirik tatayur, takut sial. Tidak ada dalam syariat, tidak pula dalam kenyataan, tidak pula masuk dalam akal sehat, waktu-waktu yang mengandung kesialan. Tidak ada. Boleh kapan saja kita melakukan hajat kita menikahkan anak. Tidak ada waktu yang terlarang. Tidak pula ada waktu yang bisa mendatangkan kesialan. Meyakini ada waktu yang bisa mendatangkan kesialan adalah termasuk syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membantah orang-orang musyrik jahiliyah yang meyakini bulan Safar bulan sial. Beliau mengatakan la Safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Begitu pula anggapan sial menikah di bulan Muharram dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram. Di bulan Syawal. Jadi anggapan sial masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam, sial menikah di bulan Syawal. Maka dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal dan juga mulai hidup berkeluarga denganku di bulan Syawal. Jadi tidak benar anggapan mereka. Baik. Jadi tidak masalah, nikahkan kapanpun, lebih cepat lebih bagus pernikahan itu. Dan lebih parah lagi, lebih besar lagi dosanya kalau sampai mengundang ahli primbon. Ahli primbon itu adalah nama lain daripada dukun. Ya, mengundang ahli primbon untuk menghitung-hitung hari. Mana hari baik, mana hari buruk. Dan subhanallah, banyak kita dengar katanya ahli primbonnya tidak menemukan tanggal baik. Sampai gagal nikah gara-gara dukun ini. Setelah diutak-atik, dicok galicok tanggal lahir mereka, ya, kedua orang calon mempelai ini, ternyata ahli primbon dukun itu enggak ketemu tanggal baiknya sampai gagal nikah. Lalu ada ahli primbon lain sok tahu juga mengatakan, "Oh, sebenarnya boleh saja, cuma ada syarat." Ya. Jadi ini semuanya tipu daya para dukun. Itu tidak benar. Mereka adalah para dukun. Dan jemaah sekalian,
kalau kita sekedar mempercayai hari-hari itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tapi kalau melibatkan dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil, semuanya syirik besar. Ya. Kalau kita mempercayai bulan-bulan dan hari-hari itu hanyalah sebab kesialan Allah yang menakdirkan, maka itu syirik kecil. Tapi kalau kita yakin hari-hari dan bulan itu yang menentukan dengan sendirinya bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau nanyanya kepada dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil, itu syirik besar. Sebab mempercayai para dukun adalah termasuk syirik besar dan kebodohan. InsyaAllah ta'ala, dua permasalahan syirik ini akan kita bahas lebih detail pada babnya, yaitu takut sial dan mempercayai para dukun. Ya. Apabila menyembelih karena ikut kebiasaan adat istiadat. Contoh menyembelih ketika membangun rumah. Keyakinan ini masih diyakini sampai ajal menghampirinya. Bagaimana hukumnya untuk pelaku ini? Karena ilmu belum sampai kepada mereka. Bolehkah kita mendoakan mereka? Pertama kita pastikan dulu bahwa itu diniatkan untuk selain Allah atau tidak. Atau bisa saja mereka cuma menyembelih untuk makan-makan orang yang kerja membangun rumah tersebut. Ini ada kemungkinan seperti itu. Walaupun kemungkinan besarnya memang diniatkan untuk selain Allah. Seperti untuk jin yang mereka anggap jadi penjaga rumah tersebut. Maka ini adalah syirik. Atau mereka ambil kepalanya setelah disembelih, lalu mereka gabungkan bersama pondasinya. Mereka tanam di halaman rumah. Ya, seperti di pembangunan bandara di sebuah kota, katanya kota pelajar, dan disetujui juga oleh para insinyur yang ikut membangun itu. Sangat disayangkan orang yang sebenarnya terpelajar dari sisi keduniaan, tapi dari sisi agama sangat bodoh. Mereka juga melakukan hal yang sama. Ya, sebuah bandara ketika dibangun di sebuah kota, mereka melakukan ini, menyembelih hewan, ya tujuannya untuk tolak bala. Maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Tapi kemungkinan juga ada, apa namanya, walaupun kecil, ada kemungkinan mereka juga mungkin di kampung-kampung tertentu yang sudah paham tauhid, mereka menyembelih untuk para pekerja yang gotong royong. Iya. Tapi biasanya, kemungkinan besarnya, itu untuk tolak bala, untuk persembahan kepada mereka anggap penguasa atau penjaga rumah itu. Iya. Maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya untuk pelaku jika itu syirik besar yang sampai mati masih melakukannya? Ya. Jawabannya jemaah sekalian, kembali kepada hukum pengkafiran terhadap pelaku syirik besar. Maka di sini ada kaidah-kaidah, insyaallah di kesempatan lain kita lanjut, kita jelaskan lebih detail. Tapi secara singkat, para ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan, orang yang melakukan dosa syirik dan dia muslim tadinya, maka tidak otomatis dihukumi kafir. Tidak otomatis dihukumi kafir. Harus tegak terlebih dahulu syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. Di antara penghalangnya adalah kebodohan. Ilmu belum sampai kepadanya. Dan ketahuilah, ulama Islam sepakat, kebodohan adalah uzur yang menghalangi dikafirkannya pelaku syirik. Hanya saja ulama beda pendapat dalam penerapannya. Contohnya di zaman kita ini, di era informasi, sebagian ulama berpendapat tidak ada lagi uzur. Karena gak mungkin dia tidak tahu. Kecuali dia sengaja gak mau belajar. Tapi sebagian ulama memandang tetap masih berlaku. Iya. Jadi di situ letak perbedaan pendapat ulama. Yaitu dalam penerapan kaidah ini. Kapan boleh diterapkan? Tapi adanya kaidah ini, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Bahwa uzur adalah penghalang dalam pengkafiran. Sampai ditegakkan hujjah atasnya. Iya. Jadi,
Kesimpulannya adalah selama belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, tidaklah dihukumi kafir, sehingga masih kita anggap muslim dan masih boleh kita doakan insyaallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya solat di belakang imam yang bersekutu dengan jin? Karena kebanyakan imam dan hampir semuanya memelihara jin. Secara umum, yang saya ketahui di masyarakat, orang yang bersekutu dengan jin ini, mereka adalah para dukun. Mereka adalah para dukun. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang hukum menjadi makmum orang yang berbuat dosa syirik. Maka kata beliau, tidak boleh. Beda halnya dia pelaku bid'ah atau maksiat yang tidak sampai tingkat kesyirikan, maka kita masih boleh menjadi makmumnya. Tapi kalau dia pelaku dosa syirik, maka tidak boleh. Di antara alasannya adalah karena perbuatan dosa syiriknya menghapus amalannya. Amalannya saja terhapus, bagaimana mungkin kita jadi makmumnya? Allah berfirman, La in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Maka tidak sepatutnya kita menjadi makmumnya. Iya. Ada orang tua dari akhwat yang meminta jodohkan anaknya ke ana, sedangkan ana belum lama kenal dengan orang tuanya. Bagaimana ana menyikapinya? Apakah ana menolak atau bagaimana? Jawabannya, pertama, dipelajari dulu tentang anak wanitanya tersebut. Apakah dia wanita solehah yang layak dijadikan istri atau tidak? Jadi ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Karena syarat utama untuk dijadikan pasangan kita yang soleh atau solehah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ard aw fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian yang melamar putri kalian yang baik agama dan akhlaknya. Baik agama artinya akidahnya baik, manhajnya lurus. Jadi kalau para ustadz mengatakan harus lihat manhajnya dulu sebelum dinikahkan, ini hadisnya. Haruslah dia mengikuti jalan ahli sunnati wal jamaah, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan lagi, harus juga baik akhlaknya. Karena bisa jadi ada orang yang mungkin akidahnya baik, ibadahnya tidak berbuat bid'ah, tapi akhlaknya buruk. Maka ini belum sesuai kriteria. Maka harus dua kriteria ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang melamar putri kalian dengan dua kriteria ini, agamanya baik, mencakup akidahnya, manhajnya, ibadahnya, yang kedua akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah, kerusakan di muka bumi, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas, yaitu karena mempersulit nikah, muncul berbagai macam hubungan-hubungan terlarang. Iya. Tapi makna hadis ini, kalau putri kita suka, kalau dia gak suka, gak boleh dipaksa. Iya. Jadi ikhwan gak bisa mengancam akhwat dengan hadis ini, atau mengancam orang tua akhwat. Iya. Karena menikah juga kembali kepada keridoan. Kalau tidak rido, walaupun baik agamanya, juga tidak boleh. Iya. Yaitu keridoan masing-masing calon pengantin tersebut. Jadi ini syarat utamanya yang harus diperhatikan. Cari informasi dulu. Putri yang ditawarkan, putri orang tua yang menawarkan kepada kita, cari informasi dulu tentang putrinya, apakah baik, soleh dan soleha atau tidak. Baik. Orang
orang yang berpengalaman, terutama orang-orang yang mendalami ilmu agama. Bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, istikharah. Meminta jawaban atau meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini tiga paling tidak yang hendaklah dilakukan. Ya. Yeah.

Ana dapat kerjaan perbaikan AC 31 unit di kantor pajak. Dalam hati Ana ada rasa gelisah, takut syubhat. Apakah boleh Ana ambil kerjaan tersebut atau mesti ditinggalkan? Kantor pajak, jamaah sekalian, dalam masalah pajak ini kan ada hal yang disepakati para ulama, ada yang dikhilafkan para ulama. Yang disepakati para ulama, kalau pajak itu tidak memberi maslahat kepada masyarakat, maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Tetapi kalau maslahatnya kembali kepada masyarakat, kembali kepada kaum muslimin secara umum, maka ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang benar insya Allah tidak mengapa. Dan itu umumnya di negeri kita. Itulah umumnya di negeri kita. Yang maslahatnya kembali kepada masyarakat sendiri. Bahkan bisa jadi, tidak akan berputar roda perekonomian atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan negara kecuali dengan pajak. Seperti mungkin membayar PNS, membayar tentara, membayar polisi, yang mana ini semuanya untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Belum lagi untuk pembangunan jalan raya, fasilitas-fasilitas umum. Mungkin tidak akan berjalan tanpa pajak. Maka yang seperti ini pendapat yang kuat insya Allah dibolehkan. Kalau memang negara membutuhkan. Kalau memang negara membutuhkan, maka ini boleh. Jadi tidak mengapa insya Allah ta'ala, kecuali yang sudah jelas-jelas haram. Seperti lembaga-lembaga keuangan ribawi. Maka kita pun tidak boleh membantu pengadaan fasilitas-fasilitas pekerjaan mereka. Ya, karena itu sama saja dengan tolong-menolong dalam dosa. Wallahu a'lam. Kayaknya udah semua, akhi. Masih ada lagi. Silakan. Bacakan aja.

0: Ada satu Ustaz.
1: Silakan. Ya.
0: Ustaz, adakah doa khusus dari seorang suami untuk istri supaya menjadi istri yang soleh?
1: Doa khusus dari suami agar istrinya menjadi istri yang soleha, di antaranya di awal pernikahan, setelah menikah, suami memegang ubun-ubun istri dan membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alayha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alayha. Ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang Engkau jadikan atasnya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang Engkau tetapkan baginya. Ya. Kemudian doa secara umum, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini mencakup doa untuk istri dan anak-anak. Iya. Barangkali itu di antaranya, wallahu a'lam. Silakan.
0: Bawa kirimo bangwe gunting bawang putih tumbuhan, lalu bayi bayinya dibuat kandung dari air ketan.
1: Yang pertama tadi apa?
0: Membawa jer. Bagaimana hukumnya orang hamil membawa jerimo bangwe?
1: Jerimo, apa itu?
0: Bangwe.
1: Bangwe itu apa?
0: Ya apa? Jimat.
1: Ah. Baik, ya. Jadi intinya pertanyaannya, hukum orang hamil menggunakan jimat. Sama jimat, jadi jimat di situ pertanyaannya terbagi dua. Dari benda-benda seperti apa tadi? Jaringo bangle, gunting bawang putih. Ya, terkadang juga ini. Peniti, ya. Baik, ini yang pertama. Jenis jimat yang pertama. Yang kedua, ada tambahan tulisan Al-Quran. Baik. Ya, insya Allah ini ada pembahasan lebih detail, tapi secara singkat saya jawab. Ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Ibu, daging impor dari negara kafir. Tapi kalau dari negara kaum muslimin, maka hukum asalnya adalah halal. Kita tidak bisa menghukumi haram kecuali ada informasi yang valid. Ini walaupun misalkan dari negeri muslim, tapi yang menyembeli di sana orang kafir dan tidak sesuai syariat Islam. Barulah kita katakan ini tidak halal. Iya. Wallahu alam. Gimana, Akhi? Cukup ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

غيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا.

0: Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini, dan solatkan. Berilah al-wasan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Supaya 95.1 FDA Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
5: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulghah. Kalau sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan. Tetap belajar itu harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar umpamanya, gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dari mana? Minta sama orang lain? Ya bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan bagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan

0: ego Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah alam ini, subhanallah, sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini, nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir, beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini, tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut, saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram, tidak peduli lagi hubungan persaudaraan. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya, sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan, tercerai-berai, diterjang oleh gelombang. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan, banyak tetapi lemah, sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya, kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam, dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya, "Wa mal wahanu ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata, ta'ish fid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunya, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kamu akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebih-lebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

Rizki itu udah dijamin. Bukan cuma rizki bapak-bapak dan ibu-ibu. Pernah ngelihat rayap ibu-ibu? Subhanallah. Tahu-tahu meja di rumah sudah habis dimakan rayap. Memang rizkinya rayap itu. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata fil ard, di muka bumi ini, kecuali yang menjamin rizkinya itu Allah. Ana sering kasih contoh ya, dengan binatang-binatang yang di hutan. Itu binatang tidak pernah sekolah tapi bisa makan. Kalau rizki itu tergantung ilmu, berarti profesor ekonomi itu orang paling kaya. Tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor. Profesor tetap jadi dosen, ngajar, jelaskan tentang bagaimana supaya kaya. Tapi dia gak kaya-kaya, padahal dia punya ilmunya. Yang kaya malah mahasiswanya. Lulus, buka usaha, kaya. Dosennya ya tetap sampai mati jadi dosen. Ingat, rezeki itu bukan karena ilmu. Enggak ikut ilmu jemaah, enggak ikut titel lah. Allah yang telah menentukan. Makanya kita lihat binatang-binatang, keledai, binatang yang paling bodoh. Seharusnya dia itu mati sejak lahir. Kenapa? Oh, bodoh dia Ustaz. Gimana dia bisa makan? Ternyata bisa makan dan sampai punya anak. Mungkin antum berpikir, masya Allah, masa anak takut? Ada orang yang takut mau kawin. Keledai gak pernah takut kawin dia. Gak pernah mikir nanti gimana anak-anak makan apa. Gak ada. Allah udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kita gak tahu rizki kita lewat mana, kecuali ketika rizki itu sudah sampai. Karena rizki itu rahasia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tahu rizkinya ada di Qatar? Baca di kitab mana? Saya kayaknya rizkinya di Qatar tulisannya. Berangkat ngaca. Yang ada setelah sampai Qatar, oh ternyata rizki ana di sini. Setelah sampai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak tahu orang itu apa besok yang akan dia dapat, enggak tahu. Tapi setelah kita dapat, kita tahu. Ada kisah Asmu'i atau Asma'i. Dia salah seorang sastrawan yang begitu handalnya. Suatu hari dia keluar dari kampungnya, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, "Man anta?" "Kau siapa?" Sambil naik ontanya nih. Asmu ini juga naik onta. "Qala min bani Asmu." "Aku dari Asma." "Qala antal Asma'i?" "Engkau Asma'i yang terkenal itu, sastrawan." "Qala iya, na'am." "Kau dari mana?" "Maksudnya ini datang dari mana?" "Qala min ardin yutla fiha kalamur rahman." "Aku baru datang dari sebuah kampung yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala." Orang Badui, enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar, tapi muslim dia. Cuma ilmunya kosong. Maka dia bertanya, "Alir rahmani kalamun yatluhu adami?" Apakah Allah itu yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh anak Adam? "Qala na'am." "Iya, coba kau bacakan." Kepingin dengar Al-Quran. Selama hidupnya tidak pernah dengar Al-Quranul Karim. Lalu Asma'i membacakan surat Adz-Dzariyat. "Wadz-dzariyati dzarwa." Sampai kepada firman Allah di ayat ke-22. Asma'i membacakan, ini orang dengarkan terus. "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun."
Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Rizki kalian itu dari langit. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian itu ada di sana. Terus orang Baduy ini tanya, "Ahadza kalamur Rahman? Ini yang kau baca benar ini firman Allah?" Kalanya turun orang Baduy. "Hasbuk, cukup," kata dia. Turun, dia sembelih ontanya. Dia sembelih ontanya, dia potong-potong, enggak dikulitin. Terus dia panggil Asma, "Kau bantu aku nih bagikan kepada orang-orang yang lewat." Onta yang dinaiki. Dibagikan semua, pedangnya itu dia pukulkan supaya enggak tajam. Lalu dia mengatakan selamat tinggal kepada Asma'i sambil membaca firman Allah, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Yakin kalau rizki itu dari Allah Jalla Jalaluh, bukan dari bos, bukan dari atasan, bukan dari suami. Karena terkadang ada wanita-wanita ketika diceraikan hidupnya jadi melarat. Karena dia berpikir, "Anak kalau cerai ini siapa yang ngasih makan anak?" Allahu Akbar. Engkau muslim, engkau mukmin, enggak pantas bertanya seperti itu. Kau ketika di perut ibumu, siapa yang ngasih makan engkau? Kau belum bisa bergerak, belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, tapi Allah sampaikan itu makanan ke dalam. Maka Baduy ini pergi jemaah, meninggalkan. Kata Asma'i, "Ajib," kata dia, "aku berulang kali baca ayat ini tapi tidak membekas di hatiku. Tapi ini orang Baduy pertama kali dia dengar." Langsung menumbuhkan keimanan. Dan kita tahu itu salah satu khasiat kalamullah, "Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Tuh, orang-orang beriman apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita kadang-kadang enggak. Kita baca biasa aja. Maka kita perlu belajar dari orang Baduy itu. Apa yang menyebabkan keimanan itu bisa tumbuh di dalam hati? Maka para jamaah, rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Di surat Al-A'raf ayat 10 Allah mengatakan, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish." Kita telah menempatkan kalian nih, memposisikan kalian di bumi, dan kami menjadikan buat kalian penghidupan di sana, di bumi ini. Dan ingat, rizki itu telah dibagi, enggak akan tertukar. Rizki itu bukan sandal. Kadangkala kita pulang dari masjid sampai rumah, "Ini sandal siapa yang anak pakai? Kok kayaknya kebesaran?" Rizki bukan sandal, sehingga tertukar, gak ada. Makanya gak perlu kadangkala orang punya usaha toko, tokonya sama, sama-sama jualan sandal. Yang satu ketika melihat orang datang, "Ini masuk ke toko yang mana nih?" "Masuk ke toko sebelah." "Allah, seharusnya itu ke sini seharusnya." Bukan. Memang dia ke sana rezekinya dia. Kalau rezekimu, dia akan datang ke sana. Kau tutup, diketuk pintunya. Kalau itu rezekimu, rezeki enggak bakal tertukar. Allah mengatakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Di surat Zukhruf ayat 32. Nih, kita kajian udah berapa ayat nih yang kita dengar. Tapi ada bekas enggak di diri kita? Kadangkala enggak. Maka kalau belum ada bekas, ayatnya ditulis, pulang dibaca. Mungkin penjelasan ustaz kurang lengkap, kurang sempurna, sehingga tidak membekas di dalam jiwa. Maka antum perlu untuk baca lagi. Baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir At-Tabari. Apa yang mereka katakan tentang ayat yang dibacakan tadi? Kata Allah, "Kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka fil hayat." Allah yang bagi. Para jamaah, kalau pembagian rezeki itu diserahkan ke Bapak Dubes umpamanya,
Kira-kira antum dapat semua enggak? Kalau pembagian rezeki itu diserahkan kepada Bapak Presiden, kira-kira semua warga Indonesia akan dapat enggak? Enggak. Antum lihat, kadangkala di kampung itu ada raskin, kalau diserahkan kepada Pak RT yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Ya udah, kerabat-kerabat dia. Karena manusia enggak bisa, Allah yang bagi. Allah kata Allah, nahnu. Bukan kalian yang bagi. Karena kita itu punya sifat kikir, punya apa, tapi Allah itu karim. Allah jawad. Subhanallah.

Semua yang kita ucapkan akan ditulis. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu pun ucapan yang keluar dari lisanmu kecuali di situ ada raqib, ada yang mengawasin. Atid, ada yang ngumpulin lu, yang nyatet semuanya. Sekarang banyak orang sedikit ngomong tapi banyak nulis. Lebih parah, dia catat sendiri kitab dia. Semua yang kita tulis, jemaah. Sekarang orang nulis di mana? Di Facebook. Orang tulis di mana? Di Twitter, di WA, di BBM. Ingat, semua yang kita catat akan kau lihat kelak di bukumu nanti. Ketika Allah bagikan kitab itu, yaumaidzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan nampak dengan nyata. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan menjerit, berteriak mengatakan kepada semua yang ada di mahsyar sana. Dia akan berlari mengatakan, "Ha umuqra'u kitabia, kalian baca bukuku ini. Baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia." Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin. Subhanallah, jemaah. Maka kalau kita yakin, hati-hati yang kau omongkan. Apalagi yang kau catat. Kita mengklaim, kita ini menganggap anak-anak muda yang menulis di tembok-tembok itu perbuatan buruk. Pakai pilok dia, coret-coret di tembok. Dan ternyata kita pun juga menulis, tapi di temboknya Facebook. Kita tulis itu. Hati-hati yang kau tulis itu. Sebelum kau tulis, kau lihat bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat, tinggalkan. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada atas kalian itu penjaga-penjaga, malaikat-malaikat. Kiraman, mereka mulia. Mereka katibin, mereka tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah kirim menemani kita kemanapun kita pergi. Bahaya lisan sangat bahaya sekali, jemaah. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila orang di pagi hari itu bangun pagi hari, semua organ tubuhnya, semua raganya, anggota tubuhnya itu berbicara kepada lisan. Mendudukkan lisan, dia mengatakan, "Ittaqillah fina." Oh, bertakwalah kepada Allah terhadap kita, jaga kita. Fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Kalau kau lurus, kita lurus. Kalau lisanmu lurus, kita lurus semuanya. Tangan kita lurus, matamu lurus, pendengaranmu lurus, kakimu lurus. Tapi kalau kau sudah bengkok-bengkok semua. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita mengatakan satu ucapan yang menurut kita enggak masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib." Ada orang yang ngomong, mengeluarkan ucapan, yang ucapan itu dia enggak jelas buat dia. Benar apa salah? Asal ngomong, asal nulis, dengan ucapan itu dia masuk ke dalam neraka jahanam sejauh antara timur dan barat, jemaah. Bukan ucapan kekufuran, jemaah, enggak jelas aja dia ngomong. Ternyata Allah murka dengan ucapan dia. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ingat tuh hadis yang panjang, pertanyaan Mu'ad bin Jabal kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhiluni aljannah wa yub'iduni 'anil nar."
"Wahai Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku satu amalan yang kalau aku amalkan, aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka." Kata Rasulullah SAW, "Laqad sa'alta an azim, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi." Engkau telah bertanya satu pertanyaan yang besar, tapi yang kau tanyakan itu akan jadi mudah. Kita kalau bertanya gimana cara sukses, gimana cara supaya dagang kita berhasil, bagaimana cara kita supaya punya rumah, pertanian supaya sukses, ini pertanyaan muat supaya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Subhanallah, itu angan-angan setiap muslim, dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, amalan yang memasukkan surga itu rukun Islam. Pertama tauhid, salat, zakat, puasa, haji, kemudian amalan-amalan sunnah, ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, salat malam sunnah, kemudian diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang agung. Setelah beliau mengajarkan semua itu, Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli." Mu'ad, kau mau gak aku kasih amalan yang menggabungkan semua amalan yang tadi aku sampaikan kepadamu? Semua amalan itu digabungkan di satu amalan. Qala Mu'ad, "Bala ya Rasulullah alaihi salatu wassalam." Pasti Rasul, tentu kita mau dengan amalan itu. Fa'akhadha bilisanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pegang lidahnya. Beliau mengatakan kepada Mu'ad, "Kuffa 'alaika hadha." Kau jaga lidah. "Kuffa 'alaika hadha." Jaga lisanmu. Mu'ad bingung. Kenapa kau suruh jaga lisan? Maka Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita ini akan mendapatkan sanksi dengan semua yang kita ucapkan? Apa kata Rasulullah SAW, "Thakilatka ummuka ya Mu'ad." Semoga ibundamu kehilanganmu. Ini ucapan kemarahan tapi tidak dimaksudkan artinya. Apa kata Rasulullah SAW, "Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Mu'ad, itu orang-orang tersungkur dalam api neraka. Di wajah mereka, di leher mereka, tidaklah mereka mendapatkan hal itu kecuali gara-gara lisan mereka. Subhanallah jamaah. Maka kita harus menjaga lisan kita. Apa kaidah? Apa pegangan kita? Kapan kita berbicara dan kapan kita tidak berbicara? Itu penting. Kaidah menulis. Nabi alaihissalatu wassalam telah meletakkan sebuah kaidah yang ringan sebenarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Nih, kita oknum sebagai seorang muslim. Nabi mengingatkan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, "Falyaqul khairan." Maka keimanan dia kepada Allah dan hari akhir itu seharusnya mendorong dia untuk berkata yang baik atau diam. Dua. Kalau kiranya ucapanmu bermanfaat, ngomong. Kalau enggak, sekut. Diam. "Falyaqul khairan aw liyasmut." Tapi sulit kita jamaah. Kita ini bisa bayangin, kalau ngobrol 2-3 jam enak. Ngobrol ngalor gitu, pas suruh baca Quran satu lembar. Allahu Akbar, capek ustaznya baca Quran. Subhanallah. Apa bedanya baca Quran dan ngobrol? Sama-sama lisannya yang bergerak. Sama, gerakannya cuma lisan. Lisannya yang ngomong aja. Dan kita kuat ngomong. Anak ini kuat ngomong, 1 jam mungkin. Sampai 2 jam. Tapi baca Quran, Allahu Akbar. Itu setan yang datang. "Falyaqul khairan aw liyasmut." Kalian, kalau kiranya omonganmu bermanfaat, kalau enggak, diamlah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah

amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik, semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang segala sesuatu kepada. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan kita menghayati kandungan isinya. Lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari, bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan, ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya, inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan

mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita, terus kita meningkatkan ilmu kita agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri kulubir rijali, thumma nazal al-Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillah, berubah baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bersama dalam episode podcast Berubah Baik. Dan kali ini kita telah bersama dengan salah seorang guru kita, Ustadz Abdullah Taslim Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat Ustaz?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Atas nama tim podcast Berubah Baik, Ana mengucapkan jazakallahu khair sudah berkenan untuk menerima kami, meluangkan waktu antum. Jadi gini Ustaz, kali ini kita mau bincang-bincang tentang geliat atau semarak dakwah di media sosial. Nah kan kita tahu nih Ustaz, saat ini media sosial ini perkembangannya luar biasa cepat sekali Ustaz. Ya. Kalau dulu mungkin awal-awalnya ada SMS, kemudian berubah menjadi WhatsApp, kemudian ada podcast, terus diikuti Facebook, ada Twitter juga, ada Instagram juga. Sekarang kemudian muncul lagi nih yang sering buat siaran-siaran seperti saat ini, yaitu podcast gitu Ustaz ya. Nah sebelumnya kami mau tahu dulu nih Ustaz, sebetulnya dakwah ini pengertiannya itu apakah sebatas mengajak orang untuk beribadah, beramal soleh, atau mungkin definisi luasnya juga mungkin ada, atau seperti apa Ustaz?
5: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa rasulillah, amma ba'du. Ya, hayakumullah. Jadi berdakwah melalui media sosial termasuk dengan podcast seperti ini, ini termasuk salah satu di antara upaya kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada dalam kebaikan. Ya, karena internet atau medsos termasuk di dalamnya, seperti tadi juga Instagram atau mungkin bahkan YouTube, itu kan media yang bisa bermata dua ibaratnya gitu kan, bisa dimanfaatkan kebaikan juga bisa untuk keburukan. Maka para ulama mengatakan daripada ini diisi dengan keburukan-keburukan atau disampaikan untuk hal-hal yang menyimpang, kan lebih bagus orang-orang yang bisa menyampaikan kebaikan atau memanfaatkannya untuk kebaikan, menggunakannya semaksimal mungkin untuk paling tidak mengurangi keburukan-keburukan yang tersebar di masyarakat. Apalagi ini tidak ada hal-hal yang melanggar padanya, selama tentu saja kita berusaha untuk menyaring ya, supaya iya, hanya bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kan kita ada perintah secara umum di dalam hadis-hadis yang sahih ya, misalnya sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepada aku meskipun satu ayat. Liyubalighi syahidu minkum al-ghaibah, hendaknya orang yang hadir di antara kamu menyampaikan yang tidak kepada yang tidak hadir. Dan secara umum perintah-perintah untuk berdakwah itu bisa menggunakan sarana-sarana apa saja yang selama tidak melanggar syariat Allah, selama itu hukum asalnya halal, kita boleh gunakan, termasuk seperti sekarang media sosial yang ada, tentu dengan kriteria yang ya tidak bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.
4: Jadi dakwah itu sederhananya memang mengajak kepada kebaikan ya Ustaz. Dan kalau begitu, apakah kemudian berdakwah ini itu hanya bisa dilakukan oleh yang bergelar ustaz saja? Atau kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, sampaikanlah walaupun satu ayat saja. Artinya orang sebatas kalau memang dia udah tahu itu, dia juga punya kewajiban kan untuk menyampaikan hal seperti itu, Ustaz?
5: Iya, barakallahu fikum. Jadi tentu ya, kalau dikatakan dakwah menyampaikan kebaikan, tentu saja menyampaikan kebaikan itu pasti didasari dengan ilmu, karena bagaimana kita tahu bahwa ini kebaikan kalau kita tidak belajar sebelumnya ya. Jangankan masalah dakwah yang menyangkut masalah gaib, masalah surga dan neraka ya kan, masalah balasan di akhirat, untuk urusan dunia saja kan kita harus
4: berilmu dulu
5: ya. Bertanya kepada yang ahli kan, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini sebagian ulama mengartikan setiap bidang ilmu itu kita harus merujuk kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Apalagi masalah agama, iya kan? Masalah menyangkut masalah balasan di akhirat. Jadi, hukum asalnya memang yang menegakkan dakwah ini, yang menyampaikan, apalagi berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan masalah akidah, iya kan? Masalah ibadah, masalah fikih dan seterusnya, harus orang yang punya latar belakang pendidikan yang benar, dan tentu juga pemahamannya benar sesuai dengan Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tetapi ini tidak menutup peluang bagi orang-orang yang mau belajar, dia mendengarkan, dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengarkan atau dia pelajari dari gurunya yang berilmu, ya. Kemudian dia sampaikan sesuai dengan dalil.
4: Dan itu pun juga termasuk kebaikan dalam, juga dalam dia, dakwah, termasuk iya, dalam dakwah juga. Iya,
5: nanti kalau ada hal-hal yang bisa dia tidak tahu kan dia bisa tanyakan, dia bisa kepada nanya gurunya untuk dia sampaikan kembali. Barakallahu fiik.
4: Nah, baik Ustaz. Nah, kita lihat juga di sekarang kan banyak nih Ustaz media sosial ya, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Dan kalau kita ikuti perkembangan kontennya di situ ya, memang seperti yang antum katakan tadi memang benar Ustaz, itu tergantung kita mau ambil manfaatnya atau yang kurang anfaedah gitu Ustaz. Nah, itu juga kemudian kalau kita perhatikan kan kalau media sosial itu kan Ustaz ada yang kita bisa tidak tampak, ada juga yang orangnya langsung live gitu Ustaz. Nah, kadang-kadang ada yang
5: suaranya saja misalnya itu.
4: Iya, kadang-kadang ada suara saja.
5: Tulisan saja tuh.
4: Iya, kemudian juga apa namanya? Ada memang suara dan fisik gitu Ustaz ya. Tapi kemudian ada juga kemudian yang mengklaim dirinya Ustaz. Seorang perempuan. Kemudian tampil di media sosial, bukan hanya suaranya, tapi memang juga fisiknya. Menyampaikan ayat-ayat kebaikan, menyampaikan hal-hal yang ma'ruf gitu Ustaz. Ini kira-kira dalam pertimbangan syariat, apakah tidak mengapa seorang perempuan tampil? Kemudian kan kalau media sosial berarti ditonton oleh baik itu perempuan maupun laki-laki Ustaz.
5: Nah, ya, barakallahu fikum. Tadi sudah kita bilang kan hukum asalnya menggunakan media sosial untuk kebaikan, ya itu bukan cuman boleh ya, tapi bahkan dianjurkan karena hukum asalnya urusan-urusan dunia itu Allah ciptakan untuk kita semua, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untukmu semua yang ada di muka bumi ini. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia selama tidak ada pelanggaran itu hukumnya halal. Jadi termasuk menggunakan medsos. Sekarang berhubungan dengan perempuan yang tampil. Ya, perempuan yang tampil. Ini banyak hal-hal yang ditinjau dari segi syariat. Tentu berhubungan dengan tampilnya seorang perempuan itu banyak kriteria-kriteria yang cukup ketat. Contohnya masalah yang berhubungan dengan hijab misalnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ya, itu memerintahkan perempuan dan laki-laki itu ada hijab yang membatasi, karena itu lebih menjaga kesucian hati mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dan jika kalian bertanya kepada mereka kaum perempuan, atau satu meminta satu keperluan, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab, belakang tabir, ya kan? Karena itu lebih menjaga kesucian hatimu dan hati mereka. Ayat ini turunnya itu berkenaan dengan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah ibu kita. Ini pun diperintahkan dari balik hijab. Bagaimana yang selain kita, selain mereka yang mestinya orang-orang istri Nabi, tentu orang-orang yang suci, orang-orang yang baik hatinya, tapi diperintahkan untuk tetap meminta dari balik hijab. Ini merupakan pembatasan bagi laki-laki dan perempuan. Sampai pun dalam masalah tampilnya seorang perempuan kan banyak. Ya, perempuan memang suaranya bukan aurat menurut pendapat yang terkuat, tapi ketika dia berbicara panjang kan kadang-kadang ada dia ketawa di situ, kadang-kadang dia melembutkan suaranya. Ini akan bisa mengundang fitnah, apalagi wajahnya tampak misalnya. Wah, jelas kecantikan perempuan kan pada wajahnya. Yang harusnya kita diperintahkan menundukkan pandangan ya, atau memakai hijab tadi agar tidak menampakkan kecantikannya. Karena perempuan itu jangankan wajahnya, di dalam Al-Quran saja disebutkan ya tentang seorang perempuan larangan ya, fala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah seorang perempuan itu ketika berjalan memukulkan kakinya sehingga diketahui perhiasan yang disembunyikan. Dulu kan perempuan pakai perhiasan di kakinya toh? Itu kan tertutup kakinya dengan kain. Ketika berjalan tidak boleh dia terlalu cepat mengeraskan langkahnya ya, supaya terdengar. Tersembunyi cuma suaranya doang, apalagi kalau terlihat langsung kecantikannya dengan perhiasannya. Tentu ketika dia tampil, masa dia mau tampil apa adanya, pasti dengan
4: ada dandanan,
5: iya, hiasan dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan. Maka oleh karena itu ya, kita juga dengar sebagian ada misalnya ustadz yang ketika berdakwah dia tidak memakai hijab. Kadang-kadang ada yang dihijab cuman laki-laki dan perempuan, tapi ustadznya bisa melihat ini pemahaman dari siapa? Dari para ulama tidak mengajarkan yang seperti itu, karena Allah menyebutkan hijab itu menjaga kesucian hati kita dan hati mereka. Apakah kita merasa aman? Hati kita akan bisa suci kalau langsung berhadapan dengan kaum perempuan. Sementara Allah yang Maha mengetahui tentang hati kita memperingatkan kita dengan peringatan seperti ini. Barakallahu fiik. Nah,
4: baik. Ustaz, di biasanya kan kalau yang media sosial yang terkait dengan dakwah Islam, itu kan ada pengelolanya, Ustaz. Mungkin ada nasihat dari Ustaz bagaimana agar pengelola media sosial dakwah ini itu bisa menjaga keikhlasannya, Ustaz, dalam menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan materi-materi dakwah.
5: Iya. Barakallahu fiik. Ya. Tentu yang kita nasihatkan kepada mereka, sebaik-baik nasihat adalah nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan ikhlas di sini, kita anjurkan untuk ikhlas karena amal ikhlas itu adalah amal yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan upaya mereka untuk menyebarkan dakwah ini kesempatan berbuat baik yang sangat besar. Karena ini bayangkan menjadi penyambung lidah para nabi
4: bisa,
5: dan para rasul
4: ya. Kemudian bisa dilihat jutaan orang,
5: dilihat jutaan manusia ya. Bisa kita menyebarkan kebaikan yang mungkin dulu terbatas dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Masya Allah, kalau dia bisa meniatkan dengan niat yang ikhlas, maka ini keutamaannya sangat besar. Makanya dalam Al-Quran ketika disebutkan dakwah, kan disebutkan toh dalam Al-Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah. Kata-kata ke jalan Allah menunjukkan makna ikhlas kan? Berdakwah bukan ke jalan kelompok, bukan supaya orang tertarik sama pribadi kita supaya banyak pengikut, bukan ke jalan mencari urusan dunia semata-mata, bukan supaya mencari popularitas, tapi mimman da'a ilallah. Ini adalah orang yang paling baik ucapannya, tidak ada yang melebihi itu. Ya, makanya dikatakan di dalam tafsir, orang ini adalah Habibullah, kekasih Allah, wali Allah, orang pilihan Allah. Ini karena dia menyebarkan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengajak manusia untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan hendaknya mereka mengikhlaskan niat menjadikan ya konten-konten dalam materi-materi yang mereka sampaikan itu benar-benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akidah Islam yang benar, sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan hanya sekedar mengikuti apa yang lagi disukai, lagi ngetren di pasaran, yang ternyata kalau itu menyimpang, ya kita harus
4: katakan
5: sampaikan
4: menyimpang.
5: Yang benar ya, katakan yang menyimpang. Nah, barakallahu fikum.
4: Tadi Ustaz menyinggung tentang keutamaan berdakwah di media sosial. Tapi ada keutamaannya kan, Ustaz? Tapi kemudian tidak menggantikan keutamaan menghadiri majelis ilmu secara langsung kan? Artinya
5: asal,
4: jangan sampai kemudian pengelola medsos ini lebih asik menyebar luaskan konten, tapi kemudian luput dengan menghadiri langsung majelis ilmu. Betul. Seperti itu, Ustaz. Nah.
5: Ya, jadi seperti yang tadi kita sebutkan dari awal kan, ketika seseorang itu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, harusnya dia membekali dirinya dulu. Ya, ibaratnya orang ingin bertempur, masa dia hanya semangat berperang, dia tidak membekali dirinya dengan peluru dulu, dengan latihan dulu ya. Dia akan mudah terbunuh nanti. Dengan apa dia menyampaikan sesuatu kalau dia sendiri tidak memiliki? Orang Arab kan terkenal ungkapannya, faqidu syai la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Dia sendiri tidak punya. Maka dia sendiri harus belajar, dia sendiri harus banyak dekat dengan ustadz supaya menilai, ini sekarang kita mau tampilkan konten ini ustadz, kira-kira ada masalah enggak? Ya, kalau bisa ada ustadz yang mengawasi kan, supaya nanti dapat pahala dan kebaikan itu benar-benar sesuai dengan niatnya untuk menyebarkan kebaikan.
4: Ya. Jadi misalnya sebelum misalnya tim mengelola sebuah topik, dikonsultasikan dulu dengan ustadz. Kemudian sebelum diupload juga mungkin ahsannya dikonsultasikan kembali gitu saja. Jadi
5: ini sudah, kalau sudah terakhir tinggal mau diupload ya, disampaikan dulu.
4: Sebaiknya disampaikan juga. Jadi biar biar ceknya itu bisa double
5: lebih,
4: gitu.
5: Lebih teliti lagi.
4: Nah, Ustaz, ini kita waktu terbatas memang. Mungkin di sesi akhir ada nasihat Ustaz kepada penggiat dakwah di media sosial. Sebab kadang-kadang juga antara sesama penggiat nih mungkin saja ada rasa-rasa saling ingin bersaing gitu ya, Ustaz ya. Ini bagaimana untuk menjaga keikhlasan mungkin, Ustaz?
5: Ya, barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan tadi bahwa menyebarkan kebaikan ini keutamaannya besar. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Ya, ini menunjukkan kita berdakwah harus dengan ilmu, ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Nabi itu semangat menyebarkan seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini menunjukkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dibangun di atas tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Sekarang kendala yang timbul ketika orang-orang bergelut di dunia dakwah, menuntut ilmu karena keutamaannya besar, mesti banyak godaan syaitan untuk memalingkan kita.
4: Jadi kan? Kalau semakin besar keutamaannya, godaan syaitan
5: juga semakin besar. Iya. Kemudian termasuk yang tadi disebutkan godaan yang namanya popularitas.
4: Popularitas.
5: Popularitas ini fitnah yang jangankan orang-orang yang imannya kurang, ya orang-orang yang semangat dalam beramal saja, ini termasuk penyakit hati yang paling susah keluar dari hati mereka. Saking beratnya menghadapi ini, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian dari para ulama ada yang mengatakan, Imam Syatibi rahimahullah taala mengatakan, akhirul asya'a nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya orang yang soleh, ya, ini bukan orang-orang yang rusak imannya, yang soleh adalah hubbus sultah wat tasaddur, ya, menyukai kekuasaan dan ingin ditampilkan. Ingin tampil, ingin popularitas. Ini penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya orang yang soleh.
4: Ingin tampil ini bukan sesuatu yang muncul sekarang aja, Ustaz, ya?
5: Dari dulu
4: sudah ada penyakit ini.
5: Dari dulu, karena orang merasa punya kelebihan, apalagi diketahui dia melakukan amalan yang besar keutamaannya, pasti dia akan, ya, selalu ingin tampil, ingin terlihat, ingin lebih dibandingkan yang lain, ya. Makanya kita mencontoh para ulama kita dalam keikhlasan mereka dalam berdakwah, ya. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu diri kita lemah dan cuma Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan niat. Yang kedua, para ulama ketika mereka berbuat bagaimanapun, ya, namanya misalnya ulama menulis kitab, kan harus ada namanya karena ini pertanggungjawaban ilmiah, kan tidak mungkin ya, hapus saja namanya. Orang nanti tidak akan mengenal ini tulisan siapa, bisa-bisa tidak dihargai, tidak dibaca, iya kan? Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah beliau sedang sakit. Datang muridnya yang memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa kitab-kitab yang antum tulis, Masya Allah, Imam Syafi'i kan kitabnya tersebar, diterima di masyarakatnya ketika beliau menulis kitab tersebut karena mempertimbangkan kemuliaan beliau, ya. Disampaikan kabar gembira ini, apa kata beliau ketika mendengar itu? Dia mengatakan, wallahi lawaditu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, saya ingin buku-bukuku dikenal, diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepada aku satu huruf pun. Ya, ini dia tidak merasa itu adalah jasanya. Ya, karena kita berbuat kebaikan untuk agama kan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Karena kita ingin dapat keutamaan, kita ingin selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka mereka mengatakan tujuan kita adalah menyebarkan kebaikan. Meskipun bukan saya yang melakukan atau saya yang tampil, saya yang tampak di depan masyarakat bahwa inilah dialah yang berbuat. Nah, kadang-kadang yang terjadi seperti ini, ada sebagian media-media yang saya ketahui, ya, ketika ada yang tampil, maka yang lain juga mengatakan, "Oh, saya juga harus tampil, dia juga terkenal, saya juga harus terkenal." Padahal tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebaikan agar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di masyarakat. Siapapun yang muncul, alhamdulillah selama itu adalah untuk kebaikan. Maka dengan kita mendukung, kita mendoakan, insya Allah mudah-mudahan kita ikut mendapatkan bagian dari pahala kebaikan tersebarnya dakwah sunnah ya Rasulullah SAW di masyarakat ini.
4: Syukran Ustaz atas waktu antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan keluarga antum. Sobat berubah baik dimanapun anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang guru kita, Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah taala, tentang semangat atau gelia semangat berdakwah di media sosial. Kita jumpa lagi insya Allah di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد معاشر المسلمين para pendengar dan para pemerhati radio Roja dimanapun antum berada حفظكم الله.
2: Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel Islami.
1: Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan
2: sebuah artikel yang berjudul seni memaafkan.
1: Semoga apa yang kita dengar
2: menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat,
1: menguatkan keimanan kita serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala
2: memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Taib. Para pendengar dan para pemerhati radio Roja dimanapun antum berada.
2: Hafidhakumullah.
1: Dalam kehidupan sosial yang dinamis,
2: konflik adalah sunnatullah dan suatu keniscayaan.
1: Namun kemampuan untuk memberi maaf bukan sekedar tindakan sosial.
2: Ia adalah mekanisme biologis, psikologis dan spiritual untuk menjaga kesehatan mental.
1: Memberi maaf adalah kunci utama menuju ketenangan hati.
2: Islam memberikan panduan komprehensif dalam berinteraksi dengan sesama,
1: terutama saat kita disakiti.
2: Salah satu landasan utamanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala
1: di surat Al-A'raf, khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin.
2: Jadilah engkau seorang yang pemaaf
1: dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, kebajikan,
2: serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
1: Ayat ini mengandung tiga pesan krusial.
2: Yang pertama adalah memberi maaf.
1: Memaafkan adalah langkah awal untuk memutus rantai dendam yang membebani hati.
2: Ketika seseorang menyakiti kita,
1: maka secara naluriah hati ingin membalas.
2: Kita ingin memberikan perlakuan yang sama.
1: Kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak lemah.
2: Tetapi Islam mengajarkan sesuatu yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia.
1: Tidak semua luka harus dibalas.
2: Tidak semua kesalahan harus dibawa sepanjang hidup.
1: Memaafkan berarti melepaskan sesuatu yang sebenarnya bisa terus kita genggam.
2: Bayangkan seorang melemparkan bara api kepada kita.
1: Jika kita terus menggenggamnya karena ingin suatu hari nanti kita melemparkannya kembali.
2: Maka siapakah yang pertama kali terbakar?
1: Tentu tangan kita sendiri.
2: Kita mungkin mengira sedang menghukum orang lain dengan tidak memaafkannya.
1: Padahal seringkali yang paling lama tersiksa justru diri kita sendiri.
2: Memaafkan berarti seseorang memilih untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain terus-menerus menguasai hatinya.
1: Terlebih lagi jika orang tersebut telah tulus meminta maaf dan mencoba memperbaiki hubungan.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum."
2: Hendaklah kalian saling memaafkan dan saling berlapang dada.
1: Tidakkah kalian ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian?
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Roja, hafizakumullah.
1: Kita semua adalah manusia yang berharap akan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita.
2: Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita,
1: menghapus dosa kita dan memaafkan kekurangan kita.
2: Maka bukankah indah jika kita juga belajar menjadi manusia yang mudah memaafkan?
1: Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih,
2: "Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah."
1: Allah tidaklah menambah kepada seorang hamba dengan sikap memaafkan kecuali kemuliaan. Kemudian yang kedua, adalah mengajak kepada kebaikan.
2: Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memaafkan.
1: Setelah itu Allah Subhanahu wa taala
2: mengarahkan kita kepada kebaikan.
1: Seakan ada pesan tersirat.
2: Jangan habiskan seluruh energimu untuk memikirkan orang-orang yang menyakitimu.
1: Gunakanlah energimu untuk melakukan
2: dan mengajak orang-orang kepada kebaikan.
1: Maka jangan biarkan satu orang yang berbuat buruk mengambil seluruh ruang dalam pikiran kita.
2: Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan hanya demi memikirkan dan memendam kesalahan orang lain.
1: Ma'asyiral muslimin,
2: para pendengar Radio Roja, hafizakumullah.
1: Kemudian yang ketiga adalah mengabaikan kebodohan.
2: Ada orang-orang yang ketika kita jelaskan, ia semakin mencari masalah.
1: Ketika kita diam, ia terus memancing.
2: Ketika kita membalas,
1: masalah justru semakin panjang.
2: Dalam kondisi seperti ini,
1: berpaling bukan berarti kalah.
2: Berpaling bisa menjadi tanda
1: bahwa kita sudah cukup dewasa
2: untuk tidak ikut turun dalam keburukan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji hamba-hambanya
2: ketika berhadapan dengan orang-orang jahil, mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan.
1: Sebagaimana firman-Nya, wa idza khadha al-jahiluna qalu salama.
2: Dan apabila
1: orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan perkataan-perkataan buruk,
2: maka mereka mengucapkan perkataan yang baik.
1: Jika perlu menjelaskanlah dengan baik, jika perlu menasihati, nasihatilah dengan hikmah.
2: Tetapi jika ternyata yang diinginkan hanyalah pertengkaran dan perdebatan, maka berpalinglah.
1: Hal ini bukan karena kita tidak mampu menjawab atau membantah.
2: Akan tetapi karena kita tahu ketenangan jauh lebih berharga bagi kita.
1: Ma'asyiral muslimin,
2: para pemerhati Radio Roja, dimanapun antum berada, hafidzakumullah.
1: Hendaklah kita mengambil teladan
2: memaafkan orang lain dari generasi terbaik.
1: Abdullah ibn Zubair berkata
2: terkait surat Al-A'raf tadi, ma anzalallahu hadhihi al-ayah illa fi akhlaqin nas.
1: Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kecuali mengenai akhlak-akhlak manusia.
2: Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa menjadi seorang yang pemaaf adalah merupakan salah satu akhlak yang mulia di dalam Islam.
1: Demikian pula dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
2: Ketika seorang pria bernama Uyainah masuk ke majelis beliau dan memaki-maki beliau dengan tuduhan yang kejam,
1: Umar yang dikenal tegas
2: sempat hampir terpancing amarahnya.
1: Namun salah satu sahabat yang hadir segera mengingatkan beliau.
2: Ya Amirul Mukminin,
1: Allah Ta'ala
2: qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam,
1: khudhil 'afwa
2: wa'mur bil 'urfi
1: wa'rid 'anil jahilin.
2: Wa inna hadha min al-jahilin.
1: Wahai Amirul Mukminin,
2: sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya,
1: jadilah engkau pemaaf,
2: dan perintahkanlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
1: Dan sesungguhnya orang yang mencacimu ini adalah termasuk orang-orang yang bodoh.
2: Begitu mendengar ayat tersebut,
1: Umar radhiyallahu anhu langsung melunak dan menahan diri beliau.
2: Ini membuktikan bahwa kemuliaan seseorang justru terlihat saat ia mampu menahan diri dari amarah.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk memaafkan, menguatkan kita untuk menahan diri dari membalas keburukan dan mengisi sisa umur kita dengan kebaikan.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita tutup dengan doa
2: kafaratul majlis.
1: Subhanakallahumma rabbana
2: bihamdika,
1: asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus sekali kalau seandainya ada pengajian-pengajian menyebutkan tentang gaya hidup, manhaju hayatish sahabat. Lifestyle, gaya hidupnya para sahabat. Kenapa demikian kita mencontoh? Mereka itu dua kaki mereka berjalan di atas muka bumi. Mereka masih hayat di kandung badan mereka. Nafas masih lancar pada hidung mereka. Mereka sudah diridhai oleh Allah. Kan indah. Hidup diridhai oleh Allah. Masih makan, masih minum, masih bercanda dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman, tapi sudah diridhai oleh Allah. Tingkatan kenikmatan dan pahala yang sangat besar, ridha Allah. Kok bisa? Gaya hidupnya salah satunya ini. Kalau beramal bukan sekedar beramal, tapi beramal yang maksimal, telaten, kualitasnya tinggi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kiat agar bisa seperti itu yaitu mengingat keutamaan amal ibadah. Masuk masjid, kemudian sholat dua rakaat. Apa keutamaan sholat dua rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini ironinya dan muskilahnya, problemnya manusia. Bagaimana mau tingkat kualitasnya tinggi? Dia tidak tahu keutamaan. Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan alat besar di Banjarmasin. Waktu itu kajian sebelum buka puasa. Saya tanya kepada para pekerja yang hampir ratusan pada waktu itu. Ratusan, Pak ya. Saya tanya, Pak, saya ingin tanya, kalau ada yang bisa jawab saya kasih 100 ribu. Apa keutamaan puasa? Dia yang bawa handphone mulai nanya kepada Syekh Google keutamaan puasa apa. Saya bilang jangan tanya Syekh Google-nya, nggak manfaat sekarang. Syekhnya ada di sini di depan. Gak ada yang bisa. Ironi sekali. Keutamaan puasa dia tidak tahu. Bagaimana mau puasa yang maksimal kalau begitu? Karena dengan mengetahui keutamaan tersebut, akhirnya dia benar-benar man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukankah dikaitkan antara keutamaan dengan kualitas puasa? Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah lalu. Ada keutamaan diampuni dosa yang telah lalu. Tetapi dengan puasa bukan sekedar puasa, bukan seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami illa al-ju' wal 'athash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Wajar ada orang dan kebanyakan kaum muslim seperti itu. Bulan Ramadan dia biasa saja hari-hari seperti biasa. Kenapa? Karena dia tidak belum saya lagi tanya keutamaan bulan Ramadan apa? Keutamaan Ramadan apa? Dia mending tidak tahu. Bagaimana bisa memaksimalkan hari-hari yang mana ulama-ulama dari mulai para sahabat, para salafus saleh, mereka sangat maksimal. Kalau bulan Ramadan itu bukan bulan sembarangan. Jangan manusia, Allah dan Rasulnya saja menyambut bulan Ramadan. Bagaimana mau memaksimalkan, menghargai bulan Ramadan? Keutamaan bulan Ramadan tidak tahu. Nah ini masalah. Sama, bagaimana ingin sholat subuh yang semaksimal kalau seandainya rangkaian-rangkaian demi rangkaian dari perkara sholat subuh dia tidak paham keutamaannya. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Ketika sholat dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, dia akan sholat khusyuk berharap pahala seperti itu. Kemudian ketika menunggu azan dan iqamah, apa keutamaan menunggu azan dan iqamah? Malaikat akan bersolawat atas hamba tersebut. Apa maksud salatul malaikati ala rujul? Dan apa maksud salatullah ala makhluk? Apa maksud salawatnya malaikat atas hamba tersebut? Dan apa maksud salawatnya Allah atas seorang makhluknya? Ini beda-beda. Bukankah ayat berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Saya pesan kepada siapa saja yang berdakwah, yang mulai meniti jalan dakwah, maka yang paling Anda perlukan dalam berdakwah adalah dalamnya ilmu Anda. Bukan sekedar pintar orasi, retorika pembicaraan, tapi dalamnya ilmu. Di antaranya ini, contoh saya berikan contoh. Barang siapa yang menunggu sholat sampai diikomahkan sholat, maka akan disolawati oleh para malaikat. Tertarik Pak? Disolawati oleh para malaikat, tertarik? Sebagian orang gak tertarik, kenapa? Apa maksud disolawati? Tidak paham dia diselawati oleh para malaikat. Maka kita harus menjelaskan sedetil mungkin. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Abu Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, salatul malaikati ala nas du'a'uhum bil maghfirah war rahmah lillahi ta'ala. Artinya, sholatnya para malaikat, sholawatnya para malaikat kepada manusia, bagi siapa yang menunggu antara azan dan iqamah disolawati oleh para malaikat, maksudnya adalah para malaikat akan berdoa. Lihat, yang berdoa adalah malaikat, makhluk suci. Kalau berdoa malaikat maka akan kabul. Apa doanya? Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah berkahi si fulan. Ini keutamaan. Dan seperti yang saya singgung tadi, menyimpang tentang da'i, orang yang berdakwah di zaman sekarang harus detil agar perintah yang kita perintahkan, amar ma'ruf yang kita amar ma'rufkan kepada orang itu benar-benar mau dikerjakan oleh orang tersebut. Atau larangan yang kita larang, nahi mungkar yang kita lakukan kepada orang-orang akan benar-benar dijauhi. Kenapa? Karena dia paham dengan detil. Saya beri contoh ya Pak, ini menyimpang masalah da'i, bukan sekedar berdakwah. Misalkan tentang menghafal Quran, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Quran nanti pada hari kiamat, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah. Jadi orang yang hafal Quran nanti di akhirat akan disuruh baca. Bacalah. Dan naiklah. Setiap ayat yang dia baca naik. Satu tingkat, satu tingkat, satu tingkat. Dan bacalah dengan pelan-pelan, dengan tartil. Sebagaimana engkau membacanya di akhirat. Sesungguhnya kedudukan terakhirmu sesuai dengan hafalan terakhirmu. Yang hafalnya cuma 3 kul. Ya berarti itu saja. Tambah surat paling favorit Inna Ataina. Ya. Orang ini ketika mendapat hadis tersebut dia mengatakan, "Ustaz, saya tidak ingin menghafal Quran." "Kenapa?" "Kan akan ditinggikan derajatnya nanti di akhirat." Ustaz, saya itu di dunia saja fobi ketinggian, Ustaz. Kan dia enggak paham berarti ini tentang bagaimana tingginya surga dengan tingginya dunia. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma." Tidak ada sesuatu di dunia dibandingkan dengan kehidupan di surga kelak kecuali namanya saja. Hakikatnya sangat beda. Makanya ketika orang ngajak untuk tidak meninggalkan sholat, harus dijelaskan. Misalkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahawat fasawfa yalquna ghayya." Surat Maryam ayat 59. Ini saya sedikit menyimpang tentang problematika dakwah di zaman sekarang. Umat Islam saking jauhnya dari keislaman, dia harus benar-benar dijelaskan secara detail sehingga benar-benar mengena perintah yang kita perintahkan atau larangan yang kita larang. Karena dia paham betul. Lihat surat Maryam, saya artikan dulu. Ada seorang, misalkan anggap saya seorang da'i, seorang ustadz di hadapan kita berbicara, "Wahai kalian, jauhilah meninggalkan sholat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman," surat Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahawat fasawfa yalquna ghayya." Maka ada orang yang menggantikan mereka, yang meremehkan salat dan mengikuti syahwat. Mereka di akhirat akan mendapatkan neraka ghayy. Yaitu kalau Bapak baca, Bapak buka terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Qur'an surat Maryam ayat 59, ya. Dan ini bahayanya orang yang tidak menuntut ilmu dengan

dapat kerugian. Kerugian apa sih? Coba kita lihat tafsirnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghai wadin fi jahannam." Lembah dalam neraka jahannam. "Law siyirat bihil jibalu lama'at." Kalau seandainya gunung yang besar-besar. Dan Bapak mungkin lebih paham daripada saya, gunung itu di dunia ya, kalau yang kita lihat itu dari mulai permukaan bumi sampai atasnya itu hanya 30% dari tubuhnya. Adapun 70%-nya adalah sebagai pasak bumi. Kalau seandainya gunung sebesar itu dimasukkan ke dalam neraka, ghaib, lembah ghaib, niscaya akan meleleh. Menunjukkan apa, Pak? Saking panasnya, batu tidak akan mungkin leleh dengan api. Tapi saking panasnya meleleh juga. Oh, baru orang takut, Pak. Kalau Ustaz tadi cuma mengatakan, maka akan mendapatkan neraka ghaib. Kenapa gak takut? Gak takut dia. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke permasalahan tadi. Bahwasanya orang yang menunggu sholat, dia akan apa? Dia akan disolawati oleh para malaikat. Solawatnya para malaikat apa? Para malaikat akan berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan, berikan maghfirah kepada si fulan." Dan solawatnya Allah terhadap manusia, maksudnya adalah sanaullahi fil mala'il a'la. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Kembali kita lanjutkan keutamaan sholat subuh. Ya, ini menyebutkan keutamaan ini sehingga kita tahu bahwasanya bagaimana sholat subuh berjamaah yang maksimal, yang khusyuk, yang kualitasnya tinggi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa di antara azan dan iqamah. Apa keutamaannya? Tidak berdoa antara azan dan iqamah. Keutamaannya apa? Dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat subuh berjamaah, apa keutamaannya? Ini masalah. Sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Ada lagi yang lebih utama. Terhindar dari kemunafikan. Yang lain, yang luar biasa. Sholat berjamaah 27 derajat. Ada lagi yang lebih luar biasa. Siapa yang dianggap sholat semalaman suntuk, itu murni keutamaan sholat subuh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang sholat subuh di dalam jamaah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Ada orang yang mampu sholat semalaman suntuk. Ini kan menimbulkan pada diri kita agar kita sholatnya maksimal, bukan sekedar sholat. Sehingga, dan ini manfaatnya juga, agar kita tidak riya. Kenapa? Karena pikiran kita dipenuhi bagaimana saya sholat mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Bukan bagaimana pikiran kita, bagaimana sholat saya dilihat orang, didengar orang. Bukan. Berarti kita bisa garis bawahi, orang yang tujuan sholatnya memperhatikan keutamaan-keutamaan, maka niscaya akan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukaddimah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz ini kemarin mukaddimah, sekarang mukaddimah, habis waktu Ustaz. Saya suka mukaddimah-mukaddimah seperti ini karena insyaallah mudah-mudahan bermanfaatlah seperti ini. Waktu saya tinggal 45 menit, habis itu kita pertanyaan setengah jam. Sekarang kenapa kita angkat hal penting di alam akhirat? Ketahui Pak, gaya hidupnya para sahabat adalah orientasi akhirat. Itu selalu. Bedanya kita dengan mereka itu, mereka hidup di dunia untuk hidup di akhirat. Kita

0: hidup di dunia untuk hidup dunia. Makanya para sahabat datang ke raja-raja. Ini poin pertama ya, dalam judul hal penting di alam akhirat. Gaya hidup para sahabat adalah orientasi akhirat. Selalu dikaitkan dengan akhirat. Selalu hidupnya, kelakuannya, ucapannya dikaitkan dengan akhirat. Itu para sahabat. Oleh karenanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka kalau ada diceritakan ada seorang salah seorang sahabat datang ke kerajaan seorang raja kafir. Dia dengan onta, dengan kudanya, dia datang masuk ke dalam istana si raja kafir ini. Saya lupa nama sahabat dan nama rajanya. Siapa kan? Ribai, iya. Kemudian para ikhwah, beliau naik sampai ke istana dengan menunggang onta, dengan menunggang kudanya. Dikaikat, ditambat di tiang istana. Dia mengatakan kepada sang raja, aslim taslam, masuk Islam engkau, maka kamu akan selamat wahai raja. Wa illa, lihat ya, kalau tidak, atika birijalin yuhibbunal maut minal haya. Kalau tidak, aku akan datangkan orang-orang yang lebih cinta kepada kematian dibandingkan hidup mereka. Kok bisa? Kita tidak. Lebih takut mati kita dibandingkan hidup. Kenapa, Pak? Para ulama salaf mengatakan li'annahu amaru al-akhirah wa kharab wa kharabud dunya wa nahnu ammarna dunya wa kharabna al-akhirah. Kenapa beda antara para sahabat dengan kita seperti itu? Karena mereka, para sahabat, mereka menghancurkan dunia mereka. Lihat sejarahnya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, seorang saudagar kaya di Mekah sebelum masuk ke dalam agama Islam. Saking kayanya, ketika masuk ke Masjidil Haram, pas ketika dicium bau wanginya, itu sudah ketahuan itu adalah bau wanginya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Saking kayanya, dia pakai minyak wangi seperti mandi. Beberapa meter sudah keciuman baunya. Tapi ketika sudah masuk Islam, meninggal di peperangan Uhud, apa yang terjadi? Punya hanya satu kain, ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan, ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ini orang-orang yang menghancurkan dunianya dan menghidupkan akhiratnya. Makanya mereka lebih suka mati. Karena setelah ini mereka dapat istana, mereka dapat nikmat surga. Kebalikan dengan orang-orang di zaman sekarang atau orang-orang setelah para sahabat, menghancurkan akhirat, membangun dunia. Maka mereka takut untuk berpisah dengan istananya. Ya. Untuk mencari dunia, wah maksimal, luar biasa. Betul? Bahkan sampai mengarungi pulau. Betul, kita semua di sini begitu kan? Ada rumah di Jawa sampai ke Sumatera, coba bayangkan. Untuk apa, Pak, coba? Jujur deh, Pak. Dunia. Pernahkah kita untuk akhirat seperti itu? Menuntut ilmu syar'i dengan di zaman sekarang mudah. Kasih tiket ustadznya, selesai. Ustadznya yang datang, ilmunya yang datang. Subhanallah, kan? Ajib, kan? Di zaman dahulu orang datang nuntut ilmu, rihlah fi talabil ilm. Sudah ustaz datang, itu pun enggak banyak yang hadir. Itu pun di majelis gantung. Subhanallah. Saya pernah nanya, Pak. Orang itu untuk urusan akhir, untuk urusan dunia sangat istiqomah, Pak. Suatu ketika saya waktu itu kajian di Jakarta. Saya tanya, "Pak, siapa yang kerja?" Oh, dua kali pertanyaan yang sama saya tanyakan di dua kota. Siapa yang kerja dengan pekerjaan yang sama puluhan tahun? Saya, Ustaz. Berapa? 20 tahun. Pekerjaannya apa? PNS. Waktu itu di Jakarta, Bapak kalau Jakarta masuk 7:30, otomatis tidak bisa kan? Jam 7 Bapak keluar dari rumah? Gak mungkin, mustahil itu, macet. Keluar jam berapa Pak? Jam 5. Selama 20 tahun Pak. From 5 till 5. Dari 5 sampai 5 sore. Terus seperti itu, sampai rumah mungkin jam 7, jam 8. 20 tahun. Kok istiqomah Pak? Saya kemarin yang jemput saya ada 15 tahun kerja. Kok istiqomah? Kenapa baca Quran gak istiqomah? Kenapa salat malam gak istiqomah? Nah, di sini ada faedah nanti Pak. Ada lagi di kota Kalimantan Barat waktu itu di Pontianak, saya tanya, saya Ustaz, berapa tahun Pak? 32 tahun jadi PNS, pekerjaan yang sama, tidak bosan-bosan, istiqomah sekali. Kenapa? Untuk urusan dunia istiqomah, kita luar biasa istiqomah. Untuk area akhirat kita tidak istiqomah. Ibadah itu Senin, Kamis, Senin, Kamis, ya. Nilainya itu fluktuatif, naik, turun, begitu. Tidak naik, tidak terus. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah untuk dunia kita ikhlas. Murni kita untuk gaji. Ada yang kita tuju, murni untuk gaji. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 25 saya dapat gaji. Makanya saya terus menerus. Tidak mikir orang mau lihat saya, orang mau membicarakan saya, tidak mikir saya. Itu yang menyebabkan dia istiqamah. Nah, untuk istiqamah dalam perkara akhirat juga seperti itu. Murni untuk Allah, tidak mikir orang melihat saya, tidak mikir orang memuji saya, atau tidak. Maka saya bisa katakan, kiat istiqamah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, mafhum mukhalafah, pemahaman balik dari ayat ini, yang tidak istiqamah berarti kurang ikhlas. Diakui atau tidak diakui, jujur atau tidak jujur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat orientasinya akhirat. Lihat saja pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah dibandingkan pertanyaan-pertanyaan kita kepada ustaz-ustaz kita. Para sahabat pertanyaannya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Orientasinya apa? Kalau sebagian orang di zaman sekarang bertanya kepada kiainya, ustadznya, tuan gurunya, habibnya, apa? Pertanyaan paling populer 3. Pak Yai, bagaimana saya lancar rezeki? Yang kedua, Bib, apa amalan agar cepat dapat jodoh? Yang ketiga, bagaimana saya bisa bayar hutang? Semuanya orientasinya dunia. Menunjukkan untuk persentase akhirat itu kecil sekali. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Makanya sebab kita mengangkat ini, bahwasanya hidup Anda harus tujuannya akhirat. Dan orang yang hidupnya akhirat itu akan dimudahkan rezekinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang kehidupan akhiratnya, tekadnya, asanya, orientasinya, citanya, ja'alallahu fi qalbihi ghinan, Allah akan menjadikan di dalam hatinya kekayaan. Waja'ma'alahu syamlahu, dan Allah akan menguatkan usaha-usaha dunia dia. Wa'atathu dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepada dia, dia dalam keadaan menolak dunia, saya enggak perlu, saya perlu akhirat. Yang
1: cita-citanya dunia,
0: lihat,
1: wa man kanatid dunya hamau, barang siapa yang citanya, asanya, orientasinya, tujuan hidupnya dunia saja,
0: maka farraqallahu alaihi syamla, Allah akan cerai-beraikan usahanya. Usaha ini tidak sukses, usaha ini enggak sukses.
1: Waja'ala fi qalbihi syughlan, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di dalam hatinya itu sibuk, selalu merasa kurang.
0: Karena permasalahan kaya atau tidak kaya itu sebenarnya permasalahan kepada apa? Hati, Pak. Ada orang kaya, meskipun makannya cuma di restoran bintang 5.
1: Ya kaya itu, Ustaz.
0: Ya, balik.
1: Ada orang kaya, meskipun makannya cuma nasi putih, pakai sambal, kemudian telur dadar, selesai.
0: Ya, kaya.
1: Kenapa? Karena dia pada saat itu puas dengan apa yang Allah berikan, tidak mencari yang lain. Orang miskin adalah orang yang masih membutuhkan, meskipun hartanya bertumpuk.
0: Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi, irdha bima qasama Allah takun aghnannas. Relai, puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Kalau kita berpikir, Pak, hidup ini dikaitkan dengan hikmah Allah, akan tenang, nyaman. Tidak mudah kita merasa kurang. Ya, saya ulangi, kalau kita memikirkan hidup kita dikaitkan dengan hikmah Allah, maka pasti akan nyaman, tenang, selalu puas dengan pemberian Allah.
1: Yang itu menumbuhkan kekayaan pada tubuh kita, pada diri kita.
0: Saya beri contoh ya, Pak. Misal, kita hidup dikaitkan dengan hikmah Allah, akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, lapang, tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh. Cerita saya di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Ustaz Nasiruddin tahu banget, orang-orang yang ke pasar itu jarang perempuan, laki-laki. Sampai saya paling paham harga ikan itu berapa, karena saking seringnya beli ikan. Perempuan di rumah cuma masak. Kita yang ke pasar beli ini, beli ini, beli ini. Ada ikan, Pak, dijual 1 kilo itu 300 real. Afwan, 100 real. Kalau 100 real, 1 realnya 3 ribu, berarti berapa? 300 ribu. Mahal gak, Pak? 1 kilo 300 ribu mahal. Ada ikan 2 kilo cuma 5 real. 5 kali 3 15 ribu. Murah gak?
1: Murah.
0: Lihat,
1: ini ikan yang 15 ribu untuk orang-orang yang menengah ke bawah seperti saya ini, yang kadang-kadang bukan hanya sekedar menengah ke bawah, nyungsep di bawah, gak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari keempat mutang. Ini yang 5 real 2 kilo. Orang-orang yang membelinya seperti itu. Yang 1 kilo 300 real atau 100 real 300 ribu.
0: Ini orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Tapi kan semuanya sama, makan bang. Semuanya jadi lauk ikan kan? Sama kan?
1: Apalagi fungsi makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
0: nih fungsi makan terutama yang heboh-heboh makannya.
1: Ya, harus tahu fungsi makan apa? Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbau. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan saja yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linnafas. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka bolehlah lebih daripada beberapa suap, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan 3/3-nya untuk makan. Kalau saya, Pak, punya kaidah dalam makan. Makan dulu apa saja, yang penting halal, nyaman, masalah penyakit belakangan. Nah, ini kaidah saya. Nanti Ustaz Kirana nambahin waktu ke Banjarmasin. Saya tambahkan ini satu katanya. Saya punya teman di Singapura, orang yang besar, gemuk. Tapi makannya banyak sekali. Ketika ditanya, "Akhi, kamu kok makan sekali banyak sekali?" "Ustaz, selama masih bisa keluar saya akan tetap makan, Ustaz." Ini kaidah yang kedua dalam makan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makan. Ada orang, nih kaitkan, hidup kita dikaitkan dengan hikmah Allah. Allah dengan hikmahnya menciptakan ada ikan yang 5 real 2 kilo. Ada ikan yang 1 kilo 300 ribu. Itu sesuai dengan hikmah Allah. Baju. Baju ada yang harganya 500.000. Ada? Ada. Ada yang harganya 50 ribu. Dapat nggak? Dapat. Semuanya sama, tujuannya apa? Menutup aurat. Sama. Asalkan dia bersih, suci dari najis, maka dia boleh dipakai sholat. Sama kan, menutup aurat. Nah, yang seperti ini membuat kita lapang, nyaman, tidak mudah menggerutu. Dan itulah gaya hidup para sahabat, selalu orientasinya akhirat. Seperti perkataan Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, "Innama huwa ta'amun duna ta'am duna syarab wa libasun duna libas wa innama hiya ayyamu qala'ilu." Sesungguhnya wahai anakku, jangan suka meminta-minta. Sesungguhnya makanan, ada makanan di atas, ada makanan di bawah. Sarapan, ratusan untuk sarapan tok. Ada orang sarapan cuma dengan 2 lembar bakwan, 1 cangkir kopi manis, hangat atau panas, selesai. Sama-sama sarapan. Betul Pak? Ada mobil Kijang butuh 90-an. Ada mobil Kijang Innova misalkan, yang paling baru. Sama-sama. Meskipun yang ini menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya, tapi kan sama-sama mobil, bisa menjalankan, bisa berjalan. Maka hidup kaitkan dengan hikmah, itu akan nyaman, lapang, tentram, tidak mudah mengeluh, tidak mudah merasa kurang. Kaitkan dengan hikmah Allah. Kata Imam Ahmad tadi, sesungguhnya makanan ada di atas, ada di bawah. Minuman ada di atas, ada di bawah. Pakaian ada di atas, ada di bawah. Dan sesungguhnya hidup ini hanya hari-hari yang berbilang saja. Habis itu mati. Harta itu kan fungsinya 3, kata Rasulullah SAW. Harta fungsinya 3. Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Anak manusia mengatakan, anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Malaka min malika illa ma akalta fa afnai. Tidak ada hartamu kecuali yang kamu makan. Habis itu keluar lagi. Atau labista fa ablai. Atau yang kamu pakai, habis itu hancur. Peci ini, semenjak kita memakai peci, berapa banyak peci yang sudah kita pakai hancur, kita pakai hancur, kita pakai hancur. Begitulah sifat dunia. Yang ketiga, auf amdaita fatas au tasaddaqta fa amdai. Atau yang kamu sedekahkan, maka itu yang akan tetap. Itu kan fungsi harta. Itu kan sesuatu yang dipakai. Ada yang harganya sekian, ada yang harganya sekian, semuanya sama. Tugasnya, fungsinya adalah untuk dipakai. Maka mengaitkan hidup, dan ini gaya hidup para sahabat, dengan hikmah Allah, hati akan menjadi tenang. Contoh yang tadi malam saya singgung, mungkin ada yang tidak hadir di sana. Ada orang yang berdoa agar diluaskan rezekinya, tapi tidak diluaskan rezekinya oleh Allah. Kenapa Pak? Karena dia miskin saja sombong. Kan gak pantas miskin sombong. Kalau kaya sombong apa? Enggak wajar, dosa besar Pak. Kena perangkap. Dosa besar. Kaya sombong itu dosa besar. Lebih besar lagi dosanya ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Hei kalian yang punya rumah gedongan, mobil mewah, nih saya punya rumah gubuk, sepeda ontel. Kan gak cocok. Ya, sama Usaimitun zani, orang tua berzina.

dosa besar. Orang tua berzina itu dosa besar. Kalau seandainya anak muda berzina, apa? Dosa besar. Lebih besar lagi kalau orang tua renta megang botol aja gemeteran, ya, tidak ada motivasi dia untuk berzina. Maka bapak ibu saudara saudari, silahkan digaris bawahi baik-baik, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi itu lebih besar dibandingkan dosa yang dikerjakan karena ada motivasi. Salah satunya, contohnya adalah syirik. Syirik, orang mensyirikkan Allah itu dikerjakan tanpa motivasi. Allah Sang Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Dia pergi kepada selain Allah yang tidak mencipta, bahkan dia diciptakan tidak memiliki walau sekulit, setipis kulit ari. Makanya tidak heran setelah ini kita mendapati ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Sama seperti orang tua renta berzina, mendingan mikir kubur. Orang miskin sombong, enggak cocok. Ya tidak ada motivasi dia. Dan dua orang tersebut ditambah dengan Malikun Kadzab, seorang pemimpin yang tukang dusta, akan mendapatkan siksa nanti di akhirat, tidak dilihat Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya siksa yang pedih. Empat siksa. Bapak ibu saudara saudari, itu gaya hidup. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kita ingin selalu berkaitan dengan akhirat. Selalu yang ada dalam pikiran kita, bagaimana akhirat saya sukses. Bukan sekedar dunia kita sukses. Makanya kita membicarakan hal penting di alam akhirat. Yang pertama, syafaat. Hal penting di alam akhirat adalah syafaat. Mau dapat syafaat? Mau dapat syafaat? Yakin? Apa itu syafaat? Hah? Pertolongan. Sistematik syafaat itu bagaimana? Sistem kerjanya syafaat itu gimana? Wahai Allah, berikanlah syafaat Rasulmu kepadaku. Berarti nanti di akhirat Rasulullah memberi syafaat. Apa maksudnya Rasulullah memberi syafaat? Nah ini yang saya singgung tadi. Seorang da'i tidak cukup hanya mengatakan bahwasanya hal yang penting di akhirat adalah syafaat. Syafaat adalah pertolongan. Syafaat adalah syafaat Rasulullah. Apa maksud syafaat? Ini tugas para dai. Harus dijelaskan dengan detail sehingga orang tertarik untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat apa saja yang mendatangkan syafaat? Karena dia paham betul apa arti syafaat. Ini hal pertama yang sangat dibutuhkan manusia di alam akhirat. Syafaat. Syafaat artinya para ulama menjelaskan su'alullah ta'ala at-tajawuza 'anil ghair. Sebelum saya artikan arti syafaat tadi, Pak. Kenapa kita mengupas lagi alam akhirat? Karena kan di zaman sekarang orang-orang, Ustaz, ceramahnya kok surga, neraka. Kita di dunia ini have fun aja lah dulu, Ustaz. Ya, jangan terlalu banyak mikir akhirat lah. Kita dunia ini pikir dunia aja dulu lah. Tenang, apa, nikmati dunia. Jangan terlalu wah, bagaimana begitu. Kan ada banyak orang seperti itu kan, Pak. Ya, kalau duduk sama si fulan itu urusannya cuma dunia, apa cuma surga neraka aja. Enggak pernah mikirin bagaimana kita harus jalan-jalan ke sana, ke sini. Ya, maka itu faedah, ya. Salah satu pembicaraan yang tadi para sahabat gaya hidupnya senantiasa orientasi akhirat dan ada hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya kita membicarakan tentang akhirat terus. Syafaat artinya adalah meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu syafaat. Meminta kepada Allah agar orang lain apa? Diampuni. Apa arti syafaat, Pak?
minta kepada Allah agar orang lain diampuni. Mudah-mudahan nanti keluar masjid hafal ya Pak. Ya. Masalahnya ini banyak yang enggak nulis. Kalau kayak Imam Bukhari dan Imam Syafi'i di hadapan saya bolehlah enggak nulis. Imam Syafi'i itu kitab Muwatta itu ratusan hadis dibaca semalam hafal. Imam Syafi'i ditalkinkan oleh Imam Malik satu kali langsung hafal satu kitab Muwatta. Makanya Imam Malik mengatakan, dan ini disebut dengan farasatul ulama, inna fika lanuran fala tutfi'hu bima'syin, wahai Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, sesungguhnya dalam dirimu ada cahaya, maka janganlah kamu padamkan dengan maksiat. Kalau ada yang seperti Imam Syafi'i hafalannya kuat, maka bolehlah enggak nulis. Coba nanti saya tes ya, keluar masjid saya tanya, apa itu syafaat? Syafaat, maka mohon nanti kalau ada ustaz-ustaz yang lain tulis. Karena hafalan itu cepat hilang. Dan ini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lihat ceramah saya kan banyak menyimpang. Karena saya tidak mau monoton gitu. Saya ingin kita benar-benar menghadiri majlis ini. Hadir saya di majlis, bukan sekedar duduk habis itu keluar, tidak. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi ta'ahadul Quran." Selalulah ulang-ulang hafalan Al-Qur'an. Fawallahi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibil. Demi Allah, sungguh hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, lepasnya dibandingkan tali onta yang tidak ditambat, akan cepat kabur. Nah ini para ikhwah sekalian, makanya kalau nanti termasuk adab dalam menuntut ilmu adalah menulis ilmu tersebut. Dan itu pesan ulama-ulama salaf, ya, menulis ilmu. Bapak ibu saudara saudari, jadi syafaat artinya adalah meminta kepada Allah ampunan untuk orang lain. Ampunan untuk orang lain. Berarti kalau Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, mekanismenya bagaimana? Nanti di akhirat, apa yang terjadi? Rasulullah akan apa? Meminta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Pengampunan untuk siapa? Untuk kita. Nah, itu sistematik syafaat. Begitu nanti cara pemberian syafaat. Nah, di sini kan indah, Pak. Kalau yang berdoa adalah Rasulullah, minta kepada Allah doanya agar diampuni untuk kita yang diberikan syafaat, ini kan kita tidak sangat membutuhkan, sangat memerlukan. Makanya saya sebutkan hal penting yang di alam akhirat yang pertama adalah syafaat, karena kita tidak lepas dari dosa. Apalagi tadi malam kita berbicara tentang sifat-sifat buruk manusia, sifat-sifat buruk manusia yang senantiasa kita punyai, dan dengan sifat tersebut akhirnya kita melakukan maksiat. Maka kita membutuhkan permintaan ampunan kepada Allah, dan yang meminta tersebut harus benar-benar dikabulkan oleh Allah. Dan itulah Rasulullah SAW. Di sini letaknya pentingnya syafaat. Saya akan sebutkan beberapa amalan, beberapa saja yang mendatangkan syafaat Rasulullah SAW. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Man salla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat atasku 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, maka dia akan didapati oleh syafaatku pada hari kiamat. Artinya, sama tadi mekanismenya. Rasulullah di akhirat akan berdoa. Atau salawat yang kita baca tersebut akan berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ampuni si fulan. Wahai Allah, ampuni si fulan. Siapa yang berdoa? Solawat yang kita baca tadi.
Itu mekanisme syafaat. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Ini riwayat Tirmidzi. Puasa dan membaca Al-Qur'an. Perhatikan, yang belum punya hizib, yang belum punya kebiasaan membaca Al-Qur'an setiap harinya, mulai saat sekarang baca Qur'an. Ya, kadang-kadang kita buka gadget itu bisa berjam-jam. Kadang ketawa sendiri, kalau lagi BBM kan ketawa sendiri, cekikikan sendiri, tersenyum sendiri. Bisa kita main media sosial, Facebook kah, Twitter kah, BBM kah, Fetch kah, Google Plus kah, apa saja dari media-media sosial di zaman sekarang, ya, bisa kita lama. Tapi untuk baca Quran gak punya waktu katanya. Padahal Quran tersebut nanti akan memberi syafaat. Lihat mekanisme syafaat, puasa dan Quran akan memberikan syafaat pada orangnya pada hari kiam. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, mana'tuhu minat ta'ami wasyarab fin nahar fasyafi'ni fi. Wahai Allah, lihat, benar kan caranya seperti itu. Puasa nanti akan menghadap Allah, meminta ampunan untuk orang yang berpuasa. Wahai Allah, aku larang dia untuk makan dan minum dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah syafaatku padanya. Artinya ampunilah dia. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an yang kita baca akan minta kepada Allah. Dan ini termasuk gaya hidup para sahabat dalam pembacaan Al-Qur'an. Ya, malam. Malam itu ada riwayat menyebutkan yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Malam didengar dari rumah-rumah mereka para sahabat itu seperti dengungannya lebah. Ngapain Pak? Bukan lagi nonton televisi, baca Quran. Makanya hadisnya berbunyi, yaqul Quran, Quran berkata, mana'tu minan naumi bil lail. Aku larang dia, kata Quran, untuk tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Merupakan kebiasaan seorang muslim semestinya ketika di malam hari membaca Al-Quran sebelum istirahatnya. Mulai coba bikin waktu schedule untuk baca Quran. Ya. Setiap hari harus ada baca Quran, harus. Walau sedikit. Seperti yang saya bilang tadi, untuk kerja kita 8 jam. 8 jam Pak di sini Pak kerja. Iya. Normal 8 jam. Sedangkan untuk itu untuk dunia, untuk akhirat yang kekal, yang lebih baik, yang abadi, kita tidak ada waktu. Maka luangkan waktu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku larang dia untuk tidur di malam hari, maka berikanlah syafaatku, artinya ampunilah dia ya Allah. Ini kan mekanisme syafaat seperti itu. Maka siapa yang tidak butuh terhadap syafaat? Yang kedua, naungan. Ya, yang bermanfaat di akhirat adalah naungan. Kenapa Pak? Karena ketika Allah mengganti bumi dengan bumi, yauma tubaddalul ardu ghairul ard was samawat. Bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Maka pada saat itu kita di padang mahsyar. Padang mahsyar itu satu tonggak tiang saja tidak ada. Karena kalau ada tiang maka akan ada nanti yang berteduh. Makanya manusia dalam keadaan datang yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa terkhitan, tidak memakai pakaian, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Wa tudna syams hatta yakunu bainaha wa bainal ard qadra mil. Didekatkan matahari sampai jarak antara bumi dengan matahari hanya 1 mil. 1 mil ukuran mil kita sekarang 1.6 kilometer.
Tidak tahu apakah ukuran kita sekarang atau ukuran dahulu. Yang jelas dekat sekali. Makanya ada orang yang keringatnya sampai mata kaki. Ada keringatnya sampai

lutut, ada keringatnya sampai pinggang, ada keringatnya sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan apa, Pak? Sesuai dengan jabatan, ya, manager, supervisor, sesuai dengan nama, sesuai dengan bentuk rupa. Ya. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Maka mulai saat ini, kapan Anda bertemu dengan orang, jangan pernah lihat dua hal, tapi lihatlah dua hal. Jangan pernah lihat kepada rupa dan harta. Karena rupa dan harta bukan pemberian, bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ajang prestasi. Itu murni pemberian Allah. Mutlak, kita tidak pernah mesan sama Allah. Gak bisa dijadikan ajang prestasi. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya putih tua. Putih tua itu istilah halus Banjarmasin untuk kulit hitam, Pak. Ya, istilah halusnya seperti itu. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya setengah, ada yang hidungnya ke dalam. Ada yang alisnya bengkok, ada yang tidak pernah kita mesan. Itu murni pemberian Allah, maka tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Begitu juga harta, tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Tapi lihatlah kepada dua hal. Mulai saat sekarang, bertemu dengan siapapun. Tua, muda kah, kaya, miskin kah, berjabat atau rakyat jelata kah. Ya. Lihatlah dua hal. Iman dan amal. Takwa dan amal. Karena itu yang dijadikan ajang prestasi. Saya tadi malam berbicara kepada beberapa ikhwah ketika makan malam di rumah makan tersebut. Saya katakan, Imam Syafi'i punya kiat agar dia, beliau senantiasa rendah hati. Yang pertama, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua dari diri beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin amalnya lebih banyak dibandingkan saya. Kalau bertemu dengan orang yang lebih muda dari beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin lebih sedikit dosanya dibandingkan saya. Kalau bertemu dengan orang yang sejajar umurnya dengan beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin amalan sendiriannya lebih hebat dibandingkan saya. Ini sehingga kita tidak mudah takabur, sombong, ujub, selalu merunduk, merendah hati. Kembali ke permasalahan tadi, naungan. Pada saat itu yang dibutuhkan apa? Naungan. Makanya ada sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh orang yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama, Pak. Bekal dai juga jelaskan dengan sejelas mungkin. Tujuh orang, misalkan ada ustaz mengatakan tujuh orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan setelah di, pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, imam yang adil ini sebutkan semuanya. Orang tidak terlalu tertarik naungan. Kenapa naungan? Ada apa naungan di hari kiamat? Bukan ada apa dengan cinta. Ada apa naungan di hari kiamat? Apa manfaat naungan? Nah, ini harus dijelaskan. Makanya saya tadi mulai dengan keadaan manusia, dengan bumi yang diratakan, tidak ada satu tiang pun, agar benar-benar terasa benar kita butuh naungan hari kiamat. Matahari didekatkan sehingga orang manusia dikumpulkan dalam keadaan, bahkan dalam sebuah riwayat buhman, tidak membawa apa-apa, tidak bawa apa-apa, dikumpulkan dalam keadaan matahari didekatkan, tidak membawa apa-apa, telanjang, tidak memakai alas kaki. Makanya ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Pada saat itu ada manusia-manusia yang dinaungi oleh Allah. Makanya salah satu hal yang sangat mendatangkan naungan adalah apa? Yang sangat bermanfaat di akhirat adalah apa? Naungan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya seseorang berbicara tentang akhirat, maka salah satu kesulitan akhirat itu naungan. Dia sangat butuh naungan. Matahari.

0: matahari dari antara kita dengan matahari sekarang itu miliaran kilometer pak jauhnya. Itu saja panas sekali. Ternyata Palembang sama dengan Banjarmasin panas. Bagaimana didekatkan hanya satu mil? Maka bapak ibu saudara saudari kita sangat butuh naungan. Maka amalkan tujuh anggota, tujuh orang tersebut. Pemimpin yang adil. Ayo, sama saya sama-sama. Satu, pemimpin yang adil. Yang kedua,
1: pemuda yang selalu
0: beribadah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga,
1: dua orang yang saling
0: mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Yang keempat, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Setelah selesai sholat, kapan lagi saya ke masjid, kapan lagi ke masjid. Yang kelima, memberi sedekah yang tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanan, saking disembunyikannya. Yang keenam, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan. Kenapa disebutkan kecantikan? Kenapa disebutkan kedudukan? Karena kalau yang ngajak perempuan yang tidak cantik, mana mau kita, Pak? Kenapa mempunyai kedudukan? Karena seandainya kalau tidak punya kedudukan, yang ingin berzina ditangkap Satpol PP, Pak. Betul? Ya, punya kedudukan. Yang ketujuh apa? Sudah tadi. Seseorang yang berzikir sendirian dan air matanya berlinang. Tujuh orang. Ambil bagian dari itu. Jadi manusia salah satu dari tujuh itu sudah cukup mendapatkan daun. Tidak mesti harus dikumpulkan tujuh-tujuhnya, enggak. Hal yang ketiga yang bermanfaat untuk di akhir. Betul yang ketiga? Yang ketiga, telaga. Telaga atau disebut dengan haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setelah matahari begitu dekat, seseorang haus. Maka sangat dibutuhkan nanti pada hari kiamat. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna likulli nabiyyin haudun. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga. Meskipun dilemahkan oleh sebagian ulama dan ada juga yang mensahihkannya. Karena manusia pada saat itu setelah padang mahsyar mereka sangat membutuhkan air, haus. Makanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yaghma' ba'dahu abadan. Siapa yang meminum darinya tidak akan pernah apa? Haus selamanya. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mendatangkan telaga yang akhirnya kita bisa meminum telaganya Rasulullah, yang mana airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Dan siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Tapi ada di antara umat-umat Rasulullah yang tidak mendapatkan air telaga. Siapa mereka? Dan ini amalan agar mendapat air telaga. Jangan pernah berbuat bid'ah dalam agama. Jangan pernah mengada-ngada dalam ibadah. Ibadah itu sederhana tetapi sesuai sunnah, itu yang diharapkan dibandingkan terlalu berlebihan tetapi perbuatan bid'ah. Maka bapak ibu saudara saudari, itu amalan agar mendapatkan air telaga. Jangan pernah berbuat bid'ah. Yang keempat, yaitu cahaya. Cahaya hal penting di alam akhirat. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, aina yakunun nas hina tubaddalul ardu ghairul ardu was samawat. Wahai Rasulullah, lihat ya. Sekarang saya sebutkan cahaya. Kalau sang ustaz menyebutkan hal yang penting yang keempat di alam akhirat adalah cahaya. Kita harus dapat cahaya. Orang bertanya-tanya, kenapa ustaz? Dapat cahaya apa manfaatnya? Bagaimana kejadiannya di akhirat kok kita harus butuh cahaya? Nah ini tugasnya ustaz. Makanya bagi yang berdakwah harus benar-benar mumpuni ilmunya. Kita dipesani oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili, tiga bekal seorang pendakwah, tiga kekuatan. Kuwatun niyah, kekuatan niat harus murni karena Allah. Yang kedua, quwwatut ta'thir, quwwatul ilm, kekuatan ilmu. Yang ketiga, quwwatut ta'thir, kekuatan memberikan pengaruh, bisa menyampaikan apa, sehingga bisa memahamkan apa yang disampaikan. Itu penting. Berdakwah itu bukan setor hafalan di hadapan jamaah. Saya hafalannya banyak, ayat Al-Quran banyak, hadis banyak, sehingga dilihat seperti orang pintar. Enggak. Berdakwah itu menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan bisa memahamkan kepada mereka. Itu dakwah. Maka sekarang kita berbicara cahaya. Kok bisa cahaya? Hal penting di alam akhirat. Perhatikan baik-baik. Manusia ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah manusia setelah bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum fil dhulmati dunal jisam." Mereka dalam kegelapan ketika mau menaiki sirat. Menunjukkan sirat itu gelap. Dan seseorang akan pasti berjalan di atas sirat. Dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72 Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan." Tidak ada di antara kalian kecuali akan menjalani sirat. Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini, yaitu akan mendatangi sirat yang dibawahnya neraka. Itu pasti. Itu adalah sebuah ketetapan dari Rabbmu yang belum pasti apa, Pak? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina jisiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim bertekuk lutut. Mendatangi sirat di bawahnya neraka itu pasti, selamatnya belum pasti. Ini yang mengakibatkan gaya, mengakibatkan kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, ya, atau namanya Abdurrahman begitu, sahabat Rasulullah yang menangis di pangkuan istrinya ketika istrinya, dan ini sedikit menyimpang tentang tenggang rasa di antara suami istri. Ketika istrinya melihat suaminya di pangkuannya, ini juga agar kita romantis, Nabi Muhammad SAW meninggal di pangkuan istrinya. Maka wahai para pengantin-pengantin lama dan baru, berpangkulah di pangkuan istri Anda. Itu sunnah Nabi. Ya, meskipun sudah keriput, sudah ubanan, pangku. Geli Ustaz katanya. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Abdurrahman siapa lupa saya. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat surat Maryam ayat 71 di Yunus. Berpangku menangis suaminya. Kemudian sang istri melihat suaminya menangis, menangis. Tanpa harus bertanya, kenapa menangis? Enggak bertanya. Langsung ikut nangis. Ini namanya tenggang rasa. Ya. Sama seperti sang suami pulang dari kerja, capek, cemberut. Istri jangan cengengesan. Bang, kemarin kan janji untuk pergi ke kota Palembang, kita mau beli segala ini. Kok tempeleng sama suami? Meskipun nempeleng gak boleh ya. Ya. Begitu juga sang suami ketika masuk ke dalam rumah, ya meskipun dia dalam keadaan capek, istrinya tergeletak di tengah rumah. Rambutnya sudah terurai karena kesana kemari, kemudian dari mulutnya keluar cairan dan suara, maka tenggang rasa. Oh, ini mungkin apa? Capek, sakit. Ya, tenggang rasa. Kita kan ingin kalau datang dari kerjaan kita disediakan ini, disambut paling enggak dengan senyuman manis, sehingga hilang dengan kecapean tersebut. Tapi tenggang rasa. Dari konsep harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah, berumah tangga di antara suami istri. Nah, beliau menangis ketika melihat suami saya menangis, maka saya ikut nangis. Maka suami bahwasanya kita pasti akan mendatangi syarat yang di bawahnya neraka. Itu pasti. Selamatnya belum pasti. Lihat para sahabat orientasinya kan akhirat terus. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang akan melewati sirat, dan itu sebuah kepastian. Sirat salah satu sifatnya gelap, belum ditambah lagi dengan sifat-sifat yang lain disebutkan dalam

riwayat Imam Muslim, as-siratu dahdun mazillah. Sirat adalah licin. Sudah gelap ya, sebut kita apa namanya? Gelap, kita hitung sifat-sifat sirat. Gelap, licin, mazillah menggelincirkan. Afwan, becek maksud saya. Becek. Yang ketiga, mazillah menggelincirkan, licin menggelincirkan. Yang keempat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, adaqqu minasy'r wa ahaddu minasyif. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Adapun yang biasa disebutkan di tengah masyarakat bahwa sirat itu adalah seperti rambut dibelah tujuh, maka ini saya enggak tahu riwayatnya datang dari mana itu. Yang ada adalah lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu pun sebagian ulama masih mempermasalahkan, tapi saya condong kepada sahih. Sudah lima ini. Yang keenam, wa fi hafataihi kalalin wa hasan. Di samping-samping sirat tersebut itu ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Ini sirat yang semua dari kita akan mendatanginya. Semua dari kita. Enam sifat dari sirat. Maka seseorang akan disuruh berjalan gelap, becek, licin menggelincirkan, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, famakhdusun najin wa maqdusun finnar. Ada orang yang selamat tapi sudah tercabik-cabik. Ada orang yang tidak selamat, tercebur ke dalam api neraka jahanam. Sesuai dengan apa? Amal. Dia akan berjalan di atas sirat tersebut sesuai dengan amal. Cahaya yang akan dia dapatkan sesuai dengan amal. Bukan, sekali lagi, bukan dengan rupa, bukan dengan jabatan, harta, bukan. Perhatikan, saya sebutkan bagaimana orang berjalan dengan sirat. Saya bacakan riwayatnya, riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ya jema'ullahu nasa yawmal qiyam. Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Di antara mereka ada yang diberikan cahaya sebesar gunung di hadapannya. Cahaya sebesar gunung. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dhalik. Ada yang diberikan cahaya lebih besar dari itu. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlah biyadihi. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma di samping kanannya. Dengan cahaya tersebut dia berjalan di atas sirat. Wa minhum man yu'ta duna dhalik. Ada yang diberikan cahaya yang lebih kecil daripada pohon kurma di samping kanannya. Akhiru man yu'tun man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami. Sampai orang terakhir diberikan cahaya yang paling kecil. Sebesar apa, Pak? Sebesar sejempol kaki. Cahayanya sejempol kaki. Itu pun kalau hidup terus. Yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Idza adha'a qaddama qadama. Kalau hidup, maka dia menapak. Kapan sampainya? Maka salah satu yang dibutuhkan adalah cahaya. Amalan-amalan pendatang cahaya, salat subuh berjamaah, hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Apalagi membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat mendatangkan cahaya. Lihat cahayanya sepanjang apa. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat adha'allahu ma bainahu wa bainal Jumatain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara Jumat ini ke Jumat yang lain. Apa maksudnya, Pak? Dia berjalan dari tel ini ke mana? Dari Jumat ke Jumat dia jalan. Sampai mana tuh? Jalan kaki kah? Naik onta kah? Naik kendaraan? Sampai mana kira-kira semingguan? Sampai mana, Pak? Sepanjang itu cahaya yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Maka jangan lewatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari

laki-laki yang poligami tidak adil jalannya gimana di akhirat? Miring begini. Ya. Sudah gelap, licin, kemudian becek, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait, kemudian cahayanya sejempol kaki, kemudian jalannya miring gara-gara poligami tidak adil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, petunjuk. Yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah apa? Petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Itu kezaliman di sini artinya kesyirikan. Mereka lah mendapatkan keamanan dan petunjuk. Para ulama menjelaskan petunjuk di sini petunjuk dunia dan akhirat. Yang sangat dibutuhkan manusia nanti pada hari kiamat petunjuk. Dari mana pentingnya petunjuk di akhirat? Kita akan mendapati sirat, kita akan mendapati hisab, kita akan mendapati mizan, timbangan, kita akan mendapati pemberian buku catatan. Itu semua membutuhkan petunjuk agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sirat, kita tidak akan bisa jalan di sirat sampai, karena setelah sirat langsung surga. Tidak akan bisa melewati sirat tersebut kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk sangat dibutuhkan manusia pada hari kiamat. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu lima hal penting di alam akhirat. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada waktu 15 menit karena jadwalnya sampai jam 7. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Ya, tidak. Ketika wa kana al-insanu ajula, dan manusia, jenis manusia, makanya saya akan menyebutkan tadi malam juga bahwa Imam Ibn Utsaimin, ulama besar abad ke-15 Hijriah, ahli fikih dari kerajaan Arab Saudi, mengatakan jika kamu mendapati ayat suci Al-Qur'an ada kata-kata al-insan, maka jangan pikirkan itu adalah manusia, itu adalah orang kafir, jangan, karena itu maksudnya adalah jenis manusia, termasuk di dalamnya manusia kafir dan manusia muslim. Nah, ketika Allah berfirman wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa, itu dimulai dari Nabi Adam alaihi salam. Dan itu disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Adam, tapi beliau menceritakan kabar tentang kejadian seperti itu. Ya, dan itu diwarisi oleh manusia, tergesa-gesa dalam hal apapun, memponis Allah, memponis teman, memponis ustaz, ya, memponis ini, memponis ini, tergesa-gesa atau tergesa apapun dalam hal apapun, dan semua yang tergesa-gesa selalu tercela. Yang benar itu adalah berlomba-lomba, bukan tergesa-gesa, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Sebenarnya Pak, tadi malam itu mungkin baru setengah saya sebutkan. Masih banyak sifat-sifat lain. Karena para ulama menyebutkan bahwa kata al-insan di dalam Al-Quran lebih 50 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Para ulama menyebutkan ada 25 sifat manusia buruk. Di antaranya Pak, ini mungkin saya lebarkan jawaban atas pertanyaan beliau. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu adalah bakhil, manu', bakhil, kikir, pelit, medit. Apalagi bahasa Palembangnya apa? Hah? Tapasa. Gentapasa. Kikir, pelit, medit, gentapasa.

0: ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti itu, bakhil, kikir. Dan itu terbukti. Kenapa dia bakhil? Ada penjelasannya. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Adiyat, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia terhadap harta sangat suka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kesukaan manusia terhadap harta itu dua sisi. Yang pertama, dia sangat suka mengumpulkan harta. Saking sukanya harta, dia kumpulkan. Yang kedua, dia kikir, pelit, medit, genta, pasa. Saking sukanya terhadap harta. Nah, itu dua sisi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saya ingin melebarkan tadi, ada cerita menarik tentang bakhilnya seseorang. Kadang-kadang dengan sifat bakhil tersebut, orang kadang dia mempunyai sesuatu yang di luar akal manusia, saking bakhilnya. Diceritakan oleh para ulama bahwa diriwayatkan Abdullah bin Abbas bercerita, "Kana Marwan min ajallil Arab." Mohon maaf yang namanya Marwan di sini. Marwan itu adalah orang yang paling kaya di tengah orang Arab. Wa kana bakhilan, dan dia seorang yang bakhil, kikir, pelit, medit tadi. Ya. Nah, habis itu saking bakhilnya tahu apa? Wa kana bil-lail la yudhi la la yudhi'una la yuqidu naran bil-lail. Saking bakhilnya, dia tidak mau, dulu tidak ada listrik Pak ya, dia tidak mau menyalakan lampu. Saking bakhilnya. Kenapa? Takut orang mengambil cahaya dari lampunya. Subhanallah. Saking bakhilnya. Tapi otomatis dahulu kan tidak ada listrik. Kalau terbenam matahari sudah gelap gulita. Otomatis dia pun di rumah ingin beraktivitas, maka dia nyalakan lampu kecil begitu. Kalau ada yang kresek-kresek, dia anggap itu mengambil air, mengambil cahaya dari lampunya. Jangan ditiup, dia langsung tiupkan kelamaan. Dengan tangannya langsung dia matikan. Saking bakhilnya. Subhanallah. Ini para ikhwan sekalian. Nah, itu sifat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "La yajtami'ul iman wasyuhhu fi qalbil 'abdi abada." Tidak akan terkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Ada pepatah mengatakan, perkataan ulama yang penuh dengan hikmah mengatakan, qillatul jud su'ul dhanni bil khaliq. Artinya, orang sedikit dermanya, sedikit memberinya untuk dari su'ul dhan, buruk sangka terhadap Allah. Qillatul jud su'ul dhanni bil mawjud. Orang kikir, pelit, itu adalah sebenarnya sikap buruk sangka kepada Allah. Kenapa Pak? Karena orang kalau sedikit pemberiannya, tidak dermawan ya, dia berarti, wah nanti diganti enggak sama Allah. Ini kan buruk sangka sebenarnya sama Allah SWT. Nah, ini buruknya sifat bakhil Pak. Dan sifat bakhil itu milik kaum Yahudi, milik karakteristik yang sangat dominan pada kaum munafik, itu sifat bakhil. Orang muslim tidak bakhil. Allahu a'lam. Jadi sebenarnya masih banyak cerita-cerita tentang sifat buruk manusia yang semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ada yang lain? Ada 5 menit lagi, silahkan.
1: Ustaz, misalnya saya meminta bantuan seorang pekerja, ya. Itu apa yang dijadikan dengan syafaat?
0: Iya, itu syafaat. Jadi syafaatnya kalau bahasa kerennya rekomendasi. Itu syafaat, rekomendasi. Tapi bahasa agamanya permintaan kepada Allah ampunan untuk orang lain.

0: permintaan ampunan kepada Allah untuk orang lain. Jadi sama dengan kita minta syafaat kepada orang dalam perkara dunia, dan itu sah-sah saja, boleh saja. Ya, syafaat boleh, minta direkomendasikan boleh, karena nepotisme dalam Islam itu sebenarnya boleh jika pada tempatnya. Misalkan Ustaz, saya ingin daftar di PT Tel, Ustaz kan dekat dengan manajernya, maka saya katakan, oh ya, itu saya tahu orangnya baik, orangnya punya kapasitas, punya kapabilitas untuk bekerja, dia sudah ahli di bidang ini. Yang menerima kan tidak tahu dia, yang meng-hire kan nggak tahu, kan taunya cuma dari CV, ya, biodata selesai. Tapi ketika ada memang ada memang pernyataan, rekomendasi, syafaat tadi, maka jadi tambah yakin. Tapi tentunya dengan jujur dan tidak boleh berbuang. Ini tidak boleh, ini zalim. Nah, cukup kiranya. Majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: 9 yang purna dan salat wajib yang
1: didapatkan hati dan asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Taubat nasuha.
3: Taubatun nasuha.
2: Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: Allah taubat nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ila Allah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu
3: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان.

0: خلق.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar mukumullah, di kesempatan sore hari ini, setiap hari Senin sore kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, dari pembahasan syarah kitab Tauhid tulisan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Kepada beliau kami persilakan alihi falyatafadhal masykura wa majura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Syarrul muslimin wal muslimat, seluruh pemerhati raja-raja kala di mana pun ada berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Allah SWT memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi ala nabid, pembahasan kitab Tauhid yang merupakan hak Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh para hambanya, yang merupakan buah karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Salam serta salam tak lupa pula senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Insyaallah di sore hari ini kita masuk di bab ke-64. Bab la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab tidak boleh menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syafaat kepada makhluknya. Yani tidak boleh menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai penghubung yang makhluknya memberikan syafaat kepada makhluknya. Judul bab ini tentunya agar lebih jelas mungkin bisa kita sampaikan di sini bahwasanya dalam masalah syafaat dalam masalah syafaat ada namanya asy-syafi' yang memberikan syafaat, ada al-masyfu' indahu, ada yang di sisinya lah yang tujuan utamanya, ada al-masyfu' lahu, yang tujuan syafaat itu digunakan untuk dirinya, ada al-masyfu' fih perkaranya. Sebagai contoh misalnya asy-syafi' di sini adalah misalnya menteri, kemudian al-masyfu' indahu yaitu raja atau presiden misalnya, kemudian ada al-masyfu' lahu yaitu rakyat yang ingin menyampaikan sesuatu kepada raja atau presiden, ya, ini ada asyafinya, ada penghubungnya, ya. Nah, al-masyu' indahu di sini itu sebagai gambarannya yaitu raja tadi atau presiden. Nah, tentu al-masyu' indahu kedudukannya lebih tinggi daripada asyafi', ya. Contoh yang lain lagi, misalnya asy-syafi' adalah Rasulullah SAW, ya. Kemudian al-masyu' indahu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang memberi syafaat adalah Rasulullah. Kemudian yang al-masyu' indahu yaitu Allah Subhanahu wa taala, yakni syafaat itu digunakan untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian al-masyfu' lahu dalam ini yaitu para hamba. Nah, tentu, ya, yang lebih tinggi kedudukannya adalah al-masyfu' indahu yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, dibandingkan asy-syafi'. Nah, ini tidak boleh dibalik, ya, tidak boleh dibalik. Ya. Tidak boleh dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai asy-syafi' kemudian Rasulullah SAW sebagai al-masyfu' indahu. Ini putar kedudukan, ini tidak dibenarkan. Ya. Itulah yang dibahas di bab ini, ya. Yang dikoreksi di bab ini adalah mendudukkan Rasulullah SAW posisinya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibawakan sebuah riwayat di sini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus." Nuhikat yani du'ifat, yani du'ufat, yani hewan-hewan ternak kami sudah lemah, ya, karena kekeringan. Waja'al iyal, ya, dan keluarga juga kelaparan, ya, karena tidak ada hasil pertanian karena kekeringan, ya, maka keluarganya pun kelaparan. Wahalakatil amwal,

0: Ya, dan harta-harta kami, yani hewan-hewan kami, sebagian hewan tunggangan kami, ya, banyak yang mati. Ya, karena kenapa? Ya, karena kekeringan. Ya. Fastaski lana rabbak. Maka mintalah hujan untuk kami kepada Rabbmu. Fa inna nastashfi'u billahi alaik. Sesungguhnya kami menjadikan Allah sebagai syafaat kepada atas engkau. Ya. Wabika alallah.
1: Maka keluarganya pun kelaparan.
0: Dan kami menjadikan engkau sebagai pemberi syafaat kepada
1: ya.
0: Untuk Allah.
1: Maka keluarganya pun kelaparan.
0: Wa ta'ala.
1: Keluarganya pun kelaparan.
0: Di sini ada dua hal yang diucapkan oleh orang Arab Baduy ini. Ya. Yang pertama, nastashfi'u billahi alaik. Kami menjadikan engkau atau menjadikan Allah ya, sebagai pemberi syafaat atasmu, yakni penghubung. Ya, jadi yang menghubungkan kami, ya, jadi kami yang menghubungkan kami dengan engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wabika alallah, dan kami menjadikan engkau sebagai syafaat atau yang menghubungkan kami, menjadikan engkau sebagai penghubung kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ini yang bermasalah. Ini tidak benar. Ya. Menjadikan Allah kedudukannya lebih rendah daripada Rasulullah SAW. Adapun kalimat yang kedua, wabika alallah, ini yang benar. Ya. Ini yang benar. Ya. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai syafaat, ya. Menghubungkan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dibalik, yang pertama dibalik. Menjadikan Allah untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW, itu tidak dibenarkan. Ya. Maka mendengar kalimat ini, faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Nabi SAW mengucapkan kalimat Subhanallah, Subhanallah. Famazala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Ya, Nabi SAW senantiasa mengucapkan kalimat tasbih tersebut, ya. Sampai nampak dari wajah para sahabat, ya, menunjukkan, oh menunjukkan Nabi SAW tidak suka dengan ucapan ini. Ya, Nabi SAW tidak suka dengan ucapan tersebut, sehingga Nabi mengulang-ulangi kalimat Subhanallah, Subhanallah tadi. Semakal kemudian Nabi SAW berkata, waihak, ya, kasihan dirimu, ya, celaka engkau ini. Atadrimallah, ya, apakah kamu tidak tahu siapa itu Allah? Ya. Inna sya'nallahi a'zam min dhalik. Sesungguhnya urusan Allah itu lebih agung. Ya. Perkara Allah lebih agung daripada itu semua. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Sesungguhnya Allah SWT tidaklah dijadikan sebagai syafaat terhadap makhluknya. Yani Allah itu tidak dijadikan sebagai penghubung terhadap salah seorang pun dari makhluknya, termasuk kepada Rasulullah SAW. Termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya Allah tidak dijadikan sebagai syafaat terhadap makhluknya. Maksudnya yang menghubungkan makhluk dengan makhluk yang lain-lain tidak boleh dijadikan Allah sebagai penghubung antara makhluk yang satu, ya, untuk mendekatkan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, dijadikan Allah sebagai perantaranya, ini tidak diperbolehkan, ya. Karena dijelaskan oleh Pak Rahma, yang pertama alasannya yang mengesankan Allah itu lebih rendah daripada yang makhluk tersebut, ya, ini tidak dibenarkan, ya, seperti kalimat orang Arab Baduy ini ketika dia mengatakan wa inna nastashfi'u billahi alaik, ya, ini mengesankan, ya, bahwasanya Allah lebih rendah kedudukannya dibandingkan Rasulullah SAW. Ya. Adapun kalimat yang kedua, wabika alallah, ini benar, sudah seperti itu seharusnya. Ya, menjadikan

Rasulullah SAW sebagai syafaat yang menghubungkan kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru dibuat sebaliknya. Ya. Oleh karena itu, tatkala mendengar tadi kalimat tadi, Nabi menampakkan ekspresi tidak suka dengan mengulang-ulangi kalimat tasbih. Jadi mengesankan Allah kedudukannya. Kemudian yang kedua, mengesankan bahwasanya Allah SWT bukanlah, oleh karena itu tidak boleh, makanya dibawakan di bab ini tidak boleh menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara antara makhluk dengan makhluk. Karena ini mengurangi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam taala, "Anna al-istishfa' billahi 'ala khalqihi tanqusu lillahi azza wa jal." Bahwasanya menjadikan Allah sebagai syafaat antara makhluk dengan makhluk, yakni menjadikan Allah sebagai perantara antara makhluk dengan makhluk. Ini tidak dibenarkan dan mengurangi menunjukkan tidak sempurnanya tauhid seseorang. Lianahu ja'ala martabat Allah adna min martabatil masyu' ilaih. Karena dia menjadikan derajatnya Allah itu lebih rendah daripada derajat makhluk yang dituju tadi. Yang mana Allah di sini dijadikan sebagai perantaranya. Ini tentu tidak dibenarkan, Id law kana a'la martabatan mahtaja an yashwa indahu bal ya'muru amran wallahu azza wa jalla la yashwa li ahadin min khalqihi ila ahadin. Karena kalau memang Allah yang lebih tinggi derajatnya, maka tidak perlu Allah dijadikan sebagai perantara terhadap makhluk yang lain, tidak perlu, justru Allah yang akan memerintahkan, Allah yang memutuskan. Oleh karena itu tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Karena Allah Maha Agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang memberi syafaat tadi. Oleh karena itu Nabi SAW mengingkari perbuatan dari orang Arab Badu ini. kemudian berbeda ketika kita mengatakan as'aluka billah, saya meminta kepadamu dengan atas nama Allah, jadi sebelumnya kita pernah bahas dalam hadis riwayat Bukhari, man sa'alakum billah fa'athuh, barang siapa meminta kepada kalian atas nama Allah maka berikan permintaannya, ini kesannya mirip. Kesan yang mirip menjadikan Allah sebagai perantara dalam makhluk. Dijelaskan di sini bahwasanya di sini Allah kedudukannya tetap lebih tinggi, dan kalimat as'aluka billah, saya meminta kepada atas nama Allah, seakan-akan ketika kita meminta kepada seorang dengan mengucapkan kalimat ini, saya meminta kepada atas nama Allah, seakan-akan kita sedang mengingatkan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan dengan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Rabbmu yang telah memberikan rezeki kepadamu. Itu tujuannya. Jadi berbeda, tidak sama antara menjadikan Allah sebagai syafaat menghubungkan antara makhluk dengan makhluk, atau dengan mengucapkan kalimat as'aluka billah, saya meminta kepadamu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6, inilah pembahasan di bab ke-64, hanya satu dalil yang dibawakan di sini, yang intinya termasuk kesempurnaan tauhid adalah dengan seorang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syafaat kepada makhluk, atau yang menghubungkan antara makhluk dengan makhluk,

diberikan Allah sebagai wasitah, perantara antara makhluk dengan makhluk yang lain, itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah ya, menjadikan orang yang mulia itu kepada sebagai perantara kepada Allah SWT. Contohnya tadi ya, wabika Allah, ya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai syafaat, ya, untuk menghubungkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nah, selanjutnya, ya, kita lanjut pada bab selanjutnya, bab 65. Babu ma ja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa saddihi turuq asy-syirki. Bab penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan. Ya. Jadi setelah ya, di awal-awal ya, di bab-bab sebelumnya penulis ya, menjelaskan tentang keutamaan tauhid, ya, apa-apa yang menafikan tauhid, ya, maka di bab ini Nabi penulis menjelaskan tentang bagaimana upaya Nabi SAW dalam menjaga tauhid itu, ya, dan juga menutup pintu-pintu kesyirikan, ya, atau sarana-sarana kesyirikan, ya. Dibawakan dua dalil di sini, ya. Dalil yang pertama, ya. Dari Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu qala beliau berkata, intalaqtu fi wafdi Bani Amir, ya. Saya mengikut kepada utusan Bani Amir, ya, ila Rasulullah SAW untuk menemui Rasulullah SAW. Jadi ini kisah ini di peristiwa di Amul Wufud, ya. Jadi setelah penaklukan Fathu Mekah, banyak utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab yang datang menemui Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Maka Abdullah bin Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu, ya, pernah ikut di rombongan utusan Bani Amir datang menemui Nabi SAW. Fakulna, lalu kami berkata, anta sayyiduna, ya, engkau adalah sayyiduna. Faqala as-sayyidu Allah subhanahu wa ta'ala. As-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kulna wafdoluna fadlan, engkau adalah yang paling utama antara kami. Wa'a'udhamuna taulan, dan yang paling memiliki kekuatan yang besar antara kami. Faqala, maka Nabi SAW, ya, berkata, qulu bi qawlikum aw ba'di qawlikum, ya. Ya, silakan kalian mengucapkan, ya, perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian. Wala yastajriyannakum asy-syaitan, dan syaitan akan menggelincirkan, ya, kalian. Ya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Dalil berikutnya, ya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna nasan qalu, bahwasanya ada sebagian orang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang terbaik, ya, di antara kami, dan engkau adalah anak dari orang yang terbaik di antara kami. Engkau adalah penghulu kami, pemimpin kami, dan anak dari pemimpin kami. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia, qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Ya. Silakan kalian ucapkan apa yang kalian ucapkan, kan tetapi syaitan akan menyesatkan kalian. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh, saya adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, ma'uhibbu antarfa'uni
fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wajal. Aku tidak suka kalian meninggikan aku, ya, mendudukan aku melebihi dari kedudukan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagiku. Ya, hadis riwayat Imam Manasai dengan sanad yang jayyid. Ya, di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. 6. Kaum muslimin, wal muslimat, rahimah wa rahmahkumullah. Ya, jadi, dalam hadis ini, ya, ada dua hadis di sini. Hadis yang pertama tadi, rombongan, ya, Abdullah bin Sikhir bersama dari Bani Amir, ya, datang menemui Nabi SAW lalu mengatakan anta sayyiduna, ya. Dan Nabi mengatakan as-sayyid Allah tabaraka ta'ala. As-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengesankan Nabi SAW tidak mengizinkan untuk melabeli Nabi SAW dengan kata sayyid, ya. Oleh karena itu di akhir hadis tadi, ya, wala yastajriyannakum syaitan. Syaitan akan menenggelincirkan, ya, menggelincirkan kalian, ya, bisa membuat kalian tergelincir. Artinya, ya, hadis ini, ya, dijadikan oleh dalil oleh para ulama, sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, ya, mengucapkan kata sayyid, ya. Jadi memang ada khilaf, ya, di kalangan para ulama, ya, tentang hukum menggunakan kata sayyidina, ya. Sebagian ulama melarang, ya, di antara dalilnya ya hadis yang kita sebutkan ini, hadis Abdullah bin Sikhir dan juga hadis Anas tadi, ya. Kemudian ada yang tetap membolehkan, ya, dengan berdasarkan hadis-hadis yang lain, ya. Misalnya di antaranya hadis anta ana waladu ana sayyidu waladi Adam, ya. Saya adalah pemimpin anak keturunan Adam, ya. Dan beberapa hadis-hadis yang lain menunjukkan penggunaan kata sayyid itu diperbolehkan, ya. Ala kulli hal, ya, di dua hadis ini, ya, zahir hadisnya menunjukkan bahwasanya di sini Nabi SAW, ya, tidak mengizinkan, ya, menggunakan kata sayyidina, ya. Namun dan Nabi mengingatkan, ya, jadi di sini Nabi SAW tidak melarang, ya. Ketika dia mengatakan anta sayyiduna, Nabi justru mengatakan yaqulu biqaulikum, ya, silakan kalian ucapkan perkataan kalian ini, ya. Namun Nabi mengingatkan, ya, an yastajriyannahum asyaitan, ya, an yastajriwala yastajriyannakum asyaitan, ya. Dikhawatirkan syaitan akan membuat kalian tergelincir dengan ucapan tersebut, ya. Dan ucapan tersebut bisa membuat kalian tergelincir, ya. Karena, ya, as-sayyid yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Meskipun, ya, boleh, ya, kita mengatakan Rasulullah SAW adalah sayyiduna, ya. Namun di sini Nabi SAW mengingatkan jangan, ya, dikhawatirkan nanti kita tergelincir, ya, dengan kalimat tersebut, ya. Jelaskan di sini la yastamilannakum syaitan wa yajzabannakum ila an taqulu qawlan munkara, ya. Jadi khawatirkan syaitan akan membuat kalian menyimpang, ya, dengan ucapan tersebut sehingga kalian bisa mengucapkan kalimat yang mungkar, yang terlarang, ya.
di sini Nabi hadis ini menunjukkan salah satu upaya Nabi SAW ya, menjaga akidah, menjaga tauhid dan menutup pintu kesyirikan ya, supaya nanti Nabi tidak diposisikan melebihi dari kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi SAW itu adalah Abdullah wa Rasuluh ya. Dan inilah kedudukan tertinggi dari Nabi SAW ya. Oleh karena itu ya, di hadis yang kedua, hadis Anas, Nabi SAW mengatakan, ya Anas, qulu biqaulikum, para manusia silakan kalian ucapkan ya, perkataan kalian tadi ya, khairana wa abna khairina wa sayyidana wa abna sayyidina ya. Nabi kembali tidak melarang, namun mengingatkan ya, wala yastahwiyannakum syaitan, syaitan bisa menyesatkan kalian ya, dengan kalimat tersebut dikhawatirkan kalian bisa nanti melampaui batas ya, melampaui batas ya, sehingga tersesat ya, justru nanti mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkar ya. Oleh karena itu ya, Nabi mengingatkan ya, cukup mengatakan Nabi SAW itu adalah ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Ini kedudukan tertinggi dari Nabi SAW adalah sebagai Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, Rasulullah SAW adalah hamba Allah ya. Maka Allah berfirman di awal surat Al-Isra ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan di malam hari seorang hambanya ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini tingkatan ya, derajat tertinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua wa rasuluhu ya, dan utusan Allah ya. Maka Nabi Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian, melainkan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan tertinggi dia sebagai hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Nabi ya, kalimat terakhirnya menunjukkan Nabi menutup ya, pintu-pintu kesyirikan itu. Kemudian memposisikan Nabi SAW, memuji Nabi SAW melebihi dari kedudukan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu Azza wa Jalla. Aku tidak suka kalian mendudukan aku melebihi dari kedudukan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagiku. Apa kedudukan yang telah ditetapkan bagi Nabi SAW? Yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Fa auha ila abdihi ma auha, dalam surat An-Najm ayat 10 ya. Maka Allah ya, dia Allah telah mewahyukan kepada hambanya ya, apa yang diwahyukan. Dalam surat Al-Baqarah 23 ya, wa in kuntum fi raibi mimma nazalna ala abdina, dan jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ini tingkatan tertinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh didudukan melebihi dari itu ya, dari memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan misalnya, ini tidak dibenarkan ya. Karena sudah melampaui daripada kedudukan Nabi SAW. Nah, kemudian kedudukan Nabi SAW.

dalam berikutnya adalah wa rasuluhu, ya, utusan utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'." Katakanlah wahai umat manusia, ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya. Jadi tingkatan Nabi SAW, derajat Nabi SAW yang kedua, ya, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam surat An-Nisa juga ayat 69, "Wa may yuti'illah wa rasulah war rasula." Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, ya. Jadi itu dua kedudukan Nabi SAW, ya, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, ini artinya tidak punya hak-hak ketuhanan, ya. Tidak mengetahui perkara gaib, ya. Oleh karena itu di ayat yang lain Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan itu, ya. Walau kuntu alamul ghaib lastakhsartu minal khair wa mamassani su, ya, seandainya kalau aku mengetahui perkara gaib maka aku akan banyak melakukan kebaikan dan keburukan tidak akan menimpaku, ya. Karena Nabi SAW tidak punya hak-hak ketuhanan, karena dia hanya sebatas hamba Allah, maka Nabi SAW diperintahkan Allah SWT untuk mengumumkan kepada umat manusia bahwasanya Nabi SAW tidak punya kemampuan mendatangkan maslahat atau menolak mudarat. Ya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak punya kemampuan untuk mendatangkan bagi diriku sendiri manfaat ataupun menolak mudarat, ya, bagi dirinya Nabi SAW, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW itu kedudukan tertinggi adalah sebagai hamba Allah, tidak punya hak-hak ketuhanan, ya, seperti yang diungkapkan oleh apa namanya sebagian penyair-penyair, ya, yang mereka tuangkan dalam berbagai macam salawat-salawat yang, ya, syair-syair salawat yang mereka buat-buat, ya. Misalnya, ya, di antaranya, ya, kasidah Al-Busiri, ya. Ya, memposisikan Nabi SAW mengetahui, ya, ilmu lauhil mahfud, ya, ini tentu tidak dibenarkan, ya. Ini adalah telah memposisikan Nabi SAW melebihi dari kedudukan Nabi SAW, ya.

Ya, dalam ya, ini contoh ya, ucapan yang memposisikan Nabi SAW ya, kedudukannya melebihi dari apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya mereka mengatakan fa inna min judika dunya wa dhurratuha ya, sesungguhnya di antara bentuk kedermawanan apa kedermawananmu ya Rasulullah adalah adanya dunia dan akhirat ini. Ini tidak tidak benar ya. Ya, memposisikan bahwasanya Nabi SAW itulah yang karena kedermawanan Nabi maka adalah dunia dan akhirat ini. Ini tentu tidak benar ya. Wa min ulumika ilmu lauhil wal qalami. Ya, di antara ilmu adalah mengetahui lauhil mahfud, ilmu di lauhil mahfud dan al qalam, itu ilmu yang dicatat oleh pena itu ya, masalah takdir. Ini tentu kalimat-kalimat yang memposisikan Nabi SAW melebihi dari apa yang telah Allah SWT tetapkan ya, menjadikan Nabi SAW sepertinya punya hak-hak ketuhanan.

0: ini tidak dibenarkan. Ya, ini adalah sikap berlebihan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah mengingatkan dalam hadis yang lain, "La tuturuni kama atarati Nasara Isa bin Maryam." Ya. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku ya, sebagaimana halnya orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam ya. Walakin qulu ya Abdullahi wa Rasulullah. Kan tadi ucapkan ya, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak lebih dari itu. Ya. Nabi SAW adalah hamba Allah yang tidak punya hak-hak ketuhanan, namun punya kelebihan dari manusia yang lain, itu sebagai apa? Rasuluh, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyu risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati dan imani. Ya. Wajib ditaati karena dia adalah Rasulullah, utusan Allah, dan wajib beriman kepadanya karena beliau adalah utusan Allah. Ya. Rasulullah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, di sini Nabi SAW menutup ya pintu-pintu wasilah-wasilah, sarana-sarana yang bisa menjurus kepada kesyirikan ya, di antaranya dengan tidak berlebihan dalam memuji Nabi SAW ya. Jadi kita mengatakan ya, Nabi SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lebih daripada itu ya. Tidak lebih daripada itu. Itu yang lebih utama ya, dibandingkan kita memberikan gelar-gelar yang lain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berdasarkan pada nas-nas, atau yang justru bisa nanti tergelincir ya dalam kalimat-kalimat itu, yang justru bisa membuat kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkar. Ya. Oleh karena itu ya, cukup kita mengatakan Nabi SAW adalah Abdullah ya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pujian tertinggi bagi Nabi SAW ya, pujian tertinggi bagi Nabi SAW ya, sebagai kita mengatakan Nabi SAW adalah hamba Allah ya, hamba Allah yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba syaitan, bukan hamba Lata wal Uzza wa Manat ya, bukan hamba berhala ya, bukan hamba syaitan, bukan, tapi Nabi SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkat tertinggi ya, pujian tertinggi bagi Nabi SAW ya. Kemudian dia adalah Rasuluh, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang wajib ditaati, wajib diimani ya, karena membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia ya. Ini dua ya, hadis yang dibawakan di bab ini yang menunjukkan ya, bahwasanya Nabi SAW berupaya menjaga kemurnian tauhid ya, dan menutup segala pintu-pintu kesyirikan ya, perkara-perkara yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan, di antaranya yaitu berlebihan dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wassalamualaikum Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Di antara juga poin yang bisa kita tekankan di berkaitan dengan pembahasan kita ini ya, bahwasanya ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak boleh berlebihan dipuji, disanjung ya, maka manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak punya hak untuk berlebihan dipuji, disanjung ya, mau dia itu wali apa, wali ini ya, tidak diperbolehkan ya. Apalagi meyakini mereka ini punya ya, karomah-karomah dan semisalnya ya, ini tidak dibenarkan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari manusia biasa ya, ini meyakini ini semua tentu tidak dibenarkan ya. Karena Nabi SAW saya tidak punya kemampuan-kemampuan itu. Nah, bagaimana kita bisa punya keyakinan bahwa ada manusia selain Nabi SAW yang punya kemampuan-kemampuan di luar daripada kebiasaan manusia yang lain ya, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa kemana-mana dalam waktu yang singkat ya, bisa sholat di mana saja ya, misalnya ya, bisa disolat di tempat yang jauh sana ya, dalam waktu waktu yang singkat ini tentunya tidak dibenarkan ya. Ini keyakinan yang tidak dibenarkan yang tentunya memposisikan seorang melebihi daripada apa yang telah ditentukan. Ya, kalau Nabi SAW saya tidak punya hak-hak itu, maka manusia yang dibawa Nabi SAW tentu lebih tidak punya kemampuan itu semua. Nah, kaum muslimin wassalamualaikum subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa kita ketengahkan di sore hari ini, lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya, kami mohon maaf, tidak ada tanya jawab, kami langsung tutup. Ya, lebih dan kurang yang dimaafkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita lanjutkan pembahasan kita tauhid ini di pertemuan yang akan datang, tepatnya di bab yang terakhir, ya, bab ke-66. Semoga Allah mudahkan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah telah kita ikuti bersama lanjutan dari pembahasan kitab Al-Qolul Mufid ala Kitabi Tauhid bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC. Hafizahullah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Fajazakumullahu khairan barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kebaikan kepada beliau sekeluarga dan keberkahan pada ilmu, amal dan kebaikan yang lainnya. Allahumma amin. Dan kepada kita semuanya, semoga pekan berikutnya kita bisa melanjutkan majelis ilmu ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قَوْمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الْعَزِيزُ
1: Al-Quran dan kajian Islam.
2: Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhu la yang dirahmati kepada Allah timu salihat dan nikmat-nikmatnya kerja. Dan pada subuh hari ini kita duduk belajar meskipun hanya sebentar, melanjutkan pembahasan yang tadi malam telah kita bahas, sebuah materi dengan judul sampai hari kiamat. Lalu kalau memang ada sampai hari kiamat, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang perselisihan mungkin akan ada sampai hari kiamat, buat apa kita mempelajari perselisihan? Jawabannya untuk bisa menempatkan diri pada tempat yang lebih mendekatkan kepada kebenaran, atau menempatkan diri untuk bisa bersikap dan bertingkah laku, karena di sebagian perselisihan itu ada perselisihan yang memang menuntut untuk lapang dada. Dan ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dicapai kecuali dengan cara belajar. Kita kembali ke materi yang tadi malam. Saya ringkas-ringkas dulu. Tadi malam kita mulai dengan

Contoh-contoh perselisihan. Perselisihan di bulan Ramadan itu mungkin ada puluhan, bahkan ratusan. Ada sholat tarawih 4 rakaat sekaligus, ada tarawih yang 2 rakaat, 2 rakaat, ada yang witirnya 3 sekaligus, ada yang 2 ditambah 1, ada yang mengerjakan tarawih 11, ada yang 2-3, ada yang pakai ceramah tarawih, ada yang tidak pakai ceramah tarawih, ada yang hamil dan menyusui bayarnya qadha, ada yang bayarnya fidyah, ada yang membolehkan donasi buka puasa, ada yang mengharamkannya atau melarangnya minimal, ada juga yang buka puasanya bersama, ada yang berkata kalau buka puasa bersama itu nggak boleh, ada yang sholat idnya hari Sabtu, ada yang hari Minggu, ada yang hari Senin, dan seterusnya. Begini. Begini, Kak. Nanti selesai dari perselisihan bulan Ramadan, begitu mulai Syawal, tambah selisih lagi. Ada yang bilang puasa Syawal harus apa itu? Harus puasa qadha dulu, gitu kan? Ada ustadz yang bilang kalau mau puasa Syawal boleh, tapi ada yang bilang boleh Syawal dulu. Ada yang bilang boleh niatnya sekaligus. Jadi boleh diatur Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, supaya dapat puasa Syawal plus puasa Senin Kamis. Ada yang bilang enggak boleh. Nanti pas sudah mulai masuk masa Zulqa'dah, Zulhijjah, berselisih lagi. Ada yang mengharamkan haji furoda, ada yang memperbolehkannya. Ada yang ihramnya di Jeddah, ada yang ihramnya di pesawat. Ada yang lempar jumrohnya tunggu zuhur, ada yang boleh sebelum zuhur, ada yang banyak sekali. Mungkin perselisihan tak kurang dari 1000 perselisihan. Terus pertanyaannya, kenapa ya terjadi perselisihan seperti itu? Di sini saya bagi menjadi 2, perselisihan di kalangan siapa dulu? Bisa jadi perselisihan itu memang dari kalangan ulama. Bisa jadi perselisihan itu di kalangan kitanya, di kalangan orang-orang awam. Adapun di kalangan ulama, sebab perselisihan itu, 1, bulughud dalil, sampai atau tidaknya dalil. Bisa jadi ada dalil yang sampai pada sebagian ulama, ada yang tidak. Maksudnya ada dalil nih, ada ulama yang sampai dia, misalnya karena tinggal di Madinah. Ada yang belum sampai ke dia, misalnya karena waktu itu hidupnya di Mesir. Kan zaman itu tidak ada website, zaman itu belum ada alat komunikasi seperti zaman sekarang. Perpindahan informasi hadis itu dipindahkan dari mulut ke mulut, tidak ada dari jari ke jari. Belum ada dunia ketik mengetik. Yang kedua, bisa jadi ulama yang di Madinah sampai, yang di Mesir sampai. Sama-sama sampai, tapi cara memahaminya berbeda. Seperti ini, dalil soal duduk di tahiyat. Dalilnya sama, tapi cara memahaminya beda, sehingga menimbulkan perbedaan. Sebagian orang kalau tahiyat akhir sholat subuh atau apapun sholat yang tahiyatnya cuma 1. Ada yang duduknya di kaki, ada yang duduknya di lantai. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah duduk apapun dalam sholat, semuanya di kaki. Imam Malik semua duduk dalam sholat di lantai. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad sama,

kalau tahiyatnya dua kali, duduk kaki lantai. Tapi mereka berbeda kalau yang tahiyatnya cuma satu kali. Imam Syafi'i duduknya lantai, Imam Ahmad duduknya di kaki. Ustadz-ustadz kita ada yang sekolahnya di Saudi. Rata-rata kalau pulang, kita perhatikan duduknya itu di kaki. Ustadz-ustadz kita ada yang pulang dari Mesir atau Yaman. Kita lihat sebagian dari mereka duduknya di lantai. Ya, ini karena perbedaan dalam memahami. Ada yang sami Allahu liman hamidah di dada. Ada yang sami Allahu liman hamidah selonjor. Sebab ketiga, bisa jadi karena perbedaan dari sisi mutola'ah. Tadi malam saya kasih simulasi. Bisa jadi ada yang punya kemampuan bagus di bidang ceramah. Sebagian ada yang kemampuannya di bidang tulis-menulis. Sebagian lagi kemampuannya ceramah dan tulis-menulis. Mutola'ahnya kadang berbeda. Ada ustadz kita yang dia hidupnya di pondok atau di dunia kampus, membimbing anak S1. Jadi mutola'ahnya hari-hari, neliti kitab, neliti hadis hari-hari, karena dunianya dunia akademik. Ada ustadz yang dunianya dunia safari dakwah, pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan dakwah. Dan dunianya sudah dari dunia yang tidak sama, menyebabkan perbedaan mutola'ah. Ada yang rajin baca kitab, ada yang tidak punya kesempatan untuk baca kitab, kesempatannya adalah dakwah. Bahkan ada ustadz kita yang kegiatannya adalah bakti sosial. Ketika sibuknya adalah bakti sosial, kesibukan mereka diantaranya mengumpulkan dana, bikin pelaporan, membawanya ke daerah-daerah, bikin khitanan massal, bikin bakti sosial apa-apa-apa untuk membangun masjid. Kemampuannya sudah di situ. Dan memang namanya ladang dakwah harus dibagi-bagi. Coba pikirkan kalau semua orang safari dakwah. Ini saya pulang, begitu pulang langsung ada lagi safari dakwah. Begitu yang satu pulang, sebelum saya datang kemarin safari dakwah, safari dakwah terus, karena semuanya safari dakwah. Siapa yang isi kampus? Coba kalau semuanya kampus, kampus semuanya jadi dosen. Siapa yang menjamah dakwah di daerah-daerah yang tidak ada dakwahnya? Kalau semuanya bakti sosial, siapa yang bimbing anak S1? Jadi memang dakwah dibagi-bagi tergantung dengan kemampuan masing-masing, dan itu menyebabkan perbedaan mutola'ah. Sebab yang keempat, bisa jadi berbeda untuk menilai hadis. Ini dhaif apa enggak? Sebagian bilang sahih, sebagian bilang dhaif. Contohnya sholat syuruk seperti kita ini. Jangan kesini-kesini. Mati lagi. Sudah. Seperti kita sekarang sholat subuh, terus tidak keluar, tidak pulang, duduk belajar, lalu kemudian sebelum pulang nanti sholat duha dulu yang paling awal. Sholat apa itu namanya? Sholat syuruk. Nabi SAW mengatakan, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian duduk, maksudnya tidak pulang, berzikir kepada Allah, bisa jadi zikir betulan, zikir pagi misalnya, atau baca Al-Quran, atau duduk menuntut ilmu, setelah itu dia tunggu dulu sampai naiknya matahari, kira-kira 15 menit dari waktu syuruk. Di sini mana jamnya? Dada ya? Ay, bukan, itu kan jam dinding, jam yang ada menit-menitnya. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Ada kan yang sebelumnya? Syuruk, isyrok, sunrise. Jam itu tambah 15 menit. Tambah 15 menit,
Itulah duha yang paling awal. Lalu setelah dia menunggu 15 menitan, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Ini sahih apa tidak? Sebagian ulama bilang sahih. Sebagian lagi ragu, ini jangan-jangan tidak sahih. Masa iya sholat sunnah bisa mengalahkan, bisa lebih di atas seperti haji dan umroh yang sempurna? Ini sebagian ustadz ada yang kalau tahiyat kita lihat gerak-gerak jarinya, sebagian lagi diem. Mana yang benar, gerak-gerak apa diam? Ini juga termasuk diantara yang nomor 4. Yang kelima, bisa jadi terjadi perbedaan karena letak geografis dan domisili. Bisa jadi terjadi perbedaan itu karena ilmu dan hafal di masa tua. Seiring pertambahan usia, ustadz-ustadz kita mungkin ada perbedaan pendapat. Jangankan perbedaan pendapat antara dia dengan ustadz lain, dia di tahun 2000 dengan dia di 2015 dengan dia 2026 bisa beda-beda. Karena adanya pertambahan ilmu atau malah lupa sesuatu. Misalnya karena masa tua, akhirnya ada sebagian dalil yang dia sudah lupa. Dulu dia gali di tahun 2000. Berlalu 26 tahun, sudah di 2026, dia sudah lupa masalah itu. Oh ya, ini saya lupa ngomong tadi malam. Azan Jumat, satu kali apa dua kali? Itu termasuk di antara perbedaan-perbedaan yang kita temukan hari-hari. Kemudian perbedaan cara baca. Karena di zaman dulu orang tidak menulis dengan harokat. Zaman dulu bahkan tidak ada titik. Setelah itu mulai berkembang ilmu tulis-menulis, mulailah orang membutuhkan harokat. Karena Islam sudah diambil, diterima oleh orang-orang yang bukan orang Arab seperti kita. Andai kita cuma dikasih lengkungan-lengkungan, ini, gini, gini, tapi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, yang tidak bisa baca, ya tidak bisa baca sama sekali, akhirnya tidak bisa baca Quran. Dikasih harokat, ada titik pun belum tentu bisa baca, sehingga butuh ilmu nahwu. Sehingga karena perbedaan cara baca, akhirnya menyebabkan perbedaan pendapat. Tadi malam saya kasih contoh, menyembelih hewan kurban, setelah dibedah perutnya ternyata ada janinnya. Itu janinnya harus disembelih lagi apa enggak? Ini beberapa sebab perbedaan di kalangan ulama. Ada perbedaan pendapat yang timbul karena sebab kitanya. Maksud saya, perbedaan pendapat itu timbulnya di kalangan kita. Sebab yang pertama, karena yang awam ikut bicara. Yang seharusnya yang awam itu tidak bicara. Yang boleh bagi mereka adalah menukil pendapat. Tidak boleh berkata menurut saya. Apalagi menurut saya yang awam ini. Lebih parah lagi, menurut saya yang awam ini kayaknya. Menurut saya yang awam ini kayaknya sholat kita tidak sah idnya ini. Soalnya tidak takbir tadi imamnya. Tidak takbir yang 7 dan 5. Lupa dia. Tidak sujud sahwi lagi. Yang kedua, karena banyak kesempatan bicara. Seperti banyaknya kesempatan bicara di media sosial. Setiap orang bisa bikin status. Kalau isi status adalah nukilan, gak masalah. Masalahnya bikin kaidah sendiri. Ketiga, bisa jadi karena hawa nafsu. Misalnya, seorang ustadz pendapat keagamaan, pendapat syar'i, lalu dibantah dengan hawa nafsu. Yang keempat, bisa jadi karena kurang tabayyun. Tadi malam banyak saya kasih contoh. Ada sebagian ustadz yang ketika mereka sholat, kemudian sutrohnya pergi, dia gak maju. Bahkan sebagian ustadz kita lihat ada yang sholat tanpa sutroh. Bangun.

bangun ya, bangun. Siapa tahu ada yang tertidur-tidur. Kalau kata sebagian ulama, bila kamu mendapatkan ada kelesuan pada kepala hadirinmu, diam sebentar. Biasanya nanti kepalanya diangkat lagi. Saya pernah bawa Syekh Sa'ad Asy-Syadzri. Kalau mau cari beliau, beliau ada di Kubah 3 Masjidil Haram, mengajar mulai dari Ramadan sampai musim haji. Beliau pengajar di Masjidil Haram, anggota Hay'ah Kibar Ulama. Pernah dapatkan undangan dari TV Roja. Terus saya diminta beliau mendampingi. Saya dibawa, kita bawa ke Indonesia. Beberapa kali beliau makan semangka itu sambil jalan. Itu kalau ikhwah yang, maaf, ilmunya belum tinggi, baru ngaji, semangat sunnahnya membara, terus mencela. Apa sih ini? Makan jalan lagi. Gitu. Tapi di Jakarta ada ikhwah yang bilang, Ustaz, tolong dong tanyain Syekh, kenapa sih Syekh itu suka makan berjalan? Makan semangka, misalnya, kadang masih ada di tangannya, dia makan sambil jalan. Kenapa beliau makan sambil berjalan? Maka saya tanyakan, Syekh, mereka nanya, kenapa makannya jalan? Syekh bilang begini, sengaja, supaya mereka tahu itu boleh. Maksud saya, banyak dari kita ketika dalam satu ilmu, seringkali yang sampai kepada kita ada sebuah pendapat, sebenarnya itu belum mewakili seluruh pendapat atau belum utuh penjelasannya. Syekh Utsaimin, beliau mengatakan minum berdiri itu bahkan tidak makruh. Tapi beliau berkata, tetapi sekedar meninggalkan yang afdol. Dan beliau bilang tidak, itu tidak makruh. Hanya saja ada yang lebih afdol. Yang afdol adalah duduk. Berdiri itu tidak dibenci. Berdiri, minum itu boleh. Selanjutnya kasih contoh, boleh apa tidak? Kemudian guru kita misalnya di sebagian kondisi itu tidak pakai hijab mengajar akhwat. Itu seperti apa? Terlarang mutlak, berdosa atau seperti apa? Coba saya tanya jamaah, terutama penggerak dakwah, mana daerah di Sultra ini yang di sana memang belum tersentuh dakwah? Di mana? Mana Om Yudi? Anda tahu, Rizky, Ahmad, di mana daerah yang belum ada dakwah-dakwah sunnah? Sudah masuk semua. Oke, di sini anggap sudah masuk semua. Kita ke Papua saja, yang bukan kotanya. Kalau Sorong sudah ada, Merauke sudah ada, alhamdulillah. Misalnya ada daerah, apalagi kita namakan daerah yang belum ada sunnahnya. Misal saja namanya apa ya? Misalnya apa di Papua itu? Pakpak. Nah, anggap saja misalnya Pakpak. Di sana belum ada dakwah. Tidak ada ustaz menetap. Tapi ada yang ngundang. Ustaz, bolehkah datang ke Pakpak? Antum siapa? Saya ini akhirnya dapat hidayah, dapat sunnah, melihat-lihat di video. Nah, di sini kami sangat minim ilmu. Bolehkah kalau di sini bantu? Ini sudah punya masjid, tapi tidak ada pembelajaran sama sekali. Orang di sini awam sekali. Bolehkah Ustaz datang kemari? Ya. Nanti kami biayai. Tapi Ustaz, di sini kan ibunya awam-awam. Nah, karena ibunya awam-awam, kalau kita pakai hijab begitu, takutnya mereka lari. Takutnya, apa ini? Kajian, Bu. Mana orangnya? Itu ustadznya sebelah. Bagaimana kita belajar, tidak bisa lihat. Jadi ustadz, mungkin awal-awal sekali,

ke depan ini, kalau Ustadz datang 1 bulan sekali, untuk awal-awal sampai 1 tahun ke depan lah, kita lihat, kita kon bapak-bapak di depan, ibu di belakang. Pertanyaan saya, kira-kira ketika ditimbang-timbang, ditutup semua dan ibu-ibunya nggak ada, akhirnya mereka tidak mengenal apa itu tauhid, tidak mengenal apa itu syirik, tidak mengenal apa itu menyembah kubur, tabaruk yang boleh, yang tidak boleh, tawassul yang boleh, tidak boleh, tidak mengerti tentang perdukunan. Ataukah sudah biar saja untuk sementara dulu, Ustadz hadap laki-laki, perempuan bisa lihat Ustadz, supaya mereka bisa melihat, melihat papan tulis, bisa melihat Ustadz bergestur. Kira-kira mana yang lebih maslahat? Antum silakan jawab sendiri. Pada sebagian kondisi seperti apa, sebagian kondisi seperti apa? Yang sudah malang melintang di dunia dakwah cukup lama, dia tahu kondisi-kondisi. Yang belum pernah duduk menghadapi orang-orang, mungkin dia belum tahu kondisi. Tadi malam saya kasih contoh. Kalau kita pergi membimbing jamaah umroh, dan banyak jamaah ustadznya di bandara, belum ada manasik sebelumnya, maka mantapan supaya besok pas umroh tidak salah-salah. Ataukah, maaf ibu-ibu, karena gak ada hijab, jadi ibu-ibu gak usah ikut, soalnya gak ada hijab juga. Kalau kita tidak paham, kita bilang, aduh saya belum tahu. Kalau sudah paham, biasanya tahu mana maslahat yang lebih besar, mana mudharat yang lebih kecil. Tapi maksud saya gini, kalau sudah di mananya, sudah banyak ummahat yang sudah mengerti, nah itu beda lagi. Misalnya bikin kajian muslimah, ustadznya duduk di depan, muslimahnya duduk di bawah, di depan, jarak 1 meter, 2 meter. Tapi di sini semuanya sudah jilbab besar, sudah jilbab besar, sudah banyak mercadar. Itu kan menunjukkan mau mereka sudah lama belajar. Nah pertanyaannya, maslahatnya bagaimana kira-kira? Pakai hijab atau nggak pakai hijab? Antum bisa membayangkan perbedaan 2 kondisi tadi. Kondisi kepak-pak dalam kondisi orang awam yang tidak dikasih hijab atau pakai hijab, dengan kondisi dikendari pakai hijab, gak pakai hijab. Semoga lebih dewasa untuk bisa melihat kondisi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, termasuk diantara penyebab kita berselisih, yang awam gak suka nanya tapi suka komentar. Ada sebagian orang hadir kajian, kemudian dia menganalisis, ada yang dia bingung, bukan bertanya, tak komentar. Ada sebagian hadirin datang itu bukan untuk belajar, tapi untuk jadi juri. Kita dapati sebagian ikhwah, itu ada yang mudah kritis. Kritisnya tapi over kritis. Gak suka nanya, sukanya komentar. Kalau datang, bagus kota saya, bagus juga Ustaz sini. Ada yang kurang bagus Ustaz sini, kurang angin, kurang memberi semangat, kurang naik suaranya. Begitu disuruh duduk sini, diam dia. Ya, disuruh duduk untuk isi ceramah, bingung dia. Tapi kalau belajar, belajarnya bukan untuk belajar, belajarnya untuk menilai. Apa yang terjadi? Memang Allah tidak memberikan kemampuan retorika pada sebagian ustadz. Memang kita dapati memang sebagian ustadz kita retorikanya biasa-biasa saja, tidak ada naik turunnya. Kalau ustadz yang mungkin secara retorika mantap ya, misalnya Ustadz Syafiq. Ustadz Syafiq itu kan punya nada lirih, punya nada tinggi, punya rendah, punya tinggi. Misalnya gini, maka kami nasihatkan kepada para suami, jangan ya, gitu kan? Ustaz Syafiq, makasih ya istri antum ya, harusnya antum, gitu kan? Itu orang melek, karena beliau punya nada lirih, punya nada tinggi.

Retorikanya Allah berikan begitu. Tapi ada ustaz kita yang mengajarnya seperti ini. Hadis ke-17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada jedanya lagi berapa detik? Jeda mikir lagi. 5 detik dia menunggu. Apa 5 detik muridnya nunggu. Ustaznya mikir apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul janin zakatu ummihi. Gitu. Jadi kita kalau duduk dengerin ustaz itu, ini gak persiapan kah? Lupakah? Apakah? Dan jawabannya adalah, memang Allah berikan kepada dia kemampuan itu, karena memang begitu. Jadi kita duduk itu kadang ini, apa ustaz ini? Kita kadang merasa lebih pintar daripada ustaznya. Ya. Habis itu kita di luar di parkiran mulai berkomentar, ustaznya gitu. Bahkan ada yang hadir untuk ngetes, ada. Nah, saya pernah kena juga gitu. Saya ngisi kajian subuh kayak gini di hari Sabtu di satu kota. Begitu selesai, ada bapak-bapak duduk di tiang gitu, dua orang. Sepanjang kajian kita paling dengar suaranya bukan suara saya, suara mereka. Hajar. Gitu. Jadi jamaah itu kadang-kadang yang depan situ menoleh ke belakang. Siapa sih itu yang bicara? Ini, kalau tidak mau mendengar, pulang sana. Gitu maksudnya. Tapi kan itu kan, kalau saya bilang gitu, nanti terjadi. Siapa tahu nanti sebentar terjadi. Kalau memang tidak mau ikut, maka saya diamkanlah. Yang paling banyak bicara, begitu saya mengatakan demikian materi yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Yang tadi banyak bicara, yang duluan yang angkat tangan. Yang paling banyak bicara malah yang paling duluan angkat tangan. Silakan. Dia bertanya. Ini kalimatnya, intonasinya, simak ya. Apakah boleh berwudu dengan bekas mandi Nabi? Kalau itu nanya atau apa kira-kira? Nya berwudu pakai bekas air mandi Nabi. Nabi. Itu kira-kira nanya atau apa? Ngetes. Kita bukan ustadz yang baru keluar dari pondok, enggak mengerti tentang intonasi. Jadi saya sudah, karena saya sudah lama ngisi, maka saya tahu, ini ngetes. Cara jawab orang ngetes adalah, jangan dijawab. Bikin gantung, terserah dia nanti mikirnya kayak apa. Saya bikin gantung. Kalau yang Bapak maksud adalah berwudu pakai air bekas mandi Nabi, itu dengan cara Nabi mandi dalam baskom, ditampung, airnya dikeluarkan, lalu para sahabat wudu pakai air bekas mandi, bila itu yang Bapak maksud, maka ini tidak ada dalilnya. Tapi bila yang Bapak maksud, mungkin maksudnya Bapak adalah, bagaimana kalau pas Nabi berwudu, terus airnya terciprat, lalu para sahabat berebutan, itu yang ada. Nah, itu siapa yang mana yang Bapak mau? Langsung dijawab, yang betul boleh. Tanya, dia yang jawab. Sebagian hadis, tapi pintar juga, gak bisa dikendalikan. Kitanya yang harus pintar. Pintar mengendalikan emosi sambil tahu bagaimana cara jawabnya. Kalau saya bilang, nggak bisa, dia bilang bisa, nanti terjadi sesuatu. Kalau Bapak mau begini, begini. Kalau begini, begini. Terserah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang keenam, kadang terjadi perselisihan di kalangan kita karena sebagian ustaz, sebagian dai bermunculan bukan karena ilmunya, melainkan karena faktor menariknya. Ada yang menarik karena lucu. Ikut kajian yuk. Ada tablik akbar di sana. Ayo. Tapi siapa? Fulan. Yuk. Lucu. Orang carinya bukan karena ilmu,

0: Tapi karena bisa jadi entertainment, karena lucu. Dan memang kita duduk mungkin 1 jam, 2 jam duduk di dalam pengajiannya, mungkin ilmunya mungkin 5%, 95%-nya adalah lelucon. Akhirnya sebagian masyarakat sukanya ke sana. Bila terjadi perbedaan, ya maklum. Maklum, karena di sana membawakan lelucon, bukan membawakan ilmu. Kemudian ada da'i yang dia baru taubat. Ada yang baru hijrah dari musisi. Dulunya musisi, jadi artis, tiba-tiba jadi ustaz. Ada yang kemarin dia baru masuk Islam, seminggu yang lalu, tiba-tiba jadi da'i, mu'allaf. Nah, ini diantara da'i-da'i yang berpotensi menimbulkan banyak perselisihan. Karena keilmuan mereka belum mencapai derajat yang minimal. Ada namanya standar minimal. Yang ketujuh, bisa jadi terjadi perselisihan karena cinta buta. Kalau enggak siap, keluar. Apa tadi? Kalau enggak siap, keluar ya tadi. Cinta buta sama ustadznya, sehingga ustadznya meskipun salah diikuti juga. Nah, ini loh ustadz pun jelas-jelas salah, ustadz kita ini. Ah, pokoknya dia maha benar. Lanjut yang ke-8, yang terakhir. Bisa jadi karena keengganan untuk, oh ini nomor 8 kemarin gak ada ya. Bisa jadi karena keengganan untuk kesatria meralat yang salah. Ya. Ada sebagian ustadz misalnya salah. Dan salahnya tersebar. Tersebar di kalangan umat dikarenakan disebarkan lewat ceramah live kayak gini. Bisa jadi ini saya ngomong mulai dari jam seberapa sampai jam berapa nanti. Bisa jadi mungkin ada yang salah. Bila ada yang notice itu salah, ada yang kasih tahu saya. Terus saya pelajari, oh ya benar salah. Maka kewajiban saya untuk merevisi, meralat minimal untuk menghilangkannya supaya tidak diikuti. Ada sebagian da'i, jelas salah, tersebar di mana-mana karena terkenal. Dikritisi, enggak diralat, malah bela diri. Bela diri dengan sesuatu yang malah bikin blunder pendapatnya sendiri. Blunder itu malah terputar-putar, terbuntal-buntal. Ya. Malah semakin kusut salahnya. Begitu. Nah, ini orang kalau seandainya dia kesatria, dia akan ralat. Kalau dia tidak mau ralat, akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Lanjut, jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dan apa yang harusnya kita lakukan untuk menghadapi perselisihan? Tadi malam saya sebutkan beberapa di antaranya, tapi belum semua. Satu, pilih-pilih. Ini ikhtilaf yang mu'tabar atau tidak? Ikhtilaf ini tanawu' atau tadad? Di channel tadi malam saya tuliskan, ikhtilaf itu ada tiga. Apa saja jemaah? Tanawu', tadad mu'tabar, terus tadad ghairu mu'tabar. Kalau jemaah tidak dapatkan channelnya, coba nanti cari-cari ya. Siapa tahu ada yang tadi malam tidak ikut. Bisa, itu di mana dapat materinya yang tadi malam sama tadi subuh, ada di channel. Tanawu' itu artinya cuma variasi, berarti semuanya boleh, semuanya benar. Seperti bacaan-bacaan sholat itu bervariasi dan semuanya benar. Bisa jadi tadad mu'tabar, bertentangan tapi teranggap perselisihan yang kuat, sama-sama kuat. Dan ini sangat banyak kita dapati. Tadi malam saya kasih contoh. Kembali ke Ramadan tadi. Salat tarawih 4 sekaligus boleh. Dibikin 2-2 boleh, tapi yang lebih utama 2-2. Tapi enggak usah kelahi, maksudnya gitu. Salat tarawih 11 itu yang sunnah. Adapun itu sunnah Nabi. Tarawih yang 2-3 itu sunnahnya Umar. Sunnah Khulafaur Rasyidin yang dibuat oleh Umar. Dan Nabi merekomendasikan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kalau ditanya, bila saya pembina DKM-nya, saya bilang kita 11 saja. Tapi Ustaz, kalau mau 23, ada masjid yang lain 23 gimana? Enggak apa-apa. Tapi yang penting tuma'nina. Jangan yang ngebut-ngebut. Ngebut-ngebut enggak sah bila tidak tuma'nina. Ada yang pakai dua kloter. Setelah 11 plus setelah 8 plus 3 nanti malam tahajud lagi. Boleh atau tidak? Yang benar insyaallah boleh. Tapi tidak ditutup dengan witir kedua kali. Jadi kalau jamaah misalnya itikaf tanggal 21 ke atas, itikafnya di Masjid Al-Furqan misalnya, ada taraweh 8 lalu witir 11 sudah ikut, terus tidur pas malam orang lagi tahajud, ikut lagi boleh gak ya? Ada ikhtilaf ustad-ustad, ada ikhtilaf ulama. Kalau saya yang ditanya, maka saya bilang boleh, tetapi tidak ditutup dengan witir dua kali. Karena Nabi SAW mengatakan la witra fi lailah, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Contoh yang lain, ceramah tarawih boleh enggak? Jawabannya boleh, tapi enggak usah setiap malam. Kalaupun dibikin setiap malam lalu ustadznya ada yang berhalangan, maka enggak usah dicari pengganti, biar ada, biar ceramah tarawih itu tidak seolah-olah harus ada. Karena memang dia tidak harus ada. Tapi kalau mau ada, ya silakan. Tapi enggak usah dibikin rutinitas. Wanita hamil menyusui, gantinya apa? Saya jawab qada. Ustaz lain bilang fidyah, ya enggak apa-apa, terserah. Tapi saya lebih pilih qada. Ustaz boleh enggak buka donasi untuk buka puasa? Boleh. Tapi ustaz yang lain bilang enggak boleh. Yang benar wallahu alam boleh. Beliau yang berpendapat enggak boleh, kita harus hormati. Tapi yang lebih tepat boleh, tapi harus amanah. Bagaimana amanah buka puasa? Jawabannya, kalau sudah dibelikan makanan, jangan disimpan. Nanti kalau ada sisa, baru disimpan. Tapi buka puasa, dana misalnya 500 ribu, sudah dibelikan kue, maka semua kue harus dihidangkan. Gak boleh ada yang disimpan duluan. Termasuk amanah donasi buka puasa, yang puasa kan bukan cuma orang dewasa. Bocil juga ikut puasa, maka bocil berhak menikmati kue yang sama-sama bapak-bapak. Tidak boleh diskriminasi. Kemudian contoh lagi, apakah boleh ihram di kota Jeddah? Wallahualam, saya lebih mengikuti pendapat ihram di Jeddah itu tidak boleh. Bila dikerjakan di Jeddah, maka bayar dam. Yang aman adalah di pesawat. Bolehkah saya lempar jumrah sebelum zuhur, sebelum zawal? Dulu saya berpendapat tidak boleh. Belakangan saya berpendapat boleh, kalau memang mau tidak mau. Misalnya karena kena gilirannya. Misalnya karena lansia, dia yang takut kalau panas nanti pingsan di jalan. Dia berjalan setelah subuh. Dan ini pendapat yang kuat yang dipilih oleh Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in. Dan di masa kehidupan khalifah namanya Sulaiman bin Abdul Malik, yang boleh berfatwa tentang haji hanya Atha. Hanya Atha yang boleh berfatwa soal haji. Dan Atha berfatwa, karena di zaman itu sudah banyak orang pergi haji, maka dia fatwakan bolehnya lempar sebelum zawal. Apalagi di zaman sekarang. Lanjut, saya mulai bahas apa yang kurang dari tadi malam ya. Caranya juga untuk menghadapi perselisihan, perbanyak belajar dengan beberapa kitab. Satu materi jangan satu kitab. Misalnya kita baru belajar sholat. Dulu-dulu orang tahun 90-an biasanya belajar sholat itu dari buku yang judulnya Tata Cara Sholat, warnanya biru muda. Angkat tangan yang belajarnya yang buku warna biru muda, CPD Ponegoro KP.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Kami rojak kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah syadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam bidang aqidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang at-tauhid al-iradi at-talabi. Tadi katakan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta, dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini, kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghambuskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati annallaha ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khauf, dengan rasa takut, waraja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya, di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan pada saat itu ada rasa khauf, rasa khauf dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'dihha duna ba'd. Dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dhalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan khauf saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dalal. Begitu penjelasan para ulama. Dalam beberapa ayat diterangkan bahwasanya

0: Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad, jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Nah, cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini, ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia dia tidak beramal melainkan dengan apa-apa yang dicintai. Apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta. Apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain. Ya, seperti orang lapar, kepengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh. Tapi pada hakikatnya dia tidak cinta. Kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik. Tetapi dia cinta lighairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah. Kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah. Tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Yang dimaksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim. Yaitu dengan dia mencintai, cintanya apa? Cinta ibadah. Dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah ya, seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isyfaq warrahmah, atau manusia cinta kepada gurunya mahabbatul ihtiram, atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairu ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah yang dikatakan ibadah. Dan yang berkaitan tentang masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa saja. Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah. Ahabul a'mal ila Allah. Atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah, kita harus mencintai. Ikut beramal pada waktu itu. Atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabii. Cinta yang sifatnya tabii itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu. Seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Ah, selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hu, ya cinta-cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Pada dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24 kul in kana abaukum wa abnaukum sampai akhir dikatakan dalam ayat itu seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini hub, hub yang berbentuk ibadah. Arti kalau hub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan rukuk. Tapi hub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khawf, harus kita ibadah dengan khawf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan khawf. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khawf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya. Artinya semua manusia diberikan oleh Allah, diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai, karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta. Jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah, cinta kepada Allah, karena dia yang memberikan segala macam kepada kita, dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf, ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah di samping rasa khauf, rasa cinta. Dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya khauf ibadah ini kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir. Jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, ini patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia dan lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah tidak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia syirik. Atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali, nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini, khauf ibadah. Kalau dia lakukan, dia berdosa. bahkan syirik. Dikatakanlah para ulama, syirkun akbar bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi takutnya kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati sampai disembah orang yang sudah mati itu, sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama, soal wali dengan yang bukan wali, artinya perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut, sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak, akan bahaya rumah tangganya. Nah, ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, seperti takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah, dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah, yang seperti ini hukumnya syirik. Karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena kita takut terhadap Allah di dunia wal akhirat. Ada pun kepada patung, patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian ada yang takut yang sifatnya tabii, ada. Kalau takut yang sifatnya tabii, maksudnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, itu yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah. Tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut, takut punya anak satu. Yang umum takut mempunyai anak lebih dari dua, karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari dua, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini, ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabii. Kalau takut tabii tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas, hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api, ini tabii sifatnya. Tidak apa-apa. Tapi yang tabii ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat, takut yang tabii ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Memangnya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dalam berjamaah atau tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, ini pun tidak boleh. Bisa jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu, antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat, takut ini, kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabii tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah, lillahi wahda, dengan menyembah, rukuk dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibolehkan. Haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah, tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Quran. Al-Quran mengatakan ahab, Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya. Kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Harus cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu yang dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi waraja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini, khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf wa raja, seiring khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga dalam hidup ini, dalam kita beribadah, kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah, kelas rahmat Allah itu luas sekali. Bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat, yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini, manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, atau seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan wa'afiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf, takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita, artinya meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan yang bagi lil insani ay yakuna raja'ahu wa khaufahu wahidan fa ayyuhuma ghalabahu halaqa sahibuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya bagi manusia itu berusaha antara khauf dan raja ini sama satu. Kalau seandainya khaufnya lebih tinggi, rajanya tidak ada, dia akan binasa. Tentang masalah raja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihah." Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada tiga macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan sawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudhnib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa, dia harus mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah memberikan maghfirah, ampunan, dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lakam ala ma kana minka wa la ubali. Rawahu Tirmidzi wa sahah. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan. Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan, segera kembali kepada Allah, kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, hub, khauf dan raja. Jadi enggak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan, kalau seandainya seorang beribadah dengan hub saja, dal, dengan khauf saja, dal, dengan raja saja, sesat. Semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq, wa man abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri, wa man abadahu bil raja'i wahda fahuwa murji. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri, itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khauf saja, khauf rasa cinta, jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena hub itu biasanya ia terlezat bifi'lihi. Orang yang dikatakan hub itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu, dia akan bertemu dengan kesatan, zindik. Zindik ini arti munafik. Yadhiruddin wa yubtinal haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia apa, orang-orang yang beragama, Islam ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindik ini munafik, sudah kafir zindik ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja, artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik, saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian, saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu, tanpa dia ingin rasa takut, kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatan ini haram, tidak boleh, dia akan menjauhkan. Tapi khauf dan raja tidak ada, cinta saja, dia akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kawan tarekat tasawuf itu, dia sudah di sini dia, karena dia pokoknya yang penting khauf, cinta kepada Allah, cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya, cinta menurut dia, dia laksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya, enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak, bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina, dia mengatakan ini merupakan ibadah, karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain, karena saya cinta dengan maksiat itu, itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa man abadahu bil khauf fahu bil khaufi wahda fahuwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalalah, sesat, karena dia mengkafirkan. Khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan kafir. Ya, Khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu. Ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin, pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura, sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis, la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini Haruri. Kita Khawarij, dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia, sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar, karena kalau sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat lima waktu, segala macam, itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir, sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi perbuatan dosa besar, kalau dia berzina, atau dia pernah berbuat minum khamar, kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim, berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah, mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah, takut kepada Allah, takut berbuat ini, takut berbuat ini, sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah, ini Haruri yang dikatakan Khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi bersabda, Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali orang-orang Khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama dengan ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia, jamaah dia, kafir. Ini banyak terjadi. Sudah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya, kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah, harus baiat, kalau tidak baiat, kafir. Ini ada yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu baiat. Nah, orang-orang yang tidak ikut dia kafir. Dan ini berat sekali. Berarti dia berani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian, bikin lagi jamaah, sehingga jamaahnya semakin banyak, firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti paham Ahlussunnah jamaah, kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah, jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama ahlu sunnah wa jamaah. Jadi manhaj ahlu sunnah wa jamaah ditinggalkan nanti. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abadahu birraja'i wahdahu fa huwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji'. Murji' itu murji'ah. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji' ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji' ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman, orang murji'ah itu. Jadi maksudnya murji' itu asalnya dari kata-kata irja. Irja itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradu tasdiq. Bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdik saja. Cuma sekedar mempercayai saja. Membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan. Mujarrad mafil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati. Membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar. Cukup sudah. Jadi tidak usah diucapkan dengan lisan. Tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar. Ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan semua itu berbeda dengan amal. Nah ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala macam tetap iman. Atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman. Karena mereka mengharapkan raja saja. Raja dari Allah mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna. Meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada birraja'i wahda fa huwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja. Dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji. Nah murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana? Orang cuma mengucapkan iman saja, tapi tidak ada amal. Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan. Kemudian at-tasdiq bil qalb, wa qaul bil lisan, wa a'mal, wa amalun bil arkan, atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa iman itu, iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kita benarkan dengan hati kita. So, kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan janan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan, kita laksanakan. Apa yang Allah larang, kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. InsyaAllah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri. Ada babnya di sini, di halaman 18 itu, tentang masalah al-iman, konsep iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini, soal berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu. Mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal waktu itu. Nabi bersabda diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, dengan janganlah kamu saling bermusuhan, yang kamu saling ini, kemudian at-taqwa huna. Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali, yushir ila sadri salasa ma'ruf. Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali. Tapi bukan berarti bahwa katanya, kata-kata Nabi menunjukkan ke dadanya itu bebas kita tidak mengamalkan. Ini sangat keliru, sangat keliru. Ini sering, yang sering diucapkan oleh orang-orang awam ini kan Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita katakan itu haram, perbuatan itu haram, itu judi haram, itu zina haram, itu jalan-jalan yang membawa kepada zina seperti berpacaran atau berpakaian yang terbuka aurat yang itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat, itu haram, tidak boleh, dan lain-lain. Kita katakan bahwa ini tidak boleh, maka katakan takwa itu di sini. Nah, itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat. Dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98, Allah berfirman, "I'lamu annallaha Syadidul Iqab wa annallaha Ghafurur Rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu Syadidul Iqab, Allah sangat berat siksanya. Wa annallaha Ghafurur Rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, "I'lamu," ketahuilah, ketahui wahai umat ini. Jadi khitab ini umum kepada umat. "I'lamu," ketahui bahwasanya Allah Syadidul Iqab, Allah itu berat siksanya. Syadidul Iqab. Dan wa annallaha Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan Syadidul Iqab. Akhirnya manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian wa'lamu wa annallaha Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agar manusia ini mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. Tiga ini tidak bisa lepas. Hub, khauf, dan raja. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. Tiga-tiga ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar. Atau perempuan waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah, tutup aurat kamu, itu gak penting, yang penting takwa di sini. Ya gak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia, tidak. Allah dalam hadis dikatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat kepada suara. Suar arti bentuk kamu, rupa kamu cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal, dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa, takwa itu yang penting di sini, tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana orang dikatakan dia orang muslim, orang yang bertakwa? Atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim, dia meninggalkan sholat? Atau seorang muslimah dengan dia tidak pakai busana muslimah, dia mengatakan takwa di sini, yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat? Tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran, itu dilaksanakan. Bagaimana menurut hadis, itu dilaksanakan. Baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini, dari mana? Enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan suatu, ya sudah, yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim, berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab, akras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini, kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu, kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini berdosa besar yang seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dan hadis Nabi itu, sudah dikatakan kufur. Itu dibahas oleh para ulama dalam hukum al-istihza, hukum istihza, mengejek. Apakah mengejek kepada Allah, kepada Rasul dengan ayat-ayatnya, sunnahnya? Itu disebutkan oleh para ulama, bahkan ada beberapa kutaibat, buku-buku kecil yang menulis tentang masalah itu. Jadi saya ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, dan rasa harap, semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu, kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, punya kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mesti pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar, dia harus kembali kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa raja kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa hub, rasa raja, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu, mendalami ilmu syariat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat sangat mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, meniti jalan, menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalannya untuk ke surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk akhirat, agar kita bisa masuk surga, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat itu, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka rela, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hattal hitanu filma, dan sesungguhnya para penuntut ilmu mereka itu dimintakan ampun, dimintakan istighfar oleh para makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan. Mereka semuanya memintakan ampun bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, karena agungnya, karena keutamaan perbuatan yang mereka lakukan. Wa innal alima wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris, pewaris para nabi. Para ulama itu apa? Seorang yang menuntut ilmu kemudian mendapatkan, mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa dia amalkan menjadi para alim, para ulama. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron, lam yuwarithu dinara dirhaman wala dinaron, innama yuwarithu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan harta dunia, tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat agung. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar, betapa kita penting, betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang baik. Ketiga kalinya ana ingin mengatakan bahwa lastu bi'alamikum wala bi'afdal minkum, bahwa saya adalah bukan orang yang paling alim di antara para hadirin, karena di sini banyak para ustaz, mereka tentunya lebih alim dari saya. Walastu bi'afdal minkum, dan saya juga tidak yang paling mulia di antara kalian, karena di dalam agama Islam orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, dan saya yakin banyak di antara para hadirin yang lebih bertakwa daripada diri saya. Saya mengisi ini karena diminta untuk mengisi, karena diminta untuk mengisi. Ya katanya orang yang datang dari jauh itu membawa bau yang berbeda. Begitu juga orang yang datang ke tempat ini, dia mencium bau yang berbeda juga, mencium, merasakan betapa, betapa apa, tingginya rutubah di sini, sehingga harus banyak berkeringat dan seterusnya. Ini tidak kami dapatkan di Madinah. Di Madinah udaranya sangat kering, dan juga 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu, panas yang sangat tinggi sampai lebih dari 50 derajat Celsius di Madinah. Bahkan beberapa teman yang sudah tua, yang umurnya sekitar 50 tahunan, sampai-sampai mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan panas di Madinah seperti ini. Ana juga merasakan bahwa selama 8 tahun di Madinah tidak pernah merasakan panasnya yang seperti itu. Selanjutnya mulai kita mengkaji tema pada hari ini, yaitu perlukah kita bermadhab. Siapa yang tahu madhab? Apa arti dari madhab? Madhab adalah dalam bahasa Arab, kata-kata madhab itu adalah bentuk isim makan, bentuk kata tempat. dari kata fi'il dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, dhahaba fi'il madhi yang artinya telah pergi, yadhhabu fi'il mudhari' yang artinya sedang pergi, madhhabun itu isim makan, kata tempat yang artinya madhab itu tempat tujuan pergi. Madhab dalam bahasa itu artinya tempat tujuan pergi, tempat akhirnya seorang pergi. Ini secara bahasa. Kemudian digunakan sebagai istilah untuk perkataan yang dipilih oleh seseorang. Karena ketika kita mengatakan orang itu memilih pendapat ini, seakan-akan dia pergi ke pendapat itu, pergi ke tempat yang ada pendapat itu. Inilah munasabah. Kenapa kata madhab dipilih untuk menentukan, untuk mengatakan, untuk mengistilahkan pendapat yang dipilih oleh seseorang. Jadi kalau kita mengatakan madhab Imam Syafi'i, itu seakan-akan kita mengatakan perkataan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini semuanya sama. Jadi madhab adalah pendapat para imam tersebut dalam suatu masalah. Cuma lebih sering dikatakan madhab Syafi'i itu adalah kumpulan ucapan-ucapan yang dipilih oleh imam tertentu. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, ketika kita mengatakan seperti itu, orang akan paham bahwa seluruh perkataan imam-imam tersebut dari bab fikih Islam. Dalam semua bab fikih Islam, secara global pendapat-pendapat imam tersebut dikatakan madhab. Padahal sebenarnya setiap masalah itu bisa dikatakan madhab. Misalkan berkumur dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam satu masalah tertentu bisa juga dikatakan madhab. Karena madhab adalah ucapan yang dipilih atau pendapat yang dipilih oleh imam madhab. Bagaimana madhab ini bisa berkembang? Madhab ini bisa berkembang sampai sekarang, bagaimana sejarahnya? Kita harus merujuk dari awal mula diturunkannya Islam. Kita harus merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Beliau di Makkah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Dan ketika di Makkah ini syariat Islam sangat sedikit sekali. Yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. Ketika di Makkah selama berapa? 13 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memfokuskan diri untuk mendakwahkan kepada tauhid. Sampai-sampai karena pentingnya tauhid, Nabi Muhammad di awal syariat Islam itu dilarang untuk berziarah. Dilarang untuk berziarah karena apa? Karena seringkali dengan berziarah ke kuburan, orang akan melakukan kesyirikan. Jika tauhid tidak kuat, seringkali orang yang berziarah melakukan kesyirikan. Padahal berziarah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mengingatkan akhirat. Hal inilah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah, dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang lakukanlah ziarah, karena dengan ziarah tersebut kalian akan ingat akhirat. Ini di awal Islam ziarah dilarang karena apa?

jatah untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah kepada mayit. Padahal syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam menyariatkan kita berziarah untuk mendoakan kepada mayit. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Betapa alim, betapa mulianya seorang mayit tersebut, tetapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Doa kita adalah tambahan kebaikan untuk mereka, yang nantinya mereka akan bisa memanfaatkan doa kita tersebut di akhirat. Kita berziarah untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan ahli kubur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun, dan pada masa dakwah beliau di Madinah, beliau banyak menerangkan syariat Islam. Syariat salat diturunkan ketika Isra Mi'raj beliau di akhir beliau di Makkah. Ketika Isra Mi'raj diturunkan syariat salat 5 waktu. Kemudian di Madinah di awal-awal Islam ada zakat, ada puasa. Kemudian di akhir ada apa? Haji. Haji ada yang mengatakan disyariatkan di tahun ke-6. Ada yang mengatakan disyariatkannya haji itu pada tahun ke-10 setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, perjuangan untuk menyebarkan agama Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Diteruskan dari zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum ini saya akan menggambarkan bahwa masa terbentuknya madhab-madhab para a'immah itu bisa kita bagi menjadi lima masa. Yang pertama adalah masa nubuwah, masa kenabian, masa diturunkannya syariat dari Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan nabi sampai meninggalnya beliau. Ini adalah fase pertama di mana dibentuk syariat Islam dari awal hingga sempurna. Sehingga ketika haji wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, hari Jumat, aku sempurnakan. Hari Jumat ketika haji wada ini, bukan hari ini. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan dan aku merelakan agama Islam sebagai agamamu. Ini ketika haji wada hari Jumat di masa akhir hayat beliau. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad wafat dalam waktu yang dekat dari haji wada-nya. Ketika beliau sampai ke Madinah, dalam beberapa bulan beliau wafat. Ini fase pertama, fase pembentukan syariat Islam sampai sempurna. Fase yang kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Pada fase yang pertama, sumber Islam hanyalah dua, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, Al-Quran dan hadis. Hadis mencakup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup apa yang disetujui, diikrari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada fase pertama, hanya ini sumber Islam. Sumber ajaran agama Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian menginjak fase kedua, yaitu

0: masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin banyak hal-hal yang baru yang tidak mereka dapatkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Akhirnya para sahabat yang ketika itu masih berkumpul, kebanyakan dari mereka mujtahidin, yang para ahli ijtihad, mereka masih berkumpul di Madinah ketika Khulafaur Rasyidin. Mereka jika ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, mereka mengundang para sahabat-sahabat yang lain, seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, yang biasa dilakukan oleh Umar, Uthman dan Ali. Ini kebiasaan para Khulafaur Rasyidin jika ada masalah baru yang mereka mengira diri mereka tidak mampu untuk menemukan hukumnya sendiri, mereka mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah. Adakah yang tahu hukum masalah ini? Jika mereka sepakat, maka itulah namanya ijma'. Mereka sepakat dalam masalah tertentu. Sehingga dalam masa fase ini ada tambahan satu sumber Islam, yaitu ijma'. Jadi Al-Quran dan hadis, kemudian ijma'. Ijma' ini bisa berasal dari istimbat. Istimbat ini adalah penggalian hukum dari Al-Quran. Jadi dalil-dalil umum digunakan untuk berdalil pada masalah-masalah khusus. Misalkan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran maupun hadis. Ini atas inisiatif Umar juga. Pengumpulan Al-Quran pertama kali atas inisiatif Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar, meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan tindakan seperti ini tidak pernah ada selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dahulu hanya menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Quran pada potongan-potongan kulit, pada batu, pada pelepah kurma, tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Pengumpulan dalam satu tempat ini adalah masalah yang baru. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat kebolehannya. Dan juga masalah-masalah baru yang lain, misalnya masalah faraid juga banyak, harta warisan. Masalah-masalah baru banyak terjadi ketika zaman Khulafaur Rasyidin, dan mereka biasanya berkumpul kemudian mengeluarkan satu hukum. Di zaman sahabat ini juga
1: tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله أو مسلمين para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya juga para pendengar Radio Rojak Kendari. di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, ya, dalam lanjutan dari kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, pembahasan dari tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari al-imam al-hafidh al-allamah Abu Abdullah ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Saat ini kita memasuki segi keutamaan ilmu yang ke-74, al-wajhur rabi' was-sab'un. Al-ilmu dawa'ul amradil qalbiyah. Ilmu adalah dawa', obat bagi semua penyakit hati. Jadi subhanallah, hati yang merupakan tempat tumbuhnya iman, tempat takwa yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini. Maka sebab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati yang menghalangi iman yang sempurna, menghalangi takwa yang hakiki ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, annal qalba ya'tariduhu maradani yatawaradani alih. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuh. Hati manusia akan selalu diancam dengan dua penyakit yang mendatanginya, ya, yang kalau kedua penyakit ini benar-benar telah merasuk ke dalam hati manusia, itu akan bisa membinasakannya dan mematikan hati. Tentu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya kalau penyakit ini sampai menguasai hati manusia. Ya, apakah dua penyakit itu, huma maradus syahwat wa maradus syubhat? Dua penyakit inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maradus syahwati wa maradus syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan keinginan jiwa, ya, yang berhubungan dengan kecintaan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia. Adapun kalau yang berhubungan dengan syahwat atau syubhat adalah kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dua penyakit ini akan senantiasa mengancam hati manusia, dan dua penyakit inilah yang merupakan kesimpulan dari semua godaan syaitan yang dilontarkan untuk merusak manusia, dimulai dari hatinya dan kemudian merambat kepada seluruh anggota badannya. Nah, hadzani aslu da'il khalqi illa man afahu Allah. Dua penyakit inilah yang merupakan pangkal atau pokok dari semua penyakit makhluk, penyakit manusia, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua penyakit ini adalah penghalang utama manusia untuk meraih takwa, untuk menyempurnakan iman, untuk meraih ikhlas, rasa takut, tunduk, cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dua penyakit inilah yang menghalangi semua kebaikan pada diri manusia, tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad dzakara Allah taala hadzainil maradain fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua penyakit ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ini penting untuk kita ketahui, karena dengan sebab ini kita tahu apa inti permasalahan yang menghalangi kita untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah, menyempurnakan iman kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuk kita dalam salat, dalam berdoa maupun ibadah-ibadah yang lain. Dua penyakit inilah sebab utamanya, sumber penghalang utama untuk menghalangi kita dari kebaikan. Allah telah menyebutkan tentang dua penyakit ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Coba kita lihat. Amma maradu syubhat. Adapun penyakit syubhat, Syubhat diambil dari kata-kata al-ishtibah, tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ada kesamaran pada sebagian orang, sehingga dia menyangka yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Kurang faham agama. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, adapun penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi, dan diingatkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan penyakit syubhat ini adalah yang paling sulit dihilangkan dan paling membinasakan hati pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya dalam membinasakan hati. Berarti ini penyakit yang paling parah. Ya, paling susah dihilangkan dan paling besar kerusakannya dalam membinasakan atau mematikan hati. Fa fi qoulihi ta'ala fi haqqil munafiqin. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syubhat. Kerancuan. Ya. Tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini keadaan orang-orang munafik. Kemudian wa qawlihi, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surat Al-Muddatsir ayat ke-31. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan supaya orang-orang yang ada penyakit di hatinya, serta orang-orang kafir itu akan mengatakan, apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan. Jadi, ini juga menyebutkan orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Maksudnya penyakit syubhat. Jadi jelas sekali, punya penyakit syubhat, dia tidak akan bisa mengambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan mereka akan terhalangi dari ilmu memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Al-Hajj ayat 53. لِيَجْعَلَ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah membatu hatinya. Orang-orang yang telah kaku hatinya, susah menerima kebenaran. Syaitan melontarkan syubhat. Nah, syubhat ini berpengaruh bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dengan penjagaan yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menggambarkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang namanya syubhat ini. Karena dia bisa menjadi sebab hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadihi thalathatu mawadhi. Inilah tiga tempat di dalam Al-Quran. Tiga ayat. Ya. Al-muradu bimaradil qalbi fiha maradul jahli wa syubhah. Yang dimaksud dengan penyakit hati di tiga ayat ini adalah penyakit kebodohan dan syubhat. Kerancuan memahami agama. Ya, tidak memahami agama dengan benar. Kesalahpahaman dalam memahami agama. Jadi jelas sekali, ini penyakit yang ada pada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang akan mudah termakan tipu daya syaitan. Dan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di tiga ayat ini. Oleh karena itu ini sangat-sangat berbahaya dan perlu orang-orang yang beriman wajib memberikan perhatian besar untuk melindungi dirinya dari penyakit ini dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa amma maradu asyahwah, adapun penyakit syahwat. Keinginan jiwa manusia ya untuk yang berhubungan dengan ambisi untuk mendapatkan harta dan memuaskan keinginannya meskipun dari hal-hal yang tidak halal. Ini berhubungan dengan syahwat, kemaluan dan mulut begitu. Nah, penyakit syahwat ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat ke-32. Di surah Al-Ahzab ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama, kalian tidak seperti salah seorang di kalangan perempuan yang lain. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan orang yang punya penyakit di hatinya berkeinginan, keinginan syahwat. Ini jelas maksudnya adalah penyakit syahwat. Ketika mendengarkan suara perempuan yang dilembut-lembutkan, itu akan membangkitkan syahwat. Makanya dilarang ketika berbicara perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang dilunakkan, bahasa-bahasa yang dilembutkan. Nah, ini bisa menjadi pemicu atau pemancing syahwat. Ini disebutkan di ayat ini jelas tentang orang yang ada penyakit syahwat di hatinya akan bisa berhasrat ketika mendengarkan suara yang lembut ini. Nah, makna ayat ini, la talinna fil kalami fayatma alladhi fi qalbihi fujurun wazina. Wazinaun, ya. Artinya, wahai kaum perempuan, janganlah kalian terlalu melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan atau menimbulkan hasrat dari orang yang punya penyakit buruk dan keinginan zina di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan penyakit yang kedua, ya, yang merupakan penyakit yang selalu menggerogoti hati manusia, yaitu penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu diterangkan di sini penjelasan dari para ulama, qalu wal mar'atu yanbaghi laha idza khatabatil ajaniba an yughlidha kalamaha wa tuqawiyahu wa la tulayyinahu wa tukassirahu fa inna dhalika ab'adu minar ribati wa tam'i fiha. Para ulama mengatakan seorang perempuan itu kalau dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sepantasnya untuk dia tughallidha atau tughlidha kalamaha, ya, sepantasnya dia untuk tidak melembutkan suaranya dan mengeraskannya. Jadi jangan dijadikan lunak, dijadikan lembut begitu. Dia harus istilahnya mengkasarkan suaranya, membesarkan suaranya. Jangan melunakannya, jangan menjadikannya terlalu lirih, ya. Sehingga ini akan, karena hal ini akan menjauhkan dia dari keraguan-raguan dan hasrat laki-laki padanya. Ini termasuk adab yang penting, ya, dan ini termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia. Allah Maha mengetahui tentang penyakit hati dan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, ah tidak mengapa saja saya akan bisa menjaga diri. Tidak, ini salah, lancang terhadap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah yang maha mengetahui yang memerintahkan seperti ini menunjukkan Allah maha mengetahui. Kalau ini dilanggar akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam petunjuknya yang sempurna mencegah jalan-jalan terjadinya fitnah sebelum terjadi fitnah tersebut. Nah, maka inilah anjuran yang diperintahkan bagi seorang perempuan ketika berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, baik. Walil qalbi amradun ukharu minar riya'i wal kibri wal ujubi wal hasadi wal faj wal fakhri wal khuyala'i sati wal ulwi fil ard. Memang hati itu punya penyakit-penyakit lain. Misalnya riya, suka memperlihatkan amal untuk dipuji orang, atau kesombongan. Ujub, bangga diri, selalu dengki. Wal fahar, merasa kagum terhadap diri sendiri. Hubur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin. Atau al-ulu fil ardi, meninggikan dirinya di muka bumi, sombong. Ini penyakit hati juga. Tapi penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi. Penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa hadzal maradu murakkabun mir maradi syubhati min maradi syubhati wasyahwat." Tapi penyakit ini adalah murakkab, merupakan susunan atau komplikasi dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya. Ketika bercampur dua penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang lebih parah tentu saja. Karena masing-masingnya sudah parah. Ketika berkomplikasi akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Fa innahu la budda min takhayulin fasidin wa iradatin batilatin kal ujubi wal fakhri wal khuyala wal kibril murakkabi al murakkabi min takhayulin takhayuli azamatihi wa iradatin batilah min takhayuli azamatihi wa fadlihi wa iradati ta'zimil khalqi lahu wa madhihim. Ya, karena penyakit-penyakit ini timbulnya mesti dari adanya takhayul, khayalan atau kesan yang rusak atau keinginan yang batil. Contohnya seperti orang yang kagum terhadap diri sendiri, bangga diri, orang yang sombong, ya, yang penyakit ini tersusun atau tergabung dari adanya khayalan. Dia menghayalkan atau menganggap dirinya punya kebesaran dan keutamaan dan menginginkan untuk dimuliakan, dipuji oleh manusia. Akhirnya muncullah riya. Akhirnya muncullah sombong. Berarti ini juga termasuk penyakit yang timbulnya dari syubhat atau syahwat tadi. Karena dia tidak bisa memahami tentang dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia tidak paham dengan paham yang sampai pada keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha besar satu-satunya. Sehingga manusia tidak pantas untuk menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya. Nah, berarti ini juga kata Ibnu Qayyim di sini, fala yakhruj maraduhu an syahwatin aw syubhatin aw murakkabin minha, maka penyakit manusia tidak akan keluar dari syahwat atau syubhat atau komplikasi dari keduanya. Inilah bahayanya kalau dua penyakit ini tidak segera diatasi, dan ternyata semua permasalahan yang berhubungan dengan susahnya kebaikan-kebaikan masuk pada diri manusia adalah berawal dari penyakit hati yang tidak segera berusaha untuk disembuhkan dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya di sini, apa hubungannya dengan pembahasan kita keutamaan ilmu? Ibnu Qayyim mulai menjelaskan wa hadhihi al-amradu kulluha mutawalladatun anil jahli, dan penyakit ini secara keseluruhan lahirnya dari mana? Dari sifat jahal, kebodohan. Berarti tidak adanya ilmu adalah sebab utama yang menjadikan penyakit hati yang merusak pada semua diri manusia lahir dan batin. Karena jahil, tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk mengobati penyakit hati manusia. Ya, kita lihat, beliau jelaskan. Jadi wahadil amradu kulluha mutawalladun anil jahli wa dawa'uhal ilmu. Semua penyakit ini lahirnya dari kejahilan. Tidak faham terhadap agama. Tidak faham terhadap agama, yang tentu saja obatnya adalah ilmu. Belajar agama yang benar. Subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah belajar ilmu agama itu keutamaannya besar dan tinggi. Sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu yang sudah kita bahas, ternyata lebih daripada itu, belajar agama yang benar sekaligus memberikan manfaat kepada kita untuk mengobati penyakit hati, dan ini adalah sebaik-baik penyembuh penyakit hati manusia. Obatnya adalah ilmu agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahibi asyujjatil ladzi aftauhu bil, dalilnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang ditimpa luka parah di tubuhnya, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, yang kemudian mereka menyuruhnya tetap harus mandi junub, mandi wajib ketika sedang junub, akhirnya menyebabkan sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ya, karena mandi dengan dalam keadaan dia luka parah. Ya, famat, akhirnya dia meninggal dunia. Allah ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan berita ini disampaikan kepada beliau? Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Innama shifa'ul 'iyyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya. Celakalah mereka. Ya. Mereka telah membunuhnya, celakalah mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Kenapa mereka tidak berusaha menanyakan kepada orang yang faham ketika tidak mengetahui satu permasalahan? Innama shifa'ul 'iyyi as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kejahilan adalah dengan cara bertanya. 6. Ya, oleh karena itu, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja ini adalah hadis yang dinyatakan kuat oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, karena banyak jalurnya yang saling mendukung. Yang menjadi poin perhatian di sini atau syahid adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama shifa'ul 'iyyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, bertanya artinya mencari ilmu. Berarti mencari ilmu adalah obat. Penyembuh dari penyakit jahil yang akan membinasakan manusia, karena merupakan penyakit jahil ini adalah pangkal dari dua penyakit utama yang selalu menyerang hati manusia, yaitu syubhat dan syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Faja'ala, keterangannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hadis ini, faja'alal 'iyya wa huwa 'iyyul qalbi 'anil 'ilmi wal lisani 'anin nutqi bihi maradan. Maka perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan al 'iyyu, ya, 'iyyu di sini ketidakmampuan. Ketidakmampuan hati untuk mengetahui sesuatu, berarti kejahilan hati tidak mengetahui sesuatu. Dan iyil lisan, ketidakmampuan lisan untuk mengucapkan. Mengucapkan kebenaran, Nabi SAW ini samakan dengan ini dengan penyakit. Nabi SAW sebutkan bahwa ini adalah penyakit. Ya. Wa shifa'uhu su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Fa inna ma shifa'ul 'iyyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, kejahilan adalah bertanya. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa selalu dekat dengan ilmu. Ketika ada yang tidak diketahuinya, dia mencari Al-Qur'an, mencari tafsir dari keterangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama salaf, atau dia dekat dengan majelis ilmu untuk kemudian dia mudah bertanya hal-hal yang tidak diketahuinya. Berarti dia dekat dengan obat, dekat dengan dokter yang paling ahli untuk mengobati penyakitnya yang paling parah. Bukankah ini nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dari sebab kesembuhan hatinya dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi syifa'uhu su'alul ulama, obatnya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Baik, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala, fa'amradul qulubi as'abu min amradil abdan. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa penyakit hati tentu lebih susah disembuhkan dari penyakit anggota badan. Kira-kira apa sebabnya? Ya, jawaban yang sederhana, mudah saja. Penyakit badan terasa gejalanya. Langsung terlihat bahkan dampaknya. Penyakit hati, orang tidak ketahui. Ya, padahal banyak yang menimpa penyakit tersebut. Banyak yang ditimpa penyakit tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan penyakit hati ini lebih susah, lebih parah dibandingkan penyakit anggota badan. Ya. Karena apa alasannya, kata beliau di sini? Li'anna ghayata maradil badani an yufdhi bi sahibihi ila al-maut. Karena penyakit badan puncaknya atau maksimalnya, maksimal akibat dari penyakit badan adalah apa? Membawa orang tersebut kepada kematian. Membawa kepada kematian. Yakni mati badannya. Dan kita tahu kematian pasti terjadi dengan penyakit ini atau mungkin dengan tanpa penyakit atau tanpa dideteksinya penyakit, orang akan mati. Ada orang yang sehat walafiat, kelihatan bugar badannya, dia keluar tiba-tiba mati mendadak. Entah dikatakan serangan jantung atau yang lainnya. Atau dia keluar tiba-tiba, na'udzubillahi min dzalik, mengalami kecelakaan, akhirnya dia mati. Pasti akan mati. Jadi puncaknya atau maksimalnya, ya, membawa pemiliknya, menyebabkan orang yang punya penyakit ini akan sampai kepada kematian. Amma wa amma maradul qalbi fayufdhi bi sahibihi il abadi. Adapun kalau penyakit hati ini akan membawa pemiliknya kepada kesengsaraan, kecelakaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau penyakit anggota badan, mati. Menyebabkan kematian, betul. Tapi kematian di dunia, kalau dia punya iman, selamat di akhirat. Bahkan dia akan masuk ke negeri keberuntungan. Ya. Bahkan kalau dia orang yang beriman, dia akan merindukan saat-saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Nah. Jadi kalau itu penyakit hati, maka akan menjadi sebab pemiliknya mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Wala shifa'a li hadzal maradi illa bil ilmi. dan tidak ada penyembuhan atau pengobatan untuk penyakit ini kecuali dengan ilmu. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat tinggi dan sangat besar. Karena dengan izin Allah menyelamatkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut dari apa? Kesengsaraan dan kecelakaan abadi di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Walihada sammallahu ta'ala kitabahu shifa'an li'amradil sudur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran, menyebutkan Al-Quran dengan nama apa? Shifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang terdapat di dalam dada, yakni di dalam hati manusia, ya. Obat bagi penyakit-penyakit hati manusia. Wa qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, sebaik-baik nasihat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan obat bagi penyakit di dalam dadamu. Al-Quran adalah sebaik-baik mau'idhah, sebaik-baik nasihat, dan juga obat bagi penyakit di hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran. Sudah menjadi nasihat, rahmat, petunjuk, juga obat bagi penyakit hati. Jadi Al-Quran itu memasukkan kebaikan-kebaikan ke hati kita, sekaligus juga kalau hati yang terhalang dari kebaikan disingkirkan dulu penghalangnya, kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka lihatlah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan besarnya kebaikan-kebaikan yang dijadikan di dalam petunjuknya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata beliau selanjutnya, walihada sababi nisbatul ulama'i ilal qulubi ka nisbatil atibba'i ilal abdani. Wa ma yuqalu lil ulama'i atibba'ul qulubi fa huwa liqadri ma jami'in bainahuma. Oleh karena inilah, dengan sebab inilah kedudukan para ulama, ya, bagi hati manusia adalah seperti kedudukannya dokter kepada anggota badan manusia, seperti kedudukannya para tabib atau dokter. Dan pernyataan yang sering disebutkan oleh sebagian dari orang yang mengatakan tentang ulama itu, mereka adalah at-tibaul qulub, dokter penyakit hati, ini adalah pernyataan yang benar, karena ada kadar yang menyamakan antara dokter penyakit badan dengan para ulama yang merupakan dokter penyakit hati. Bahkan kata Ibnu Qayyim, wa illa fal amru a'dhamu min dzalika. Ya. Meskipun pada kenyataannya keadaannya lebih besar lagi dibandingkan semua ini. Karena apa? Tentu yang berhubungan dengan penyakit hati lebih penting untuk dibereskan dibandingkan penyakit anggota badan. Karena perbandingan tadi, anggota badan kalaupun sakit paling ujung-ujungnya membinasakan badannya. Insyaallah dia akan selamat di akhirat kalau di dalam hatinya ada iman. Kalau tidak ada kotoran yang menghalangi kebaikan dan ketakwaan di hatinya. Nah. Fa inna katsiran minal umami yastagnuna 'anil atibba wa la yujadul atibba'u illa fil yasiri minal bilad. Wa qad ya'ishu ar-rajulu umrahu aw burhatan minhu la yahtaju ila at-tabib. Kata beliau di sini, ya, perbandingannya lebih tinggi lagi antara kebutuhan manusia dengan penyembuh penyakit hati dibandingkan dengan kesembuhan penyakit badannya. Kata beliau, apa? Di sini beliau mengatakan, karena kebanyakan dari umat manusia, banyak dari umat manusia, terkadang ada yang tidak butuh kepada dokter atau pengobatan penyakit anggota badannya. Dan beliau mengatakan, la yujadul atibba, dan para dokter atau para tabib-tabib ini tidak ditemukan di sembarang tempat kecuali di negeri-negeri yang sedikit jumlahnya. Ini tidak setiap negeri di zamannya beliau ya. Tidak setiap negeri atau di setiap tempat yang berpenduduk di situ tidak semua memiliki dokter yang mencukupi untuk mengobati penyakit badan. Berarti kebutuhan manusia akan hal ini, yakni tidak semua manusia membutuhkannya. Banyak orang yang bisa hidup tanpa dokter yang mengobati penyakit anggota badan. Nah, bahkan terkadang seseorang bisa jadi hidup sepanjang umurnya atau sebagian dari umurnya, dia tidak membutuhkan perawatan dokter. Wa ammal ulama'u billahi wa amrihi fahum hayatul wujudi wa ruhuhu. Beda dengan orang yang berilmu, dokter penyakit hati, para ulama yang memahami tentang Allah, tentang perintahnya. Mereka ini adalah kehidupan bagi semua makhluk dan ruh bagi semua manusia. Ilmu yang mereka sampaikan adalah sebab kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta. Wala yustagna anhum tarfata ainin, yang mereka ini tidak bisa ya, kebutuhan terhadap mereka tidak bisa lepas dari diri manusia meskipun cuma sekejap mata. Fahajatul qalbi ilal ilmi laisat kal hajati ila tanaffusi fil hawa. Ya, maka kebutuhan hati manusia untuk mengenal ilmu agama terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kebutuhan kepada udara, bernafas. Ya, kepada kebutuhan manusia untuk bernafas dengan udara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini. Bal a'zamu, ya. Bahkan lebih besar daripada itu. Oleh karena itu tidak mungkin ada seorang pun, jangankan satu negeri, penduduk satu negeri, seorang pun tidak akan mungkin lepas dari kebutuhan terhadap ilmu, berarti kebutuhan mereka terhadap para ulama menjelaskan ilmu agama tidak bisa lepas sekejap pun, harus selalu setiap saat menyertai. Ini seandainya manusia memahami hakikat tersebut. Cuma karena kita jahil, banyak orang-orang yang merasa tidak butuh bertanya kepada para ulama, tidak butuh untuk mencari ilmu agama, tidak butuh untuk segera mengetahui perkara-perkara yang tidak dipahaminya dalam urusan iman misalnya, karena kejahilannya. Beda kalau ada yang sakit pada anggota badannya karena langsung terlihat reaksi sakitnya atau rasa sakitnya, maka dia buru-buru untuk mencari pengobatannya, padahal kebutuhan untuk penyakit hatinya harusnya lebih diperhatikan atau diutamakan lagi dibandingkan kebutuhan dalam penyakit anggota badannya. Nah, wabil jumlah kesimpulannya, kata beliau, fal ilmu lil qalbi mithlul ma'i lis samak. Kedudukan ilmu pada hati manusia adalah seperti kedudukan air bagi ikan. Ya. Idza faqadahu mata. Ikan itu kalau lepas dari air sebentar lagi dia akan mati. Demikian pula hati manusia, lepas dari ilmu maka hati itu akan mati. Fanisbatul ilmi ilal qalbi kanisbati dhawil aini ilaiha. Ya, perumpamaan lain, kedudukan ilmu pada hati manusia seperti kedudukan cahaya mata pada mata itu sendiri. Mata itu kalau gelap tidak akan bisa melihat apa-apa. Dia akan bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau ada cahaya. Maka demikian pula hati tidak akan hidup tanpa ilmu. Wa kanisbati sam'il uduni wa kalamil insani ilaih wa kalamil lisani ilaih, seperti kedudukan pendengaran telinga dan ucapan lisan padanya. Ya, bagaimana mungkin telinga bisa mendengar kalau tidak ada ucapan dari lisan manusia? Fa idza adimahu kana kal ainil amya wal udunis samma wal lisanil akhras. Kalau dia kehilangan semua ini berarti dia seperti mata yang buta, ya, seperti telinga yang tuli dan seperti lidah yang bisu, seperti lisan yang bisu. Itu keadaannya. Makanya orang-orang munafik sudah antum ketahui disifati di dalam Al-Quran sebagai summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta. Ya, karena mereka tidak mengisi panca indranya ini dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yasifu subhanahu ahlal jahli bil ama wasammi wal bakmi wal bakami wa dhalika sifatu qulubihim haitsu faqadatil ilma nafi'a fa baqiyat ala amaha wasamamiha wa bakamiha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang jahil, orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah disifati dengan apa? Mereka itu buta, mereka itu tuli, mereka itu bisu. Yang ini merupakan sifat hati mereka. Karena mata hatinya tidak diisi untuk melihat kebenaran. Akhirnya disifati dengan sifat-sifat yang merupakan cacat yang sesungguhnya, padahal secara penampakan mereka normal dalam urusan mendengarkan, bisa melihat dengan mata dan bisa berkata-kata dengan lisannya. Nah, karena mereka jauh dari ilmu yang bermanfaat, maka dikatakan hati mereka itu tetap pada kebutaan, ketulian dan kebisuannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat ke-72, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di negeri dunia ini dia buta, yakni buta mata hatinya, tidak kenal ilmu agama, maka sungguh di akhirat nanti dia lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal muradu, maksudnya adalah amal qalbi fid dunya, orang yang buta hatinya di dunia. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain juga surat Al-Isra ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam." Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka buta, bisu dan tuli. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahum hakadha kanu fid dunya wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Karena inilah keadaan mereka sewaktu di dunia. Ya, pandangan mata mereka, pendengaran mereka, lisan mereka tidak diisi dengan ilmu agama, maka keadaannya seperti itu di dunia dan dibangkitkan pada hari kiamat seperti itu juga. Wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, dan setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia sewaktu di dunia. Ya. Maka inilah keadaan yang menunjukkan kepada kita manfaatnya kita mengisi umur kita di dunia ini dengan ilmu yang bermanfaat agar kita selamat dari kecelakaan yang abadi di akhirat nanti. Alhamdulillah selesai segi yang ke-74 dari keutamaan ilmu. Ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tasani ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fik Ustaz atas materi yang antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azan ya Allah wa ayyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Kita angkat yang pertama. Ya, silakan.
6: Ya, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Dengan Ibu Inin di Sulawesi Tenggara.
5: Ibu Inin ya, di Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu.
6: Begini Ustaz, saya ingin saya seorang ibu mempunyai anak yatim 3. Saya kan Ustaz memilih tidak menikah lagi. Jadi apakah hukumnya bagi saya karena saya sudah mau memperbaiki ibadah. Terus saya ingin melaksanakan puasa Daud, bagaimana caranya Ustaz?
5: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
7: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Sulawesi Tenggara tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, mengenai pertanyaan, dia memiliki anak-anak yang sudah yatim ya. Kemudian dia tidak ingin menikah lagi karena alasannya tadi mungkin ingin merawat anak-anak tersebut. Maka keinginan ini bukanlah keinginan yang salah, selama tentu saja dia memperhatikan kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Sekarang dia harus mempertimbangkan tentang kondisi kemungkinan, misalnya kebutuhannya sebagai namanya manusia mesti punya kebutuhan laki-laki dan perempuan ya. Yang mempertimbangkan hal ini, kemudian juga apakah benar-benar dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut. Kalau dia seandainya punya kecukupan, misalnya ada orang tuanya yang menanggung, atau dia punya tabungan uang bisa membiayai dirinya, atau ada usaha yang mungkin sedang berjalan, tentu dengan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita katakan tidak mengapa kalau seandainya dia memilih cara seperti itu. Ya. Meskipun kalau misalnya dia menikah lagi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam tentu saja. Ini juga adalah perkara yang terpuji di dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Untuk menjadikan ada seorang laki-laki yang memimpinnya. Ini juga adalah perkara yang dianjurkan. Dianjurkan di dalam Islam, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya dengan pertimbangan untuk menjaga dirinya dan pertimbangan-pertimbangan kebaikan seperti ini, maka tentu ini lebih dianjurkan dan lebih diutamakan. Baik. Cara untuk melaksanakan puasa Daud, pertanyaan yang kedua adalah dengan cara, kita ketahui puasa Daud artinya puasa sehari dan sehari berbuka. Puasa sunnah, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih telah menegaskan, ya afdhalus siyam, siyamu, afdhalus shaum, shaumu nabiyullah, nabiyullah Daud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud, yang dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu caranya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang merupakan seutama-utama puasa sunnah. Nah.
5: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azan ya Allah wa ayyakum. Masih kami angkat pertanyaan telepon. Nah, silakan. Ya, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
8: Dengan nama Allah di Riau.
5: Ya, silakan Ibu.
8: Terima kasih. Begini Ustaz, apakah ada keterangannya dari Al-Quran dan hadis kalau kita terlalai dari sholat malam tergantikan dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Apa ada keterangannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
7: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari ibu yang ada di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga untuk kita semua, ya. Pertanyaannya apakah ada di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terlalai dari melaksanakan salat malam kemudian maka tergantikan dengan membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kalau keterangan yang menyebutkan itu tergantikan, saya belum pernah mendapatkannya. Ada keutamaan dua ayat di akhir surat Al-Baqarah dan itu hadisnya hadis yang sahih. Ya, bahkan saya juga pernah ada tulisan tentang masalah hadis ini dimuat di internet. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah yang membacanya di malam hari. Orang yang membacanya di malam hari kafatahu. Maka kedua ayat ini akan mencukupinya. Ya, ini mencukupinya dalam kebaikan di malam itu, mencukupinya dari gangguan-gangguan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, itu maknanya. Tapi apakah keduanya ini mencukupi, artinya kita lalai di sholat malam tidak kita lakukan kemudian tergantikan semua? Ini yang saya belum dapatkan keterangannya, apakah sampai di situ maknanya. Karena kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, misalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: Kalau ada halangan karena sakit atau karena kecapean, maka beliau tidak bisa laksanakan di malam hari, maka beliau menggantinya dengan melaksanakan sholat 12 rakaat di siang hari. Jadi lebih lebih utama kita menggantinya. Ya, meskipun tidak merupakan kewajiban, tapi ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menggantinya, maka itu lebih utama. Maksudnya kita menggantinya di sini, kalau kita punya kebiasaan misalnya sholat di malam hari, taruhlah 5 rakaat misalnya. Witir, 2 rakaat, 1 rakaat. Kita ganti jadi 6 rakaat di siang hari. Ya, kita jadikan genap. Itu yang disebutkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini keterangan yang disampaikan oleh sebagian dari para ulama kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Khotol Islam, azani Allah wa iyakum, masih kami angkat tema telepon. Nah, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
2: Saya hamba Allah di Jambi. Mau nanya.
1: Ya, silakan ibu, apa pertanyaannya?
2: Ini, saya kan dulu kan, ini qadar Allah menikah dengan anak hasil zina gitu sama suami saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengenal zina. Tapi suami saya tidak bisa menerima. Saya bilang kita harus menikah ulang lagi, tapi belum, dia nggak mau menerima. Jadi ini solusinya gimana gitu Pak Ustaz? Apa saya harus sabar?
1: Baik. Jadi suami ibu adalah anak zina bu ya? Baik, baik.
2: Iya,
1: ya,
2: anak perempuan juga.
1: Ya, baik. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan untuk menerima taubatnya dari perbuatan yang dulu dilakukannya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bahkan hidayah kepada suaminya untuk bisa terbuka menerima kebaikan-kebaikan Islam. Ya, yang saya pahami dari pertanyaannya tadi, mereka menikah dalam keadaan membawa anak yang hamil di luar nikah, berarti ibu ini hamil di luar nikah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena sekarang dia telah bertobat dan telah mengenal sunnah, berarti dia mempermasalahkan pernikahannya kemarin dalam keadaan hamil di luar nikah. Ya, mungkin ibu ini sudah bertanya kepada ustaz yang kemudian ustaz tersebut memfatwakan, memberikan keterangan harus diulang pernikahannya, sementara suaminya tidak mau melakukan hal tersebut. Maka bagaimana solusinya? Pertama, ya, kalau seandainya yang didengar oleh ibu tersebut adalah penjelasan yang demikian bahwa dia harus mengulangi pernikahannya karena dianggap berarti pernikahan pertama tidak sah ya, karena dia dalam keadaan hamil dari hubungan yang tidak halal, tidak sesuai dengan syariat, maka sebenarnya disampaikan kepada suaminya bahwa mengulangi pernikahan atau mengulangi akad nikah ini tidak berarti harus besar-besaran. Harus seperti dalam bentuk yang ramai seperti pernikahan pertama yang tentu dia akan merasa malu. Ini cukup kecil-kecilan saja, di antara keluarga saja ada saksi, 2 orang, tidak perlu besar-besaran supaya nanti dia tidak merasa malu. Karena tentu kalau disaksikan banyak orang, seperti pernikahan biasa dia akan malu karena akan bertanya-tanya orang, kenapa diulang lagi pernikahannya, berarti ada masalah, oh berarti dia melakukan perbuatan ini. Itu mungkin yang menjadi sebab suaminya menolak. Tapi kalau dikesankan sama dia ini cuma sekedar mengulangi dengan saksi berapa orang saja yang hadir sekedar untuk melepas dari perselisihan para ulama tentang sah tidak pernikahan yang awal, itu yang mungkin dijelaskan kepada suaminya. Itu seandainya dia berpegang dengan pendapat ini. Adapun saya sendiri pernah menanyakan kepada salah seorang ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu fikih di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, yang beliau adalah merupakan profesor di bidang fikih ya di Madinah ya, di kota Madinah Arab Saudi. Saya pernah menanyakan apakah yang seperti ini perlu diulangi, maka beliau mengatakan kalau yang menikahkan itu adalah pihak pemerintah, dalam hal ini misalnya Indonesia adalah KUA, pihak KUA yang menikahkannya ya, ini pernikahan yang benar-benar dilakukan oleh pihak penguasa pemerintah kita, maka berarti ini pendapat yang dipilih oleh mereka dan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tidak perlu diulang lagi. Kalau yang menikahi itu adalah, ya maaf, yang menghamilinya sendiri. Meskipun itu dalam keadaan hamil.

0: kalau mereka terlanjur dilakukan pernikahan tersebut dan dilakukan oleh pihak KUA, maka ini tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Ya, karena dalam hal ini pihak KUA mereka berijtihad dan itu adalah ijtihad dari penguasa. Ya, seandainya ada pilihan, harusnya dari awal jangan dinikahkan dulu. Harusnya pilihan yang terbaik lepas dari perselisihan, ditunggu dulu sampai hamil apa sampai lahir anak tersebut kemudian dinikahkan. Ya, kemudian dinikahkan. Ya. Kemudian kalau seandainya yang menikahinya itu laki-laki yang bukan menghamilinya, ini jelas tidak diperbolehkan. Ini yang jelas disepakati ulama tidak diperbolehkan. Yang tadi itu saya katakan tadi ada khilaf adalah laki-laki yang menghamilinya kemudian menikah dengannya dalam keadaan hamil. Ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Tapi kalau seandainya pihak KUA yang menikahkannya berarti dia memilih pendapat tersebut, maka dia yang bertanggung jawab dengan pendapat tadi. Karena dalam hal ini pihak KUA adalah penguasa atau pemerintah kita dan mereka bisa berijtihad atau berpendapat dalam masalah ini sehingga tidak perlu diulangi pernikahannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik atas penjelasannya. Dan kota Islam azan ya Allah wa iyakum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
2: Berikutnya di mobil 1 yang akan jadi yang kami
3: mantap. Ya, silakan. Halo.
1: Iya, silakan Ibu.
3: Halo.
1: Iya, silakan. Baik Ibu, mohon. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon dimatikan dulu suara televisinya ataupun radionya agar Ibu tidak bingung karena suara dengan di televisi dengan di telepon berbeda waktunya untuk didengar. Silakan Ibu matikan terlebih dahulu, Ibu.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Ya, dengan siapa Ibu? Oh, baik-baik Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu.
3: Apakah setiap sujud dalam sholat boleh berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Ya. Baik Ibu, itu saja Ibu cukup.
3: Ya.
1: Terima kasih Ibu.
3: Jazakallahu khairan.
1: Wa jazakallahu khairan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz untuk.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi ya. Beliau menyampaikan pertanyaan dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan semangat beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaganya dalam kebaikan ini dan juga untuk kita semua. Ya. Apakah setiap sujud kita diperbolehkan membaca doa-doa dari yang diajarkan di dalam Islam? Jawabannya boleh dan sangat dianjurkan. Setiap sujud, sujud yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan ini termasuk sujud yang berisi dengan keutamaan, tapi maksudnya setelah kita baca zikirnya sujud dulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah, berarti ini paling utama. Adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Perbanyaknya doa padanya. Makanya, sujud ini kalau kita berdoa termasuk tempat yang sangat dikabulkan, berpeluang untuk dikabulkan. Di dalam hadis sahih yang lainnya, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, amma sujud, fa'akthiru fihi du'a fa'innahu qamanun atau qaminun ayyustajabalakum. Adapun dalam sujud, maka perbanyaklah doa padanya, sepantasnya permohonanmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa ini sangat dianjurkan di waktu sujud dan ini berlaku untuk semua sujud. Caranya adalah setelah kita membaca zikir-zikir dalam sujud, setelah itu kita membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Islam, baik dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan kita meniatkan untuk membaca doa, memperbanyak doa di dalam sujud sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, barakallahu fik.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya, silakan. Ya, silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Ya, Bapak dari Sulawesi Selatan.
1: Ya, silakan Bapak.
4: Ini saya mau tanyakan tentang masalah penyakit hati. Mm-hmm. Begini, ada saya punya tetangga. Saya pernah tegur dia masalah musik. Mm-hmm. Dia itu kalau setel musik selalu besar suaranya, plus speakernya. Mm-hmm. Jadi saya tegur dia, tapi dia malah marah, malahan dia benci saya. Apakah itu kalau sebiarkan artinya apakah itu termasuk penyakit hati kalau saya selalu menduman kalau dia setel musik itu secara besar-besaran begitu, Ustaz? Baik. Pencerahannya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melimpahkan rahmatnya serta taufiknya kepada beliau dalam upaya untuk selalu menasihati orang lain dalam kebaikan. Ya, juga untuk kita semua. Tapi pertama yang dilakukan oleh Bapak ini benar. Yang beliau lakukan ini adalah sesuatu yang benar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim yang terkenal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, ya ini menasihati, kalau tidak mampu maka diingkari dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau kita mampu kita nasihati dia seperti yang Bapak lakukan, itu sudah benar. Adapun ketika dia tidak mau, dan ini mungkin kita akan sering alami yang seperti ini, maka itu adalah dosa yang dia tanggung sendiri. Lagi pula ketika dia menyetel musik dengan suara yang keras, itu kan mengganggu tetangga. Ini sudah bertentangan aturan dari secara umum yang berlaku di setiap daerah bahwasanya tidak boleh kita mengganggu orang lain. Kalau dia butuh untuk mendengarkan, ya, itu adalah dosa yang harusnya dia perdengarkan untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Kenapa sampai harus didengar sama tetangga? Jadi seperti ini bisa kita lapor kepada pihak RT supaya tetangga ini tidak mengganggu. Kalau dia ingin muter harusnya perdengarkan pada dirinya sendiri, karena kita sendiri mungkin punya kebutuhan, ingin tenang atau yang lainnya, ingin istirahat. Maka bisa kita tempuh cara, tandanya kita bisa lakukan dengan cara nasihat yang lebih baik. Kita mungkin cari waktu-waktu yang baik untuk menasihati dia, atau mungkin lewat orang lain yang dia hormat agar bisa menyampaikan nasihat tersebut. Sampaikanlah dengan terus-menerus, jangan bosan untuk menasihati dia. Kalau tidak bisa juga, laporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin aparat setempat, apakah pihak kepala desa atau RW atau yang lainnya yang bisa menegur dia untuk tidak mengganggu tetangganya ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keinginannya di dalam rumahnya, atau dibatasi untuk di dalam rumahnya saja. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui dengan telepon. Ya, silakan.
5: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
5: Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang, Ustaz.
1: Ya, silakan Umu.
5: Ini Ustaz, apakah ada doa iftitah khusus untuk sholat-sholat sunnah begitu, Ustaz?
1: Baik, terima kasih Umu.
5: Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Mengenai apakah ada doa iftitah khusus untuk salat-salat yang sunnah? Ya. Jadi hukum asalnya, kalau tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaan salat, kalau tidak ada dalil yang membedakannya, maka sama yang dibaca di dalam salat sunnah maupun salat yang wajib itu sama. Ataupun gerakannya, ataupun bacaan-bacaannya. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, hukum asalnya, ma thabata fil nafl, thabata fil fard. Ya, sesuatu yang dilakukan di dalam salat sunnah juga berlaku untuk salat yang wajib. Ya, kecuali kalau ada dalil tersendiri. Ya, adapun untuk salat-salat yang sunnah yang kita lakukan, hukum asalnya kita boleh membaca doa iftitah apa saja, ya. Kecuali kalau ada pengkhususan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk doa-doa iftitah tertentu yang hanya dibaca untuk sholat yang wajib, ya. Kalau tidak ada, hukum asalnya kita boleh membacanya di sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib atau sholat duha yang kita laksanakan ataupun sholat malam. Mungkin kalau berhubungan dengan sholat malam misalnya, ada dua iftitah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dua iftitah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, sampai selesai. Itu ada hadis tertentu yang menyebutkannya, meskipun ini juga tidak merupakan pembatasan, ya lebih utama kita baca ini, tapi juga boleh membaca dua iftitah yang lainnya selama tidak ada larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membacanya di dalam sholat-sholat yang sunnah. Jadi hukum asalnya boleh dibaca di dalam sholat yang sunnah, juga sholat yang wajib. Baik, barakallahu fikum. Inilah pertanyaan yang terakhir yang ada di kesempatan kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai di sini kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وإخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas merupakan intisari daripada agama ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Ala lillahi ad-dinul khalis. Bagi Allah lah agama yang murni. Dan kita tahu juga bersama bahwasanya meraih keikhlasan merupakan perkara yang sangat sulit. Betapa banyak perkataan salaf yang menunjukkan sulitnya seorang memperoleh keikhlasan, karena hati ini yataqallab, karena hati ini selalu berubah-ubah. Bisa jadi seorang sekarang ikhlas, kemudian tidak ikhlas. Bisa jadi minggu ini ikhlas, minggu depan tidak ikhlas. Apalagi yang namanya keikhlasan, yaitu kemurnian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kita kecuali jika hanya murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dalam bahasa Arab artinya kemurnian. Syai'un khalis, sesuatu yang khalis itu sesuatu yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innalakum bil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini damin wa qartin labanan khalisan sa'iran lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami mengeluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni," kata Allah Subhanahu wa taala. "Susu yang murni yang mudah diminum oleh orang-orang minumnya. Yang susu tersebut murni keluar di antara darah dan tai." Kalau kita minum susu, kita ambil secangkir susu yang murni, tidak ada kita dapatkan satu tetes pun darah, tidak ada. Dan tidak ada satu titik pun tai. Karena Allah mengeluarkan susu tersebut dalam keadaan khalis, murni, bersih dari tai dan bersih dari darah. 100% murni, bersih, tidak tercampur sama sekali dengan tetes darah dan titik tai. Itulah gambaran keikhlasan. Allah menghendaki dari kita kemurnian tatkala kita beribadah, niat kita murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 90% untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10% untuk mencari pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 90%, 99% untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 1% masih mengharapkan pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah mau yang murni 100%. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana adna syuraka an syirk. Man amila amalan asraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan kesyirikan, dengan syarikat. Barang siapa yang tatkala beramal mengambil syarikat selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi barang siapa yang beribadah harus 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disinilah tergambarkan bagaimana sulitnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak orang yang kedirinya ikhlas ternyata tidak ikhlas. Sebagian disebut oleh sebagian salaf, ketika ada seorang yang senantiasa sholat di masjid saf pertama, lalu demikian dia sholat di saf pertama, suatu saat dia terlambat sehingga dia pun sholat di saf yang kedua atau yang ketiga. Tatkala dia terlambat, timbul rasa malu dalam dirinya, timbul rasa malu. Dia malu sama orang-orang, kok dia sholat di belakang. Setelah itu dia sadar bahwa selama ini dia ternyata tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia bukan malu sama Allah, tapi malu sama jamaah tatkala dia sholat di saf kedua. Terlebih lagi, ternyata memang tabiat manusia itu suka dengan pujian. Namanya manusia itu makan puji. Semuanya manusia itu punya sifat ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin disanjung oleh orang lain. Oleh karena itu dalam satu hadis dari riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madik bani ja'ian ursila fi ghanamin bi aqtada laha min hirsi ar-rajuli min hirsi al-mar'i ala ad-din wal wal wasyaraf li dinihi." Kata Rasulullah sallam, tidaklah dua ekor serigala dilepaskan pada sekumpulan kambing yang tidak ada penggembalanya, dan tidak lebih merusak daripada semangatnya seorang untuk memperoleh harta dan kedudukan, merusak agamanya. Artinya apa? Rasulullah menjelaskan, dua ekor serigala yang lapar, serigala kalau tidak lepaskan pada kumpulan kambing, tentunya akan merusak kambing tersebut, dia akan menerkam kambing tersebut, apalagi dalam keadaan lapar. Semakin lapar semakin merusak, semakin buas. Apalagi dua ekor dilepaskan untuk sekumpulan kambing, tentu akan merusak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala ini tidak lebih parah daripada kerusakan agama yang ditimbulkan apa? Agama seorang rusak akibat apa? Akibat semangatnya untuk peroleh harta dan syaraf kedudukan. Dan Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan bahwasanya semangatnya seorang untuk peroleh kedudukan lebih merusak daripada semangat seorang untuk peroleh harta. Kita dapati betapa banyak orang yang ingin peroleh kedudukan, ingin disanjung oleh manusia. Bahkan dia rela untuk berkorban mengeluarkan harta yang begitu banyak agar apa? Agar disanjung oleh masyarakat. Buktinya apa? Tatkala kemarin terjadi pemilihan umum, ya, betapa banyak pilkada yang apa? Calon yang stres. Kenapa? Karena tidak terpilih. Karena cita-cita dia diangkat martabat oleh masyarakat. Betapa banyak duit yang telah dia korbankan. Tatkala tidak diterima, tidak diterpilih, maka akhirnya stres. Kenapa? Karena kecintaan seorang terhadap kedudukan itu sangat sangat luar biasa. Demikian juga dalam masalah agama. Betapa banyak orang yang belajar agama untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dicium tangannya, untuk dipanggil Pak Ustaz. Karena itu kenikmatan tersendiri, kenikmatan sanjungan itu lebih daripada kenikmatan harta dan kenikmatan wanita. Seorang disanjung nikmatnya luar biasa, kenikmatan yang dirasakan luar biasa. Tiga orang tidak rela, tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang begitu banyak supaya dia tersanjung, supaya dipuji oleh masyarakat. Dia tidak peduli duit yang dia kumpulkan bertahun-tahun, dia korbankan supaya dia tersanjung. Karena nikmat sanjungan itu nikmat yang sangat luar biasa, lebih daripada nikmat wanita dan nikmat harta. Bahkan kalau seorang Malikul Mimulukil Andalus, ada seorang raja dari Andalus, tatkala ada orang yang menghadiahkan kepada dia seorang budak yang sangat cantik jelita, maka dia mengatakan, "Saya tahu engkau wanita, sang budak, engkau wanita sangat cantik jelita. Tapi saya sibuk dengan apa yang ada, saya sedang berada padanya." Itu sedang sibuk dengan riasah, sedang sibuk dengan kekuasaan yang dia miliki. Hingga akhirnya dia pun menghadiahkan budak wanita tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena kenikmatan yang dia rasakan sebagai seorang raja, dihormati oleh masyarakat, lebih daripada kenikmatan wanita cantik. Inilah yang membuat seorang untuk ikhlas semakin sulit, karena memang cinta terhadap pujian itu sifat dasar manusia. Para ikhwan wa akhwat, azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang yang ikhlas. Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa faedah daripada keikhlasan. Faedah pertama yang sangat besar, ikhwanillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya keikhlasan merupakan sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang tadi telah saya singgung di pagi hari, ya, bainama qalbun yusifu bi ruqyatin kada yaqtuluhul atas, dan tatkala ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sebuah sumur, hampir-hampir dia mati karena saking hausnya. Ihra'at hubadhin bagaya Bani Israel. Kemudian dia dilihat oleh seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Karena za'at mumpaha, maka wanita ini pun kasihan tatkala melihat anjing tadi, maka dia pun melepas sepatunya. Kemudian dia pun turun di sumur, kemudian dia ambil air dari sumur, kemudian dia pun naik, lalu memfasakathu, kemudian dia pun memberi minum terhadap anjing ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pezina ini. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarij Salikin menyebutkan bahwasanya di antara sebab utama wanita ini diampuni oleh Allah karena isi hatinya. Hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut, keikhlasan yang sangat tinggi. Sebagaimana juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj Sunnah, bahwasanya wanita ini tatkala dia beramal, dia dalam keadaan ikhlas. Di antara dalil bahwasanya dia ikhlas apa? Tatkala dia beramal tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, dia seorang wanita. Namun dengan ditanda keikhlasannya apa? Dia rela untuk turun dalam sumur. Sulit seorang wanita turun dalam sumur untuk mengambil air, kemudian sepatunya dia gigit untuk dia manjat dari sumur. Ini pekerjaan sulit bagi seorang wanita. Ini menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari seekor anjing? Anjing tersebut tidak akan mengatakan jazakallah khair. Tidak akan mengatakan terima kasih. Apa yang diharapkan? Ekor anjing yang hina. Namun sang wanita ini karena keikhlasannya, dia memberi pertolongan kepada anjing ini, menunjukkan keikhlasannya sangat tinggi. Dengan sebab keikhlasannya ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia seorang tukang zina, bukan pezina saja, bukan seorang berzina sekali dua kali, tapi tukang zina, dosa besar. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena keikhlasan yang dia lakukan tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Atau mungkin heran, amalan gampang ya. Amalannya gampang, amalan mudah. Amalan apa saja mudah. Yang ini masalah keikhlasan setelah kita beramal. Milih keikhlasan tersebut. Semakin tinggi keikhlasan, semakin pahala yang semakin besar. Ikhwani filah khatib izin azani Allah ayatuk Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhaj Sunnah menjelaskan yang panjang lebar. Dia menyebutkan bahwasanya tatkala menjelaskan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama khilaf tentang keutamaan sahabat jika dibandingkan dengan para tabi'in. Apakah setiap afrod dari para sahabat, setiap person dari para sahabat itu pasti lebih mulia daripada setiap person dari tabi'in? Artinya ada tabi'in terbaik kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling di bawah, apakah masih lebih tinggi kedudukan sahabat ini? Jumhur sudah disebutkan Ibnu Dzakil Ain menyebutkan khilaf tentang masalah ini, dan jumhur ulama mengatakan iya, bahwasanya setiap person dari sahabat lebih unggul, lebih utama di sisi Allah daripada seorang tabi'in. Maka pantas saat kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashhabi. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencela para sahabatku." Yang namanya sahabat manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Maka janganlah kalian menjadikan kesalahan tersebut menjadi sarana untuk mencaci maki mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian cela mereka. Kalau salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar Gunung Uhud, antum tahu Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Berapa kilo? 8 kilo. Tingginya mungkin enggak tahu berapa ratus meter. Itu kalau ditimbang itu enggak tahu berapa ton, berapa ribu ton. Belum ada timbangan yang bisa menimbang gunung tersebut. Kalau antum punya emas sebesar itu, kata Rasulullah, antum punya emas sebesar itu, apa yang antum lakukan? Ta'adud empat. Kata orang, tiga sehat, empat sempurna. Kalau antum punya emas sebesar Gunung Uhud, terus antum infakkan ikhlas karena Allah, antum tidak ceritakan ke orang lain. Itu berat itu. Antum baru infak 10 ribu ini sudah cerita-cerita. 100 ribu sudah cerita ke semua orang. Kayaknya antum paling hebat di antara yang lain. Infak pengajian tadi saya infak 100 ribu. Yang lain cuma uang biru 1.000, 10 ribu. Saya 100 ribu, uang merah. Sudah cerita kemana-mana. Ini emas satu sebesar Gunung Uhud, entah berapa ribu ton. Antum infakkan ikhlas karena Allah, tidak cerita sama orang lain. Kata Rasulullah, tidak sama dengan infaknya sahabat kalau hanya berinfak satu genggam apa? Satu genggam korma. Atau satu genggam gandum. Wala nasifahu, tidak juga setengahnya. Bayangkan. Kenapa? Kok tidak adil ya? Karena keimanan yang terdapat dalam diri mereka. Karena keikhlasan yang terdapat dalam diri mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa jadi seorang dua orang sholat dalam satu masjid sama-sama di saf pertama, tapi pahala di antara mereka berdua jauh berbeda antara ujung apa langit dan bumi. Kenapa? Karena satu ikhlas dan satu khusyuk, satunya enggak begitu ikhlas dan begitu khusyuk. Oleh karena itu pahala, kita semua sepakat, ulama sepakat bahwasanya amalan batin itu pahalanya lebih besar daripada amalan apa? Zahir. Itu sepakat. Keikhlasan seorang sangat mempengaruhi pahala yang akan dia peroleh. Jangan ada yang mengatakan, coba kalau saya dulu hidup di zaman Rasulullah jadi sahabat saya. Antum jangan dulu, kalau antum jadi di zaman Rasulullah mungkin jadi pengikut Abu Jahal.
1: Bagaimana Rasulullah, para sahabat disiksa antum takut, ya sudah takut Abu Jahal aja. Para sahabat iman mereka luar biasa diuji. Mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam. Sehingga iman mereka sangat luar biasa. Tidak sama dengan kita-kita yang datang setelahnya. Bahkan sebagian mengatakan, apa? Meskipun kita tahu Umar bin Abdul Aziz ada seorang tabi'in yang baik dan banyak jasa beliau, Umar bin Abdul Aziz dalam apa memperhatikan kaum muslimin, betapa banyak amalan beliau. Namun Rasulullah mengatakan debu yang masuk di hidung Muawiyah radhiyallahu anhu masih lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Muawiyah adalah sahabat dan keimanan yang dimiliki oleh Muawiyah. Kita hanya bisa menilai apa? Amalan zahir. Adapun amalan batin kita tidak tahu, amalan batin kita tidak tahu. Antum melihat seorang ini ustaz ini, antum satunya penjual buku, berarti ustaz yang lebih hebat, belum tentu. Amalan zahir dia punya ilmu salat, tapi amalan batin kita enggak tahu. Antum tahu kisah siapa? Kisah Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lebih baik daripada Sa'id bin Musayyib. Lebih baik daripada Hasan Al-Basri. Padahal Uwais Al-Qarni tidak dikenal dengan riwayat hadis. Tidak dikenal dengan ilmu. Adapun Sa'id bin Musayyib mufassir. Hasan Al-Basri ahli tafsir, ahli agama semuanya. Namun dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwais Al-Qarni lebih baik daripada mereka berdua, daripada seluruh tabi'in, khairu tabi'in. Sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, kalau datang Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia semoga Allah maafkan engkau. Minta kepada Uwais agar Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena keikhlasan, karena keamalan hati yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Sampai Uwais Al-Qarni apa? Uwais Al-Qarni ini apa? Jadi bahan ejekan di kampungnya. Bahkan dituduh mencuri. Jadi bahan olok-olokan oleh masyarakat. Namun ternyata dia memiliki ibadah hati yang sangat sangat luar biasa. Makanya kita tidak bisa menilai hati seorang yang kita bilangnya zahir. Hakikat seorang di sisi Allah sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Mana yang lebih baik, orang di hadapan kita atau kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Maka janganlah kita sering untuk merendahkan orang lain. Kata Hasan Al-Basri tatkala ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu? Ya. Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Dia mengatakan bahwasannya namanya tawadhu itu seorang keluar dari rumahnya dan tidak dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka orang muslim itu lebih baik daripada dirinya. Karena kita tidak tahu hakikat amalan batin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya kembali jelaskan bahwasanya pantaslah jika para sahabat radhiyallahu anhum amalan mereka yang sedikit nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan mereka, karena keikhlasan mereka tatkala yang ada dalam hati mereka. Demikian juga wanita pezina ini. Seperti saya katakan tadi pagi, tidak semua orang yang meminumkan anjing maka dia pun dimaafkan dosanya, tidak semuanya. Harus dalam dirinya ada keikhlasan sebagaimana yang terdapat dalam hati seorang wanita pezina ini. Ini ikhwanul jilazan yang bawa iyakum, faedah pertama daripada keikhlasan bisa membuat dosa-dosa orang terhapuskan. Faedah yang kedua ikhwanul jilaz, azan ya Allah iyakum, faedah yang kedua bahwa ikhlas bisa menyelamatkan seorang dari fitnah. Bukankah iblis pernah bersumpah? Fabi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, wahai Allah, dengan keparasan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh umat Bani Adam akan aku sesatkan semuanya, termasuk mas-mas semua ini semuanya akan sudah diincar oleh iblis semuanya. Yang hadir semuanya diincar oleh iblis, termasuk pembicara semuanya. Iblis bersumpah bahkan dengan keperkasaan kau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ajma'in seluruhnya. Seluruh keturunan anak Adam akan aku sesatkan. Kemudian kata dia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Oleh kasih ikhlas bisa menyelamatkan seorang daripada godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaisa Allahu bikafin 'abda. Bukankah Allah yang akan menjaga hambanya? Abdah di sini ada dua tafsiran. Abdah artinya Nabi Muhammad SAW, dan tafsiran kedua abdah di situ adalah hamba yang diidhafakan kepada dhamir, dan dalam kaidah usul fikih kalau ada mufrad diidhafakan kepada ma'rifah maka memberi faedah keumuman. Artinya apa? Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu dalam qiraah yang lain, alaita Allahu bikafin ibadahu. dalam kiraah yang lain, alaisa Allahu bikafin ibadahu, dengan sigoh jamak, yang artinya bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang memiliki sifat ubudiyah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullama qawiya ikhlasul abdi kamulat ibadatuhu. Semakin kuat keikhlasan seorang, maka semakin sempurna ibadahnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan, maka semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam tatkala digoda, Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, godaan yang sangat luar biasa, yang kalau kita dihadapkan dengan godaan tersebut kita tidak akan mampu. Wanita yang sangat cantik jelita, kemudian dia menghiasi dirinya dengan semakin cantik pula, kemudian dalam ruangan tertutup, kemudian dirayu-rayu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami ingin memalingkan keburukan dan kekejian dari Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang apa? Ikhlas. Oleh karenanya, ikhwanul fillah fatiddin azani Allah ya, terutama para pemuda, ya. Bisa jadi seorang ya mungkin multazim, tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian fitnah, dia tersungkur. Diuji dengan fitnah harta, tersungkur. Tidak bisa berhadapan dengan fitnah harta. Sebagian orang dihadapkan dengan fitnah wanita, tersungkur, tidak bisa. Tidak bisa dijaga hawa nafsunya. Betapa banyak orang tubuhnya perkasa, namun dikerling oleh seorang cewek langsung apa? Langsung KO. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhadapan dengan fitnah wanita. Di hadapan internet, dia sendirian, dia buka yang macam-macam. Punya CCTV, putar yang macam-macam. Tidak ada orang yang lihat. Tersungkurnya dihadapan fitnah tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya kurang. Oleh karena kalau kita dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa menjaga diri, kita ketahuilah bahwa ibadah kita selama ini keikhlasannya masih dipertanyakan. Dan kita semua akan dihadapkan dengan ujian tersebut. Oleh karena ikhwan fillah fiddin azza wa jalla ya, agar diri kita terhindar daripada ujian dan kita bisa tegar di hadapan ujian maksiat, maka hendaknya kita memperbaiki keikhlasan kita, karena Allah akan menjaga kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya keikhlasan ya, ini faedah yang berkaitan dengan akhirat ya, akan menyelamatkan seorang tatkala di padang mahsyar. Kita tahu hadis yang antum semua tahu ya. Kita doa pun yuzilluhumullah fi yaumin la dzilla illa dzillu. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, hari yang sangat mengerikan, tatkala tiba hari kiamat, dan kita semua akan berhadapan dengan hari tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, hari di mana kalian akan menyaksikannya, di mana wanita yang sedang menetek anaknya akan ditinggalkan anaknya, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita yang sedang hamil akan keguguran, wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara, kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan sempoyongan, kalian menyangka mereka mabuk padahal mereka dalam keadaan tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tapi karena azab Allah yang sangat sangat dahsyat. Idza as-sama'u intatharat tatkala langit terbelah, wa idzal kawatib intatharat tatkala bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu fujjirat tatkala lautan menjadi lautan api, wa idzal quburu bu'thirat tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Fa idza ja'atis saakhah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yasirul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak perlu dengan saudaranya, wa ummihi wa abihi, ibunya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan, bapaknya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan, wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai yang tidur sama dia akan ditinggalkan, anak-anaknya yang sangat dia cintai akan dia tinggalkan. Kata Allah, likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yuhtarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman, sungguhnya manusia semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum ditunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama? Bukankah setiap orang akan melihat aurat yang lain? Kata Rasulullah sallam, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat untuk melihat aurat yang lain. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja pernah terjadi seperti itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala dia bercerita tentang kisah terowongan Mina. Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, saya pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala peristiwa terowongan Mina, tatkala terjadi peristiwa terowongan Mina, para jemaah haji lari kocar-kacir. Laki-laki yang pakai ihram terlepas semua ihramnya, telanjang bulat. Namun tidak ada yang peduli bagaimana bisa menyelamatkan dirinya. Itu baru di dunia, belum di akhirat kelak. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala hari yang sangat panas terik. Rupanya di sana ada 7 golongan yang Allah naungi mereka. Di antaranya kata Rasulullah sallam, rajulun zakarallahu khaliyan mukhabat ainah. Seorang yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Sendiri tidak ada yang lihat. Dia menangis tidak ada yang lihat. Kalau zikir bareng-bareng menangis mungkin. Orang menangis kadang kenapa? Karena bukan karena zikirnya tapi karena lagunya, senandungnya. Begitu pulang ketawa ketiwian. Tapi kalau sendirian, merenungkan dosa-dosanya, menangis, jarang orang seperti ini. Inilah orang yang ikhlas, menunjukkan keikhlasan. Yang orang kedua Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tadi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri? Karena tangan kanan dan tangan kiri senantiasa bersama. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri, bahkan dibantu oleh tangan kiri. Artinya apa? Dua sahabat yang tidak pernah terpisah, tangan kanan dan tangan kiri. Namun karena, ini kiasan ya, karena saking laki-laki ini benar-benar menyembunyikan amalannya, menyembunyikan amalan dia, sedekah dia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kenapa? Karena saking dia menyembunyikan amalannya. Sampai-sampai orang terdekatnya, sahabatnya tidak tahu apa yang dia infakkan. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwa sedekah yang diinfakkan secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah yang ditampakkan. Kecuali karena memang menampakkan sedekah karena untuk menarik orang lain untuk bersedekah. Oleh karena itu, Bismillah, azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha tatkala kita beramal, tidak usah kita pamer-pamer, tidak usah kita cerita-cerita sama orang lain ya. Namun demikianlah hati itu gatal. Ya kalau kita punya amalan soleh, gatal digaru-garu sama setan. Oh, saya kemarin dakwah, alhamdulillah yang hadir banyak. Oh, saya cerita, mungkin niatnya kita enggak tahu niat orang. Mungkin niatnya untuk menunjukkan bagaimana perkembangan salafiyin yang begitu banyak. Tapi terkadang setan bermain. Kamu kan hebat makanya banyak orang yang hadir. Nah, cerita sana sini. Yaitu oleh karena itu wa nabillah dan yallah wa iyyakum. Berusaha kita untuk ikhlas karena begitu banyak faedah yang akan kita peroleh jika kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara faedah yang lain dari keikhlasan itu, keikhlasan akan memudahkan urusan seorang. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Ya Rasulullah, sungguhnya inni ma bayatuka li wanima. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya berbaiat kepada engkau untuk ikut perang bukan karena untuk memperoleh dari wanima. Inna ma bayatuka liyadkhul as-sahmu min hahuna wa yakhruju min hahuna. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya membaiat engkau ikut perang dengan niat saya itu apa? Agar anak panah masuk ke leher saya dan keluar dari arah yang lain. Kata Rasulullah SAW, in tasdukillaha yasdukka. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau memang benar niatmu, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Akhirnya berperanglah orang Arab Badui. Ternyata benar, setelah itu dia meninggal dunia. Rasulullah bertanya, mana tadi Arab Badui yang berjanji demikian? Rasulullah melihat benar, ternyata ada bekas anak panah masuk dari sebelah kanan dan keluar dari sebelah kiri dari lehernya. Kata Rasulullah SAW, sadaqallaha fasadaqahu. Maka orang ini telah jujur, telah artinya telah benar niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memudahkan urusannya. Oleh karena ikhwan fillah azania ulang. Dalam urusan apa saja, ketika kita menuntut ilmu, berusaha untuk ikhlas. Sehingga Allah akan mudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang timbul akan mafsadah yang timbul. Bisa jadi seorang belajar di luar negeri, belajar di Madinah atau di Yaman, namun karena niatnya tidak ikhlas, apa? Dia berdakwah banyak orang yang hadir, tapi akibat dakwahnya kerusakan. Akibat dakwahnya apa? Kerusakan, perpecahan, tahlil-tahlilan. Nah, karena dia tidak beres. Hasil dakwahnya bukan kebaikan, tapi apa? Pecahan. Meskipun yang datang banyak, meskipun yang hadir banyak. Tapi kalau seorang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan dia akan diberkahi dalam ilmunya, diberkahi juga dalam dakwahnya. Bisa jadi seorang ya, sebagian ulama mengatakan apa? Imam Nawawi rahimahullah, bukan orang paling alim di zaman dia. Dia orang alim tapi bukan paling teralim di zaman dia. Namun apa? Apa tulisan dia, buku yang dia tulis diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tulis tentang arba'in. Hadis arba'in, banyak orang punya buku tentang hadis arba'in, tapi yang diterima oleh masyarakat apa? Arba'in Nawawiyah. Betapa banyak orang tulis mengumpulkan hadis tentang masalah akhlak, tapi yang diterima oleh masyarakat Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Betapa banyak orang yang ilmunya pas-pasan, dan kita dapati sebagai orang seperti ilmunya pas-pasan. Dia bukan S2, bukan S3. Dia bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang hafal ribuan hadis. Tapi ternyata dakwah dia diterima dan di masyarakat pun menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang Islami, masyarakat yang bertauhid. Kenapa? Karena keikhlasan dalam dirinya. Allah beri berkah, Allah mudahkan urusannya. Namun kalau seorang tidak ikhlas ya, timbul perpecahan. Dan keikhlasan seorang itu bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin menyangka dirinya ikhlas, namun terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saya katakan, ada seorang dai, mungkin dia di kampungnya dialah yang paling hebat. Di pengajian semua orang hadir. Tiba-tiba datang temannya sendiri. Datang baru datang dari kota lain. Ternyata ilmunya lebih hebat. Mulailah apa orang-orang berpaling ikut pengajian ustaz yang lain meninggalkan dia. Disitulah terkadang keikhlasan dia diuji. Apakah dia ridho? Apakah dia hasad? Benci? Kenapa orang lari semua sama dia tidak meninggalkan saya? Disitulah diuji keikhlasan seorang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tawaiqul Mursalah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, dia menyebutkan tentang kisah fitnah Khalqul Quran, fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tatkala dia dihasati oleh sebagian ulama. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Yahya Al-Zuhli telah hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari hadis tsari, dia hanya menunjukkan isyarat bahwasanya sebagian ulama hasad kepada Imam Bukhari. Namun dalam Tawaiqul Mursalah Ibnu Qayyim langsung jelas-jelas, ini gurunya Imam Bukhari hasad sama muridnya. Tatkala Imam Bukhari mau datang ke Naisabur, maka gurunya ini ulama salafi, ulama ma'ruf terkenal. Ya. Kemudian apa? Dia kagum sama Imam Bukhari, dia mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang Imam Bukhari, dia seorang yang ahli ilmu. Maka hadirilah pengajian dia. Nasihatnya kepada murid-muridnya. Dan benar, Imam Bukhari datang, semua orang hadir kepada Imam Bukhari. Lama-lama majlis dia pun semakin apa? Semakin sedikit. Timbullah namanya apa? Hasad. Mulailah dia mentahdir Imam Bukhari. Ada permasalahan yang dijadikan sarana untuk mentahdir Imam Bukhari. Imam Bukhari ditahdir. Dan seluruh yang datang di Imam Bukhari pun dia akhirnya apa? Ditahdir. Itu kadang keikhlasan seorang diuji. Kita itu harusnya sebagai da'i senang kalau ada da'i lain yang berdakwah. Alhamdulillah tugas kita berkurang. Kenapa ada yang mendakwah? Tapi itu perkara yang sulit. Itu berkaitan dengan keikhlasan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasad baina ahlil ilmi asaddu min al-hasad baina ahlil amwal. Hasad yang timbul di antara penuntut ilmu, di antara orang yang berilmu, lebih parah, lebih ngeri daripada hasad yang timbul di antara orang yang kaya raya, di antara yang memiliki harta. Maka sangat menyedihkan jika timbul hasad di antara para duat, kemudian terjadi perpecahan, pertikaian. Ini yang sangat menyedihkan. Syekhul Islam ini yang menyebutkan dalam majelis fatwa, para sahabat dulu khilaf mereka. Khilaf, namun mereka hati mereka bersatu. Kenapa? Karena khilaf yang timbul di atas keikhlasan. Setiap khilaf tidak membuat mereka terpecah belah. Adapun kita khilaf sedikit, ramai. Sampai-sampai khilaf masalah kelas, bayangkan saya dengar khilaf masalah kelas. Itu mahal ditahdir, kenapa? Karena belajar pakai kelas. Ya Allah, pakai kelas kenapa masalahnya? Lebih afdal kalau pakai halaqah. Lebih sunnah. Jangan pakai kelas. Halaqah sama kelas sama saja. Apakah orang tatkala belajar halaqo tidak ada tingkatan? Ada tingkatan. Yang orang pertama ngaji usul salasa, tidak boleh ngaji akidah tsahawiyah. Itu sama saja kelas 1 sama kelas 6. Bedanya cuma pakai bangunan dan tidak pakai bangunan. Yang ini miskin tidak bisa bikin kelas, yang satunya bisa bikin kelas. Gara-gara masjid itu ribut, ya Allah, itu masalah kecil. Belum ada masalah lebih besar, bagaimana tidak ribut? Karena ada bibit-bibit pecahan, ada bibit-bibit hasad yang timbul. Karena para ulama sering mengatakan, khilaf yang timbul yang antara salafin masalah hati. Masalah apa? Masalah hati ini dia tidak mungkin, memang masalah hati. Para sahabat khilaf masalah ijtihad, namun kata Ibnu Taimiyah, karena khilaf yang timbul dibangun dengan keikhlasan, mereka kembali lagi. Tidak sampai pada tingkat perpecahan. Dengan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, saya ingatkan kembali bahwasanya dengan keikhlasan maka segala urusan akan dipermudah, dakwah pun dipermudah, menuntut ilmu pun dipermudah, tinggal kita bagaimana mengikhlaskan niat kita. Kemudian faedah yang kelima dari keikhlasan, yaitu keikhlasan akan merubah amalan yang biasa, amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Hadis yang ma'ruf yang untuk semua ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabdagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidaklah engkau berinfak apa saja, engkau mengharapkan wajah Allah kecuali Allah akan memberi pahala terhadap infak tersebut, sampai-sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu dapat pahala." Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Seorang suami yang sedang menyuap istrinya, itu sedang bermesra-mesraan enggak? Hah? Bermesra-mesraan. Kalau lagi enggak bermesra-mesraan enggak mungkin apa? Disuap ya. Kalau lagi mesra sepiring sepiring berdua. Tapi kalau lagi bertengkar sepiring bersatu ya, sudah kamu sana tadi. Apalagi sedang menyuap, itu lagi bermesra-mesraan, bisa jadi dia lupa dengan perkara akhirat. Namun Allah masih kasih apa? Ganjaran kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam perkara dunia, perkara adat bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau ternyata kita kasih uang kita buat istri kita untuk ibadah, untuk beli buku agama, apalagi untuk umrah, untuk haji, maka pahala sangat luar biasa. Jangan perkara-perkara tadi. Itu saja dapat pahala. Demikian juga kalau bapak-bapak sekalian mandi bareng sama istri, dapat pahala enggak? Dapat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aqtasilu ana wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li wa kilana junubun." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Saya pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ina dan satu tempayan antara saya dan dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melombai itu mengambil air cepat-cepat sampai Rasulullah bercanda ini lagi mandi bareng masih apa? Masih bercanda sehingga mengambil air cepat-cepatnya. Sehingga hatta aqul da'li da'li," kata Aisyah, "sampai aku katakan, ya Rasulullah, tinggalkan sisakan air buat saya. Sisakan air buat saya dan kami dalam keadaan junub." Itu kalau diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala enggak? Nah, nyuap saja dapat pahala, apalagi mandi bareng menyenangkan istri enggak? Menyenangkan istri. Makanya antum jalankan sunnah ini, sunnah yang nikmat. Jangan ditinggalkan. Ayo Bu, kita mandi bareng. Kamu suka nonton sinetron. Ini sudah jenggotan, sudah ini, sudah anak lima masih mandi bareng. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah umur berapa masih mandi bareng? Dilaksanakan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wataala dapat pahala, jadi perkara adat menjadi perkara ibadah. Oleh karena itu niat sangat mempengaruhi dalam dalam merubah suatu adat menjadi ibadah. Suatu perkara yang biasa yang bernilai di Allah Subhanahu Wataala. Ikhwanillah, jazani Allah wa iyyakum, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam faedah-faedah terakhir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita orang-orang yang ikhlas dalam segala ibadah kita. Ada pertanyaan atau tidak ada? Demikian saja kita sambil menunggu sahur dan tidak ada bapak. Apa tidak ada sesi tanya jawab ya? Kenapa? Sambil menunggu buka mau tanya jawab. Boleh kalau gitu silakan. Kita break dulu 5 menit ya. Yang bertanya silakan tadi.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، kita melanjutkan kajian tentang manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam masalah akidah. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling memerangi sikap taklid yang disebut dengan taklid mengikuti seseorang alias membeo tanpa dalil. Karena kewajiban kaum muslimin di dalam berakidah, di dalam beragama adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang telah pernah kita sebutkan juga, beliau berkata misalnya di antara perkataan beliau, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadis telah sahih maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya Al-Imam Syafi'i ia menetapkan bahwasanya madhab beliau harus dipancangkan di atas hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima hadis yang lemah. Madhab beliau adalah madhab yang sahih. Bahkan telah kita sebutkan juga riwayat daripada Ibnu Asad. Ketika Ibnu Asad bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai hadis bahwasannya Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat dan akan dilihat oleh kaum mukminin, maka Imam Syafi'i berkata, ya Ibnu Asad, iqdi ilayya

sini Al-Imam Syafi'i ya akhi memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga bagaimana kita beragama, bahwa kewajiban kita adalah ya hanya mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, seringkali Imam Syafi'i melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid. Nah, di mana beliau berkata, la tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku, jangan kamu membeo kepadaku. Ya, makanya subhanallah, kalau kita perhatikan, ya bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan sebuah hukum, di dalam menetapkan sebuah pendapat yang beliau pandang itu benar-benar, selalu beliau ikutkan dengan hujah-hujah. Selalu beliau bawakan dalil-dalil, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, ataupun secara kias, ya, dan itu ya sudah diketahui bagi mereka yang memperhatikan, ya, bagaimana apa pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan hujahnya dalam kitab-kitab beliau seperti Al-Um ataupun yang lainnya. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sebutkan juga, ya, perkataan Al-Imam Al-Muzani, dari murid daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan tentang hakikat taklid, ia berkata, فَإِنْ قَالَ أَنَا أَعْلَمْ أَنِّي قَدْ أَصَبْتُ وَإِنْ لَمْ أَعْرِفْ الْحُجَّةَ لِأَنِّي قَلَّدْتُ كَبِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ قِيلَ لَهُ إِذَا جَازَ ذَلِكَ تَقْلِيدُ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَتْ عَلَيْكَ جَازَ لَكَ تَقْلِيدُ مُعَلِّمِ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَتْ عَلَى مُعَلِّمِكَ. Yeah. Jika ia berkata, orang yang bertaklid ini, ya orang yang bertaklid ini berkata begini, saya tahu bahwa saya telah ya mendapatkan kebenaran, walaupun saya tidak mengetahui hujahnya, karena saya mengikuti ulama besar dari guru saya. Sementara saya yakin guru saya tidak akan berkata kecuali dengan hujah, yang barangkali hujah itu saya tidak mengetahuinya. Lihat ya. Orang ini berkata bahwasannya saya yakin benar, walaupun saya tidak tahu hujahnya. Alasannya apa? Alasannya guru saya tidak mungkin berkata tanpa hujah. Ya, walaupun hujah itu tersembunyi pada saya. Maka, ya kata beliau, qila lahu, maka dikatakan kepada orang seperti ini. Ya. Dikatakan kepada orang seperti ini, idza jaza laka taqlidu muallimi, kalaulah bertaklid atau membeo kepada gurumu itu boleh, dan dengan klaim bahwasannya gurumu tidak berkata kecuali dengan hujah yang tersembunyi atasmu, maka konsekuensinya boleh dong kita bertaklid kepada gurunya gurumu itu, ya, dengan klaim yang sama bahwa ia tidak berkata kecuali dengan hujjah. Ya. Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata ya, boleh. Ia bertaklid kepada gurunya gurumu itu. Kalau dia berkata ya, boleh. Maka kita katakan ya. Tarku taqlidi muallimihi ila taqlidi muallimi muallimihi wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amru ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang ini, baiklah kalau kamu mengatakan boleh. Boleh dong. Ya. Kalau engkau mengatakan boleh bertaklid membeo kepada gurunya gurumu, kita berkata lagi, kalau gitu boleh juga kita bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau dia mengatakan ya, kita katakan kalau begitu boleh juga bertaklid kepada gurunya gurumu sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bukankah para sahabat lebih berhak untuk diikuti? Mereka lebih faham. Bukankah para sahabat lebih baik untuk ya di artinya istilahnya kita membeo kepadanya?

Wa in aba dzalika naqadha qawlahu. Kalau ternyata dia tidak mau, dia mengikuti hal itu, berarti ia telah membatalkan pendapatnya tersebut. Ya, kalau dia tidak setuju dengan konsekuensi kita, berarti sama saja ia sudah membatalkan pendapatnya tersebut. Wa qila lahu kaifa tajuzu taqlida man huwa asghar minka wa aqal ilman wa la tujawiz taqlida man huwa akbar wa akthar ilman wa hadha mutanaqid. Ya, kita katakan kepada orang ini, bagaimana kamu membolehkan untuk membeo kepada yang lebih kecil, ya, dan engkau tidak membolehkan untuk membeo kepada yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Kalau kamu membolehkan taklid kepada gurumu, ya harusnya kita ini lebih bertaklid kepada yang lebih tinggi dong derajatnya, yaitu gurunya dia. Kalau kepada gurunya dia boleh, berarti kita juga harus lebih tinggi, boleh bertaklid kepada yang lebih tinggi derajatnya lagi, yang lebih banyak ilmunya, gurunya dia lagi. Ya, sampai mentok kepada para sahabat, karena para sahabat yang paling banyak ilmunya. Maka, ya, kalau misalnya kita membolehkan taklid kepada gurunya padahal ilmunya tidak lebih banyak dari sahabat, tentu taklid kepada sahabat lebih baik lagi, ya, lebih wajib lagi. Fa'in qala, kalau ternyata orang ini berkata begini, oli anna muallimi wa in kana asghar faqad jama'a ilma man huwa fawqahu ila ilmihi fahuwa afsar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Oh, enggak bisa begitu, kata dia. Guru saya, walaupun ya paling kecil dibandingkan dengan guru-gurunya, guru-gurunya terus lagi, tapi guru saya ini sudah mengumpulkan ilmu, ya, ulama-ulama yang berada di atasnya kepada ilmunya. Jadi guru saya itu tentu lebih paham, lebih tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berguru dengan guru-guru ke sana, berarti ilmunya itu sudah terkumpul pada guru saya, kata dia gitu. Qila lahu wa kadzalika man ta'allama min muallimik faqad jama'a ilma muallimik wa ilma man min man fawqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu wa tarku taqlidi muallimik wa kadzalika anta awla an tuqallid nafsaka min muallimik li annaka jama'ta ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmik. Ya, oh, kalau gitu alasan kamu, baiklah. Ya, sekarang kalau misalnya gurumu itu punya murid-murid. Nah, kalau begitu murid-murid gurumu itu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurumunya lagi. Berarti muridnya gurumu itu lebih berhak ditaklidi, lebih berhak kita ngebeo kepadanya karena dia sudah mengumpulkan ya ilmu guru-gurunya lagi. Bahkan dirimu sendiri lebih berhak untuk kamu taklidi, karena kamu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya lagi. Masya Allah. Bagaimana subhanallah al-imam al-muzani ya dalam mematahkan hujah orang seperti ini. Ikhwat al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah al-imam syafi'i rahimahullah memberikan sebuah pokok yang agung dan yang tegas. Yaitu wajibnya memahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana al-Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau sangat mengagungkan perkataan dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصادقين والشهداء والصالحين. Kata beliau, Allah telah menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Ya. Dan telah berlalu juga melalui lisan Rasulullah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi setelah mereka. Ya, karena Rasulullah bersabda misalnya,
yang memuji para sahabat, "La tasubbu ashabi," jangan kamu cela para sahabatku. "Fa wallazi nafsi biyadih," demi diriku yang, demi jiwa yang, demi zat yang diriku di tangannya, kalaulah kamu ya berinfak dengan sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada ya satu mudnya mereka. Rasulullah seringkali memuji para sahabat ya ketika Rasulullah mengabarkan inna satakunu fitan, nanti akan terjadi fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan?" Kata Rasulullah, "Ya tarji'una ila amrikumul awal," kamu harus kembali kepada perkara kalian yang pertama. Berapa banyak pujian-pujian Al-Quran dan Sunnah ya terhadap generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farahimahumullah, kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka. Wahanna'ahum, dan memberikan selamat kepada mereka. Bima atahum min dzalik, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ya derajat seperti itu. Bibulugi a'la manazilis siddiqin, ya mereka telah sampai kepada tempat yang paling tinggi dari tempat para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Hum addau ilaina sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyahaduhu wal yahwal wahyu yanzil alaih, para sahabat juga yang menyaksikan Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Para sahabat langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Ya, fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu para sahabat orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan dari wahyu tersebut, karena Rasulullah telah menjelaskan kepada para sahabat, telah mempraktikkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman wa khasan wa azman wa irsyadan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, baik yang sifatnya wajib ataupun bimbingan. Wa arafu min sunnatihi ma arafna, mereka para sahabat telah mengetahui dari sunnah Rasulullah apa yang kita ketahui, wa jahilna, sementara kita tidak mengetahuinya. Kata Imam Syafi'i, wa hum fauqana.

Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره segala puji bagi Allah jalla jalalu kita senantiasa memuja dan memujinya memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah jalla jalalu dari kejahatan jiwa kita yang tidak pernah berhenti membisikkan keburukan kepada kita. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Semuanya pernah dan terus berbuat dosa. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena Allah menutupi dosa kita. Kita bisa duduk bersama, bersebelahan, dan kita berhusnudzon sama saudara kita. Antum pun berhusnudzon kepada ustaz-ustaz antum. Maka kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah tidak menutup kehidupan kita dengan dosa nantinya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah jalla jalaluh. Tema kita hari ini apa jemaah? Ketika hidayah menyapa. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudillalah. Tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan dia, siapa saja. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka siapa yang akan bisa memberi hidayah kepada dia? Kita mau datangkan ustaz. Ya. Kadangkala orang tua datang ke ustaz, datang ke guru, datang ke kiai. Dia minta tolong anak saya ini. Udah gak benar. Ustaz, seorang yang alim mungkin hanya bisa menyampaikan. Sisanya kembali kepada Allah jalla jalal. Antum datang ke tempat ini tanpa ada yang memaksa. Antum menggerakkan kaki antum. Meninggalkan kesibukan dunia. Sebagian datang dari tempat yang jauh. Tanyakan kepada dirinya. Siapa yang membuat hati ana tergerak untuk datang ke tempat ini? Allah jalla jalaluhu. Maka tiada yang pantas kita katakan kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia Esa. Tidak ada sekutu baginya. Banyak manusia menuhankan selain Allah. Banyak manusia masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Tidak sedikit orang-orang yang menaruh harapan kepada lautan, kepada sawah, kepada jin-jin yang bertebaran. Padahal dia sholat. Dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia katakan itu. Tapi kenapa engkau masih memohon kepada selain Allah? Mana la ilaha illallah yang senantiasa kau zikirkan? Yang kita mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul. Tapi itu bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan. Hati dan raga kita juga ikut la ilaha illallah. Allah tidak punya sekutu. Oleh karena itu, tatkala orang mati, orang kena musibah, dia mengatakan inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik nanti ke Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dengar nama Muhammad disebutkan, jangan diem. Serius gitu kadang-kadang. Kita serius, tapi tatkala kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, langsung sebutin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun, syaqi. Antum fahami kata syaqi. Allah menjelaskan tentang penghuni neraka jahannam. Wahai الَّذِينَ شُقُوا. Adapun mereka yang hidupnya sengsara melarat itu penghuni neraka. Dan malaikat Jibril berdoa mengatakan syaqiyun abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Lalu Nabi mengatakan amin. Celaka sengsara seorang hamba yang dirimu disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Kata Nabi amin. Nabi mengaminkan doa kesengsaraan buat orang yang tidak bersolawat. Tapi di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menginformasikan kepada dia bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersalawat untukmu sekali, bersalawat untuk, maka Allah akan bersalawat buat dia 10 kali. Nabi langsung sujud syukur. Ternyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi 10 kali lipat yang kita bacakan buat Rasulullah SAW. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Manakah Nabi sujud syukur atas nikmat itu. Tapi terkadang, ya, ana tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk bersolawat. Kita tuh, otak kita itu bisa merekam sesuatu dalam jangka waktu akan mulai lupa, akan mulai hilang. Seperti kisahnya Hamdalah. Bagaimana Hamdalah ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa asbahta?" Nanti gimana pagi hari ini? Apa kata Hamdalah? "Nafaqa Hamdalah." Hamdalah munafik. Kata Abu Bakar, gimana inti berani ngomong inti munafik? Kata dia, iya. Kita nih kalau lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita ngelihat tuh surga sama neraka. Tapi tatkala kita pulang, falamma afasnal ahl, wal mal wad dhai'a, ketika kita sudah sibuk sama dunia kita, sama kebon kita, sama harta kita, kita mulai lupa. Kata Abu Bakar, sama ente sama anak. Kata dia, ini Abu Bakar sama. Mengatakan kepada Hamdullah. Mereka bermuhasabah melihat dirinya ini kayaknya gak benar. Tapi kita terkadang merasa, aduh kalau anak mah udah lewat kayak gitu anu Ustaz. Subhanallah. Balik nih jumpain Rasulullah SAW. Lalu Nabi menceritakan kepada mereka, itu hal yang biasa. Beliau mengatakan, walakin sa'atan sa'ah. Gitulah hidup kita. Sekali kita sibuk sama keluarga kita lupa. Ya datang lagi, ngaji lagi. Hidup kita terus akan dalam naungan sang pencipta. Jalla jalaluh. Maka, ana mau tanya nih. Antum, Masya Allah. Berapa kali salawat antum dari tadi sampai antum duduk di situ? Dari tadi pagi. Ada 100? Berapa? Mungkin. Mungkin. Masuk masjid baca sholawat. Nah, sholat tahiyatul masjid baca sholawat. Kan. Terus? Habis gitu? Zikir baca sholat. Masya Allah. Kasih hadiah itu. Masya Allah. Jangan. 10 kali cuma sholawat buat Rasulullah SAW. Dapat buku. Antum bisa bayangin bagi Allah bersolawat buat kita nih. Tapi kadang-kadang kita merasa gak butuh. Tapi biasanya pulang abis diingetin solawat. Ya subhanallah jalan. Gak usah cerita anak mau solawat. Gitu tuh sehari, dua hari, tiga hari. Ingetin lagi aja maaf. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kenapa kajian itu terus diadain dan kita harus terus datang? Antum lihat Al-Qur'anul Karim. Berapa kali Allah ingatkan kita dengan surga? Hampir di setiap surat Allah ingetin kita dengan surga. Dengan kiamat. Terus. Karena apa? Karena kita ini diperintahkan baca Quran. Sehingga di setiap lembaran itu kita ingat. Bahwa kita ini hamba Allah. Jalla jalaluh. Amma ba'd. Hari ini. Tanggal berapa? 14. Udah lewat tuh. Semalam malam. 15. Nah. Ini malam, hari ini hari 16 ya. Ana mau kasih hadiah. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Syakban. Supaya kita tahu nih, ada apa tuh. Kita bukan mau memperingati 16 Syakban, enggak. Kita mau mengingat tentang sejarah kita. Jamaah. Masa satu masjid enggak ada yang jawab. Peristiwa itu bermula dari tanggal 13, 14, 15, 16. Ayyamul Bid sampai 15 doang. Anak kalau tanya 13, 14, 15, ini 16 Syakbannya. Jamaah. Nah. Lailatul Qadar. Anak kasih hadiah. Anak kasih, gak apa. Lailatul Qadar mah bulan Syakban. Itu mah. Tapi gak apa-apa. Kenapa? Kalau di SD ketika guru tanya semua pada angkat tangan. Karena walaupun salah kata bu gurunya bagus gitu kan. Tapi ketika udah gede kalau salah. Jadi akhirnya kita malas angkat tangan. Tapi ini Masya Allah nih angkat tangan. Masya Allah. Tapi jemaah masih ada hadiahnya. 16 Syakban. Nah. pindahnya kiblat. Enggak sih. 16 bulan iya kiblat itu pindah. Tapi ada peristiwa 16 Syaban. Ana tutup. Pada perang Qadisiyah, jemaah. Runtuhnya dinasti Persia. Tatkala Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Qadisiyah. Perang itu terjadi mulai tanggal 13, 14, 15. Perang 32.000 melawan 120.000 dengan pasukan gajah mereka. Allah menangkan umat Islam pada waktu itu. Tanggal 16 Syaban. Antum baca tuh sejarahnya. Tanggal 16 Syaban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Uswatun Hasanah. Terakhir anak kesini belum ada AC ya ma. Atau ingat? Hah? Belum. Baru semalam katanya sih dipasang. Masya Allah. Antum tuh. Ada orang-orang yang menghargai kehadiran antum di sini. Takut kepanasan. Karena ini bulan Syaban udah mulai bulan puasa. Udah mulai dianjurkan puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW di bulan Syaban tuh hampir penuh puasa. Di bulan Syaban itu. Maka mereka datangkan AC ini. Semoga yang memberikan AC itu catat kebaikan dia sama Allah SWT. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata iblis enggan. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dan dia juga iri. Kenapa ini makhluk yang baru, yang belum pernah beribadah kepada Allah, aku disuruh sujud buat dia. Ini salah satu yang menghalangi hidayah datang. Kesombongan. Kata iblis, ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini orang diciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Para jemaah, kita lihat terkadang perasaan kita yang membuat kita lebih baik dari orang lain. Padahal pada sejatinya enggak. Orang itu lebih baik dari kita. Oleh karena itu tatkala Allah berfirman di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum itu meledek, menghina, merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi dia itu lebih baik. Kita yang kadangkala sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik dari orang lain, susah dapat hidayah. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Di surat Sa'd ayat 77 sampai 83. Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Kau keluar dari surga. Ini awal terjadinya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Allah mengatakan kepada iblis, keluar kau. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna alaika laknati. Dan atasmu laknatku sampai hari pembalasan nanti. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia nanti. Iblis percaya dengan hari kiamat. Dan iblis percaya kalau yang mengabulkan doa itu cuma Allah Jalla Jalalu. Kalau doanya iblis dikabulkan sama Allah, Masihkah antum akan malas berdoa? Iblis saja doanya dikabulin. Masa kita gak mau berdoa sama Allah? Allah tuh janji, kau minta aku kasih, kata Allah. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal mumdharin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu yang sudah diketahui. Setelah iblis dapat penangguhan waktu, iblis bersumpah. Dan iblis dalam sumpahnya, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kehormatanmu ya Allah, lihat. Iblis aja bersumpah dengan nama Allah. Masihkah ada di antara kita yang bersumpah demi bapakku, demi gunung, demi apa? Subhanallah. Iblis mengatakan, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku akan sesatkan semua manusia itu. Ajma'in semuanya. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tidak akan bisa menyesatkan adalah hamba-hamba pilihanmu. Hamba-hamba yang ikhlas, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 17 tentang sumpah iblis ini. Kata iblis, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku ya Allah akan godain manusia. Dari mana? Dari depan mereka. Dari belakang mereka. Dari arah kanan mereka. Dari arah kiri mereka. Dan engkau kelak akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur kepadamu. Pertanyaannya, apakah iblis berhasil menjadikan kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur? Iya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah SWT. Kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nikmat Allah berikan bertahun-tahun, kena musibah sekali, terbakar tokonya, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat. Subhanallah. Puluhan tahun kau buka toko, kau buka usaha, baru sekali Allah jadikan kau bangkrut. Kau lupa dengan nikmat puluhan tahun itu. Itu iblis yang godain kita untuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian itu, iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis dikeluarkan bersama bapak kita, Nabi Adam dan ibunda kita Hawa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qullah bitu minha jami'an. Kalian semuanya turun. Turun dari surga. Para jamaah, asal usul kita dari surga, asal usul iblis sama juga di surga. Tapi yang iblis jelas pulangnya akan ke neraka. Kita, wallahu a'lam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ini hidayah. Kata Allah, adapun ketika datang kepada kalian dari aku hidayah. Ketika kajian disampaikan, ketika nabi-nabi diutus, petunjuk dibacakan, Al-Quran dibacakan. Allah katakan, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Barang siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang ini kalau sudah disapa sama hidayah, sudah enggak ada rasa takut mereka. Mereka tidak akan bersedih. Mereka akan siap menghadapi apa saja. Di dunia, mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan cemas. Karena hidayah udah datang sama aku. Mau diapain? Orang mencela dia. Orang meledek dia. Bahkan mengusir dia. Mungkin mem-PHK dia. Apa saja keburukan. Tapi kalau dia nyampe, Allah katakan, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak cemas dengan masa yang akan datang. Sudahlah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat yang turun, ketika hidayah datang lihat tolak, maka neraka tempat mereka dan mereka kekal di dalamnya, jemaah. Kata-kata khalidun ini mengingatkan kita kekal, bahwa kita ini di sini enggak kekal. Walaupun kita susah hidupnya, enggak kekal. Orang umpamanya susah hidup dari umur 17 tahun, Ustaz. Anak belum punya rumah sampai umur 60 tahun, Ustaz. Masih ngontrak sama sekarang, enggak apa-apa. Kenapa? Kau enggak akan kekal. Yang punya rumah tuh bakal meninggalkan juga. Tapi nanti surga dan neraka kekal di sana, jemaah. Kita akan lihat. Allah katakan orang yang mengikuti hidayah dari Allah, dia tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak akan takut. Dan sejarah mencatat itu. Allah catat hal itu dalam Al-Quranul Karim. Ketika hidayah menyapa mereka. Yang pertama, tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu tukang sihirnya Fir'aun? Bertahun-tahun kerjanya penyihir. Ya, dia tidak pernah kenal sama Allah. Enggak ada sholat, enggak ada zikir. Ya sudah. Kerjanya dia menyihir, menipu orang, memohon kepada selain Allah, bahkan menuhankan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu Musa?" إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.
1: Ini diperintahkan Nabi Musa, kau jumpai Fir'aun. Dakwain Fir'aun, datengin.
0: Jadi mendakwain pemimpin itu didatengin. Dengan bahasa yang halus. Dalam ayat lain Allah mengatakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan kepada Fir'aun itu, قَوْلًا لَيِّنًا. Perkataan yang lembut. Ya, Fir'aun yang aku Tuhan, kita ngomong lembut. Nabi Musa disuruh berlemah lembut dengan Fir'aun. Tujuannya apa? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Dengan harapan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi ternyata setelah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dilemparkan tongkat Nabi Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Jadi ular. Tangannya dikeluarkan, putih menjadi cahaya. Apa kata Fir'aun? Nih, ente penyihir ente. Ente tukang sihir. Ana punya penyihir banyak. Maka dikumpulin. Dan antum ketahui, Fir'aun ini tahu kalau tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu dari Allah. Fir'aun itu tahu. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun di surat Thaha ayat 102. Qala laqad alimta, di surat Al-Isra awat. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aun mathbura.
1: Fir'aun, kau tahu kalau mujizat-mujizat yang turun itu, yang nurunkan itu Allah. Kau tahu. Di sini kesombongan orang. Dia tahu ini benar nih. Tapi karena kesombongan dia, sama dengan cerita iblis. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, ayo kumpulin. Tarung antara sihirmu dan sihirnya. Tukang-tukang sihir yang penyihir-penyihir handal. Di sini salah satu skenario Allah yang indah. Nabi Musa mau berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Tapi sulit Nabi Musa mengumpulkan mereka. Siapa Nabi Musa sehingga bisa mengumpulkan mereka? Ternyata yang mengumpulkan mereka siapa? Fir'aun. Dikumpulin semua. Dalam hari yang semua orang datang. Mereka datang untuk melihat kemenangan penyihir-penyihir. Wah, pertunjukan. Kumpul. Mulai tukang sihir ini datang ke Fir'aun. Dia tanya, "Ainnalana la ajrun? Innalana la ajrun in kunna nahnul ghalibin?" Dia tanya, "Wahai raja, kalau kita menang, kita dapat fulus. Dapat upah kalau kita menang." Tukang sihir ini yang bertahun-tahun melakukan sihir, dalam pertunjukan itu mengharapkan kemenangan mereka masih. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti kata dia. Kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada raja. Jadi orang-orang khusus. Jadi ring satunya Fir'aun. Udah mulai terjadi dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Disaksikan oleh orang banyak. Jumlah penyihir ini. Riwayat-riwayat yang paling sedikit menyebutkan 40 orang penyihir. Awalnya banyak, kemudian diseleksi, tinggal 40 orang penyihir. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, entah bagaimana model tempat pertunjukannya, yang jelas disaksikan oleh orang banyak, dan Fir'aun.

Supaya kita ambil pelajaran tuh. Yang berdakwah juga mengambil pelajaran dari bagaimana beratnya dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian yang mendapatkan hidayah juga mengambil pelajaran bagaimana beratnya siksaan yang ditimpa oleh Bani Israel dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita lihat kejadian ini, tukang sihir ini yang sudah bertahun-tahun kerjanya nyihir. Kata Nabi Musa, kalian lemparin, kalian dulu yang lemparin. Fa'alqaw hibalahum wa'asiyahum wa'isiyahum. Lalu mereka melemparkan buhul-buhul tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Waqalu, dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Antum lihat, ini penyihir Fir'aun mengatakan bi'izzati Fir'aun, kesyirikan dengan kehormatan Fir'aun. Dan iblis ketika bersumpah, apa kata dia? Fabi'izzatika, dengan kehormatanmu ya Allah. Antum lihat perbedaan di sini. Tukang sihir sampai detik-detik terakhir mereka masih melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda mau beriman, enggak ada. Qalu bi'izzati Fir'auna inna lanahnul ghalibun, pasti kita menang. Ini keberkatan mereka. Enggak ada insyaallah wala apa, pasti. Selesai mereka lemparkan itu tali-tali dan tongkat-tongkat menjadi ular dalam pandangan orang. Sihir ini tidak merubah benda itu jadi ular. Enggak. Yang disihir itu matanya orang. Jadi kelihatannya seperti ular. Nabi Musa pun melihat ular. Fa'alqa Musa 'asah. Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Itu ularnya Nabi Musa memakan semua tongkat-tongkat yang dilemparin. Kalau 40 tukang sihir, berapa tongkat dan berapa tali? 40. Dimakan sampai habis. Apa yang terjadi? Antum lihat. Tukang-tukang sihir ini ketika melihat kejadian itu, Allah katakan, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Kita semua beriman dengan Rabbul Alamin. Baru saja mereka masih berbuat syirik, jemaah. Tapi ketika hidayah menyapa, langsung sujud dia, jemaah. Dia tadi masih mengharapkan bisa dekat sama Fir'aun. Masih bisa mendapatkan imbalan dari Fir'aun. Tapi ketika hidayah datang, mereka sujud dan mengatakan, aman Nabi Rabbil Alamin. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun ketika melihat kejadian itu, apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kalian beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Fala sawfa ta'lamun. Tuf. Musa itu guru kalian yang ngajarin kalian sihir. Jadi ini permainan aja nih. Subhanallah. Kalau sudah tertutup hatinya melihat ke keajaiban Allah, tetap dia akan menolak. Apa kata Fir'aun? Fala saufa ta'al. Kalian akan tahu apa yang aku akan berikan sanksi kepada kalian. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum ajma'in. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara bersilang, lalu aku akan salib kalian supaya orang-orang tahu. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun? Qalu la bair. Qalu la bair inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak apa-apa.

akan membahayakan kita. Kita bakal balik ke Tuhan kita. Kita bakal mati memang. Kita akan balik ke Allah. Kau mau bunuh kita sekarang atau kapan? Kita bakal balik sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kita berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Puluhan tahun mereka kerjanya jadi tukang sihir. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Setelah kejadian itu, tukang-tukang sihir itu benar dibunuh dan disalib. Tapi apakah membahayakan mereka? Tatkala hidayah sudah datang menyapa. Kita mau diapain, mau dibunuh pun kalau kita sudah merasakan yang namanya iman. Kita akan siap melakukan apa saja. Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bersedih dan tidak akan cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah ini, dia mengatakan, kanu min awwalin nahar sahara fasaru min akhirihi syuhada abarara. Mereka pagi harinya masih tukang sihir, sore harinya sudah mati syahid mereka. Antum lihat jarak ketika hidayah itu datang. Ada orang yang belum beramal kebajikan sedikit, cuma iman dia. Tapi di sini, ketika seorang merasakan halawatul iman, manisnya beriman, tukang sihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Dia tahu ini gak mungkin sihir. Dia lihat tuh ular-ular beneran yang makan tali-tali mereka. Maka tatkala sudah bercampur keimanan dengan darah dan jantung kita, maka mereka akan siap melakukan apa saja. Abu Sufyan, ketika dia berada di Romawi, di Syam, ditanya oleh pemimpin Romawi tentang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikutin, kemudian murtad? Apa kata Abu Sufyan? Kada. Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya. Sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah. Maka tatkala Raja Romawi ini Herakl melihat. Mendengar ucapan Abu Sufyan. Apa kata dia? Kadzalikal iman. Idza khalaqat bashashatuhu alqulub. Begitulah keimanan. Ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati, enggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh dia siap dibunuh. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi. Kita akan bercerita tentang orang-orang yang tatkala hidayah menyapa mereka, apa yang mereka lakukan. Tadi tukang sihir Fir'aun, Allah menyebutkan beberapa di Al-Quranul Karim. Kita akan baca tentang Ashabul Ukhdud.
Bagaimana tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumamah bin Affan, seorang sahabat Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin kabilah. Dan ternyata surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanggapi buruk oleh Thumamah bin Affan. Bahkan Thumamah bin Affan membunuh sebagian sahabat Nabi. Thumamah bin Affan ini pemimpin Bani Hanifah yang berada di Najd. Dia itu pemimpin mereka. Dia bunuh sebagian sahabat Nabi. Yang bisa dia siksa, dia siksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa darahnya Thumamah halal untuk dibunuh. Suatu saat Thumamah bin Affan mau berangkat umroh. Dan umrohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka melaksanakan umroh pada waktu itu. Karena mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dicampur adukkan dengan kesyirikan. Mereka tawaf, mereka sa'i. Kalau haji mereka wukuf. Mereka juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mereka lempar jamrat. Mereka lakukan itu. Cuma bercampur dengan kesyirikan. Thumamah bin Affan berangkat. Ketika dalam perjalanan, dia lewat daerah dekat Madinah, ternyata di situ ada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah. Takut ada serangan-serangan dari luar, ditangkaplah Thumamah bin Affan. Para sahabat enggak ada yang kenal sama Thumamah bin Affan. Nih orang musyrik tangkap udah. Bawa diikat di Masjid Nabawi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dilihat ada Thumamah diikat. Tiang Masjid Nabawi itu dari pelepah, dari batang pohon kurma dan banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Thumamah, "Atadruna man akhadtum?" Nah ditanya sama sahabatnya, "Kalian tahu siapa nih yang kalian tangkap ini?" Baik jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini?" Qalu, "La ya Rasulullah, enggak tahu kita siapa ini." Faqala hadza Thumamah bin Affan al-Hanafi. Ini pemimpinnya kabilah Bani Hanifah. Thumamah bin Affan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menghalalkan darahnya. Tapi itulah hikmah Allah. Para sahabat enggak tahu. Kalau tahu mungkin sudah dibunuh oleh para sahabat. Karena darahnya dihalalkan. Ini yang membunuh sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahsinu asarahu." Kalian tawan dia dengan baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah SAW atau sebelumnya Nabi menghalalkan darahnya. Ketika sudah ditangkap disuruh berbuat baik kepada dia. Karena Islam itu tidak ditebarkan dengan pedang. Rasulullah SAW lebih senang kalau orang-orang semua dapat hidayah. Bahkan tatkala Daus, Amr, Tufail bin Amr ad-Dausi, ketika dia diutus sama Rasulullah SAW berdakwah bertahun-tahun, ternyata kaumnya gak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka dia ngomong sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna dausan qad aba wa bagha, fad'ullaha alaihim." Wahai Rasulullah SAW, tuh Daus, aku udah berdakwah bertahun-tahun, mereka enggan dan mereka berbuat kezaliman. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW berdoa, mereka sudah ada desas-desus mengatakan, "Halaka Daus, hancur Daus ini, sudah habis." Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim." Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka, ya Allah. Betul,
Tufail pulang dibawa tuh kabilahnya, kira-kira 70 keluarga masuk Islam semuanya. Rasulullah SAW ingin orang dapat hidayah. Kenapa kita suka orang itu masuk neraka, jemaah? Harapan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian lakukan atau perlakukan Sumamah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya mengatakan, ijma'u ma indakum min ta'am. Kalian punya makanan, kirimkan ke Sumamah. Subhanallah. Ontanya Nabi suruh perah susunya, suruh kasihkan Sumamah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau sholat, diampiri Sumamah. Kita lihat di penjara, di mana? Di masjid. Masjid itu tempatnya orang-orang baik. Sehingga ada harapan dia jadi baik. Tapi kalau di penjara sama maling-maling, sama perampok-perampok ya. Anak kadangkala, anak pernah mengunjungi tahanan. Ada salah satu kerabat yang ditahan. Anak ngeliat, gimana dia mau bener ya. Kalau dikumpulin sama perampok-perampok yang wajahnya gak ada cahaya sama sekali. Keluar dari penjara, dapat berapa tahun, balik lagi ke penjara. Karena kumpulannya sama orang-orang yang gak benar. Ini Sumamah bin Affan, di penjara di masjid. Ditahan di masjid. Sehingga dia lihat orang-orang baik yang keluar masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat diampiri Sumamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma indaka ya Sumamah? Apa yang kau miliki wahai Sumamah? Faqala, indi ya Muhammad khair. Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Masih dia dengan kesombongannya. Fa in taqtul, taqtul dha damin. Wa in tun'im, tun'im ala syakirin. Wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumamah enggak ngomong sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ngomong ya Rasulullah. Dia tidak ngomong wahai Nabi Allah, enggak. Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau minta tebusan harta, sebutkan nominalnya berapa aku kasih. Ini kesombongan. Amar Rasulullah SAW ditinggal sholat beliau. Besoknya gitu lagi. Dihampiri amar Rasulullah SAW. Ma indaka ya Sumamah. Apa yang kau miliki? Sumamah mengatakan, laisa indi illa ma qultu laka min qabl. Nggak ada yang lain yang kemarin aku katakan itu. Kalau engkau membunuh, kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta tebusan, sebut kenapa yang kau inginkan. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi. Sama jawaban Utsamah dan sama pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah nih, kayaknya Sumamah udah gak bisa. Udah selesai 3 hari ditarbiyah di situ. Diajak untuk masuk Islam, tapi ternyata jawabannya tetap enggak ada keinginan untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atliqu Sumamah." Kalian bebaskan Sumamah. Pergi Sumamah. Keluar, dia tinggalkan Masjid Nabawi. Lalu dia cari kebun kurma. Dia masuk di sela-sela kebun kurma. Di dekat baki sana. Ontanya itu diturunin. Lalu dia mandi di sana. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia belum tahu tentang adab. Karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad,
Padahal enggak boleh kita manggil Nabi dengan namanya. Dia mengatakan, ya Muhammad, wallahi ma kana ala dhahril ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Demi Allah, kata dia, tidak ada di muka bumi ini wajah manusia yang lebih aku benci daripada wajah. Wa ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Dan tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu. Wa ma kana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu sebelum ini. Lalu dia mengatakan, adapun sekarang, maka tidak ada wajah yang lebih aku cintai lebih dari wajahmu. Tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agamamu. Lalu dia mengatakan, laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Aku telah membunuh beberapa sahabatmu. Bagaimana caraku sekarang menghapuskan dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasriba alayka ya Thumama, fa innal islama yajubu ma qabla. Enggak ada celaan buat engkau wahai Thumama. Islam itu menghapuskan semua yang dulu pernah dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Thumama, di mana Allah telah menetapkan bagi dia keislamannya. Maka Thumama yang tadinya bersedih mulai tampak keceriaan di wajahnya, karena dia takut udah masuk Islam tapi dosaku banyak, bahkan aku membunuh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Thumama mengatakan, wallahi la usibanna minal musyrikin adaf ma asabtu min ashabik. Demi Allah, aku akan menimpakan kecelakaan, kejahatan, keburukan kepada orang-orang musyrik berlipat ganda dari apa yang pernah aku lakukan kepada orang-orang, kepada sahabatmu. Barusan dia masih membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang siap untuk mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adha anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dini. Aku akan menjadikan semua diriku, pedangku, sahabat-sahabatku untuk membelamu dan menolongmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cerita bahwasanya ana itu mau berangkat umroh. Kemudian aku ditangkap sama pasukanmu itu. Fama tara an af'al? Kira-kira menurutmu gimana sekarang? Aku pulang atau aku lanjutkan umroh? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Indi li ada'i umra'ita, umratika, walakin ala syiratillah wa rasulih." Kau laksanakan umrahmu, tapi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesyirikan lagi. Lalu Nabi ajarkan dan berangkat. Dikatakan oleh sejarawan, Thumamah itu yang pertama bertalbiyah jemaah dengan talbiyah Islam. Talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka malaktahu wa ma malak. Mereka mengatakan, tidak ada sekutu bagi Allah kecuali sekutumu ya Allah, yang kau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Mereka mengatakan itu. Thumamah ketika datang ke Mekah, maka Thumamah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang pada marah. Siapa ini? Anak-anak muda pada mau memanah Thumamah bin Affan. Akhirnya orang-orang yang tua, ini tahu siapa dia ini. Ini pemimpin yang kobiyah Bani Hanifah yang kita makan dari mereka. Di Mekah enggak ada pertanian. Pertanian itu adanya di daerah Najd.
Di kampungnya Sumama. Sumama yang biasa ngirim gandum ke situ. Lalu orang-orang mengatakan, datang kepada dia, engkau ada apa Sumama? Sobaut. Engkau murtad. Kau tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu. Kata dia, lah, ma sobaut. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah satu butir gandum. Satu butir gandum pun tidak akan sampai ke Mekah ini sampai Muhammad mengizinkannya untuk datang ke tempat ini sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dilakukan Sumama. Dia pulang kampungnya, tidak ada lagi gandum yang dikirim ke Mekah. Sampai penduduk Mekah kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Mereka enggak bisa mohon sama Sumama. Kenapa perkaranya Sumama ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang musyrikin tulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Akhid nabika tasilur rahim wa tahuddu ala dzalik." Wahai Muhammad, kita tahu sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang yang menyambung rahim. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi utusan Allah, Nabi itu dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai menyambung rahimnya. Maka orang musyrikin dia mengatakan, kita tahu engkau itu orang yang pandai menyambung rahim dan engkau menyuruh orang menyambung rahim. Wa inna Thumamata bin Athal qad qata'a anna miratana wa atharra bina. Ini Thumama sudah, apa istilahnya sekarang, embargo. Dikatakan orang yang pertama mengembargo itu Sumamah bin Affan. Sumamah itu sudah memutus makanan kita. Enggak ada makanan yang datang ke Mekah. Fa'in ra'aita an taktuba ilaihi. Kalau kau lihat, kalau engkau merasa dia harus memutus embargonya, kau lakukan. Antum lihat, Rasulullah SAW pernah 3 tahun diembargo, dibaikot oleh orang-orang Mekah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka makan daun-daunan jamaah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah menginjak sesuatu di malam hari yang basah. Dia pegang dan dia masukkan ke mulutnya. Kata Sa'ad, aku enggak tahu sampai hari ini apa yang masuk ke mulutku. 3 tahun mereka melakukan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai susah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi, apa manfaatnya membuat orang lain susah? Maka Rasulullah SAW kirim surat ke Sumama, kirim tuh makanan ke mereka. Dikirim. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Sumama bin Affan tidak sampai situ keimanan dia. Ketika Bani Hanifah murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Murtad Bani Hanifah. Di mana mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Sumamah bin Athal berceramah di kaumnya. Kalian tahu bahwasanya Musailamah ini kadzab. Ayat-ayat yang dia bacakan enggak ada apa-apanya dengan Al-Qur'anul Karim. Surat-surat yang turun kepada Musailamah al-kadzab. Antum kalau baca itu, bagaimana orang bisa percaya? Ada suratnya mengatakan, ya difda, wahai kodok, wahai kodok. Itu orang percaya kalau itu ayat Al-Quranul Karim. Atau itu wahyu dari Allah. Sumama bin Athal, alhamdulillah dia berhasil menyelamatkan 3,000 dari kaumnya. Untuk tidak murtad. Jamaah. Seperti itulah ketika hijayah menyapa. Umair bin Wahab Al-Jumahi. Umair bin Wahab Al-Jumahi. Ketika itu dia masih musyrik. Ini kejadian setelah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pukulan telak terhadap orang-orang musyrikin. Pemimpin-pemimpin mereka pada mati. Akhirnya suatu hari, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu pemimpin orang-orang musyrikin. Majikannya Bilal bin Rabah. Yang terbunuh di Perang Badar. Ini anaknya.
namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan nanti ini masuk Islam juga dia. Tapi setelah perang Badar dia dalam kondisi sakit hati. Dia ngobrol sama Umay bin Wahab al-Jumahi. Cerita tentang orang-orang yang terbunuh, kesedihan mereka ya. Dan Umay bin Wahab diceritakan dia itu adalah syaitanun min syayatini Quraisy. Syaitannya bangsa Quraisy. Umay bin Wahab. Dia sering menyakitin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di Mekah. Sahabat Nabi juga disakiti oleh Umair bin Wahab. Anaknya Wahab bin Umair bin Wahab al-Jumahi masuk tawanan perang Badar. Ada di kota Madinah. Lalu dia lagi ngobrol sama Sofwan bin Umayyah tentang bagaimana nih dengan tawanan-tawanan itu. Kita harus tebus. Katanya Umair benar yang dikatakan Sofwan. Apa kata dia? Wahai Sofwan, ana ini andai kata bukan karena utang ana yang banyak dan ana punya keluarga yang ana takut mereka nanti melarat kalau ana tinggal, aku akan berangkat. La rakibtu ila Muhammadin hatta aqtulah. Sallallahu ala nabiyina. Aku akan datang ke Madinah sampai aku bantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Sofwan? Kalau gitu Sofwan orang kaya. Bahkan dia itu pedagang baju-baju perang. Kata Sofwan, aku jamin semua. Utangmu lunas. Keluargamu menjadi keluargaku. Pulang Umar bin Wahab. Dia suruh pedangnya untuk diasah. Dan dicelup, diracun. Setelah siap, dia berangkat. Kata Umair bin Wahab sama Sofwan, kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita nih. Lalu Umair bin Wahab sampai kota Madinah. Orang-orang musyrikin ke Madinah gak masalah. Karena mereka datang untuk menebus tawanan-tawanan perang Badar. Tapi dengan pedangnya. Umar bin Khattab lagi duduk-duduk sama sahabat Nabi. Ngelihat Umar bin Wahab bawa pedang. Kata Umar bin Khattab, nanti tunggu sini. Tunggu di luar. Umar bin Khattab masuk menjumpai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan, ya Nabi Allah, hadha aduwullah. Umar bin Wahab, qad ja'a mutawashihan saifahu. Wahai Rasulullah, nih, wahai Nabi Allah, ni Umar musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala fa adkhilhu alayya, masukkan dia sudah. Masuk dengan pedangnya, tapi tali pedangnya diikat ke lehernya sama Umar bin Khattab. Umar takut ada apa-apa sama Rasul, ditarik. Dipegang terus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsilhu ya Umar. Umar lepas dia. Ya Umar. Diam, dilepas sama Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Umair bin Wahab. An'im sabahan. Artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad akramanallah bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umair. Bissalam, tahiyati ahli jannah. Allah telah memuliakan kita dengan ucapan selamat yang lebih mulia dari yang kau katakan, yaitu assalamu alaikum, tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, ah itu mah ana enggak tahu tuh, kata Umar. Ana baru tahu dari ente itu, kayak gitu. Dia memang tujuannya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kau datang mau ngapain?" Kata, "Aku datang mau nebus tawanan." Yang ditawan di sini. Lalu kata Rasul sallallahu, "Itu pedang kenapa ada di dadamu? Kau datang katanya mau urusan tawanan, tapi kenapa ada pedang?" Kata Umar, qabba
Allah min suyuf wahal agnat syai'an. Kata dia, mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini. Apa ada gunanya pedang ini? Katanya, enggak ada, cuma sekedar dia pikir cuma daya lah. Karena di musim perang ya dia pakai pedang. Qala usduqni mal ladzi ji'ta lahu. Kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu yang sudah aku katakan. Enggak ada yang lain-lainnya. Tidak. Kata Rasulullah SAW, bal qa'adta anta wa Sufwan bin Umayyah fil Hijr. Engkau pernah duduk berduaan sama Sufwan di Hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di Perang Badar. Kemudian engkau berkata, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau berkata, andai kata bukan karena utang yang banyak dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku. Kemudian Sufwan menjamin semua itu. Dia menjadikan keluarganya seperti keluargamu jadi keluargamu. Dengan catatan engkau membunuhku. Wahai Umar, Allah akan menghalangimu. Kau tidak akan bisa membunuh aku. Apa kata Umar? Dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Kata Umar, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk bima kunta ta'tina bihi min khabari sama. Wahai Rasulullah, kita mendustakanmu dengan wahyu-wahyu yang turun dari langit, kita mendustakanmu. Adapun urusan ini, itu tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Sufwan. Dan aku tahu yang ngasih kabar kepadamu adalah Allah Jalla Jalla. Lalu dia memuji Allah dan dia umumkan Islamnya. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dini. Ajarin nih Umar tentang agamanya. Ajarin dia Al-Quran. Terus tawanan dia bebasin. Suruh dia pulang. Lalu Umar ngomong, ya Rasulullah, aku dulu memiliki usaha yang sangat besar untuk mematikan cahaya Allah. Aku sering menyakiti sahabat-sahabatmu. Aku ingin kau izinkan aku balik ke Mekah. Izinkan aku ke Mekah. Untuk apa? Aku ingin berdakwah kepada mereka, mengajak kepada Islam. Rasulullah SAW kasih izin, boleh kau berangkat. Berangkat ke Mekah. Sufwan bin Umayyah yang menanti berita di kota Mekah, dia berbicara kepada teman-temannya, abshiru, kalian bergembira, sebentar lagi ada berita yang datang, kalian akan lupa dengan peristiwa Badar, kalian akan lupa dengan sakit hati kalian di perang Badar. Sufwan nungguin. Ternyata ada berita sampai ke Mekah kalau Umar bin Wahab masuk Islam. Antum lihat, yang berhak membagi hidayah itu Allah. Maka Sufwan bersumpah, aku gak akan ngomong sama Umar bin Wahab. Gak diajak ngomong-ngomong. Berusaha. Umar bin Wahab berdakwah. Dan alhamdulillah, banyak orang yang masuk Islam lewat tangannya Umar bin Wahab. Dia udah belajar. Di sini orang kalau mau berdakwah itu belajar dulu. Kalau udah dapat hidayah, alhamdulillah ngaji. Setelah itu dapat ilmu, ya gak harus ilmu yang jadi ustaz. Enggak. Kau sudah bisa menyampaikan, ini yang kau sampaikan kepada keluargamu, kerabatmu. Masyaallah ikhwan. Begitulah tatkala hidayah menyapa seseorang. Khansa. Siapa yang tahu sama Khansa? Ana mau kasih hadiah. Ini sahabat Rasul SAW, Khansa. Ada yang kenal sama Khansa? Penyair Arab. Masuk Islam dia. Masya Allah.
dikirimkan ke sini. Khalsah ibunya para syuhada. Nah, ketika dia masuk Islam sama kaumnya, Rasulullah SAW kadangkala minta Khalsah supaya menyebutkan syair-syairnya. Dia wanita penyair. Khalsah itu bukan namanya. Khalsah itu namanya Tumadir binti Amr ibn Syarid ibn Rabah ibn Tha'labah. Sebutkan tadi penyair Arab yang terkenal. Bahkan ada salah satu penyair Arab mengatakan, laki ini, sebenarnya aku nih yang paling handal membuat syair. Kalau enggak ada Khonsa. Cuma ada Khonsa. Dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam, di masa jahiliyah dia, dua saudaranya tewas. Namanya Sakhr dan Muawiyah. Ketika mati kedua saudaranya ini, Khonsa menangis. Dan mulai saat itu syair-syairnya Khonsa ini semakin banyak. Karena dia untuk ngobatin kesedihan dirinya, dia bikin syair-syair. Dan dia pernah mengatakan, andai kata tidak banyak orang yang nangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri, kata Khonsa. Karena dia gak kuat menahan musibah yang ditimpa dia. Ini ketika masa jahiliyah. Maka Khonsa di matanya itu ada beberapa mungkin garis tangisan air matanya. Umar bin Khattab pernah menanyakan, kenapa Khonsa itu? Dulu aku sering menangis. Tentu melihat orang kalau sering menangis lama-lama akan ada hitam bekas. Dulu aku menangis karena saudaraku yang dua itu. Kata Umar bin Khattab, kau tahu keduanya itu di neraka. Iya, dan aku pun sekarang menangisi keduanya karena keduanya masuk neraka. Kata Khonsa. Ketika masuk Islam, Khonsa ini menikah beberapa kali, dia punya anak 4. Ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah disebutkan terjadi tahun 14 Hijriah. Ada yang mengatakan 15 ya. Tapi kejadiannya tadi tanggal 13, 14, 15, 16. Hari kedua, malam harinya tuh Khonsa ngumpulkan anaknya yang 4. Anaknya yang 4 dikumpulin. Dia mengatakan, ya baniya, innakum aslamtum wahajartum mukhtarin. Wahai ananda, kalian masuk Islam dan kalian hijrah itu tanpa paksaan, karena keinginan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Innakum labanu rajulin wahid, kama annakum banu imra'atin wahidah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, kalian ni anak satu orang. Ibunya tidak berzina dalam masa jahiliyah. Kalian anak satu orang dan ibu kalian satu. Ma khuntu abakum wala fadhahtu khalakum. Aku tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu. Ini di masa jahiliyah jemaah. Maka yang antum tahu, Hind binti Utbah ketika dia membaiat Rasulullah SAW, lalu Nabi membaiat para wanita agar mereka tidak berzina. Apa kata Hind? Kata Hind binti Utbah, awa taznil hurrah. Apa mungkin wanita yang bebas itu berzina? Ini di masa jahiliyah jemaah. Mereka berpikir, apa mungkin orang bebas, orang merdeka berzina? Karena yang ma'ruf berzina itu biasanya para budak-budak. Maka nih Khonsa di masa jahiliyahnya gak pernah berzina. Bagaimana kita melihat kondisi umat Islam sekarang? Yang na'udzubillah. Jahiliyah aja mereka menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan. Kata dia, aku tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian. Wala fadhahtu khalakum. Aku juga tidak pernah melecehkan paman-paman kalian dari pihak ibu kalian. Wala hajjantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Aku tidak pernah mencampur nasab kalian atau merubah nasab kalian. Karena tahu, kadang-kadang ini anaknya orang, ibunya berzina sama orang, kemudian ini anak terus nasabnya sama nasab bapaknya, dapat warisan. Berapa dosa ibu yang berzina itu? Dia mencampur nasab, warisan dan yang lain.
وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين. Kalian sudah tahu semua apa pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang kafir. Wa'lamu anna ad-daral baqiyata khairun min ad-daril faniyah. Ketahuilah bahwasanya negeri yang abadi lebih baik daripada negeri yang fana. Lalu dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian besok perang. Kalau besok kalian masih hidup, kalian berangkat hadapi musuh kalian. Semoga Allah membantu kalian. Kalian kalau melihat perang sudah mulai pepanas, kalian masuk ke tengah-tengah. Kemudian kalian kalau menang, alhamdulillah. Dan kalian kalau mati, kalian akan mendapatkan kemenangan yang lebih abadi. Besoknya berangkat. Satu persatu anaknya berangkat. Sebelum anaknya itu perang, anaknya membacakan bait-bait syair. Lalu dia masuk, mati. Peperangan itu bukan jauh jamaah ya, kelihatan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin perang Qadisiyah, ketika itu sedang sakit kena bisul. Dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia tengkurap melihat peperangan dari atas. Wanita-wanita Khonsa dan beberapa wanita yang hadir pada waktu itu bersama anak-anak, subhanallah jamaah. Anak-anak kecil mereka ikut hadir pada waktu perang Qadisiyah. Apa tujuannya? Membantu yang sakit, yang terluka apa. Khonsa melihat anaknya satu persatu tewas. Yang kedua tewas. Yang ketiga tewas. Yang keempat tewas. Ketika dia dapat berita semua anaknya mati, apa kata dia? Alhamdulillah. Antum lihat perbedaan dia tatkala saudaranya dua tewas, dia menangisi saudaranya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmat. Alhamdulillah yang memuliakan aku dengan tewasnya mereka, dan aku berharap dari Rabbku agar aku dikumpulkan bersama mereka di tengah-tengah rahmat Allah. Orang yang dapat hidayah, tatkala dia dapat musibah, akan berubah. Anda masih ingat cerita di Batam, kalau nggak salah. Ada seorang polisi yang ditabrak. Mobilnya ditabrak dari belakang. Turun dari mobil, yang turun polisi ternyata. Kita nabrak bukan polisi aja ribut, gimana kalau polisi? Tambah habis ini kata dia. Terus dilihat nggak apa-apa kata dia. Ya udah takdir Allah ini. Bayangkan polisi yang udah ngaji itu, dia tahu itu takdir Allah, mau diapain? Kalau mau dimarahin kau hati-hati ya kau hati, tapi nggak mungkin balik. Ya udahlah, sampai dikatakan kalau nggak salah yang nabrak itu motor. Ya, kemudian tuh orang sudah kau ke rumah sakit, diantar sama polisi itu, subhanallah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah terjadi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah catat kejadiannya akan seperti ini. Itu sudah Allah catat. Maka Allah katakan, waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah kasih hidayah hatinya sehingga dia menerima. Gak ada bunuh diri seorang muslim. Kenapa? Dia percaya ini sudah takdir Allah. Ketika saudaranya meninggal dunia atau apa, ya udah anaknya meninggal dunia. Karena kalau kita tidak percaya sama takdir Allah di sini, kita nggak akan dapat hidayah. Anda pernah ceritakan seseorang yang anaknya mati masuk ke dalam
kolamnya burung walet. Masuk anak siapa? Si bapak masuk rumah melihat anaknya sudah terapung di sana siapa? Diangkat tuh anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Lalu selesai, ya Allah, andai kata aku gak punya sarang burung walet, andai kata aku gak punya kolam, andai kata sampai gila tuh orangnya. Mati dalam kondisi gila. Gak ada, kita gak bisa mengembalikan sesuatu. Kita tidak akan bisa menjadikan kendi yang pecah kembali, gak bisa. Apa ya udah kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan hidayah, ada banyak yang harus dia korbankan. Ada banyak kesenangan yang harus dia tinggalkan. Karena dia tahu, kita ini diciptakan ini sebagai hamba. Kita ini budak. Makanya antum lihat, doa yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan dalam hati. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu, korobku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Kita ini secara silsilah nasab semuanya hamba. Gak ada yang bisa kita sombongkan, jemaah. Kita pun hanya bisa mengikuti takdir Allah. Maka tatkala kita dapat hidayah, kemudian kita meninggalkan, ada yang meninggalkan riba dia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan banyak kenikmatan yang dahulu dia dapatkan. Itu diuji seorang hamba. Untuk dilihat, benar enggak hidayahmu ini benar? Atau kok hanya pura-pura ke masjid? Hanya pura-pura baik. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan? Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka sehingga tampak siapa yang benar hijrahnya, siapa yang benar hidayahnya, siapa yang benar keimanannya, dan siapa yang pura-pura beriman. Maka para sahabat diuji, jemaah. Ya, mereka yang masuk Islam itu bukan dengan masuk Islam langsung senang hidupnya. Tidak. Suhaib Ar-Rumi. Dia namanya Suhaib bin Sinan. Dia masuk Islam termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dia dulu budaknya Abdullah bin Jad'an. Lalu dibebaskan. Dia masuk Mekah dalam kondisi miskin. Ya. Suatu hari dia datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ di pintu itu ketemu sama Ammar bin Yasir. Nanti ngapain di sini, kata dia. Aku ingin jumpain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya kepingin dengar dari dia. Ini salah satu pintu hidayah tuh kita dengar. Kalau kita enggak mau dengar, susah jemaah. Gimana kita mau dapat hidayah? Makanya ketika Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, datang tuh kabilah pemimpin, kabilah-kabilah Ansor. Salah satunya Usaid bin Khudair. Ini Mus'ab bin Umair datang Usaid bin Khudair. Dia mengatakan dengan tombaknya, ente nih, kata dia, jangan menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Nanti bawa agama baru di sini mau ngerusak agama kami. Katanya Mus'ab bin Umair, oh, ya Abu Fulan, kau dengarkan dulu lah dari kita. Kalau kau rasa baik, alhamdulillah. Kalau enggak, kami akan berhenti berdakwah. Oh iya, benar yang kau katakan. Akhirnya duduk
Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat, nanti jadi sahabat. Dia dengerin. Kata dia. Setelah dia dengar, dia tanya, kalau mau masuk ke agama kalian itu gimana caranya? Kata dia. Bayangkan jam. Dia datang dengan tombaknya, mau merusak dakwah. Tapi ketika hidayah, dengerin dulu nih. Yang kita sampaikan nih, qala Allah, qala Rasul, kau dengerin. Tapi kalau kau udah gak mau denger, ya udah. Gimana mau dapat hidayah? Makanya musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menghalangi orang mendengar Al-Quranul Karim. Mendengar kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, Said bin Khudair mengatakan, nih, aku akan bawa engkau ke tokohnya orang-orang Ansor. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Kata dia, benar iya, berangkat. Siapa yang datang? Sa'ad bin Mu'ad. Ingat sahabat Nabi Usaid bin Khudair ini pernah dia baca Al-Quran. Malaikat dari langit turun jamaah dengerin bacaannya Usaid bin Khudair. Seperti cahaya-cahaya yang bergantung. Kata Rasulullah SAW, itu malaikat yang dengerin bacaanmu wahai Usaid. Sa'ad bin Mu'ad. Siapa yang tidak dengar dengan Sa'ad bin Mu'ad? Yang tatkala dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Akhirnya didakwain Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia masuk Islam, dia balik ke kaumnya. Dikumpulin kaumnya semua. Kata Sa'ad, haram bagi kalian untuk berbicara sama aku. Yang besar, yang tua, semua yang perempuan. Sampai kalian masuk ke agama Islam. Satu kampung masuk Islam semua jemaah. Subhanallah. Kisah Suhaib Ar-Rumi ngomong sama Ammar, aku kepingin dengar. Kata dia, ya udah, sama-sama aku juga kepingin dengar. Akhirnya mereka masuk. Masuk Rasulullah SAW menceritakan apa itu Islam, maka kita pun masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi. Lalu tatkala hijrah. Ini dua orang masuk Islam disembunyikan keislamannya. Karena mereka orang-orang bukan orang-orang terpandang. Ya. Akhirnya sampai waktu hijrah. Hijrahlah Suhaib ke kota Madinah. Di tengah jalan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Suhaib mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajul. Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Wa imullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanati thumma adribakum bi sayfi wa la yabqa fi yadi minhu shay' fa aqdimu in syi'tum. Kata Suhaib, kalian tidak akan bisa sampai ke aku sampai anak panahku ini mengenai semua dari kalian. Setelah habis aku akan pakai pedangku, mati-matian kita. Atau kata Suhaib, kalau ente mau, ana kasih tahu uang ana di mana, harta ana di mana. Karena orang-orang kafir mengatakan, Suhaib, kau itu masuk ke kota Mekah miskin. Masa kau mau keluar Mekah bawa harta? Maka akhirnya mereka mau negosiasi. Mereka nerima, okay, di mana hartamu? Dikasih tahu oleh Suhaib, hartaku di tempat ini, di rumahku di bawah, berangkat. Digali ada hartanya. Berangkat Suhaib. Dengar Rasulullah SAW perdagangan Suhaib sama orang musyrikin. Suhaib memberikan harta, tapi dia bawa Islam. Kau kata Madinah, dia bisa hijrah. Semua hartanya ditinggal sama Suhaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahibal rabbihal bait. Datang nih Suhaib, jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Suhaib, rabbihal bait Aba Yahya. Rabbihal bait Aba Yahya. Perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan. Faqala ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahad wa ma akhbaraka illa Jibril. Wahai Rasulullah, siapa yang ngasih tahu engkau?
Enggak ada orang yang tahu ini kecuali aku. Pasti Jibril yang ngasih tahu kepadamu. Maka turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Ada di antara hamba-hamba Allah yang membeli dirinya, dia beli jiwa.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. An-naari dzaatil waqud. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kisah Ashabul Ukhdud Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Satu kampung yang dibakar di dalam parit jamaah. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir. Yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku. Karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta, rahib. Dia lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu sama pendetanya, gini aja ente kalau berangkat ke penyihir, katakan keluargaku menahanku sehingga aku gak bisa jalan. Kalau ente pulang dari penyihir menuju raja, katakan penyihir menahanku, aku gak bisa pulang. Sampai kejadian suatu hari tatkala ada binatang yang besar di jalan, yang menutupi jalan. Lalu anak ini, bocah ini melempar dengan batu atau dengan sesuatu. Dia mau tanya, ya Allah mana yang lebih baik, ilmunya penyihir atau ilmu itu pendeta? Ternyata yang lebih baik ilmu pendeta itu, lalu mulai tersebar tentang dia ini. Dia bisa ngobatin. Nah, masya Allah. Baik jamaah. Dia bisa ngobatin yang sakit. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang cacat bisa sembuh. Sampai suatu hari, teman duduknya raja, salah satu menteri atau apa, itu buta. Kan ada orang, ya udah tua apa, udah gak bisa ngelihat ya. Akhirnya, dia berobat ke anak ini. Kata dia, aku mau berobat, aku akan kasih harta semua kalau aku sembuh, kata dia. Kalau kau bisa menyembuhkan aku. Kata dia, aku gak bisa menyembuhkan. Kalau kau beriman kepada Allah, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya berimanlah dia. Ini kisah hidayah berjalan. Dia beriman, didoakan sembuh. Akhirnya dia berangkat lagi ketemu raja. Raja bingung. Ente siapa yang mengembalikan pandanganmu? Kata dia. Kata nih teman duduknya raja, Rabbi, Tuhanku. Aku maksudnya ente, kata dia. Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Mulai. Oh. Ente belajar dari mana itu? Disiksa sampai akhirnya melaporkan siapa, lewat perantara siapa dia sembuh. Datang ke anak muda itu. Ternyata ya yang dia didik ke penyihir itu. Kata raja, ente punya ilmu sihir yang begitu dahsyatnya sehingga ente bisa menyembuhkan orang yang buta, kata dia. Enggak, kata anaknya. Yang menyembuhkan itu Allah. Oh, ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka. Ternyata yang dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini jamaah. Apa yang dilakukan? Digergaji kepalanya jamaah. Sampai terpisah. Mempertahankan iman. Lalu sang raja mengatakan kepada yang temannya itu juga dibunuh, teman duduknya,
Kemudian tinggal anak muda ini.

0: Dia ngomong sama pasukannya, nih anak muda ini kau bawa ke gunung. Kalau dia bersikeras tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan dia. Dibawa ke gunung sama pasukan raja. Di gunung anak ini berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan siapa yang kau kehendaki. Akhirnya bumi itu bergetar, orang ini semuanya jatuh, balik dia ke raja. Dia tanya, mana pasukan yang membawamu? Allah telah mencukupkan aku, menyelamatkan aku dari mereka. Dia ini dalam kondisi hendak berdakwah, jemaah. Dia enggak mau kabur. Dia tahu nyawaku cuma satu. Aku ingin berusaha berdakwah kepada orang-orang itu. Akhirnya dia suruh pasukan lain bawa ke laut. Naik perahu lemparkan. Sampai sana dia juga berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan siapa yang kau kehendaki. Berbalik itu kapal, semuanya tenggelam, ini selamat. Menjumpai raja lagi. Lalu dia ngomong sama raja-raja, kau tidak akan bisa membunuhku. Kecuali engkau ikuti caraku. Gimana caramu? Kau kumpulkan semua orang. Untuk melihat kejadiannya mirip dengan kejadiannya Nabi Musa bersama Firaun. Kau kumpulkan orang-orang, rakyatmu kau kumpulkan. Kemudian kau salib aku. Lalu kau ambil anak panah dari tempatku, kau taruh di busurku, kemudian engkau panah aku sambil mengatakan bismillahi rabbi gulam, dengan nama Allah Tuhannya anak bocah ini, baru kau bisa membunuhku. Oh iya, yang ada di benak raja ini membunuh ini orang, yang ada di benak tuh bocah berdakwah, gak apa-apa nyawaku habis, gak apa-apa, yang penting orang tahu tentang kebenaran. Akhirnya disalib. Rajanya ambil. Orang-orang pada ngeliat ini semua. Dia mengatakan bismillahirrabbigulam. Sat. Mati. Ini budak. Apa kata orang-orang di situ? Amanna billahi rabbigulam. Kita beriman semuanya dengan Allah Tuhannya. Ini bocah. Akhirnya orang-orang pada, ya teman-temannya raja mengatakan, kau lihat, seorang orang semua sudah beriman. Cukup mereka tahu keajaiban Allah, kalau hatinya bersih, insya Allah beriman. Cukup dia dengar, cukup dia melihat. Akhirnya sang raja ini membuat ukhdud. Ukhdud itu parit. Yang disebutkan kejadian ini katanya di Yaman, ya, orang-orang Nasoro Yaman, atau di tempat yang lainnya. Dia bikin parit, kemudian dibakar api di situ. Satu persatu yang gak mau keluar dari agamanya dilemparkan ke api. Jemaah, banyak yang dilemparkan ke api. Mereka baru beriman. Orang kalau baru beriman kan gampang biasanya murtad. Tapi tatkala iman itu benar, bukan ikut-ikutan. Kita banyak diantara kita Islamnya ikut-ikutan, gak tahu apa itu iman. Jangan sampai dibunuh. Dikasih beras. Berubah keimanannya. Mereka ini taruhannya nyawa. Entah puluhan atau ratusan yang dimasukkan ke sana. Jemaah. Satu persatu. Sampai seorang wanita disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang wanita, dia sama anaknya. Tatkala dia kesian sama anaknya. Sang anak ini bisa berbicara. Mengatakan, ya umma, wahai ibunda, isbiri fa innaki alal haq. Sabarlah kau, wahai ibunda, kau berada di atas kebenaran. Maka sang ibu loncat di sana, dibakar. Dan orang-orang kafir pada nonton semua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, jamaah. Dan sahih. Dan untuk melihat bagaimana tatkala hidayah itu datang menyapa dan kita siap melakukan apa saja. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena disebutkan sesi materi sampai jam 10.45 jamaah ya. Kita mungkin masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, subhanallah ya. Ini ada sebuah pertanyaan Ustaz. Kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah, rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat sekali. Tapi kenapa seiring waktu berjalan, kenikmatan itu terasa kosong, hampa, tidak ada kenikmatan. Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah subhanallah? Iya. Kita itu jamaah, tatkala mendapatkan hidayah, kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal. Sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, kita merasa biasa. Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya itu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu? Salah satunya doa. Tetap doa. Dan terus baca Al-Quranul Karim. Kita lihat. Buktinya kalau kita datang ke kajian ya. Kita baca kisah-kisah. Yang memang Allah suruh. Faksusul Qasas. Ceritakan kepada mereka kisah-kisah. Baik itu kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Atau kisah-kisah Rasulullah SAW. Atau kisah para sahabatnya. Agar mereka ingat. Gitu loh. Maka cara supaya kita merasakan nikmatnya beriman itu. Ya terus kita datang kajian. Kemudian niatnya diperbaiki. Antum kalau baca Al-Quranul Karim. Tidak akan pernah berhenti. Allah itu menakut-nakuti kita dengan neraka. Nanti mengiming-imingi kita dengan surga. Terus nanti diceritakan tentang azab orang-orang kafir. Terus supaya kita terus terikat. Tapi kalau Qur'annya udah kita tinggalin, ya udah, kenikmatan beribadah itu akan berkurang. Maka terus kita pegang Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian doa, ya doa kita enggak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim ya. Karena memang yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Hidayah itu ada dua. Yang disebut oleh para ulama hidayatul irsyad. Hidayah memberikan arahan. Memberikan anjuran. Ini di sini arahnya di sini nih. Yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adalah hidayah yang menyebabkan orang itu jadi ingin melakukan hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadid. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ini Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Engkau gak bisa ngasih hidayah. Kepada orang yang kau cintai, kau gak bisa. Terus siapa yang ngasih hidayah? Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kadang-kadang masalahnya tadi di hati kita ada kesombongan, ada hasud sehingga hidayah itu enggak masuk-masuk. Atau kita enggak mau dengerin. Atau kita merasa itu salah. Ana yang benar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratil azizil hamid. Sesungguhnya engkau itu, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu memberikan arahan aja Rasulullah SAW. Adapun menjadikan orang itu masuk Islam, gak bisa. Maka minta sama Allah SWT. Alhamdulillah Ustaz. Saya kini dapat mengenal dakwah sunnah. Dan saya berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah. Ustaz, saya masih bergelimang dengan usaha yang mengandung unsur riba. Saya ingin meninggalkan semuanya, tapi saya bingung. Bagaimana dengan nasib ekonomi keluarga saya? Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh jika tidak meninggalkan langsung semuanya? Para jemaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya, dia kan yang zalim. Masa ana yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini. Bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya, dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120 ribu. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang pinjemin duit. Yang ini, oh itu dizalimi dia itu. Maka dia gak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, la'anallah akila riba wa mukilahu. Wakatibahu. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau gak ada ente, dia gak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua pihak, ada dua pihak. Kalau satu pihak, umumnya satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan. Kredit lunak. Tinggal PPKB. Apa? Ya, seperti itu. Kalau kita gak datang, gak akan melakukan riba dia. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi. Subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir. Kadang-kadang kita sampaikan ke orang. Tenang kalau kau bertakwa kepada Allah. Betul nih ya. Ini firman Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Afwan ya ma'am. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana nih udah bertakwa tapi rizkinya belum datang-datang Ustaz. Ente berarti belum takwa tuh. Karena janji Allah gak mungkin luput. Pasti. Kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insya Allah kita ini udah bertakwa, aman insya Allah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah enggak punya apa-apa, rumah enggak punya. Tapi di sini seorang muslim, loyalitas seorang muslim, solidaritas seorang muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akhah. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling bersaudara. Yang dari Mekah Muhajirin sama Ansor. Karena dia gak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong, tenang. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Itu bantuin saudara ente. Yang baru hijrah, yang tinggalkan gitu, ente bisa bantu, bantu. Karena kadang-kadang kita nih, lebih suka berteman dengan orang yang fulusnya banyak. Kalau gak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, abshir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita nih banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita bantu. Islam nih bukan hanya sholat di masjid 5 waktu. Ini banyak di antara kita yang udah ngaji, masya Allah, ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, masya Allah, zikirnya. Jangan ditanya, hampir gak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain, kadangkala gak ada solidaritasnya. Gak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوَاتِهِمْ وَتَعَاتُفِهِمْ وَتَرَهُبِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. Kata Rasulullah SAW, orang beriman tuh kita nih nggak saling kenal ya ma. Kebanyakan antum duduk di sebelahnya nggak tahu siapa. Kenapa antum nggak salam nanti? Duduk nanti sebelum sholat ya. Assalamualaikum, dari mana antum? Gimana kondisi antum ya? Antum tinggal di mana? Mulai kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita. Walaupun dia itu bukan anak paman kita buat siapa? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit salah satu raganya seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul. Antum lihat seluruh tubuhnya itu panas jamaah. Coba tanyakan ke dokter, dok, kenapa dok jempol ana yang sakit semua badan ana jadi panas. Seperti itu kita bersaudara. Gak boleh kita lupakan saudara kita jamaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya kita. Jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat. Gak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman sampai kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia sampai cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada yang niat bertanya karena di print dari rumahnya. Coba. Bagaimana menyikapi pendapat bahwa buat apa capek-capek mengejar hidayah karena toh semua hal sudah ditetapkan Allah. Kalau begitu buat apa diciptakan surga dan neraka atau mekanismenya pahala dan dosa kalau memang semua sudah ditetapkan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Subhanallah. Nah, ini nih pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah para sahabat bertanya pada suatu hari tatkala Rasulullah SAW mengubur jenazah, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Wahai Rasulullah SAW, apakah Rabb kita itu tahu siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, tahulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah itu tahu yang masa lalu dan yang akan datang. Dan sesuatu yang belum terjadi, kalau dia terjadi gimana kejadiannya Allah tahu. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya, tentu Allah tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Maka akhirnya para sahabat bertanya, seperti pertanyaan ini kira-kira. Buat apa capek-capek? Lalu mereka bertanya, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Udah ketahuan. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassir lima khuliqalahu. Tugas kalian tuh beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya Allah. Kalian urusin urusannya kalian. Antum lihat dalam urusan dunia ada nggak orang yang ngomong inti kayaknya hidup miskin inti sudahlah inti nggak usah kerja. Apa mau kita katakan seperti itu? Nggak, anda mau berusaha. Siapa tahu anda dapat rezeki. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita nggak pernah tahu. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Nah, kita nggak tahu. Maka nggak boleh seorang muslim itu ya udah kayaknya anak nih bakal masuk neraka kayaknya kayak gini. Malah ada yang mau kayak gitu, nggak ada. Semua yang jahat pun, antum melihat pelaku dosa, antum tanya, ente nih kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Allah jauhkan anda dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Tapi dia tetap gak mau. Ini orang kadang kala. Ya gak masalah pertanyaan seperti ini. Itu wajar, tapi untuk urusan takdir jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Barakallahu fikum. Tolong nasihati kami yang tidak berhasil mengajak keluarga untuk datang ke kajian dengan sukarela dan niat karena Allah. Jazakallah khair. Antum tidak berhasil. Abu Hurairah juga pernah tidak berhasil. Ibunya Abu Hurairah itu subhanallah. Dia itu kadang-kadang muncul omongan-omongan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kafir. Terus Abu Hurairah, pada akhirnya suatu hari ibunya ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas buat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia takut azab Allah turun. Di sini keinginan yang hakiki untuk hidayah buat keluarga. Kadangkala kita ini ya udahlah, dia mau dapat hidayah, enggak dapat hidayah, yang penting kan udah nyampein. Memang seperti itu seorang muslim? Enggak, dia harus punya keinginan yang besar bagaimana dia dapat hidayah. Sehingga dalam doa-doanya dia sebutkan segala cara dia lakukan kepingin dia dapat hidayah. Tapi banyak di antara kita yang biarinlah, yang penting kan udah nyampein. Ana sudah iqamatul hujjah. Ana sudah tegakkan ayat-ayat Al-Quran. Ana sudah bacain. Kok itu enggak seperti itu mau dapat hidayah? Enggak pernah bosan. Abu Hurairah akhirnya radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia merasa berat yang dilakukan ibunya, dia berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW angkat tangan. Memohon kepada Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada ibunda Abi Hurairah. Bertahun-tahun Abu Hurairah ngajak. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam lewat Tufail ibn Amr ad-Dausi. Yang tadi satu kampung supaya dihancurkan sama Allah. Akhirnya semua pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam lewat Tufailnya Abu Hurairah. Akhirnya ke Madinah bersama ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang dari tempat Rasul SAW ke rumahnya. Dia dengar ada gemicik air di dalam rumah. Dia mau buka, kata ibunya, ala rislika. Kau tetap di tempatmu. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Selesai mandi dia bukakan. Antum bisa lihat perjalanan Abu Hurairah dari Masjid Nabawi ke rumahnya. Dan bagaimana doa Nabi yang diangkat menuju Allah sampai rumahnya. Ibunya Abu Hurairah bukakan pintu lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa jemaah. Jangan pernah putus asa untuk memohon. Khususkan waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, niatkan buat keluarga kita. Iya. Insyaallah. Lalu kita terus berusaha. Yang jadi masalah banyak di antara kita yang orang tuanya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena anaknya jauh dari orang tuanya. Si anak pulang setahun sekali. Dia dakwain orang tuanya, "Pak, gini gini gini." Setelah itu ditinggal. Butuh mereka itu kedatangan kita di situ. Kisahnya Al-Auza'i. Iya, Al-Auza'i kalau tidak salah. Al-Auza'i tinggal di Lebanon. Ketika itu ada salah satu orang datang. Dia itu dari kota Tustur. Yang ada di Irak sana atau di Iran. Dia datang. Datang ke pengajiannya Al-Auza'i. Ditanya, ini ada orang baru nih. Tanya, ente dari mana? Kata dia, ana dari Tustur. Dari kota jauh, kata dia. Terkenal kota itu agamanya masih banyak yang majusi. Tanya, ente bapak ente gimana? Kata dia, ya itu bapak ana masih majusi. Kata Auza'i, kau pulang sana. Baru nyampe, jaman suruh pulang. Kau pulang, mudah-mudahan bapakmu dapat hidayah lewat dirimu. Pulang coba. Berhari-hari dia melakukan perjalanan sampai ke Tustur. Sampai ke sana ketemu orang-orang tua yang sakit, udah di tempat tidur. Akhirnya si anak merawat orang tuanya. Ini kebaktian seorang, dirawat orang tuanya. Suatu hari abahnya ngomong, Ananda, kata dia, agama intinya agama apa sih, kata dia. Kok bisa ceritakan sama bapak? Yang mungkin dari dulu setiap ngomong di-cut. Kan ada orang tua, udah lah tinggal inti gak usah ngasih tahu bapak. Bapak lebih tahu dari inti. Sehingga sang anak gak bisa menyampaikan. Akhirnya nih anak udah meladeni, melayani ayahnya, merawat orang tuanya. Suatu hari dia tanya, tentang apa agama? Diceritakan agama ini, agama Islam. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Ceritakan. Masuk Islam bapak ya jemaah. Besoknya meninggal dunia. Antum lihat. Kita ini kadangkala yang kurang baik sama keluarga kita. Kita mengklaim, oh mereka itu memang sombong. Ini. Kita dulu pun sama kayak gitu. Maka kita minta, kita doa. Jangan sampai kita meremehkan doa. Ustaz Afwan, apa perbedaannya orang yang dapat hidayah dengan orang yang hijrah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena kadangkala istilah bahasa Arab itu jadi salah kaprah. Kayak silaturahim sama ziarah. Itu udah jadi salah kaprah di Indonesia. Hijrah sama hidayah. Kadangkala kita tanya, alhamdulillah Ustaz, Anda sudah hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu disebut hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga perpindahan antum dari hal-hal yang masa jahiliyah yang mungkin dulu gak sholat macam itu, hijrah itu pindah artinya. Seakan-akan antum pindah. Hidayah itu petunjuk. Hijrahnya antum itu berdasarkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ada petunjuk, antum gak mungkin hijrah. Gak mungkin meninggalkan yang dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana tanya, bagaimana caranya menyampaikan suatu ilmu ke orang yang belum mengenal sunnah? Tadi malam ana menyampaikan ilmu tentang malam nisfu Syaban, bahwa tidak ada dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan amalan ritual di malam nisfu Syaban, berjamaah di malam nisfu Syaban. Tapi mereka tidak menerima Ustaz, padahal ana sudah menyampaikan bil hikmah wal mu'idhul hasanah. Afan minta nasihatnya. Jemaah, orang Indonesia, saudara-saudara kita tuh, rata-rata mereka itu suka beribadah. Senang puasa. Senang baca Quran. Senang berzikir. Jangan diputus kesukaan mereka. Tapi diarahkan. Gak ada tuh puasa nisfu Syaban. Ada apa gak ada puasa nisfu Syaban? Ada puasa nisfu Syaban. Nabi kan nyuruh kita puasa tanggal 13, 14, 15. Ketika itu gak ada mam nisfu Syaban. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kemuliaan malam nisfu Syaban. Allah kasih hadiah. Apa keutamaan nisfu Syaban yang sahih? Keutamaan nisfu Syaban yang sahih. Bukan puasa, keutamaan dak, ada apa dengan malam nisfu Syaban? Antum udah dapat hidayah belum? Dapat hadiah? Belum, masya Allah. Nah, apa? Orang musyrik dan orang bermusuhan. Nah, pada malam nisfu Syaban itu Allah memandang kepada penduduk bumi ini lalu mengampuni semua dosa orang kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Ini keutamaan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadisnya. Tapi tidak ada ritual khusus. Tetap malam nisfu Syaban malam yang mulia. Maka di situ bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal perbuatan. Maka gimana kalau kita kepingin dicintai Allah SWT? Banyak-banyak beramal di bulan Syaban. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Kita ajarin. Kau malam itu Syaban mau baca Quran, tafadhol. Boleh baca Quran. Berzikir, tafadhol. Tu malam diampuni dosa-dosa. Tapi tidak membuat ritual khusus. Ada yang pawai obor. Iya. Subhanallah. Ada yang bikin ritual macam-macam. Ya tugas kita menyampaikan. Kau mau beribadah silahkan. Baca Quran itu bagus. Tapi jangan cuma di nisfu Syaban. Baca di waktu-waktu lainnya. Surat Yasin bagus. Surat Yasin. Siapa yang bilang surat Yasin gak bagus? Bagus. Tapi kau juga baca surat Al-Baqarah. Kita ajarin dia itu. Dia itu suka ibadah. Maka jangan sampai diputus. Oh gak ada amalan bulan Syaban. Emangnya gak ada amalan bulan Syaban? Bid'ah semua dalam bulan Syaban. Subhanallah. Rasulullah SAW puasa di bulan Syaban. Dan bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal. Yang tentunya menuntut kita untuk beribadah lebih tekun. Apa aja ibadah sunnah. Apa aja? Sholat duha, mau sholat malam, mau qobliyah, ba'diyah. Yang dia berusaha Allah, mudah-mudahan amalku ini diangkat banyak yang baik-baik. Di situ kita memaafkan saudara kita. Mana dalilnya? Kalau Syaban kita maaf-maafan. Mana dalilnya jemaah? Itu hadis Rasulullah SAW tadi. Yang diampuni dosanya semua orang kecuali orang musyrik dan orang yang dendam. Tapi bukan dengan cara broadcastan. Semua orang minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia. Enggak. Kita kalau memang punya salah sama fulan, ya Allah, ana nyimpen dendam sama fulan, sama ya Allah. Jangan sampai di bulan Syaban ini amalku enggak diangkat, kemudian dosaku enggak diampuni. Berarti di situ mengandung anjuran kita membersihkan hati kita dari kesyirikan dan dari dendam-dendam. Tapi ingat, bukan dengan cara apa? Broadcast-broadcast semua. Ya kita minta maaf boleh aja, Ma. Tapi dengan orang yang tidak kenal, ya siapa tahu, Ustaz. Ana menyakiti penduduk Indonesia. Antumnya yang bersihkan diri antum. Antum kalau punya salah minta maaf sama kerabat antum. Dan antum kalau ada orang punya salah, antum bersihkan dendam dia. Jadi kalau dia itu gak mau, mungkin cara kita sudah hikmah. Ya gak harus mau jemaah, orang dikasih tahu itu. Tugas kita menyampaikan. Sudah selesai. Hadza wallahu a'lam. Bagaimana solusinya ketika sedang berhijrah datang cobaan berat sehingga timbul pikiran saya rasanya percuma perubahan ini karena suami kurang mendukung. Subhanallah jemaah. Isi dunia ini ujian semuanya. Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami itu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kami, kata Allah, kalian bakal balik. Kita ingat baliknya kita bakal kepada Allah. Supaya tatkala kita diuji, ingat kau itu lagi diuji, nanti balik sama Allah. Dan kalau ada seorang wanita yang kadang-kadang diuji sama suaminya. Ada suami yang diuji dengan istrinya. Ada bapak yang diuji sama anaknya. Ada yang anak diuji sama orang tuanya. Ada yang menantu diuji sama mertuanya. Ujian semuanya. Terus gimana ketika tidak mendapatkan dukungan? Ini nih, perempuan nih, akhwat ini semoga dijaga sama Allah SWT. Ketika antum mendapatkan ujian dari suami yang tidak mendukung, antum ingat sama istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzaim. Dia bukan hanya tidak didukung oleh suaminya. Dia disiksa sama suaminya. Sampai mati. Karena dia mempertahankan keimanan. Perubahan dia dari kekufuran, dari kesyirikan menuju tauhid. Dia pertahankan. Ini seorang akhwat yang dia itu lemah, disiksa. Dan ini ujian. Tadi udah disampaikan. keimanan kita akan diuji, jemaah. Dan nanti yang akan menjadi penilaian mati kita, bukan sekarang. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi standar itu adalah nanti ketika kau mati. Ada seorang alim ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal jalannya, baik itu menuntut ilmu, baik itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berubah, hijrah, awal perjalanannya itu membakar, susah dia, maka akhirnya akan bercahaya. Tapi kalau awalnya santai-santai, wallahu alam bagaimana akhirnya. Kita nih di awal ini benar-benar kayak diayakan situ. Lihat mana yang benar. Maka anti bersabar, doain terus suaminya. Antum tahu bagaimana putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab, suaminya masih kafir waktu itu. Bagaimana usaha dia supaya suaminya masuk Islam? Maka kita harus berusaha. Dan kalau merasa berat, berat mau masuk surga, kita tidak seperti beratnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika tahun kelima Hijriah, kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan bersenjata dari orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya. Berkumpul untuk menghabisi kota Madinah. Di kota Madinah yang bisa perang kira-kira hanya 3.000 orang pada waktu itu. Kondisinya umat Islam yang berada di kota Madinah miskin. Mereka dalam kondisi kelaparan di musim dingin. Datang dalam kondisi umat Islam ketakutan dengan kondisi itu. Tatkala pasukan itu datang ke kota Madinah, apa kata para sahabat yang ditekan, yang ditindas, yang dalam kondisi kelaparan, ketakutan, bahkan Allah katakan wabalaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada hari itu mereka benar-benar diuji, digoncangkan keimanan dengan dahsyat. Supaya tampak mana yang benar-benar iman dan mana yang pura-pura beriman. Ketika para sahabat melihat pasukan musuh dan mereka takut, jemaah. Apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nih, seperti ini nih. Ketakutan, ketidaknyamanan, kelaparan. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benar janji Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu tidak menambah mereka kecuali tambah yakin dan beriman dengan agamanya. Apa janji Allah kepada para sahabat? Jangan. Tinggal terakhir hadiah. Bagaimana sahabat merasa musibah yang datang ini janji ya Allah nih. Apa janjinya? Di surat Al-Baqarah, antum nanti baca tuh. Ayat 214. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti ditimpa orang-orang sebelum kalian. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya tukang sihir Fir'aun. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya ashabul ukhdud. Allah katakan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa kelaparan. Wadh-dharra, ditimpa penyakit, kesusahan. Wazulzilu, keimanan mereka itu digoncangkan jamaah. Benar enggak iman mereka itu? Sampai para nabi, sampai nabi dan umatnya itu mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Di sini para sahabat ketika mendapatkan cobaan, dia semakin yakin, ini yang dijanjikan. Jadi kita pun tatkala mendapatkan cobaan, kita kan ini janjinya memang enggak mudah masuk surga itu. Kita aja mau punya villa di Bandung, kita mau punya rumah yang besar, kita harus berjuang jemaah. Untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa dengan sedikit penyakit ya Allah, tapi kita jangan minta musibah. Jangan. Mengatakan anak kok enggak pernah kena musibah ya. Lalu dia berdoa enggak? Minta afiah, minta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa benar Allah SWT benar-benar menjamin surga bagi semua muslim? Nah, antum nulis SWT. Dan ketika nulis, antum juga tidak baca subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini pujian buat Allah. Kenapa tatkala kita memuji Allah? Apa bisa kita memuji Allah? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Nah. Subhanallah, subhanallah. Itu pujian buat Allah. Maka tolong mulai dirubahlah. Ustaz katanya sebagian ustaz, gak apa-apa kata dia. Ya terserah. Tapi ini di catatan kebaikan antum, nanti antum cuma dapat SWT. Bukan subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita tulis. Allah jamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Akhir bukan sekarang. Tapi yang akhir itu mulainya dari sekarang. Kita mulai dari sekarang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah ya, berzikir, jauhkan dari kesyirikan. Insyaallah masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir. Karena nanti akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Muslim enggak pernah berbuat syirik, insyaallah masuk surga. Tapi yang pernah berbuat syirik selesai. Enggak ada harapan masuk surga selama dia belum tobat. Kalau dia sudah pernah taubat dari kesyirikannya, insyaallah tetap masuk surga. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Nanti akan ditimbang amal kebajikan kita dan amal keburukan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mohon doanya untuk teman ana yang sedang ditimpa ujian. Ibunya menderita kanker stadium 4 dan ayahnya sakit urat kejepit dan beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan beliau hanya kerja sendiri. Semoga Allah memberikan kesabaran. Mohon doanya. Subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara orang-orang Islam, dan sembuhkan ini yang minta didoakan. Semoga Allah menyembuhkan dia dan meringankan segala bebannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang menjaga hidayah ketika menyapa dengan syahadat? Apakah cukup dengan mengetahuinya dan mengucapkannya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Barakallahu fikum. Subhanallah. Berkaitan dengan syahadat kita. Syahadat itu bukan hanya ucapan di lisan. Karena kalau ucapan di lisan berarti munafik. Orang-orang munafik itu datang mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Tapi cuma lisannya. Syahadat itu harus dengan lisan, hati dan raga kita. Umpamanya hati kita bersyahadat la ilaha illallah, lisan kita syahadat la ilaha illallah, tapi ternyata kita masih menyuguhkan sesajen untuk selain Allah. Ya gimana kau mengatakan la ilaha illallah? Ya enggak masuk lah. Seperti seorang prajurit yang mengatakan iya iya kepada majikannya, kau bersihkan itu? Iya, siap. Kau mandikan mobil? Iya, siap.
1: dilihat 2 jam.
0: Ini kalau belum mandikan.
1: Ya enggak, males aja. Digampar tuh sama majikannya.
0: Ini perintahnya laksanakan, larangannya tinggalin. Begitu pula syahadat kita.
1: Syahadat itu membutuhkan ilmu, tahu sama artinya.
0: Pengetahuan enggak cukup. Pengetahuan itu harus bersambung dengan menerima maknanya. Karena ada orang tahu artinya, orang-orang kafir tahu sama artinya. Tapi dia tidak menerima. Orang-orang kafir Mekah, ketika pamannya Nabi disuruh mengatakan la ilaha illallah, enggak mau pamannya ngomong la ilaha illallah. Karena dia tahu maknanya ini, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Aku harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika paman Nabi mau meninggal, itu ada di sebelahnya. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abdul Muttalib. Enggak jadi dia baca la ilaha illallah. Karena ada konsekuensinya. Dia harus menerima. Dia harus mencintai la ilaha illallah. Lalu dia harus tunduk dengan semua yang ada dalam la ilaha illallah itu. Sehingga konsekuensi itulah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Karena tadi ada Islam KTP. Bisa kamu syahadat. Fasih saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus tuh ayam yang dipotong. Ini buat sesajen kalau ini. Dia syahadat motong buat sesajen. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Maka syahadat kita harus diiringi dengan ilmu kita pelajarin. Tentang apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ini ada hadiah terakhir ana kasih buat yang paling tua. Masya Allah. Berapa bapak? Berapa? 59. 71. Berapa? 73. 75. Ada 75? Insyaallah. Antum lihat yang 75 masih ngaji. Masa yang muda-muda. Kalau yang 75 bersandar boleh jemaah. Nah, ini buat yang 75 di sana barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, secerah wajah-wajah antum semua yang hadir hari ini untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk berjumpa, berkumpul di salah satu taman surga dunia, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan mendalami agamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul Ngaji Sampai Mati. Sebenarnya judulnya ini dadakan saja, karena waktu saya dihubungi ke Jakarta ini sebenarnya kemarin tidak ada niat untuk ngisi kajian, tetapi atas permintaan beberapa jamaah dan mungkin panitia di sini minta untuk mampir di masjid ini. Lalu yang menghubungi saya nanya, Ustaz, kita pengen kajian nanti materinya seputar bagaimana supaya kita kembali bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebagian kita sudah kadang merasa jenuh, kadang-kadang ada juga sifat manusia bosan, dan juga kadang-kadang sebagian kita juga merasa oh temanya itu-itu saja, akhirnya mulai malas hadir ke majelis ilmu. Kira-kira apa judulnya Ustaz kita buat? Apa ya? Karena tidak ada niat untuk memberikan kajian semulanya ke Jakarta. Ya udah, buat aja ngaji sampai mati. Karena memang
keistiqomahan dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan. Menuntut ilmu salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap kita muslim dan muslimah sampai kita menghembuskan nafas kita. Kewajiban yang tidak dibatasi oleh tingkatan-tingkatan usia. Kewajiban yang tidak dibeda-bedakan antara pria dan wanita. Semuanya sama. Wajib menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ibadah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan tidak meninggal, tidak mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa menjaga keislaman kita, istiqomah di atas agama ini hingga akhir hayat kita, kalau kita tidak menuntut ilmu? Jika kita tidak memiliki ilmu, tidak paham agama, bagaimana mungkin keistiqomahan itu akan kita punyai atau akan kita miliki? Maka sebuah keniscayaan menuntut ilmu sampai mati itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan kajian kita hari ini untuk menyegarkan kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Saya berharap bisa menjadi cambuk hati kita sehingga kita kembali meramaikan majelis-majelis, mengajak masyarakat untuk belajar menuntut ilmu agama. Walaupun hari ini sebenarnya saya agak letih karena seharian kemarin dengan sebagian ikhwan-ikhwan ada acara sampai malam. Tetapi insyaallah melihat antum-antum bersemangat, jamaah bersemangat, insyaallah rasa letih itu hilang dan semangat saya untuk menyampaikan kajian tumbuh lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kajian kita akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu, kemudian juga bagaimana cara kita meraih ilmu itu. Setelah itu kita akan bahas sandungan-sandungan yang menghalangi langkah para penuntut ilmu agama di tengah jalan ketika dia menuntut ilmu. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama tentang keutamaan ilmu. Sebenarnya ini masalah yang antum-antum pasti juga sudah tahu bahwa ilmu agama itu tidak perlu lagi, tidak diragukan lagi. Tidak dijelaskan pun antum sudah tahu ilmu agama itu pasti yang paling utama. Tetapi dengan adanya dalil, adanya tambahan bayan, kita akan semakin yakin dan membuat kita semakin kuat. Suatu ketika ada seorang pria berkulit hitam, matanya satu buta, hidungnya pesek, pincang pula. Coba, berkulit hitam seperti orang-orang dari Afrika, karena dia bekas seorang budak. Hidungnya pesek, matanya satu buta, pincang lagi. Kalau datang orang yang seperti itu, bahkan kalau seandainya dia ada duduk di sini, mungkin antum juga malas menolehnya. Kalaupun antum melirik, mungkin penasaran saja, orang ini kok gini ya? Manusia seperti itu. Nah, ada seorang laki-laki ketika itu
Laki-laki ini seperti yang saya sifatkan tadi, sedang duduk salat. Sedang salat di Masjidil Haram. Tiba-tiba masuk seseorang dengan busana bangsawan. Ternyata seorang khalifah. Salah seorang khalifah Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin. Masuk ke dalam masjid bersama dua orang putranya, dua orang anaknya, khalifah dan anaknya. Ini bukan orang sembarangan. Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Masuk, lalu dia menuju orang tadi yang sedang sholat tadi. Karena orang tadi masih sholat, lalu dia duduk di sekelilingnya, di belakang, di samping, kiri kanan, menunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai sholat, dia mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Lalu orang ini menghadap kepada sang khalifah dan anaknya. Kemudian khalifah dan anaknya bertanya kepada dia masalah haji. Terus bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Karena banyak pertanyaannya, siapa ini? Laki-laki ini membalik dan cukup menoleh saja kepada dia. Oh iya, dia jawab, dia seperti itu, khalifah itu. Khalifah bertanya, dia cukup menoleh saja. Oh begitu, jawabannya begini, begini. Khalifah terus bertanya. Selesai pertanyaan, khalifah berdiri, lalu berjalan keluar bersama anaknya. Ketika menuju keluar masjid, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi, fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Wahai anakku, jangan pernah engkau malas, jangan pernah engkau jemu, jangan pernah engkau bosan untuk menuntut ilmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Antum tahu siapa itu? Atha bin Abi Rabah, salah seorang imam tabi'in. Ibunya seorang budak, penampilannya seperti itu. Tapi khalifah merasa hina di depan dia. Bertanya, ya imam, ini gini apa hukumnya? Kalau haji begini apa hukumnya? Kalau ini begini? Beliau jawab, oh gitu. Santai saja. Terasa dia hina, rendah di hadapan orang yang berilmu ini. Nampak mulianya ilmu. Dan dia tahu betapa mulianya ilmu itu. Maka dia pesankan kepada putranya, ya bunayya la taniya an talabil ilmi, wahai anakku, jangan engkau malas menuntut ilmu. Itu khalifah. Anda siapa? Ini khalifah berpesan itu kepada anaknya. Dia tahu kalau kamu mau mulia, nak, itu bahasa gampangnya, kalau kamu mau mulia dan tidak hina, tuntut ilmu, jangan pernah malas. Saya tidak pernah merupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, betapa mulianya ilmu ini. Nah, ilmu itu yang akan memuliakan Anda, kita semua di dunia dan di akhirat. Kisah yang lain tentang kemuliaan ilmu. Ada salah seorang ulama atau imam qadhi yang bernama Syuraik. Antum mungkin juga pernah mendengar atau membaca kisahnya. Ini salah seorang imam yang terkenal. Qadhi Syuraik. Hamdan Al-Asfahani menuturkan, kuntu inda Syuraikin fa'atahu ba'du waladil mahdi. Suatu ketika aku sedang duduk bersama Syuraik al-Qadhi, lalu datanglah salah seorang putra al-Mahdi. Al-Mahdi khalifah, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, di daulah Abbasiyah. Fastanada
ilal haiti. Jadi putra khalifah ini datang waktu itu di majelisnya sang imam Syuraih. Ini anak khalifah duduk dan bertanya sambil bersandar di dinding. Fastanada ilal haiti fasa'alahu an hadis. Duduk langsung bersandar di dinding dan dia bertanya, "Imam, hadis ini gimana? Hadis ini gimana?" Dia bertanya. Falam yaltafit ilaihi. Sang imam tidak menoleh sedikit pun kepada putra khalifah ini. Tidak didengarnya. Dan dia sibuk dengan orang-orang yang lain. Malah di belakangnya sibuk dia. Wah, dia bicara. Dan putra khalifah itu terus bertanya. Ditanyanya lagi, dia cuek saja, tidak peduli dengan pertanyaan putra khalifah itu. Sampai akhirnya jamaah yang hadir berkata kepada sang imam, "Ya imam, atastakhifu bi auladil khulafa?" Wahai imam, apakah engkau melecehkan putra-putranya khalifah? Kemudian sang imam dengan tenang menjawab, "La. Bukan. Walakinnal ilma ajallu inda alihi min an yudayyi'u." Bukan. Saya bukannya merendahkan putra khalifah, tetapi ilmu ini jauh lebih mulia bagi ahlinya daripada direndahkan dan dihinakan serta disia-siakan. Mendengar itu, putra khalifah itu paham bahwa dia tidak menghargai ulama ini. Bertanya seenaknya saja, datang bersandar di dinding, santai-santai begitu dan bertanya. Maka dia cepat duduk baik-baik, duduk ke hadapan sang imam, duduk bersimpu dengan kedua lututnya. Fajata ala rukbatai. Maka putra khalifah itu duduk bersimpu di atas kedua lututnya. Thumma sa'alahu. Kemudian dia bertanya. Ketika itulah Syurek berkata kepada dia, "Hakadha yutlabul ilmu." Seperti ini ilmu itu dituntut. Perhatikan betapa mulianya ilmu itu. Lihat, tidak ada sedikit pun. Ini tidak menghargai ilmu ini. Walaupun dia putra presiden. Akhirnya dia terpaksa duduk dia di depan sang ahli ilmu, sang imam, sang ulama. Ketika itu Qadi Syuraih mengatakan, "Hakadha yutlabul ilm." Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, "Laisa syai'un a'azzu minal ilmi." Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. "Wa dhalika annal muluka hukamun 'alan nasi." Karena para raja-raja adalah hakim yang memerintah dan memutuskan manusia. "Wal ulama hukamun 'alal muluk." Dan ulama, merekalah hakim yang memutuskan atas setiap raja. Maka ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Kaum muslimin dan muslimat, kalau antum ingin tahu, kalau anda ingin tahu betapa mulianya ilmu itu, coba lihat, saking mulianya ilmu, orang bodoh pun mau mengaku berilmu. Itu saking mulianya. Orang yang tidak berilmu akhirnya ngaku-ngaku. Supaya apa? Supaya dia dipandang. Orang bodoh dia berpura-pura berilmu. Supaya apa? Supaya dipandang. Ada nilai, ada harga. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Yang tidak tahu ngaku tahu, kenapa? Supaya dimuliakan, dihormati. Kadang-kadang pura-pura tahu dia. Oh iya, oh ikut-ikutan nimbrung. Oh iya, padahal dia enggak tahu apa-apa. Supaya apa? Supaya dianggap tahu. Karena orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Dan cukuplah kejahilan itu bukti bahwa orang bodoh itu hina. Orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Iya, orang jahil, orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Itu menunjukkan hinanya kebodohan itu. Orang yang hina saja tidak mau dibilang seperti itu. Kamu bodoh, enak saja bilang orang bodoh. Padahal memang bodoh. Tapi dia enggak rela dibilang bodoh. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu mulia dan kebodohan itu adalah sebuah kehinaan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu ini, dan tidak saya sampaikan kali ini karena itu sudah sering anda dengar di kajian-kajian ustaz-ustaz kita yang lainnya. Ilmu itu indah. Ilmu itu nikmat, ilmu itu lezat. Ini yang akan kita bicarakan berikutnya.
Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah juga dari Bani Umayyah. Suatu ketika Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, "Undur li rajulan aliman bil halali wal harami, arifan bi asy'aril arabi wa akhbariha, astanisu bihi wa usibu indahu ma'rifah." Hai Hajjaj, tolong carikan seseorang yang berilmu tentang halal dan haram, mengerti syair-syair Arab, tarikh Arab, agar aku bisa duduk bersamanya dan mendapatkan pengetahuan ma'rifah, mendapatkan pengetahuan darinya. Dicari, akhirnya dapatlah dia Imam Asy-Sya'bi. Lalu dibawanya lah Imam Asy-Sya'bi ajma' ahli zamanihi, orang yang diakui paling berilmu di masa itu, Imam Asy-Sya'bi, Imam Tabi'in, dibawa dia. Sampai dia di hadapan khalifah, mulai dia, mereka berdiskusi, berbicara tentang ilmu. Dia bacakan hadis, sang khalifah mendengar. Qala Sya'bi, Sya'bi bercerita, "Falam alqa walian wala suqatan illa wa huwa yahtaju ilayya wala ahtaju ilayhi ma khala Abdul Malik." Apa kata Imam Asy-Sya'bi? "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin ataupun masyarakat umum kecuali dia butuh kepada saya." Lihat. "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin pun ataupun masyarakat umum melainkan wa huwa yahtaju ilayya illa Abdul Malik," kecuali Abdul Malik ini. Kecuali Abdul Malik, dia tidak butuh kepada saya. "Ma anshadtuhu syi'ran wala hadatsuhu haditsan illa wa huwa yaziduni fi." Tidak saya baca satu syair, tidak saya sampaikan satu hadis, melainkan dia minta tambah terus. Tambah. "Wa kuntu rubbama hadatsuhu wa fi yadihi al-luqma fayumsikuha." Dan pernah saya menyampaikan hadis kepada dia, sedang berbicara, menyampaikan ilmu, dan sang khalifah sedang menyuap nasi. "Wal-luqma fi yadihi wa fi yadihi al-luqma yumsikuha." Dan dia sedang menyuap, bukan nasi ya, makanan pokoknya, dan ada suapan makanan di tangannya. "Fa aqul," aku berkata kepada dia, "Ya Amirul Mukminin, asiq ta'amak." Wahai Amirul Mukminin, silakan suap dulu makananmu. "Fa innal hadits mi wara'i." Setelah itu kita lanjutkan lagi. Ini suapan ini masih tertahan, dia asik mendengar. Di tangannya ini makanan ini. Dia mau nyuap enggak jadi. Dia dengar terus. Sang imam melihat itu, katanya, "Makan dulu, Imam. Nanti setelah itu saya sampaikan lagi, saya lanjutkan." Apa kata dia? Kata sang khalifah, "Lihat bagaimana mereka dahulu menghargai ilmu itu dan merasakan nikmatnya ilmu itu. Ma tuhadditsuni bihi awqa'u biqalbi min kulli ladzatin wa ahla min kulli fa'idatin." Apa yang engkau sampaikan kepadaku lebih nikmat bagi hatiku dari segala kelezatan, lebih manis, lebih indah dari segala faedah. Sehingga mengalahkan suapannya tadi. Sibuk dia, suapannya itu dia sudah lupa, dia sibuk mendengar. Bayangkan betapa mereka dahulu, salafus saleh dahulu, mereka merasakan nikmat dan indahnya ilmu. "Wah, nanti itu. Sekarang ada kajian. Futsal apa nanti dulu? Sekarang ini nih. Ini lebih enak dari futsal ini." Nah, kajian. Bayangkan ini makanan. Demikian mereka bisa merasakan nikmat ilmu itu. Dia katakan, "Apa yang engkau sampaikan, hadis-hadis tersebut, faedah-faedah, pengetahuan yang engkau sampaikan kepadaku, jauh lebih lezat dari segala kelezatan dan jauh lebih indah dari semua faedah." Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang digelari Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Beliau ini dahulunya, awalnya beliau adalah seorang ulama ahli kalam berakidah Asy'ariyah. Tetapi di akhir hayatnya diceritakan dia taubat. Bahkan menjelang dia meninggal, dia
ada menyampaikan bait-bait syair yang menegaskan dia kembali kepada agama ibunya. Artinya dia tinggalkan bid'ah-bid'ah kalam itu, filsafat itu, dia kembali kepada akidah, akidah ahlus sunnah. Nah, bagaimana Abu Ma'ali Al-Juwayni menuntut ilmu dan bagaimana dia menikmati ilmu itu? Mari kita simak penuturan Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya. Imamul Haramain pernah menuturkan dan bercerita tentang dirinya. Ana la anamu wa la akulu adatan. Aku ini, kata Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, aku ini biasanya tidak tidur, tidak makan. Loh, kita biasanya tidur, biasa makan, dia tidak tidur, tidak makan. Aneh. Ana la anamu wa la akulu adatan. Adatan itu biasanya. Saya biasanya tidak makan, tidak tidur. Ini kebiasaan yang aneh ini. Apa sebabnya? Wa innama anamu idza ghalabani an-naum lailan aw kana nahara wa akulu idza ishtahaitu at-ta'am ayyu waqtin kana. Hanya saja aku tidur kapan aku sudah ngantuk, betul-betul ngantuk, dikalahkan oleh kantuk, baru tidur. Siang ataupun malam, jadi tidak ada waktu tidur khususnya. Dan aku makan ketika aku betul-betul ingin, baru aku makan, kapanpun waktunya. Kenapa? Kana ladzatuhu wa lahu wa tanazzuhu fi mudzakaratil ilmi wa talabil fa'idah min ayyi naw'in kana. Diceritakan di situ oleh Ibnu Katsir, kelezatan dia, kenikmatan dia, kesenangan dia adalah dalam bermuzakarah, mengulang-ulang, mendiskusikan ilmu dan mencari faedah dari berbagai cabang keilmuan. Subhanallah. Saking dia menikmati ilmu itu, belajar, sampai dia lupa makan, sampai dia lupa tidur. Dan itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu. Barangkali Anda dengar bagaimana seperti seorang Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu, dia naik di atas tangga mengambil bukunya, dia sampai dia baca sampai tidak turun-turun dari tangganya itu, dihidangkan makan sarapan paginya, rupanya siang ketika diantar makanan siang oleh keluarganya yang pagi belum juga dimakan lagi, sibuk dengan ilmu, dengan buku-bukunya. Subhanallah. Sampai mereka merasakan seperti itu, begitu nikmat dan indahnya ilmu itu bagi mereka. Para ulama mengatakan tentang Imam Al-Juwayni ini, ma ra'aitu asyiqan lil ilmi mithla hadzal imam. Kami tidak pernah melihat seseorang yang asyik, yang sangat kasmaran, jatuh cinta kepada ilmu, mithla hadzal imam, seperti imam ini. Nah, sebenarnya kelezatan seperti apa yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu itu? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwasanya lezatnya ilmu itu adalah kelezatan yang paling besar, kelezatan yang akan tetap kekal abadi setelah mati, bermanfaat di akhirat. Kelezatan ilmu, al-ilmu billah wal-amal lahu. Kelezatan mengenal Allah dan beramal untuknya. Dan inilah dia sebenarnya iman, keimanan, beriman kepadanya. Dan ilmu itu sendiri, kata beliau, fanafsul ilmi bihi illam yakun ma'ahu hubbun lahu wa ibadatun lahu bal kana ma'a hubbi li ghairihi kainan man kana fa inna adzaba hadza qad yakunu min a'dhabil adzab fid dunya wal akhirah. Kata beliau, ilmu itu sendiri, illam yakun ma'ahu hubbun lahu wa ibadah, jika kita belajar tanpa ada rasa cinta kepada Allah dan tanpa diniatkan ibadah, bahkan diniatkan yang lain, bisa menjadi azab yang sangat besar, sebagaimana dia adalah kenikmatan yang sangat besar apabila disertai dengan cinta kepada Allah. Intinya, Anda baru bisa merasakan nikmatnya ilmu itu jika Anda mempelajarinya diiringi dan disertai rasa cinta dan keinginan untuk beribadah dengan ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru terasa indah dan nikmatnya.
Pernah Ibnu Taimiyah ini sakit. Ini diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Lalu datanglah tabib. Kemudian tabib berkata kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ya Imam, kegiatanmu, aktivitasmu sibuk menelaah kitab-kitab, mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu, ini menyebabkan sakitmu tambah parah." Jadi, tabib menyarankan dia berhenti dulu menelaah ilmu, belajar atau menyampaikan ilmu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? "La asbir ala dzalik." Kalau itu yang kau suruh, aku tidak akan bisa tahan. Harus meninggalkan ilmu, oh itu tidak bisa, tidak mungkin. "La asbir," tidak mungkin saya sabar untuk meninggalkan ilmu. Bayangkan, dia tidak bisa sabar meninggalkan ilmu. Kalau kita duduk sebentar saja tidak sabar, aduh gimana ini, lama betul kajiannya. Dia tidak bisa sabar untuk meninggalkan ilmu. Subhanallah. Lantas Ibnu Taimiyah berkata kepada sang tabib, dokter ini, "Wa ana uhakimuka ila ilmik." Saya akan adu engkau dengan ilmumu. Nah, bagaimana itu? "Alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat at-tabi'ah fadaf'atil marad." Bukankah menurut kalian jiwa manusia ini apabila dia senang, gembira, plong, tidak tertekan, lapang, bukankah itu juga akan memperkuat stamina dia, kekuatan jiwa dia itu akan membantu dia untuk sehat dan menolak penyakitnya? Sang dokter berkata, "Bala, betul." Dan memang pikiran itu, hati sangat berpengaruh kepada penyakit. Coba lihat orang, kenapa yang kolesterolnya banyak naik, tensinya tinggi, jantungan apa dan segala macam, banyak karena masalah pikiran. Hati tidak tenang dan segala macam, udah semuanya. Orang stres itu sebenarnya pengaruh pikiran dan segala macam, makan tidak teratur lagi. Tapi kalau dia hatinya sudah bahagia, tentram, damai, senang, gembira, sudah tidak ada lagi sakit. Bukankah begitu? Dokter itu menjawab, "Bala, itu benar." Faqultu lahu, Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, "Fa inna nafsi tusarru bil ilmi fatuqawi bihi at-tabi'ah." Hatiku, jiwaku sangat gembira dengan ilmu dan ini akan menguatkanku. "Fa ajidu raha." Aku dapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian dengan ilmu. Jangan kau halangi itu. Akhirnya sang tabib menyerah. Dia berkata, "Hadza kharijun an ilajina." Kalau seperti ini keluar dari disiplin pengobatan kami. Sudah, angkat tangan dia. Lihat bagaimana Syekhul Islam menampakkan kecintaan dia kepada ilmu. Sakit itu tidak bisa menghalangi dia dari ilmu. Itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sekarang seperti itu juga. Anda baca biografinya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Suatu ketika dia masuk rumah sakit, guru murid-muridnya datang menjenguk, terbaring sakit itu dia tanya, "Ah, kitab apa yang kalian bawa? Ayo kita baca, kita pelajari." "Ya Syekh, engkau sedang sakit." "Tidak apa-apa, ayo ambil kitab apa." Langsung diambil, rupanya ada Sahih Bukhari di mobil, dibawa, dibaca dan dia syarahkan ilmu. Begitu semangat mereka untuk mengkaji ilmu. Jadi tidak ada alasan, "Aduh saya capek, letih, lelah, apa segala macam." Dan ternyata mental kita sangat jauh dibanding salaf soleh itu. Sangat jauh, kita yang mengaku kami ini salafiyun, kami ini pengikut jejak-jejak salaf, manhaj kami manhaj salaf, tapi semangat kita melempem, lemah dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak perlu jauh-jauh di zaman Ibnu Taimiyah, untuk seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seperti Syekh bin Baz, kita sangat-sangat jauh. Nah, maka kita tidak merasakan nikmat dan lezatnya ilmu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu imam dan ulama besar yang sering dijadikan contoh dalam menuntut ilmu adalah Imam Ibnul Jauzi. Beda ya dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beda. Ibnul Jauzi ini lebih dahulu, jauh sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Nah, Ibnu Jauzi ini di dalam kitabnya Saydul Khatir bercerita tentang pengalamannya menuntut ilmu. Saya minta air hangat biar segar di sini. Kata Ibnu Jauzi, "Walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma." Lihat ungkapan dia. Adalah aku di masa-masa halawah. Halawah itu manis. Di masa-masa manisnya aku menuntut ilmu, talabi al-ilma, manisnya masa aku menuntut ilmu, dia mengungkapkan masa menuntut ilmu itu masa yang manis. Lezat, nikmat. Begitu mereka mengungkapkannya. Karena itu masa yang paling indah. Alqa min asyada'id ma huwa indi ahla min al-asali. Aku mendapatkan kondisi-kondisi yang sangat berat. Bagiku itu lebih manis daripada madu. Bagi dia berat menuntut ilmu. Bagaimana beratnya dia menuntut ilmu itu? Nanti dia tuturkan lagi. Li ajli ma atlubu wa arju. Aku merasakan ujian, cobaan di jalan menuntut ilmu yang sangat berat itu lebih manis daripada madu. Kenapa? Itu semua demi cita-cita. Demi ilmu yang ingin aku raih. Kuntu fi zamanis siba. Ketika aku masih kecil. Akhudhu ma'i arghifatan yabisah. Aku berangkat untuk menuntut ilmu hadis itu membawa bekal roti yang kering. Saking keringnya tidak sanggup dikunyah. Iya. Keras. Lantas bagaimana? Kalau dia mau makan, dia duduk dulu dekat sungai. Namanya Sungai Isa. Duduk dia, dia basahkan dulu dengan air di sungai itu. Kadang dia minum air itu, dia kunyah itu. Biar lunak. Seperti itu. Anak-anak kita sekarang menuntut ilmu apa? Kalau tidak AC sekolahnya, wah gak bisa. Lihat tempat tidurnya, wah tempat tidurnya tipis ini, gak usah. Wah selimutnya begini, lemarinya jelek, ini itu, segala macam, cari sekolah lain aja. Orang tuanya yang ingin mengajarkan anaknya untuk berleha-leha. Nah, tidak mendidik anaknya untuk mandiri. Kalau gitu gak boleh senang-senang dong. Bisa, tidak apa-apa, yang layak, yang wajar, yang pantas, itu boleh, itu nikmat Allah. Tetapi kalau anak kita dari kecil sudah kita biasakan, kalau tidak fasilitas, tidak lengkap, tidak ini, tidak bisa belajar, ini sebuah, akan kita akan membangun semangat dan mental yang lemah pada anak-anak kita. Dulu para ulama jadi seperti itu. Fala aqdir ala akliha illa indal ma, aku tidak sanggup untuk mengunyahnya kecuali bersama air, saking kerasnya roti itu. Fakullama akaltu luqma syaribtu alaih, setiap satu aku di kopeknya dipotong dikit dimasuk ke mulut, dia langsung minum air. Syaribtu alaiha wa ainu himmati, dan fokus tekadku, cita-citaku ketika itu, la taro, tidak melihat, illa ladzata tahsil ilmi, yang ada dalam pandanganku, dalam hatiku, dalam angan-anganku, lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu. Tidak peduli dia. Sampai seperti itu. Fa'athmar dhalika indi. Dan itu akhirnya membuahkan hasil. Sehingga akhirnya beliau dikenal di masanya orang yang paling banyak meriwayatkan, mendengarkan hadis dan siar sejarah-sejarah Rasul. Sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan juga sejarah para sahabat serta tabi'in. Itu buah dari perjuangan dia menuntut ilmu. Dia merasakan kesulitan menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berdesak-desakan, duduk berdempet-dempetan. Kadang kawan sebelah ini belum mandi pagi, bau keringat. Sabar! Anggap saja itu yang penting, fokus lezatnya ilmu. Anggap itu seperti parfum minyak kesturi, kan? Sabarkan, ya tidak apa-apa. Namanya menuntut ilmu berdesak-desakan, ya keluarlah semua baunya, kan, tidak apa-apa. Saking nikmatnya, indahnya duduk di majelis ilmu, Anda lupa, tidak ingat lagi, tidak peduli itu. Karena fokus Anda bukan kepada orang di kiri kanan lagi. Fokusnya menuntut ilmu. Fokus Anda bukan lagi melihat besok barangkali ada jilbab model baru.
Ha, minggu kemarin saya belum beli, baru lihat aja duit belum ada. Sekarang udah minta sama abang ini duit, udah disiapin. Pas sampai di situ, pas baru datang lihatnya yang jualan dulu kan. Waduh, jubah kemarin udah nggak nampak lagi. Jubah kemarin udah nggak ada lagi. Nanti pokoknya habis kajian tanya. Selama kajian dia mikirin itu aja itu. Aduh. Bukan nggak boleh yang jualan ya, yang jualan di luar itu teman-teman, ikhwan-ikhwan silahkan saja. Tetapi tetap harus fokusnya ilmu itu, fokusnya tujuan, niat dan cita-cita datang itu betul-betul untuk ilmu itu, sehingga tidak terganggu lagi. Jadi nikmatnya ilmu jauh lebih indah daripada pakaian-pakaian yang baru itu, makanan-makanan yang lezat itu. Yang jualan, aduh, kalau gini berkurang ini udah. Tidak apa-apa, insya Allah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anda wahai saudaraku yang berdagang juga, jangan niat anda kesini hanya dagang aja. Masuk paling belakangan, keluar di ujung-ujung. Khawatir nih dagangan di sini nih. Nanti belum apa-apa sudah di luar jagain. Ya anda cuma dapat sekedar itu saja ilmu ya. Mungkin anda tidak dengar, atau juga mungkin anda salah dengar. Jadi tetap niat antum datang ke majelis ilmu, niat yang awal itu adalah untuk menuntut ilmu. Baik, ini tentang keutamaan, kemuliaan ilmu, nikmat dan indah serta lezatnya ilmu. Kemudian wahai saudara saudariku, ilmu yang mulia itu tidak akan membuat anda mulia. Ilmu yang nikmat lagi lezat itu tidak akan terasa apa-apa bagi anda kecuali anda mengikhlaskan niat anda. Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi, tujuan itu betul-betul menuntut ilmu lillahi ta'ala. Bahkan niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu disebutkan oleh para ulama syarat menuntut ilmu, syarat tatabu'i, bukan syartun ibtidai. Apa itu syartun ibtidai? Apa itu syartun tatabu'i? Syartun ibtidai maksudnya ikhlas menuntut ilmu itu bukan di awal saja. Misalnya kita sudah tahu majelis di ustaz itu sudah rutin di situ, ya. Setiap pekan. Nah, kita datang. Bukan ikhlas itu awal mula pengajian pekan pertama, berikutnya tidak, tidak. Haruslah syarat ikhlas itu tatabu'i, terus-menerus kita perbaiki. Setiap majelis, setiap kita datang, kapanpun harus terus diperbaharui keikhlasan niat untuk menuntut ilmu itu. Nah, ini maksudnya tatabu'i, terus harus dikoreksi terus. Setiap waktu diperbaiki lagi niat kita itu sebenarnya apa tujuan saya datang ke sini? Apakah sekedar ingin bertemu dengan teman-teman, berkunjung, kumpul-kumpul, sudah lama tidak ketemu si fulan, di sanalah kesempatan bisa ketemu, atau bagaimana? Nah, ini harus diluruskan, diluruskan niat tersebut. Bahkan para ulama-ulama salaf dahulu, mereka menganggap tidak ada yang lebih berat lagi perkara kecuali masalah mengikhlaskan niat itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah merasakan perkara yang lebih berat untuk diperbaiki atasku kecuali niat. Ada salah seorang ulama, Ibnu Hijjah Al-Hamawi, berkata kepada istrinya dalam bait-bait syair, waqailatan anfaqta fil kutbi ma hawat yadaka min al-amwali qultu da'ini la'alli ara fiha kitaban yadullani li akhdhi kitabi aminan bi yamini. Jadi istrinya marah kepada dia karena banyak habis duitnya beli kitab aja. Akhirnya marah kepada suaminya, suami menjawab, wa qailatun, dan dia berkata, anfaqta, engkau telah menghabiskan fil kutbi ma hawat, menghabiskan untuk membeli kitab uang yang ada di tanganmu, yadaka minal amwali. Qultu, aku menjawab, da'ini, istriku, biarkan aku, la'alli aro fiha kitaban yadulluni, barangkali aku akan dapatkan di antara kitab-kitab itu satu kitab yang menunjukiku, li akhdi kitabi aminan bi yamini, kelak di akhirat
yang menunjukiku, membimbingku untuk mengambil catatanku, kitabku dengan tangan kanan. Jadi dia ungkapkan di sini niat dia. Niat dia sebenarnya belajar, membeli kitab dan lain sebagainya, sehingga banyak hartanya kesana habis untuk apa? Agar kelak di akhirat dia bisa menerima kitab dengan tangan kanan. Ini termasuk bagian dari niat yang ikhlas, niat akhirat. Nah, ini harus betul-betul kita perbaiki. Niat itu bukan untuk menandingi para ustaz, menandingi para ulama, bukan untuk dianggap jadi ustaz. Terkadang kan kita menanamkan kepada anak kita, kamu nanti rajin-rajin belajar biar bisa kayak ustaz itu. Ya mungkin tujuannya agar dia meniru, meneladani ustaz itu. Tetapi sebenarnya di sana terselip pesan yang tanpa kita sadari, itu bisa membuat anak itu termotivasi. Dia menuntut ilmu itu sekedar hanya untuk ingin lebih hebat daripada ulama itu, atau setidaknya menyamai. Seharusnya dari kecil kita sudah ajarkan dia untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Nak, bapak mengantarkan kamu ke pesantren ini, memasukkan ke sekolah ini. Kenapa bapak pilih? Kenapa ibu pilih? Kenapa umi pilih kamu sekolah di sini? Tujuannya adalah agar kamu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agar kamu bisa selamat dunia dan di akhirat, agar kamu bisa menjadi orang yang soleh. Sering itu ditekankan, sehingga akhirnya terbiasa dia mengikhlaskan niatnya. Tahu dia datang untuk apa ke sini. Ini harus dibiasakan. Sebagian orang kebanggaan dia adalah ketika dia bisa menjawab pertanyaan. Maka tujuan dia mencari masalah-masalah saja, dihafal masalah-masalah yang lagi tren. Dia cari menuntut ilmu hanya untuk sekedar itu. Ini merusak niat. Maka orang-orang yang seperti ini paling suka kalau di majelis-majelis dia unjuk gigi itu. Kadang-kadang dia ikut pula menjawab-jawab pertanyaan yang ditujukan kepada guru dia. Oleh karena itu ada ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang menuntut ilmu ingin menandingi ulama, untuk orang yang menuntut ilmu ingin untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau untuk mendapatkan kedudukan, maka orang ini diancam dengan neraka. Bahkan termasuk orang yang paling keras dan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka, orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas. Ada tiga orang, salasa tusa'aru awwalu man tusa'aru bihim an-nar. Ada tiga orang, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tiga orang, mereka lah yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka dari umat ini. Salah satunya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya agar dikatakan qari, agar dikatakan berilmu, hafal Al-Quran, hebat bacaannya, bukan ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf, Abu Abdullah Ar-Ruzbari, berkata, al-ilmu mawkufun alal amal. Ilmu itu tergantung amal. Wal amal mawkufun alal ikhlas. Dan amal itu tergantung keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi yurisul fahma anillahi azza wa jal. Dan juga keikhlasan itu akan mewariskan pemahaman dari Allah azza wa jalla. Anda ingin cepat paham ilmu, ingin bisa dapat manfaat dari ilmu yang dituntut, ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu dan belajar. Kemudian perkara kedua, agar Anda mulia dengan ilmu, ilmu diberkahi dan ilmu terasa lezat dan nikmat setelah ikhlas, yang paling penting bagi penuntut ilmu ini adalah masalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyanjung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Sama. Nah, mensucikan jiwa adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu ilmu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah
lihat wattaqullaha yu'allimukumullah. Syarat agar Allah mengajarkanmu ilmu, bertakwa kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, sambil beliau memberi syarat ke dadanya, hati. Ini masalah yang penting, kesucian hati. Bahkan Anda tidak mungkin istiqomah, bahkan Anda tidak mungkin istiqomah dalam seluruh urusan agama sampai hati Anda istiqomah. Dan hati Anda tidak akan istiqomah jika dia tidak bertakwa.

أي معناه خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. Apa kata beliau? Khafuhu, takutlah kepada Allah, itu maksudnya. Raqibuhu, muraqabah, hadirkan muraqabah itu. Muraqabah itu apa? Keyakinan kita bahwasanya Allah melihat, mengetahui setiap tindak tanduk dan perbuatan serta perkataan kita, zahir maupun batin. Hadirkan itu terus. Wattabi'u amrahu wasruku zajrahu, tinggal lakukan perintahnya, ikuti perintahnya, dan jauhi serta tinggalkan larangannya. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan. Nah, tazkiyatun nufus itu adalah dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa menghadirkan muraqabah. Ini dia muraqabah, ini yang paling penting. Banyak penuntut ilmu, dia istiqomah di hadapan jamaahnya, di hadapan kawan-kawannya, tapi ketika dia sendiri, dia goyah, lemah, dan mudah terpedaya, mudah terbawa oleh arus. Nah, yang seperti ini sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tazkiyatun nufus sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau sangat mementingkan masalah ini. Coba lihat di Mekah 13 tahun. Antum baca ayat-ayat makkiyah itu. Jamaah, ibu-ibu juga, coba lihat ayat-ayat makkiyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah, ibu-ibu? Yang turun di Mekah. Hah? Lihat karakter ayat-ayat Mekah yang turun di Mekah itu, pertama pendek-pendek. Antum juga kalau belajar itu harus sesuai prosesnya juga. Kalau di awal-awal penuntut ilmu itu baru belajar, sudah beli kitab Fathul Bari terjemahannya, bangga pula kan. Wah, anak kemarin beli Fathul Bari mahal, sekian. Wah, mau diapain itu kitab? Ikuti saja prosesnya dari awal itu, tahapannya. Ya, untuk dibaca-baca nanti Ustaz. Sedangkan para penuntut ilmu yang sudah bertungkus lumus dengan ilmu, membaca itu saja berkerut keningnya. Iya. Susah ini, banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Ibnu Hajar, banyak pembahasan. Seperti berenang di samudra. Ngapain antum beli itu? Bagus antum beli kitab-kitab yang kecil-kecil yang bermanfaat. Kitab tauhid dengan syarahnya, hadis-hadis yang dengan syarahnya, kitab fikih yang Anda butuhkan, Anda baca, Anda kuasai, jauh lebih bermanfaat daripada membeli itu. Nah, mulai ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Lihat di Mekah itu, ayatnya pendek-pendek. Kemudian selain pendek-pendek, ayat itu kandungannya ketika di Mekah itu didominasi oleh masalah-masalah keimanan. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan masalah sorga serta neraka. Itu. Nah, alhamdulillah masalah kita sering mengkaji masalah tauhid, masalah syirik, masalah keimanan. Tapi kadang kita jarang mengkaji masalah akhirat, surga dan neraka. Makanya hati kita kadang agak keras, sampah. Padahal ayat-ayat makkiyah itu umumnya masalah tauhid, syirik, dan masalah surga dan neraka. Tentang surga dan neraka. Sehingga para sahabat ketika itu terbina di atas itu. Kemudian sholat malam, tahajud, akhlak yang mulia, berbuat baik. Itu isi-isinya ayat-ayat itu. Kita harus ikuti proses pembinaan, penempaan ilmu yang ditempuh oleh Rasulullah untuk para sahabatnya ini. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari para pendidik, dari da'i. Padahal itu sangat penting untuk tazkiyatun nufus tadi. Agar jiwa mereka itu betul-betul bersih dan suci. Salah seorang ulama yang bernama Bishr Ibn al-Haris berkata, "Idza aradta an tulaqqan al-ilma fala ta'si." Jika engkau ingin dianugerahi oleh Allah ilmu, jangan berbuat maksiat. Penuntut ilmu wajib mensucikan jiwanya dengan memurnikan akidah, kemudian juga menjauhi dosa dan bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan.

Sahnun pernah berkata, sa'altu, adalah aku kuntu idza sa'altu Ibn al-Qasim anil masail. Sahnun ketika dia menuntut ilmu kepada gurunya Al-Qasim, gurunya berkata kepada dia, ya Sahnun, anta farigh, inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawir riha. Wahai Sahnun, engkau ini banyak waktu kosong, farigh. Inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawir riha. Sesungguhnya aku merasakan di kepalaku ada yang berputar-putar karena sholat malam. Dan gurunya ini kata dia sering berkata, setiap kali dia mengajarkan, menyampaikan ilmu, dia sering berkata, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fa inna qalila hadzal amri ma'a taqwallahi katsir. Walaupun sedikit ilmu yang kalian dapat, tetapi jika diiringi dengan takwa kepada Allah, dia akan menjadi banyak. Sebaliknya, wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Dan sekalipun banyak hadis yang kalian raih, kemana setiap majelis ilmu datang, setiap hari ada majelis ilmu datang terus, tetapi tidak diiringi dengan takwa kepada Allah, qalil, maka dia akan menjadi sedikit. Nah, jadi jangan himmah antum, tekad antum hanya sekedar menghadiri majelis ilmu saja, semangat kemana-mana. Oleh karena itu sering keluh kesah disampaikan kepada kami, kami sering hadir majelis ustaz kemana-mana dan segala macam, tapi kami hampa. Terkadang kita kurang bertakwa kepada Allah. Koreksi lagi diri kita ketika kita sendiri. Ketika kita sendiri, betulkah kita sudah menghadirkan muraqabatullah, seolah-olah kita melihat Allah? Betulkah kita sudah berusaha menghadirkan itu belum? Nah, ini yang paling penting. Nah, ilmu inilah, ilmu seperti itu, ilmu ketakwaan, muraqabah, rasa takut kepada Allah, mensucikan jiwa dengan menjauhi maksiat dan banyak bertobat. Ilmu inilah yang mengangkat dan mengharumkan nama ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan menjatuhkan nama sebagian para ulama-ulama ahli fikih yang sibuk saja dengan urusan masail-masail fikhiyah, tetapi kurang peduli dengan masalah-masalah ibadah, ketakwaan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jika ingin mulia dengan ilmu agar ilmu bermanfaat dan juga Anda merasakan kenikmatan dan kelezatannya, ilmu itu harus diamalkan. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa'." Wa min dhalika dawamu sakinati wal waqari wal khusyu'i wat tawadhu' lillahi wal khudu'. Ilmu itu bukan apa yang Anda hafal. Bukan itu ilmu sebenarnya. Itu kata Imam Syafi'i. Al-ilmu laysa ma hafiz. Ilmu itu bukan yang dihafal itu. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu yang sesungguhnya yang bermanfaat bagi kamu. Wa min dhalika, di antara manfaat ilmu itu, nampak orangnya tenang, tidak emosional, orangnya wakar, khusyuk, tawaduk lillah, tawaduk kepada Allah, tidak angkuh dan tidak sombong. Itu buah dari ilmu itu. Walaupun banyak menghafal tapi angkuh dan sombong, walaupun banyak menghafal tetapi tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk, itu dia belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Malik pernah memberi nasihat kepada Khalifah Harun al-Rashid di dalam sebuah tulisannya, "Idza 'allimta 'ilman falyura 'alaika ilmuhu wa sakinatuhu." Jika diajarkan kepadamu ilmu, wahai al-Rashid, maka tampakkanlah pada dirimu ilmu itu ada. Maksudnya diamalkan. "Wa sakinatuhu wa simatuhu." Tampakkan pada dirimu ciri-ciri ilmu itu. "Wa waqaruhu." Wibawa ilmu itu. "Wa hilmuhu." Dan santunnya ilmu itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama warasatul anbiya." Ulama itu, orang yang berilmu, adalah pewaris para nabi. Jadi amalkan ilmu itu, wujudkan ilmu dalam keseharian kita agar ilmu itu bermanfaat. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dia.
Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui apakah ilmu itu sudah bermanfaat bagi kita atau belum? Nah, coba lihat ini. Saya ringkas. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, kalau dia apakah bermanfaat pada diri seseorang itu atau tidak, lihat apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Ini yang pertama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu orang yang berilmu, yang sudah ya, yang bermanfaat ilmu bagi dia, dia tidak senang disanjung, dipuji, dan dia tidak sombong kepada sesama manusia. Itu tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia. Kemudian semakin dia berilmu, semakin tawadhu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda ilmu itu bermanfaat, dia tidak suka kedudukan, tidak suka ketenaran, dan tidak lagi berlebihan dalam hal duniawi. Tidak berfoya-foya dalam kehidupan duniawi. Yang keberapa lagi? Lima. Yang kelima, ini dia yang paling penting ini. Tanda ilmu itu bermanfaat, wahai jamaah, kaum muslimin dan muslimat. Tanda orang itu telah bermanfaat ilmu pada dia, dia tidak mengaku berilmu. Nah, malah dia tidak mengaku sudah berilmu, dia tetap merasa dirinya belum paham, artinya masih kurang. Ketika dia sudah menganggap dirinya berilmu, sebatas itulah ilmu dia. Tidak akan bertambah lagi. Tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia, semakin dia belajar, semakin dia berilmu, semakin nampak kebodohan dia. Akhirnya, ketika dia melihat semakin banyak kebodohannya, semakin bersemangat dia menuntut ilmu. Tidak ada lagi istilah bosan, jemu. Nah, penyakitnya, banyak di antara ikhwah-ikhwah itu dia sudah merasa senior ngaji. Saya ngaji udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan ada yang menganggap saya awal-awal dakwah di Jakarta masih sepi, saya udah ngaji dulu. Wah, karena dia merasa sudah senior, sudah lama, sudah beruban di kajian itu. Akhirnya ada kajian, masalahnya itu udah paham saya itu. Nah, akhirnya tidak datang. Padahal manfaatnya majelis ilmu bukan hanya sekedar mendengar materi kajian itu saja. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya untuk memberi semangat kita lagi. Manfaatnya menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian. Manfaatnya dari diskusi-diskusi ilmiah antara ustadz dengan yang hadir di situ, kita bisa dapatkan manfaat. Manfaatnya mempererat ukhuwah. Manfaatnya juga karena mukmin yang berjamaah itu berkumpul dengan jamaahnya akan terhindar dari godaan syaitan dibandingkan orang yang menyendiri, memisahkan diri dari jamaah. Manfaatnya juga orang yang hadir di majelis ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung di hadapan malaikat-malaikat oleh Allah. Banyak manfaatnya. Nah, kalau antum hadir di majelis-majelis para ulama di Masjid Nabawi itu, kajiannya itu saja. Dulu Syadul Muhsin Sahih Bukhari. Habis itu mulai lagi kitab-kitab sunan yang lainnya. Habis Sunan Abu Daud ganti lagi Sunan Nasai, ganti ini. Kalau hadis itu, kalau antum buka kitab hadis itu saja dia. Babnya itu juga. Kembali lagi bab itu. Tapi kalau di sana itu bukan semakin sepi, malah setiap kami hadir umroh untuk semakin ramai saja majelisnya. Yang lama-lama tetap saja ada yang udah tua-tua dari dulu waktu kami zaman kuliah, masih ada juga dia lagi di situ. Duduk juga di depan juga. Wah, ini luar biasa ini. Padahal pembahasannya itu juga, karena memang agama kita kan itu, tidak berubah-ubah. Jangan ada kata, "Oh, Ustaz, itu pembahasannya itu." Mau masa kami mau berbuat bid'ah? Kan enggak mungkin. "Oh, Ustaz, itu kajiannya itu aja." Ya memang itulah ilmu agama. Tidak mungkin ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ya itulah dia. Kita mantapkan ilmu itu. Nah, jadi jangan pernah Anda merasa seperti itu. Kalau Anda sudah merasa itu ada penyakit di sini. Nah, akhirnya itu yang membuat Anda jadi sombong dan angkuh terhadap ilmu. Karena Anda tidak datang, "Wah, itu saja pembahasannya gampang, saya sudah sering itu." Ah, ini sombong ini. Terhadap ilmu, bukan terhadap gurunya, enggak, terhadap ilmu. Berarti dia sombong dan angkuh terhadap Allah. Nah, seharusnya semakin dia berilmu, semakin dia merasa sedikit ilmunya. Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i,
itu mempelajari kitab gurunya Al-Umm itu sampai 40 kali khatam. Setiap kali selesai tamat, dia baca lagi, ada faedah baru yang dia dapat. Nanti diulang lagi, ada lagi faedah baru yang dia dapat. Bayangkan begitu mereka belajar. Nah, dengan itu nanti tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu, Anda tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Anda raih dalam ilmu agama, dan Anda tidak merasa bosan dan merasa jemu. Tanda ilmu yang bermanfaat berikutnya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, berburuk sangka kepada diri sendiri dan berbaik sangka kepada manusia. Ini dia. Sehingga dia tidak suka mencela, mencerca orang lain. Karena dia sudah disibukkan dengan ilmu. Dia disibukkan dengan ilmu, bukan lagi sibuk menghujat, membicarakan keburukan orang. Dia senantiasa berburuk sangka kepada dirinya, berbaik sangka kepada manusia. Itu kebalikan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Kebanyakan manusia di zaman sekarang berbaik sangka pada diri sendiri, berburuk sangka kepada orang lain. Asal ada lihat orang kalau setiap kajian duduk paling depan, wah dia itu anu itu cari muka aja. Sengaja terus kajian di depan cari muka aja. Kenapa kita sibuk dengan niat orang? Lah Anda gimana, ngapain di belakang? Malas-malas saja. Anda mau enggak gitu kan? Kan enggak mau juga kan? Niat orang jangan sibuk. Sudah, berbaik sangka saja kepada orang. Urus diri kita, buruk sangka kepada diri kita. Nah, dengan berburuk sangka kepada diri kita, maka kita sibuk mengoreksi diri kita, memperbaikinya, insyaallah akan menjadi lebih baik. Jangan sukar berburuk sangka kepada orang lain. Oh, dia tidak mau begini, tidak mau begitu. Hatta sampai pun kita melihat ada ikhwan kita, misalnya jemaah kita yang memang sudah lama mengaji, sekarang tidak lagi mengaji. Jangan berburuk sangka kepada dia. Tidak boleh. Ah, mungkin dia ini termasuk seperti yang dikatakan Ustadz itu, sudah merasa hebat ilmunya, sudah senior. Jangan berburuk sangka. Saya hanya tadi mengingatkan supaya kita sadar. Tanpa ada menyebut orang-orang tertentu, jangan Anda berburuk sangka. Mungkin dia ada urusan sehingga dia tidak datang. Ya, mungkin dia ada sekarang jadwal kajian itu sudah bertabrakan dengan kewajiban dia yang lebih wajib dia tunaikan. Cari uzur-uzur untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, jangan berburuk sangka kepada mereka. Nah, ini dia di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung pindah ke pembahasan berikutnya. Sandungan di jalan menuntut ilmu. Jadi ketika kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, kita merasakan sandungan-sandungan, halangan-halangan, aral yang menghalangi langkah kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Apa saja penghalang-penghalang kita untuk menuntut ilmu? Sebenarnya penghalang-penghalangnya itu adalah lawan dari apa yang saya sebutkan tadi. Untuk memudahkan untuk memahaminya, saya sebutkan satu persatu. Dan sebenarnya itu adalah lawan, kebalikan dari apa yang dijelaskan tadi. Yang pertama, jadi ini untuk memudahkan mengingatnya, menuntut ilmu untuk selain Allah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Dan tidak mengamalkan ilmu ini penyebab seseorang tidak istiqomah. Walaupun dia rajin ke majelis ilmu, dia tidak mengamalkannya, maka dia mudah goyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kalaulah bahwasanya mereka mengamalkan, mengerjakan, melakukan ma yu'aduna bihi, apa-apa yang diajarkan kepada mereka, apa-apa yang dinasehatkan kepada mereka, apa-apa yang dipetuahkan kepada mereka, mereka kerjakan, mereka amalkan, lakana khairal lahum wa ashadda tathbita, itu niscaya lebih baik bagi mereka, wa ashaddu tathbita, dan lebih membuat mereka sabat, kokoh, teguh, istiqomah. Dan juga kata Allah,
kami akan berikan dari sisi kami pahala pengampunan yang sangat besar, serta kami bimbing wala hadainahum siratal mustaqim. Kami bimbing dia kepada jalan yang lurus. Anda sudah berada di atas jalan yang lurus, jalan Islam, jalan sunnah, tetapi Anda butuh bimbingan untuk istiqomah. Nah, ini dia, dengan mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu itu penghalang Anda untuk mendapatkan manfaatnya. Kemudian sandungan yang lain, yang berikutnya, yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab, buku-buku, tanpa berguru kepada ahlinya. Nah, ini juga akan menjadi sandungan bagi Anda, bahkan bisa-bisa menyebabkan Anda salah jalan. Berapa banyak orang yang akhirnya salah paham, ya? Berapa banyak yang akhirnya orang salah jalan, tersesat karena baca buku saja, tanpa belajar dan bertanya kepada para ulama atau ahlinya. Buku itu membantu. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan di situ beberapa tahapan-tahapan ilmu. Lalu beliau katakan di situ, di antara perkara yang menjadi sarana, media untuk menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, akhdhul ilmi min fami ahlihi, mengambil ilmu langsung dari mulut ahlinya, yaitu dengan talaqqi, duduk di majelis ahlinya, para ulama, para ustadz dan guru-guru kita yang mengerti paham ilmu. Ini yang pertama, dan ini yang paling utama, karena asalnya ilmu memang seperti itu. Di zaman para sahabat, mereka juga menerima ilmu itu langsung dengan lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan kitab para ulama. Ingat, kitab para ulama. Ingat, buku para ulama. Loh, kenapa saya harus ulang-ulang itu? Karena sekarang buku itu banyak sekali. Sekarang itu trennya buku itu di pasar itu buku-buku salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Menjamur. Penulisnya pun beragam, mulai dari ulama atau sekedar penuntut ilmu biasa, atau dai-dai, atau ada juga sekedar copy paste saja, ambil dari internet, copy paste gini, lalu jadi sebuah buku cetak. Lihat, buku menjadi salah satu sarana media, kata Imam Asy-Syatibi, untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau juga ingatkan, hendaklah buku ulama. Anda kalau beli buku, pilih, jangan tergiur oleh indah judulnya saja. Wah, mantap ini judulnya ini. Wah, lihat judul saja. Tanya, ketahui dulu pengarangnya ini siapa ini. Anda tidak kenal, tanya kepada guru Anda. Di sini Anda, ustadz Anda siapa, guru Anda yang Anda percayai, orang yang thiqah, insya Allah manhajnya lurus, akidahnya lurus. Tanya kepada dia, ustadz saya mau beli buku, ini ada buku judulnya bagus, pengarangnya ini, bagaimana nih ustadz? Kita minta pendapat guru kita, itulah guru kita, tempat kita bertanya. Oh, hati-hati Anda, jangan beli itu. Ini buku-buku ini walaupun bagus bahasa dia, tulisan dia, tapi di situ ada tersisip permasalahan-permasalahan yang berbahaya bagi akidah misalnya. Dia tahu. Nah, ini gunanya. Maka walaupun buku itu bermanfaat, bisa dijadikan sarana untuk menuntut ilmu, tetapi buku harus dipelajari dengan guru. Artinya kembali lagi kepada ulama juga. Tidak bisa Anda belajar sendiri. Berapa banyak orang yang bolak-balik dia membaca buku itu tidak paham-paham apa maksudnya ini ya. Lama dia pikir. Lalu dia hadir di majelis ilmu, duduk, terdengarlah ustaz itu menjelaskan hanya dengan beberapa ungkapan yang singkat, langsung dia paham. Oh, itu maksudnya. Oh, itu ya. Dia payah mikirkannya apa maksudnya ini. Tidak paham. Tinggal dijelaskan saya sedikit oleh ustaznya, selesai. Maka belajar dengan guru itu mempercepat pemahaman kita. Jadi silahkan Anda beli buku. Jangan khawatir kawan-kawan yang jual buku. Silahkan beli buku. Tetapi buku harus juga didampingi oleh guru. Artinya Anda baca buku, tanya kepada guru. Pilih buku, tanya guru juga. Buku apa yang bermanfaat? Ustaz, saya mau beli buku sekarang.
buku apa kira-kira yang pantas untuk saya beli, misal dalam masalah akidah. Saya sudah punya kitab akidah, kitab tauhid udah, kasus syubhat udah, ini terjemahannya. Terjemahannya sudah apalagi Ustaz kira-kira yang bermanfaat. Nanti Ustaz itu akan alihkan. Mungkin kamu bagusnya beli ini lagi, kitab ini lagi. Baca, kuasai. Nah ini. Ya, jadi buku juga harus dipelajari dengan guru. Dan kalau hanya bersandar kepada buku-buku saja, biasanya pertama sering terjadi kesalahan dalam pemahaman, dan karakter orang yang belajar hanya dengan buku saja membuat karakter dia itu keras. Kenapa? Karena ketika orang belajar dengan guru itu banyak yang dia pelajari. Adab, akhlak, bagaimana guru itu menjelaskan satu masalah itu. Karena tidak terkadang apa yang kita dapat di buku itu terkadang tidak bisa langsung kita terapkan di realnya. Sementara guru kita punya kaedah-kaedah yang dia pelajari dari guru-guru dia. Bagaimana cara menerapkan perkara-perkara itu di realnya, di alam nyata. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, inilah gunanya, guna guru itu. Yang berikutnya, sandungan yang berikutnya. Yang keberapa? 4. Yang keempat, menimba ilmu dari asaghir. Para ulama menyebutkan akhdhul ilmi anil asaghir, menimba ilmu dari orang-orang kecil. Maksudnya keilmuannya masih kecil, masih dangkal, usianya pun masih muda. Nah, tentu di sini kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Di tempat di Indonesia ini, mana kita akan dapat ulama, mau belajar sama ulama? Tidak ada kita temukan, susah kita menemukan, sulit mendapatkan ulama di Indonesia ini. Maka ketika ulama tidak ada, maka kita bisa dapatkan murid-muridnya ulama yang kita harapkan mereka juga bisa mengajarkan kepada kita ilmu yang sudah dia dapat dari para ulama. Nah, itu usaha-usaha kita banyak. Nah, asaghir, kalau ada yang lebih besar, yang lebih keilmuannya lebih dalam, lebih tinggi, maka itulah yang lebih patut untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Pilih-pilih guru, jangan sembarangan memilih guru. Asal comot, asal ada kajian kita datang. Lihat, kadang-kadang walaupun dia sudah sarjana, jadi ada itu di tempat kami salah seorang dai. Dai ini kan banyak ya, dai banyak, pokoknya ada menjelaskan kepada jamaah tentang masalah kalau orang hendak berkorban itu kan disunnahkan, di dalam hadis disunnahkan apabila sudah masuk Zulhijjah, yang ingin berkorban itu dilarang dia memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Nah, sang guru ini menjelaskan kepada murid-muridnya, hadis itu dia terjemahkan. Jadi apabila salah seorang dari anda, dari kamu berniat untuk berkorban masuk Zulhijjah, maka jangan memotong kuku-kuku hewan kurbannya, jangan memotong bulunya. Ada seperti itu. Jadi jangan sembarangan cari guru. Dia ingin menjelaskan mungkin sesuai sunnah, tapi dia sendiri tidak paham. Ada yang bertanya, Ustaz, apa ya gitu ya Ustaz? Ini kemarin ngaji gini-gini. Loh, siapa juga yang mau motong kuku kambing? Kan gak ada. Aduh, ada. Untuk apa kuku kambing dipotong-potong juga? Jadi siapa? Jadi dia harusnya kan bisa dipahami. Nah, akhirnya kan bisa salah paham. Ini masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat yang bisa dipahami. Tetapi karena terkadang ada orang-orang yang belum pantas untuk tampil mengajarkan ilmu, dia merasa sudah puas dengan ilmunya. Nah, itu tadi. Jadi sandungan bagi dia untuk meraih ilmu yang lebih banyak. Akhirnya dia merasa sudah cukup dengan yang ada pada diri dia. Dia sampaikanlah apa adanya, seperti itu. Akhirnya menjadi bahan tertawaan jemaah. Ini Ustaz, ini masa iya ada orang ngapain juga bulu kerbau sapi itu dipotong-potong? Tidak ada, kurang kerjaan apa? Padahal jelas yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang berkorban itu. Hikmahnya salah satunya agar bisa mereka juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji. Karena mereka ketika berihram,
setelah berihram untuk haji, mereka tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. Jadi mereka bisa merasakan seperti itu juga. Nah, ini sebenarnya salah satu hikmahnya. Di sini pentingnya, pilih guru yang betul-betul memiliki pemahaman, yang sudah belajar dari ulama, atau dari murid-murid ulama, atau dia juga sudah belajar kepada orang-orang yang ahli, dan nampak kepada dia ada keahlian itu dalam penguasaannya terhadap ilmu. Sandungan yang berikutnya dalam menuntut ilmu, yang keenam, kelima, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Manusia ini memang pembosan. Belajar kita beli kitab misalnya Arba'in Nawawiyah, ada syarahnya. Baru baca 1-2 hadis bosan, tutup beli yang lain. Baca lagi udah langsung beli syarah Bulughul Maram yang besar-besar itu. Baca. Bosan, beli kitab, baca lagi, belajar ini. Jadi dia tidak mengikuti tahapan-tahapan ilmu itu. Tidak tadarruj, kata para ulama. Mulai pelajari ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Kuasai itu, pahami tahap berikutnya. Tahap berikutnya harus sabar. Saya dari dulu belajar udah berbulan-bulan. Masih haza kitabun juga ustadznya. Kok lama sekali belajar bahasa Arab? Susah ya belajar bahasa Arab. Ya harus ada prosesnya. Baru belajar 6 bulan, 7 bulan. Orang belajar bertahun-tahun. Anak Anda saja yang cerdas, masih muda, masih kecil, 6 tahun di pesantren belum apa-apa bahasa Arabnya. Apalagi kita yang sudah tua-tua, mau belajar bahasa Arab, baru 6 bulan sudah tidak sabar. Wah susah ya, 6 bulan ingin cepat pandai. Nggak bisa. Nah, harus mau mempelajarinya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi tidak loncat-loncat. Yang berikutnya, yang keenam, bangga terhadap diri. Ujub. Bangga. Jadi karena sudah ngaji, sudah memelihara jenggot, ya alhamdulillah itu sunnah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pakai jilbab lebar. Sudah, pokoknya sudah rajin mengajilah. Kemudian merasa diri itu sudah seperti seolah-olah sudah melewati jembatan. Sudah sampai di ujung sirat. Iya, seolah seperti itu. Kenapa perasaan itu muncul? Merasa diri dia sudah hebat saja. Wah, dia paling udah seolah-olah udah dijamin ini, karena udah mengaku ngikuti sunnah ini, udah dijamin, udah hadir di kajiannya Ustadz Fulan udah dijamin, nggak ada. Sehingga apa? Ngelihat jemaah-jemaah atau kaum muslimin yang lain itu remeh saja, rendah. Dia bangga dengan diri dia, hebat udah ini, udah ngikuti sunnah. Akhirnya dipandang remeh saudara-saudarinya yang lain. Nanti ada nanti baru ikut ngaji akhwatnya, datang masih pakai celana panjang kan, pakai jilbab, udah pakai kerudung itu, jilbab yang lehernya tercekek itu kan. Katanya jilbab bunuh diri, kata orang kan. Dililit di sini kan. Iya, seperti itu. Ada masih pakai celana panjang, langsung dipelototin kan. Akhirnya dia bingung kan, wih ngapain ya, saya kok dilihatin aja, ada apa ini? Akhirnya dia merasa rendah diri dia. Yang kiri kanan juga tidak negur, tidak ada basa-basi sedikit pun, tidak ada tegur sapa. Kalau ngelihat itu tajam matanya, ya wajar kan pakai cadar jadi lain kan. Perasaan dia sudah aneh saja dilihat itu. Akhirnya dia, wah susah ngaji di sana. Kenapa susah? Nggak enak. Orang sana orang surga punya mereka semua. Mereka udah hebat-hebat. Kita ini orang-orang banyak dosa, ini apa dan semacam udahlah. Keluhan-keluhan itu memang ada. Bahkan ada yang pernah sampai tulisan itu langsung ditulisnya dan dia hadir. Ustadz, kenapa jamaah-jamaah Ustadz ini kok pada memprototin saya? Dia tulis. Saya kesini mau bertanya agama, mau mengaji. Kok saya seperti orang aneh diliatin, dia apa begini? Sebenarnya apa memang seperti ini? Begitu. Ini orang yang belum paham, belum mengerti, harus kita kasihani. Harus ada belas kasih kita. Jangan menganggap diri kita itu, bisa jadi suatu saat dia bertaubat,
betul-betul bersungguh-sungguh, ikhlas dan tulus, dia lebih baik di sisi Allah daripada kita yang sudah merasa hebat, ternyata kita sombong dan angkuh. Nah ini, bahkan seharusnya kita raih tangannya, kita sapa dia, Masya Allah, ahlan, apa kabar, gimana keluarga, sehat semuanya, siapa namanya, kenalan udah, senang dia kan, wah enak di sini ya, ukhuwahnya kuat, kekerabatannya, keluarganya, muka mereka berseri-seri menyapa saya, bukan tampang angker saja gitu kan. Jadi jangan anggapan mukmin yang kuat itu harus ya. Mukmin yang kuat itu dia sanggup untuk tawadhu di hadapan saudaranya, senyum, ramah, tegur sapa. Nah, jadi salah satu penghalang ilmu itu akhirnya banyak orang yang terhalang untuk menuntut ilmu karena itu. Akhirnya dia malas untuk datang ke majelis ilmu. Pokoknya jangan lagi tempat orang-orang yang berjenggot, susah. Nah, ada istilah-istilah seperti itu muncul karena sikap-sikap kita tadi. Jadi jangan ada merasa ujub, bangga terhadap diri. Ketika seseorang ujub, itu sebenarnya tipu daya syaitan untuk menyesatkan kita agar dia punya teman. Karena ujub itu adalah sifat iblis. Ujub itu yang membuat dia akhirnya terusir dari sorga. Ujub itu yang menyebabkan dia menghinakan dan melecehkan Nabi Adam. Ketika dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, barang siapa yang memiliki rasa ujub itu, maka dia sudah menjadi pengikut iblis. Banyak berlindung. Tawadhu, rendahkan diri itu. Anggap diri kita itu belum selamat. Memang belum selamat. Belum, siapa sih yang menjamin kita? Banyak dosa kita itu yang tidak diketahui oleh orang. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sehingga kita terus berusaha untuk memperbaikinya dan tidak sombong di hadapan saudara-saudari kita. Jadi ada salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sering dihukum oleh Rasulullah, dicambuk karena mabuk. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Sampai suatu ketika tertangkap lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicambuk. Jadi ada salah seorang sahabat, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah Umar radhiyallahu anhu, mengeluarkan kata-kata yang keras terhadap orang ini. Kalau bahasa kitanya, kamu ini betul-betul tidak jera-jera, enggak kapok-kapok, sudah ditangkap oleh Rasulullah masih saja berbuat seperti itu. Rasulullah berkata kepadanya, mahlan, pelan wahai Umar, tahan. Inni la'a'lamu annahu yuhibbullah wa rasulah. Aku benar-benar tahu orang ini sebenarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang membuat dia lemah, tergelincir. Harus kita raih dia. Walaupun dia dihukum oleh Rasulullah, tetapi tetap tidak boleh dikasari. Kalau hukum tetap harus ditegakkan. Namun sebagai seorang muslim, kita harus kasihan dan ingin menyelamatkan dia dari kubangan maksiat itu. Nah, lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Baik, kita lanjutkan karena waktu terus berjalan. Yang berikutnya, yang ketujuh, isti'jalu thamarah. Tergesa-gesa ingin cepat mendapatkan hasil. Itu juga tidak boleh dalam menuntut ilmu. Seperti saya katakan tadi, tidak sabar dengan waktu panjang menuntut ilmu, tergesa-gesa ingin cepat berhasil, akhirnya tidak selesai juz 30 itu, apalagi 30 juz. Karena ingin cepat selesai aja, dan kadang-kadang karena ingin cepat mendapatkan hasil itu, akhirnya tidak mutskin, tidak mantap ilmu itu, ngambang. Nah, biar sedikit tapi terus diulang muzakarah, diulang-ulang. Jadi ada salah seorang ulama, imam, setiap dia pulang dari mempelajari ilmu, dia pulang ke rumahnya, diulang-ulang. Pernah dia pulang mengulang-ulang hadis itu, diulang-ulang terus, sering diulang-ulang, sampai istrinya mengira suaminya ini susah menghafal. Istrinya sambil kerja di dapur, di rumah, dia dengarkan, langsung dia bilang, bang, itu bahasa kitanya ya, saya sudah hafal, hafiztu ma qult, saya sudah hafal apa yang kau ucap-ucapkan tadi. Langsung sombong istrinya kan, wah saya sudah hafal nih bang yang kamu ucapkan tadi. Suaminya tadi bilang, oh ya coba, langsung istrinya bisa, wah hebat. Dia diam aja. Seminggu setelah itu,
suaminya berkata kepada istrinya, hat mahfizta. Coba baca lagi yang kamu katanya hafal kemarin. Enggak ingat lagi dia. Enggak ingat lagi. Apa kata suaminya? Saya mengulang-ulang itu bukan karena tidak bisa hafal, supaya saya tidak seperti kamu. Tuh, supaya kamu tidak, supaya saya tidak seperti kamu. Nah, istrinya memang cepat hafal, cepat lupa juga. Dia ulang-ulang terus, sabar dia ulang-ulang, supaya apa? Supaya lengket. Nah, jangan buru-buru saya ingin mendapatkan hasil. Ada yang ulama itu ke, sampai disebutkan oleh siapa nama ulamanya itu ya, Abu Ishaq, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, itu mengulang-ulang ilmu yang dipelajari dalam satu materi itu sampai 70 kali diulang 70 kali. Ada yang 100 kali. Mereka tidak bosan. Kita baru hafal berapa menit menghafal. Ah, belum hafal juga, pindah lagi. Nah, akhirnya hafalnya ayat pendek aja. Karena tidak sabar menghafal. Jadi harus, jangan buru-buru mendapatkan hasil. Harus sabar. Kemudian berikutnya, yang keberapa lagi? 8 ya. Yang ke-8, rendahnya tekad dan cita-cita. Jadi ya, saya penting hadir ke majelis ilmu, yang penting ya bisa hadir. Waktu saya sedikit cuma, daripada enggak pengajian. Nah, ini rendah tekadnya ini. Ngisi-ngisi waktu daripada enggak ngaji. Nah, ini rendah nih cita-citanya. Ini jadi penghalang dia untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Maka dia dapat, ya itulah, sedikit-sedikit itu saja. Makanya kadang ustadz itu sudah membahas dari A sampai Z. Ketika pertanyaan masih ada juga yang bertanya, masalah yang dibahas itu. Kadang-kadang sudah disebutkan ustadz itu di majelis itu, bahas masalah itu, nanti pertanyaannya, ustadz apa hukumnya ini? Padahal dibahas itu. Kenapa? Karena dia duduk itu ya sekedar hadir saja. Nah, seorang penuntut ilmu agama, walaupun dia sudah tua dan segala macamnya, dia tetap harus punya semangat, tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu itu. Dengar penuturan Ibnul Jauzi tentang cita-cita dan tekad yang tinggi. Apa kata beliau? Wa inni la adzkuru laka ba'd ahwali. Aku akan ceritakan kepadamu sebagian dari apa yang aku alami. Fa inni adzkuru nafsi wa li himmatun aliyah. Aku ingat bagaimana aku dahulu memiliki tekad yang sangat tinggi. Wa li nahwun min 6 sinin. Umurku ketika itu baru 6 tahun. Wa ana qarinus sibyanil kibar. Tetapi aku menandingi dalam menuntut ilmu itu sudah selevel dengan anak-anak yang sudah besar. Fama adzkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'a sabi. Aku tidak pernah ingat kalau aku bermain-main di jalanan bersama anak-anak kecil. Umurnya baru 6 tahun. Dia sibuk berburu ilmu. Umurnya 6 tahun, dia sibuk ke majelis ini, ke majelis ini, ke majelis ini. Apa kata dia? Aku tidak pernah ingat aku bermain dengan anak-anak kecil lain di jalanan. Wala duhiktu duhikan kharijah. Aku juga tidak pernah ketika itu tertawa, terbahak-bahak berlebih-lebihan. Kalau anak kita memang tidak main di jalanan, Pak, Bu. Main dia di depan PS. Wah, ya tidak di jalanan. Jalanannya di dalam PS itu dia ngebut-ngebutan ini dan segala macam. Alasannya ya Ustaz, daripada dia main di jalanan, ya tidak apa-apalah, biar di rumah saja dia bisa fokus main. Daripada dia nonton TV, biarlah main PS. Ini solusi-solusi yang tidak baik. Orang tua yang rasa kasihan yang berlebihan kepada anak, yang akhirnya menyebabkan anaknya menjadi korban dari rasa kasihannya itu. Nah, apa kata beliau? Hatta ini kuntu wali sab'u sinin au nahwuha ahdur rahbatal jami atlubul muhaddith fayatahaddasu bisamri tawil fa'ahfad fa'arji ilal bayt fa'aktubuhu walakad kana sibyan yanziluna dijlah wa yatafarrajuna 'ala al-jisr. Kata beliau, bahkan aku betul-betul ingat, sesungguhnya aku ketika itu berumur 7 tahun atau segitulah kurang lebih, aku menghadiri majlis di Masjid Jami. Aku mencari para muhaddits ahli hadis.
yang menyampaikan hadis sampai larut malam, fa ahfaz, aku hadir dan menghafalkan hadis-hadis itu. Fa arji ilal bait, lalu aku pulang ke rumah, fa aktubu, dan aku catat kembali hadis itu. Umurnya 7 tahun. Mana ada anak seperti itu di zaman sekarang? Bukan karena tidak ada, karena tidak ada orang tua yang memotivasi dia untuk itu. Makanya tidak ada. Pulang dia catat lagi. Saya ingat bapak saya, karena bukan ulama saja. Bapak saya dulu waktu saya kecil, waktu saya sekolah dasar, dia seorang guru, tapi dia bukan ulama, orang awam. Tapi metode yang dia terapkan kepada saya luar biasa. Waktu di zaman itu kan TV masih hitam putih. Bahkan kalau di kampung saya itu, kalau nonton itu rame-rame di tanah lapang pakai TV-nya satu itu. Nah, bapak saya waktu itu beli TV hitam putih. Jadi karena dia orang umum, ya sesuai diarahkannya ke untuk umum juga. Dulu kan ada Dunia Dalam Berita, Berita Nusantara, itu dulu. Dia mewajibkan saya duduk di depan TV khusus berita itu. Membawa buku, tulis, dan pena. Harus mencatat setiap berita itu. Begitu dulu dia. Duduk sini. Catat. Nyatat berita itu. Catat. Setelah seminggu, dia minta buku itu lagi. Nah, ditanyanya. Siapa presiden ini yang berkunjung ke sini? Wah, gini. Apa kejadian yang terjadi ketika ini, ketika itu? Ditanya lagi. Dan itu yang dia terapkan. Dia karena bukan ulama saja. Kalau qadarullah, kalau seandainya dia ulama mungkin bisa lebih lagi. Tapi karena dia orang umum, seorang guru, diarahkan seperti itu. Nah, dia ingin dengan sesuatu yang kecil itu dia ingin berikan manfaat. Dan ketika itu habis Dunia Dalam Berita jam 9 ya waktu itu. Itu tidak boleh lagi. Harus tidur. Dan kadang-kadang kan ada pengen nonton film juga. Kadang sampai nangis-nangis, tidak boleh. Sampai nangis, pokoknya kadang-kadang diikat di tempat tidur. Tidur. Tidak boleh lagi hadir. Begitu dia dulu ingin anaknya TV itu hanya dapat yang bermanfaat saja. Nah, kalau kita sekarang kan bebas saja kan. Kita yang udah TV ini, kal, apa nama, laptop, PS, main internet, anak kita bebas semuanya. Tidak kita arahkan. Nah, kenapa tidak kita arahkan? Misalnya, sekarang ada TV Roja. Anak kita duduk. Cukup mungkin sekali seminggu saja ada kajian. Ayo, catat. Bawa pena. Ngajarkan dia apa yang bisa dia catat. Nanti kita koreksi. Bahkan dia akhirnya menjadi terbiasa. Sebenarnya inilah perbedaan orang-orang dulu, orang tua dahulu dengan sekarang. Bagaimana mereka punya semangat yang tinggi dan mereka wujudkan untuk membentuk anak-anaknya. Dan barangkali itu juga yang akhirnya memberi pengaruh kepada saya dalam berretorika, berbahasa. Karena kan itu bahasa dalam berita itu kan bagus. Nah, terus bayangkan setiap hari duduk nulis berita terus kan, lihat orang berbicara begitu. Nah, itu tentu berbekas. Nah, barangkali itu faedah sehingga saya bisa berbicara di depan umum seperti ini bitolakoh dengan lancar dan segala macamnya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi cita-cita yang tinggi, lihat Ibnul Jauzi. Dan saya sampaikan itu agar bisa pula kita terapkan setidaknya sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, metode-metode ke sesuatu yang lebih baik itu. Walaqad kana sibyan, dulu anak-anak, yanziluna dijlah, ketika itu saya sibuk menulis itu, anak-anak kecil seusia saya mereka bermain di sungai Dijlah. Wa yatafarrajuna 'alal jisr, mereka bermain di jembatan, mandi, lompat dan segala macamnya. Wa ana fi zaman sighari akhuzu juz'an, sementara saya ketika kecil itu saya ambil satu juz. Wa aqud hujzatan minan nas ila janibir raqah fa atashaghal bil ilmi, lalu saya pergi duduk di salah satu sudut atau pojok bersama sekelompok manusia para penuntut ilmu dan sibuk dengan ilmu. Wa kuntu usbihu wa laysa li ma akulu wa umsi wa laysa li syai, dan pada masa itu di pagi hari aku tidak punya sesuatu yang bisa aku makan, di petang hari aku pun tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap gigih untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, semangat-semangat, tekad-tekad yang seperti ini harus kita tanamkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin rasanya tidak mungkin lagi, anak-anak kita, generasi kita, anak-anak muda kita. Beliau juga berkata,
ta'ammaltu ajaba. Aku sudah merenungi perkara-perkara yang menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu wa yakthuru at-ta'abu fi tahsilihi. Apa kata beliau? Saya sudah merenungi satu perkara yang ajaib, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang bernilai itu yatulu tariqu, panjang jalan untuk meraihnya. Wa yakthuru at-ta'abu fi tahsilihi, dan kita harus berletih, bertungkus lumus, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkannya. Fa innal ilma lamma kana asrafal asya, dan tatkala ilmu itu adalah perkara sesuatu yang paling mulia, lam yahsul illa bitta'abi, tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih, capek, lelah. Jadi kalau ada yang mengaji capek, ya memang capek. Ilmu itu adalah yang paling mulia dan tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih dan lelah pula. Tidak mungkin dicapai kecuali dengan ta'ab, wassahar, begadang malam, wattikrar, diulang-ulang, wahajril ladzat, meninggalkan sebagian kelezatan dan kenikmatan, warraha, meninggalkan rehat. Nah, hatta qala ba'dul fuqaha, sehingga sebagian ulama-ulama ahli fikih berkata, baqitu sinin ashtahi al-harisata, al-harisata la'akdur, li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars. Aku sudah bertahun-tahun ingin makan harisah, sejenis makanan yang enak, tapi sampai sekarang tidak juga bisa. Bukan karena tidak ada uang. Kenapa? Li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars, karena waktu orang menjualnya serentak dengan waktu pelajaran. Akhirnya bertahun-tahun dia tahanlah selera itu. Kapanlah saya bisa makan ini? Dia tinggalkan ilmu, dia juga enggak mau. Sudahlah, dia simpan saja angan-angan itu. Ini lebih penting. Bertahun-tahun dia tekan itu. Itu bertahun-tahun. Yang lebih aneh lagi, terkadang majelis ilmu ditinggalkan hanya karena ada sirah langsung bola. Wah, itu lebih aneh lagi. Yang lebih parah lagi, pernah kejadian, Pak Bu, saya sendiri mendengar langsung ustadz itu yang bercerita kepada saya, ustadz yang ngalaminya. Dan hari itu juga majelis dia diliburkan oleh jamaahnya. Kenapa? Ada final bola. Waktu itu saya lihat ustadz itu lagi duduk aja dekat di teras itu. Loh, ustadz katanya tadi pergi ngaji, kok gak jadi? Katanya tadi pergi ngaji. Iya itulah, tadi saya ditelepon sama jamaah mau pergi. Pak ustadz, ini jamaah banyak tidak datang. Kenapa? Pada nonton ini final, jadi kita libur dulu kajiannya. Waduh. Bayangkan lemahnya cita-cita dan tekad kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka para ulama itu akhirnya tidak bisa menikmati harisah makanan itu. Kenapa? Karena orang yang menjualnya serentak dengan waktu dia hadir di majelis ilmu. Akhirnya dia korbankan, biarlah makanan itu, ini yang paling penting dan paling paling mulia. Walaula ma'ana Yusuf alaihi salam ma qila lahu ayyuhas siddiq, kata Ibnu Jauzi, kalaulah bukan karena Nabi Yusuf alaihi salam itu merasakan pahit dan getir, merasakan berat dan ujian serta cobaan itu, dia tidak akan dipanggil disebut oleh Allah ayyuhas siddiq, wahai orang yang siddiq. Walaqad ta'amaltu nailat durra minal bahar, aku coba renungi bagaimana orang mengambil mutiara di dasar lautan. Faraaituhu ba'da mu'anatis syada'id, lalu aku dapati mereka mencari mutiara itu dengan susah, menyelam, ada yang sampai pekak telinganya. Kalau penyelam-penyelam mutiara yang tradisional itu kan mereka menyelam tanpa bantuan ini, menyelam. Nah, akhirnya karena tekanan semakin dalam, tekanan air itu semakin kuat, lama-lama dia rusak gendang telinganya itu. Nah, sampai seperti itu, berat, susah. Bahkan orang penyelam alami itu semakin jauh dia, kadar oksigen itu kan semakin sedikit dan oksigen dia terbatas. Kadang-kadang mereka menyelam sampai 5-6 menit. Semakin banyak gerakan, semakin banyak oksigen yang dia gunakan. Dan ketika oksigen itu sedikit, ini berbahaya bagi otak dia. Jadi risiko dia berat, makanya susah, berat sekali itu risiko yang diambilnya. Dan dia perhatikan, ulama ini, imam ini merenungi, ternyata dia baru dapat kemutiara yang sangat mahal itu setelah dia bersusah payah.
Kalau sekarang kan memang sudah ada dibudidayakan mutiara, enggak susah-susah lagi ya. Beliau kan menceritakan bagaimana dahulu. Wa man tafakkara fi ma dzakartuhu mathala banat lahu amsal. Barang siapa yang merenungi apa yang aku sampaikan tadi, maka jelaslah bagi dia permisalan-permisalan ini. Anda bandingkan mutiara yang asli langsung diambil itu harganya jauh lebih mahal dari mutiara yang diternak. Itu jauh lebih mahal yang asli itu. Dan untuk mendapatkannya juga tentu jauh lebih sulit. Nah, beliau ingin memberikan gambaran untuk meraih ilmu itu ya harus susah, harus sulit. Kita harus memiliki cita-cita dan tekad yang tinggi sehingga kita bisa mengalahkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan itu. Kemudian perkara berikut yang menjadi sandungan menuntut ilmu at-taswif. Taswif itu diambil dari kata bahasa Arab saufa. Nanti. Ha, menunda-nunda. Suka menunda-nunda untuk berangkat menuntut ilmu. Ah, nantilah biasanya kan mulai pengajian kan kalau diumumkan jam 8 paling-paling nanti jam 9 itu nantilah. Nah, jemaah sekarang malah memang banyaknya nunggu ustaz datang dulu dia baru datang. Nah, ya. Kadang-kadang saya kalau di sana saking kalau lihat jemaahnya sedikit ini sudah mulai biasanya kan mulai-mulai nanti mulai lambat-lambat jemaah. Itu sengaja saya cepat mulai ketika jemaah sedikit. Ayo kita mulai cepat biar mereka terlambat semua. Biarin. Nah, mulai nanti waduh udah mulai telat. Ah, besok dia datang cepat lagi. Nah, jadi enggak apa-apa kalau kita buat acara, kalau kita misalnya buat jam 9, ustaznya sudah datang, jemaah masih sedikit, mulai aja. Tidak ada masalah. Yang lain biar ketinggalan, dia merasa rugi sendiri. Nanti akhirnya dia berusaha untuk datang lebih awal. Nah, kadang-kadang orang menunda-nunda. Nantilah saya datang sebentar lagi, saya siap-siap sebentar lagi. Akhirnya dia datang terlambat, dapat tempat yang paling belakang, dengar pun sudah samar-samar. Nah, iya, apa tadi ya dibilang dikatakan oleh ustaz ya? Apa tadi ya? Kayaknya salah deh, begini begitu. Atau nanti besok kan masih ada pengajian lagi. Majelis berikutnya aja. Besoknya lagi, aduh. Ada lagi halangan. Besok yang pengajian yang hari inilah, hari itu. Lama-lama akhirnya tidak datang. Akhirnya semakin jauh, berat untuk datang ke majelis ilmu. Jangan tunda. Selagi ada punya kesempatan, ada waktu, tidak ada uzur yang menghalangi Anda untuk hadir ke majelis ilmu. Tidak ada perkara yang lebih wajib yang harus Anda tunaikan. Datang ke majelis ilmu. Tuntut ilmu. Yang terakhir pada hari ini kita sampaikan. At-tamanni. Banyak berangan-angan. Menuntut ilmu itu bukan dengan angan-angan. Keimanan itu bukan dengan bermimpi. Oh, nanti berangan-angan jadi ulama, jadi ustaz, hafal Al-Quran. Tidak ada gunanya. Datang aja lah ke majelis ilmu itu. Dan jangan tuju, pokoknya niatkan ikhlas itu untuk menghapus kebodohan dari diri Anda. Kata Imam Ahmad, salah satu ikhlas itu menghapuskan, dalam menuntut ilmu itu menghapuskan kebodohan dari diri, niatnya itu, agar kita bisa beribadah dengan ikhlas dan benar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Niatkan saja itu. InsyaAllah Allah akan berikan ilmu. Jangan banyak berangan-angan dan bermimpi dalam menuntut ilmu. Baik ikhwan akhwat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bisa menggerakkan lagi hati kita untuk giat menghadiri, mengkaji, mendalami ilmu syar'i. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan ajukan pertanyaan ke depan. Ini tadi yang pertama. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah ilmu yang kita belajar tanpa guru yang membimbingnya bermanfaat atau tidak? Contoh, kita beli buku terus kita belajar, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan, cara menuntut ilmu itu ada dua, melalui guru langsung, kedua melalui buku. Tetapi buku juga harus didampingi oleh guru. Artinya apa? Yang tidak kita pahami, yang ragu kita itu, di buku itu tanyakan kepada guru. Dan jangan beli buku kecuali kita sudah betul-betul tahu siapa pengarangnya, apakah seorang yang memiliki akidah yang benar, manhaj yang lurus, orang yang terpercaya, dan
isi buku itu tentang apa? Setelah kita yakin betul, sudah kita tanya kepada guru kita yang kita percaya tentang buku itu, boleh kita beli-beli. Insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan utamakan membeli buku para ulama. Utamakan untuk membeli buku kitab akabir, bukan asaghir. Ulama-ulama besar, bukan yang kecil-kecil. Karena ilmunya para ulama itu jauh lebih berkah. Jauh lebih berkah. Oh, dari sini ya? Ini yang pertama ya.

khairan ya ustaz wa barakallahu fika. Saudaraku, penyebabnya karena Anda pulang, Anda berkumpul dengan teman-teman yang barangkali tidak bersemangat untuk ilmu. Nah, akhirnya ya udah, semangatnya cuma urusan dunia saja, akhirnya luntur lagi. Tapi kalau Anda lebih sering berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan sering termotivasi. Oleh karena itu, salah satu perkara yang bisa menopang, mendukung kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu itu, sering berkomunikasi, sering bergaul, berteman dekat dengan orang yang rajin menuntut ilmu. Kalau jarang-jarang kita kumpul, bertemu, berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu, kita akan semakin jauh. Karena orang-orang yang seperti itu pasti akan memotivasi kita. Bersemangat dia, ayo ada pengajian. Loh, kamu kemana? Oh ini, jangan malas-malas. Pokoknya dipaksanya kadang kita untuk hadir. Udah itu nanti bisa, kita sama-sama kerjakan atau apa gimana. Dia aja. Nah, berteman dengan orang-orang yang punya semangat untuk ilmu, punya semangat mengamalkannya, punya semangat untuk mengamalkan sunnah, menegakkan agama, membuat kita juga memiliki semangat dan termotivasi. Jadi, pilih teman, pilih kawan, dan jangan hidup sebatang kara atau sendiri saja. Karena syaitan akan mudah menggoda kita. Ustaz, mana yang lebih utama dalam pengarahan ilmu kepada anak? Apakah hanya ilmu agama saja atau terkait ilmu dunia? Khususnya pengarahan kepada anak yang akan memasuki universitas. Karena bukankah diperlukan adanya dokter, jaksa, polisi, atau profesi lainnya yang bermanhaj salaf? Saudaraku, di sini ada satu hal yang terselip dalam pertanyaan ini. Orang tua mengira ketika dia memasukkan anaknya di pesantren, tugas sudah selesai. Tidak. Kewajiban orang tua untuk menanamkan agama itu terus ada di pundaknya. Coba lihat Luqman. Apa wasiat dia kepada anaknya? Dia berikan butir-butir wasiat kepada anaknya. Satu persatu, mulai dari masalah akidah sampai masalah akhlak. Padahal dia tahu anaknya tidak akan seperti itu. Dia tahu dirinya orang soleh, tapi dia tidak merasa lepas. Lihat Nabi Yakub, pesan dia kepada anaknya. Dia tahu seorang nabi, anak-anaknya juga banyak yang nabi. Tapi itu tidak membuat dia lepas tanggung jawab. Jadi sebenarnya pendidikan agama kepada anak harus sudah dimulai di rumah. Bahkan itu yang pertama sebelum di sekolah. Orang tua merasa, saya pilihkan pesantrennya mantap Ustaz. Wah, manhaj salaf. Keren pesantrennya. Masuk sana. Dikiranya sudah selesai tugasnya. Udah, tidak. Makanya banyak orang tua. Anaknya di pesantren, tapi dia masih mengeluh juga. Anak saya kok di pesantren kayak gitu Ustaz. Pulang sholat lalai juga. Ini itu dan segala macam. Ini. Anda harus tetap ada keterikatan dalam pengarahan kepada anak itu. Walaupun dia di pesantren, Anda harus sering berkomunikasi. Beri dia motivasi, semangat untuk beramal. Beri dia, pokoknya bagaimanalah antum sebagai orang tua lebih tahu untuk memberi motivasi dan semangat. Mengingatkan dia, menghargai dia sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi sehingga dia semakin kuat di atas ilmu itu dan dia di atas mengamalkan ilmu itu. Nah, mulai dari kita dahulu. Walaupun anak kita tidak sekolah di pesantren misalnya, kalau di rumah itu kita sudah mulai untuk mengajarkan dia ilmu agama, akidah, akhlak, insya Allah walaupun dia tidak sekolah agama, dia tetap lebih mudah terjaga, ada benteng dia. Ya. Nah, betul yang Anda katakan, kita juga butuh orang-orang yang pandai dalam bidang dunia, tapi tetap harus diingat, harus ditanamkan yang prioritas itu adalah agama. Anak harus tahu, kalau dia kuliah di fakultas kedokteran, dia harus tahu bahwa ilmu agama jauh lebih mulia daripada ilmu kedokteran itu. Bahwa ilmu agama lah yang akan menyelamatkan dia kelak di alam barzah ketika ditanya oleh mungkar dan nengkir. Ilmu dunia, ilmu agama itu yang akan menyelamatkan dia di yaumil mahsyar.

dihisab, disirat. Dan ilmu agama itu yang akan membuat dia, menyebabkan dia masuk ke dalam surga, bukan spesialis kedokteran yang dia ambil itu. Dengan itu, walaupun dia belajar kedokteran, tapi dia tetap tidak melupakan agamanya. Dia tetap prioritas. Bahkan ilmu di dunia itu dia jadikan sebagai sarana untuk membangun agama ini, untuk menguatkan umatnya. Nah, seperti itu. Ustaz, mohon saran tips agar kita yang sudah tidak mudah ini untuk menghafal. Ustaz, mohon saran dan tips agar kita yang sudah tidak mudah ini mudah. Kita yang sudah tidak mudah ini mudah menghafal hadis, Al-Quran, dan ilmu. Untuk bapak-bapak kita yang mungkin sudah mulai usianya senja, ingin juga dia mempelajari ilmu, pertama yang harus kita pahami, kita harus kenali kemampuan diri kita. Dengan mengenali kemampuan diri kita, kita juga bisa mengukur porsi ilmu yang akan kita pelajari. Nah, misalnya kita ingin menghafal Al-Quran, ya jangan bersaing dengan anak-anak muda. Wah, anak muda menghafalnya satu hari dia bisa satu lembar, dua halaman itu bolak-balik. Kita ingin pula, ya memang tidak akan mungkin sama. Jadi sesuaikan dengan porsi kita. Kemampuan kita sekarang ini menghafal berapa? Kalau misalnya 10 baris Al-Qur'an, halaman itu 10 baris, sering lupa, ganti cuma mungkin 5 baris saja. Biar sedikit, harus sabar. 5 baris dihafal-hafal. Dihafal, dan ilmu itu supaya lengket harus mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang ilmu dengan teman. Nah, ayo tolong pegang Al-Qur'annya, simak. Ditasmi dengan dia atau diulang-ulang. Dan para ulama dahulu, mereka biasa bermuzakarah. Mereka berbiasa pulang dari majelis, keluar dari pintu itu kadang mereka langsung muzakarah. Ayo, tadi ustaz bilang apa tadi? Gini. Uji, itu muzakarah untuk mengingatkan lagi ilmu itu. Saya akan sebutkan beberapa kisah tentang muzakarah ini. Ya. An Atha qala kunna nakunu 'inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fayuhaddithuna. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ إِنْدِهِ تَذَكَّرْنَا حَدِيثَهُ فَكَانَ أَبُ الزُّبَيْرِ أَحْفَذُنَا لِلْحَدِيثِ. Kata Atha bin Abi Rabah, kami duduk di majlis Jabir bin Abdullah, sahabat radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis kepada kami. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ إِنْدِهِ, apabila kami telah selesai dari majlis itu dan keluar dari sisinya, تَذَكَّرْنَا حَدِيثَهُ, kami langsung mengulang-ulang hadisnya. Coba kamu bacakan hadis ini tadi, dengarkan, simak hadis saya. Fakana Abu Zubair, dan adalah Abu Zubair ahfadzana lil hadis, yang paling kuat, yang paling banyak hafal hadisnya daripada kami. Itu bukan Abu Zubair ini, Abu Zubair dulu. Ini Abu Zubair tabi'in ini. Jadi ada juga Abu Zubair di tabi'in, dia ulama. Jadi ini ada dibawakan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dan Wa Adabis Sami'. Jadi mereka biasa mengulang-ulang seperti itu. Bahkan yang lucunya lagi, ada kisah lucu. Ibnu Hajar ketika mendefinisikan apa itu muzakarah, apa kata beliau Ibnu Hajar? Al-muzakarah huwa, yang dimaksud dengan muzakarah itu adalah Al-Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Muhammad bin Abdullah bin Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Al-Andalusi Al-Marwani. Loh, kok itu definisinya? Nah, beliau ceritakan kenapa itu definisinya. Beliau digelari muzakarah. Kenapa? Setiap bertemu orang pasti ditantangnya muzakarah. Setiap bertemu orang dia berkata, halaka fi muzakarati babin minal arabiyah, ayo kamu mau gak muzakarah dengan saya, salah satu bab ilmu-ilmu bahasa Arab. Terus setiap ketemu, ayo muzakarah, ayo muzakarah. Akhirnya ketika ditanya siapa itu muzakarah, muzakarah adalah ini, nama dia disebut orang. Begitu ulama dahulu muzakarah. Nah, muzakarah itu membantu. Antum yang bapak-bapak yang udah tua, wah enggak enak kalau saya muzakarah dengan teman-teman. Kan teman pribadi antum ada di rumah. Muzakarah dengan istri di rumah kan enak. Muzakarah. Ah, ayo. Bu, nih, Dek, di apa? Disimak, dengarkan hafalannya. Wah, oh, abang nih payah kali menghafal, dari kemarin enggak hafal-hafal. Ya.
Jadi gantian, giliran dia lagi diulang hafalannya. Nah, jadi sedikit-sedikit sering diulang-ulang, kemudian bawakan ayat itu dalam sholat. Bawakan dalam sholat. Sholat-sholat sunat ya, bawakan, baca, baca. Jadi susah Ustaz, hafalan saya sedikit, nanti itu-itu terus. Gak apa-apa, sahabat saja ada yang kulhu Allah aja dibacanya terus. Ya, tujuan itu karena dia cinta kepada ayat itu. Dia suka karena berisi tauhid. Nah, Anda kan karena ingin menghafal itu dan Anda ingin terapkan karena memang itulah yang Anda punya. Nah, mulai dari yang pendek-pendek dulu, juz amma, yang kecil-kecil. Hadis begitu juga, hafalkan hadis yang pendek-pendek dahulu. Ulang-ulang, suruh gantian. Nah, utamakan menghafal ilmu itu yang sering kita pakai dan kita gunakan dan paling kita butuhkan. Karena ilmu yang sering kita gunakan, kita amalkan akan lebih mudah lengket, jumpa terus itu. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengikuti prasangka hambanya, begitu yang sering Anda dengar. Bolehkah kita beroptimis bahwa kita akan masuk surga? Saudaraku, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengibaratkan manusia itu, seorang mukmin itu seperti seekor burung. Al-mahabbatu ra'suh, cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kepala burung itu. Bagaimana burung tidak punya kepala, mati. Kalau diputus kepalanya, mati. Kalau orang tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak hidup lagi. Bagaimana keimanannya? Wal khaufu war raja janahan. Khauf, takut akan azab neraka. Raja, harapan kita untuk masuk surga dan meraih ampunan. Laksana dua sayap burung tadi. Berarti kita harus punya itu, kedua-duanya. Kita harus punya harapan kita. Kita harus yakin Allah itu maha pengampun, maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita harus yakin bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Harus ada optimisme itu. Tapi kita juga harus takut akan azab dan kemurkaannya. Nah, ini tidak boleh timpang. Sayap burung itu kalau salah satunya patah, ya sudah, dia tidak akan bisa terbang. Paling lompat-lompat-lompat, gak sampai-sampai juga, lama-lama mati. Dimangsa oleh hewan-hewan pemangsa. Kalau salah satunya timpang, Anda akan dimangsa oleh syaitan. Anda tidak bisa terbang lagi. Kalau berlebih-lebihan, rasa takut saja tidak punya rasa optimisme, bisa-bisa Anda menjadi khawarij nanti. Masuk neraka semuanya. Tidak, pokoknya manusia masuk neraka aja. Udah. Kalau berlebih-lebihan rasa optimismenya, malah-malah Anda bisa menjadi orang yang lalai. Oh, enggak apa-apa, yang penting kan Allah maha pengampun. Ya, nanti tinggal tobat aja, mohon ampun, Allah maha penerima tobat kok. Nah, akhirnya membuat orang lalai dan lengah, terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi harus seimbang. Jadi itu dibutuhkan, keseimbangan dalam hal tersebut. Ustaz, tolong berikan nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi yang di dalamnya banyak mempertontonkan aurat. Kan sudah ada televisi kita, kenapa juga nonton itu juga lagi? Tinggal putar roja, ya kan? Ada insan, ada ahsan, apalagi? Tinggal putar saja, semuanya dapat. Nah, kenapa masih nonton itu juga? Apalagi yang kurang? Semuanya sudah lengkap di situ. Mau berita-berita yang hangat? Wah, di roja kan cuma kajian-kajian, tidak ada, tidak update berita-berita yang hangat. Kata siapa di roja TV, di Insan TV, di TV-TV kita itu? Alhamdulillah, berita hangat terus. Anda ingin tahu berita yang hangat, yang paling hangat? Dengarkan masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian dicampakkan ke dalam neraka sakor? Ada yang lebih panas daripada itu lagi? Qalu lam nakum minal musallin, kata mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang sholat. Itu, walam nakum nut'imul miskin, kami tidak memberi makan orang miskin. Ustaz-ustaz kita sampaikan. Ah, itu berita panas, ingin tahu, ingin kisah-kisah. Ada yang lebih hebat daripada drama-drama lagi. Sinetron-sinetron itu.
Kalau Anda dengar dengan hati yang ikhlas, tulus ingin mendapatkan manfaat, air mata Anda ikut menetes. Lebih dari film India itu lagi. Iya. Jadi apalagi yang ingin Anda lihat di TV-TV yang mempertontonkan aurat itu. Anda harus punya tekad yang kuat mengalahkan hawa nafsu itu. Berjuang, bermujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang betul-betul berjuang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, kami akan bimbing. Kalau ada kesungguhan pada diri Anda, niat dan tekad yang bulat berusaha, Allah akan bantu Anda untuk meninggalkan itu. Sekarang kembali kepada Anda dan berdoalah kepada Allah, memohon kekuatan, petunjuk, bimbingan dan taufik agar Anda bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Dan suami istri berperan di sini untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Karena itu kemungkaran, menonton aurat-aurat itu ya di TV itu kemungkaran. Nah, istri harus bisa menegur dengan baik suaminya. Suami harus bisa menegur dengan baik istrinya. Loh kok kami ya juga Ustaz, kami enggak ada lihat-lihat, itu kan perempuan yang kami lihat. Loh Anda melihat pemuda-pemuda yang tampan di situ, di TV itu, di sinetron itu, orang-orang yang pemuda-pemuda yang menggemaskan, membuat Anda juga tidak mengedipkan mata. Hah? Iya, itu juga maksiat. Bukankah Allah juga memerintahkan Anda wahai para akhwat muslimat untuk menundukkan pandangan sebagaimana laki-laki juga menundukkan pandangan? Nah, maka perhatikan, kedua suami istri harus sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, mengingatkan, begitu juga terhadap anak-anaknya. Ustaz, ana sangat suka menuntut ilmu dan belajar agama Islam pada awal-awal ngaji dan mengenal sunnah. Kajian benar-benar terasa tentang kecintaan menuntut ilmu. Masalahnya, saat sekarang ini ana juga sering kajian, beda rasanya saat awal-awal menuntut ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi biasanya orang awal-awal ngaji itu macam-macam. Ada yang karena ikut-ikutan. Ada yang awalnya itu karena yang ngaji ustadz yang disukainya, idolanya. Ada yang awal ngaji, yang ngaji itu karena di sana ramai, lumayanlah kalau saya bawa dagangan nanti dibentang, lumayan. Ngaji juga. Ada yang betul-betul ingin ngaji. Nah, tentu hasilnya akan berbeda-beda. Intinya perbaiki niat itu. Perbaiki niat itu lagi, dan Anda betul-betul datang itu ingin apa? Terkadang kita dari rumah itu, terkadang kita sekedar saja, oh ngaji-ngaji, sekedar begitu saja, tidak ada betul-betul tekad kita agar mencari sesuatu yang bermanfaat itu. Buktinya apa? Buktinya di antara sekian banyak yang mengaji ini bisa dihitung jari yang mencatat. Iya, sekarang kami gak nyantat lagi Ustaz, kan sudah ada rekaman. Nah, tapi setidaknya sebenarnya itu sudah menggambarkan bagaimana motivasi, bagaimana motivasi orang menuntut ilmu di zaman sekarang. Kalau Anda hadir, sempat pergi haji, pergi umroh, hadirlah di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu para masyayikh. Mungkin Anda tidak paham, tapi setidaknya Anda ingin melihat bagaimana orang ngaji di majelisnya para ulama itu, masyayikh itu. Semuanya pegang kitab, pena. Catat. Ya mungkin ada yang ketinggalan, nanti tinggal tanya sama kawan, nanti tinggal melengkapi dengan rekaman-rekaman dan segala macam. Itu dia belajar. Nah, kalau Anda ingin mengetahui, sekarang Anda merasa, kok saya ngaji kayaknya biasa-biasa saja sekarang. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Coba sekarang biar istimewa, bawa pena, bawa buku. Nanti akan jadi istimewa itu. Duduk di depan. Baru beda rasanya. Catat. Nah, ya saya catat jadi untuk apa? Untuk mengulang-ulang. Dan teknologi ini alhamdulillah sangat membantu. Tetapi terus terang, dengan adanya teknologi yang sangat membantu ini juga semakin membuat kita lemah. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh pun, walaupun mereka sekarang dibantu oleh teknologi ini, mereka tetap mengandalkan buku-buku untuk mengkaji sebagai referensi dan segala macam. Sehingga mereka terkadang mencari hadis itu bisa lama, baca bolak-balik, dan manfaatnya banyak, akan lebih lengket. Orang yang membaca langsung, mencari hadis itu di dalam kitab itu, akan lebih lengket di hatinya dan di akal, di pikirannya, di hafalannya, di ingatannya, daripada yang tinggal ketik satu kata keluar di langsung di internet, langsung kan dapat. Karena dia tidak akan pernah berniat menghafalnya lagi. Orang ini dicarinya betul-betul, dapat dia.
Nah, jadi ada keindahan kenikmatan tersendiri. Nah, Anda ingin belajar, tidak apa-apa. Ya saya ini ya yang memang kalau mencatat pun payah Ustaz. Ya enggak apa-apa, datang. Setidaknya itu akan memberikan nilai tersendiri bagi Anda pribadi dan juga keluarga Anda. Belajar seperti itu. Pulang nanti kan Anda bisa beri motivasi anak-anak Anda. Nah, sini. Tadi Abi tadi belajar ini. Wah, lihat, ini tadi catatannya ada. Anak pun bisa diwariskan semangat-semangat seperti itu. Nah, cobalah kita perbaiki majelis kita agar menjadi lebih baik. Ya, bawa buku catatan. Kalau Ustadz itu punya kitab tertentu yang dibahas, bawa kitabnya. Tidak bawa pena, bawa kitabnya. Jadi ada kita ikuti. Nah, ini salah satu metode juga agar pengajian kita itu tidak menjemukan dan membosankan. Dengan menyibukkan diri, menulis, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru kita. Bagaimana sikap kita ketika ingin menyembunyikan niat mau ngaji, malah kadang ada yang pasang status di BBM menyebut nama saya, ngaji bareng yuk. Saya takut ngaji saya sia-sia karena banyak yang tahu saya sedang ngaji. Ustadz mohon nasihat untuk ana yang kadang futur dalam beribadah. Jadi ibadah itu memang ada yang bisa kita sembunyikan, tapi ada ibadah itu yang tidak bisa kita sembunyikan. Misalnya majelis ilmu, kan rame-rame. Memang gak bisa kita sembunyikan, sama seperti sholat jamaah di masjid. Bagaimana mau menyembunyikannya? Nah, disinilah ujian bagi kita untuk melatih diri kita agar tetap ikhlas. Tidak ada masalah orang tahu. Boleh orang tahu kita beribadah. Yang penting kita harus berusaha menjaga niat kita dan memperbaikinya. Berlindung kepada Allah dari syirik-syirik yang sangat halus, yang tersembunyi. Nah, tapi ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan, ibadah-ibadah sunat yang sifatnya individual, bisa kita kerjakan sendiri di rumah atau tanpa sepengetahuan orang, itu dianjurkan kita merahasiakan dan menyembunyikannya. Misalnya bersedekah, berinfak, sholat-sholat sunat, baca Al-Quran di rumah. Nah, ini kalau kita bisa merahasiakan dari orang, biarlah orang tidak tahu, tidak ada masalah. Ustaz, saya hidup di lingkungan orang-orang yang berbuat fasik, para pecandu narkoba, pelacur, preman, waria. Apa solusinya, Ustaz? Suami betah di lingkungan tersebut. Belum selesai dengar. Karena dia orang asli situ. Bagaimana solusinya, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asli Mekah. Tapi karena di situ banyak kesyirikan, berbahaya bagi agamanya, tidak mungkin lagi mengamalkan agama di situ, beliau hijrah ke Madinah. Jadi, hijrah dalam pengertian seperti itu dari Mekah ke Madinah memang tidak ada lagi. Tapi hijrah dari tempat kafir ke tempat mukmin, dari tempat yang di situ banyak maksiat, kefasikan, kejahatan, ke tempat yang lebih baik, bertetangga dengan orang-orang yang bertakwa, yang lebih baik, orang-orang yang beriman, itu tetap ada sampai akhir zaman. Nah, itu dianjurkan. Dan cobalah berbicara kepada suami dengan baik untuk memikirkan juga pengaruh dampak lingkungan itu kepada anak-anak. Anggaplah sang suami mungkin tidak terpengaruh, tapi kasihan anak-anaknya. Kalau setiap hari dia dengar, dia lihat, dan dia saksikan maksiat-maksiat itu, akhirnya jiwa dia terbiasa dengan maksiat, menganggap hal itu suatu hal yang biasa, yang lumrah. Bukan sebuah dosa, bukan tindak kriminal, bukan kejahatan, bukan dosa besar. Ini berbahaya. Selamatkan diri Anda. Ingatkan dia akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ingat, jangan sampai nanti Allah menimpakan balanya ke tempat itu lalu Anda ada di sana. Bala apa, Ustaz? Gempa? Ya enggak mesti itu. Entah penyakit di situ mewabah, entah kebakaran, entah kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu termasuk bala yang Allah timpakan. Nah, selamatkan diri Anda untuk menyelamatkan akhirat Anda, agama Anda, keluarga Anda, dan juga anak-anak Anda. Apa benar ada khilaf tentang basmalah? Sebelum makan dan minum itu dibaca lengkap dan bukan bismillah saja.
kalau Rasulullah tidak ada khilaf, beliau cuma mengatakan bismillah saja, ya. Beliau berkata kepada salah seorang sahabat itu, ya gulam, idza akalta sammillah wa qul bi yaminik, wahai anak muda, kalau makan maka bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana cara kiat-kiat agar anak-anak yang sudah balig tertarik untuk menuntut ilmu syar'i? Kami sudah menyediakan kitab-kitab ulama, memperdengarkan radio sunnah, bahkan mengajak mereka ke majelis ilmu, termasuk memberi reward atau hadiah kepada mereka. Jazakallahu khairan. Bagus apa yang sudah Anda lakukan, wahai bapak atau ibu, tetapi teman manusia itu butuh teman. Jadi carikan teman dia anak-anak muda juga, yang anak-anak muda yang sudah rajin mengaji. Kalau orang tua, kadang dia kan anak muda sekarang dia gengsi kalau pergi sama orang tuanya, merasa gak enak, masih merasa dianggap anak kecil saja. Atau kalau dia hadir di sini, wah orang tua semua, gak ada anak-anak mudanya. Nah kalau ada teman dia yang anak-anak muda, remaja-remaja yang sudah rajin mengaji, teman-temannya itu yang mengajak dia, dia akan lebih bersemangat lagi. Beri kepercayaan kepada dia, temannya itu yang ngajak. Nah biar silakan dia pergi sama teman-temannya, pergi mengaji sambil diawasi dan dipantau. Kalau kita saja yang memaksakan terus, berat dan sulit di zaman sekarang, karena dia punya teman-teman yang mempengaruhi dia. Kita berusaha di rumah, memberikan dia arahan-arahan, di luar, di sekolah lebih banyak temannya lagi. Dia labil, di jalanan, di mana-mana. Bayangkan, anak kita sekarang belajar dari pagi sampai sore, di luar. Misalnya dari pagi sampai asar, menjelang asar. Kemudian les lagi. Kemudian dia ketemu teman-temannya. Di rumah dia sudah sedikit waktunya dengan orang tua. Kapan kesempatan orang tua lagi untuk berteman dengan dia? Maka anak-anak sekarang lebih dominan pengaruh teman-teman dia di luar daripada orang tua. Carikan untuk dia teman anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh yang akan mengajak dia. Ini juga salah satunya. Dan buat majelis-majelis khusus untuk anak-anak muda itu. Misalnya di masjid ini, buat ada kajian rutin khusus remaja. Kadang dia sama-sama mereka senang dia. Kalau sama orang tua malu dia kan. Gabung. Ah, sama-sama mereka. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi. Baik jamaah kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaan sangat banyak dan waktu kita singkat. Dan saya setelah zuhur harus balik ke Pekanbaru. Jadi dari sini saya langsung ke bandara. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang dan bahagia bisa bertemu dengan antum semua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang soleh di surganya. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, الحمد لله kita dapat tempat masjid yang sangat kondusif, bagus, yang tidak kalah pentingnya pengurusnya mendukung dakwah sunnah yang mulia ini. Kita kali ini membahas masalah yang selalu hangat pada setiap sudut-sudut dakwah, selalu update syubhat-syubhatnya, yaitu Wahabi dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau orang sudah melihat katok cingkrang, batok belang, jenggot panjang, pasti langsung ditembak Wahabi. Apalagi perempuannya pakainya item-item, jilbabnya gede, cadaran. Ini Islamnya pasti Islam Arab. Ya. Tuduhan miring pun diberikan, dicematkan kepada kita secara serampangan dan mengalir bertubi-tubi. Dari mulai Islam ekstrim, kelompok teroris, anti tradisi, gak mau sholawatan, mencela qasidah burdah, atau dengan julukan-julukan singkatan yang keren tetapi menyakitkan, contoh GAT, gerakan anti tahlilan, GAM, gerakan anti maulid, terus apa lagi? Kita juga tidak capek terus melakukan klarifikasi, di antaranya saya tulis buku ini, bersikap bijak terhadap isu Wahabi.
untuk meluruskan dan sebagai bentuk klarifikasi terhadap buku-buku yang paling mencela, menghujat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya adalah Salafi sebuah fase sejarah bukan madhab. Ini ditulis cendekiawan dari Syam. Yeah. Beda salaf dengan Salafi. Salah kaprah Salafi, dakwah Salafiyah, dakwah bijak. Ini yang nulis Indonesia semua. Kalau beda salaf dengan Salafi itu terjemah, salah kaprah Salafi juga terjemahan. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi yang sempat menghebohkan lembaran sejarah terburuk penulisan buku di muka bumi insya Allah, karena gak ada buku yang paling ngaco dan ngawur kecuali kitab itu. Mengenal Salafi dari dua sisi. Ini kitab paling jujur, tapi jujur untuk kejahatan. Jadi menurunkan sisi Salafi apa adanya, yang pro yang kontra. Dan yang paling corok dan jijik di dalam menyajikan kajian-kajian ilmiahnya adalah menyikap tipu daya dan fitnah keji kaum Salafi Wahabi. Ini bukunya ada di kita, ada di saya semua. Insya Allah kita klarifikasi lewat buku ini. Nah, hadirin sekalian, kita awali dari zaman Rasul. Atau langsung Syekh Muhammad. Hadirin sekalian, setelah terjadi gelap gulita jahiliyah, datanglah seorang utusan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuka lembaran baru, mengawali kehidupan yang dulu gelap gulita penuh dengan kejahilan menjadi al-Islam. Kondisi itu terus hingga wafatnya Rasulullah, sampai diganti oleh Abu Bakar. Maka Islam semakin berkembang. Lalu pada zaman Umar menjelajah sampai Eropa, sampai Persia Romawi ditaklukkan. Bahkan semakin meluas hingga Azerbaijan, dataran Rusia, Cina semuanya masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, benih-benih kesesatan sudah mulai muncul, terutama setelah terbunuhnya Umar ibn al-Khattab, yang memang beliau pernah bertanya kepada Khudaifah, ada enggak di antara kalian menghafal hadisul fitnah dari Rasulullah? Khudaifah mengatakan, saya wahai Amirul Mukminin, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Fitnah seseorang yang ditimbulkan dari dirinya, hartanya, keluarganya, tetangganya akan ditebus, dihapus oleh sedekah, oleh salat, puasa, sedekah. Bukan itu yang saya maksud. Fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan. Makanya ketika itu Khudaifah mengatakan dan menyetir hadis yang panjang sampai mengatakan, di antara kamu dengan fitnah itu ada pintu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab menanyakan, apakah pintu itu didobrak atau dibuka dengan normal?
dijebol. Kalau begitu kata Amirul Mukminin, kalau begitu selamanya tidak mungkin ditutup. Dan memang betul, sejak itu pintu fitnah sudah tidak bisa dibendung lagi. Berawal dari demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang dari Mesir dan beberapa kelompok yang menyatu di dalam ikatan Khawarij mendemo Utsman ibn Affan dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal dan diada-ada. Di antaranya adalah KKN, di antaranya kekeluargaan di dalam jabatannya, membagi harta secara tidak adil, sama isu yang mereka angkat seperti isu yang diangkat oleh tokoh awal atau kakeknya awal, yaitu Zulkhuwaisirah, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad saat membagi ghanimah, "I'dil ya Muhammad." Akhirnya terbunuhlah pada malam Idul Adha. Masya Allah. Yang pada malam hari itu sebelum terbunuh, dia tidur mimpi ketemu Rasulullah. Yang diriwayatkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Mustaghfiri, "Wahai Utsman, besok pagi kamu berhari raya bersama saya." Subhanallah. Makanya beberapa sahabat yang berusaha untuk menyuruh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu lari menyelamatkan diri, bergabung dengan Muawiyah di Syam. Nasihat semua itu ditampik karena dia yakin akan ketemu Rasulullah. Akhirnya dibunuh oleh mereka menjelang subuh dan membuat kaget dan gempar sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Berlanjut fitnah muncul dari perang Jamal, perang Siffin. Akhirnya muncul daulah Umayyah Abbasiyah. Saya tidak ingin cerita panjang lebar daulah Abbasiyah Umayyah, nanti enggak bisa cerita ini. Maka berakhir dengan pemerintahan Musta'sim mendapatkan musibah yang sangat mengenaskan. Dikhianatin oleh penasihat pribadinya, yaitu Ibnu Al-Qami, seorang Syiah. Dan ini oleh ahli sejarah dikatakan ini keteledoran Musta'sim mengangkat Rafidhah yang tidak akan dijamin gak khianat. Dia kerjasama dengan temannya Rafidhah yang menjadi penasihat tentara pemerintahan Mongolia dengan rajanya Hulaku yang namanya Nasiruddin At-Tusi. Setelah terjadi deal, maka datanglah ratusan ribu pasukan untuk menyerang Baghdad yang berargumen mau melamar anaknya Musta'sim ketika itu. Dengan tanpa curiga, Musta'sim bersama anaknya membawa pengawal-pengawalnya dan tentaranya tanpa senjata 500 orang. Dicegat di tengah jalan, dibunuh semuanya. Dan akhirnya tentara Hulaku masuk ke Baghdad, membunuh hampir 1.800.000 ahlu sunnah. Ini pembunuhan yang sangat tragis, pembunuhan yang sangat memilukan. Mereka yang menyelamatkan diri ke dalam rumah, dibakar rumahnya. Yang disembelih, digorok, dimasukkan ke sumur, ke parit-parit, sampai sungai Efrat sama Tigris berubah menjadi darah. Pada saat itulah ada seorang yang melarikan diri ke Turki yang akhirnya mendirikan negara Turki. Tapi dia masih perintis,
mulai menjadi raja adalah anaknya Utsman. Melarikan ke sana adalah Utsman. Ya. Kemudian pada saat anaknya sudah besar namanya Sulaiman, maka mangkatlah menjadi raja pertama Daulah Utsmaniyah. Namun hadirin sekalian, kejayaan Daulah Utsmaniyah tidak lama, karena bersama itu juga ada beberapa negara tandingan, di antaranya adalah negara Iran Safawiyah yang didalangi oleh Rafidhah. Sementara Fatimiyah ketika itu juga menunjukkan kekuatannya di Mesir. Namun pelan-pelan, terutama masa Muhammad Fatih, semuanya ditaklukkan. Namun pada saat Mahmud pertama, Mahmud kedua, berbagai macam kekuatan anti-Islam sudah mulai menancapkan pengaruhnya. Di antaranya Israel mulai masuk ke Palestina dengan minta hanya sekedar tinggal, padahal awal Mahmud II ditolak. Nah, pada saat itu juga mulai terjadi pengiriman wali-wali ke Indonesia. Ini nanti kita akan bahas sendiri tentang sejarah Wali Songo, insya Allah kalau udah selesai bukunya. Doakan cepat selesai, Pak. Sulit nyari buku rujukannya. Ada beberapa buku yang belum saya selesaikan. Nah, pada saat Turki sudah mulai melemah, maka muncullah sosok Muhammad ibnu Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan di keluarga ilmu, terutama kakeknya seorang alim besar namanya Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Kemudian beliau punya dua anak, Muhammad Abdul Wahab sama Abdul Rahman. Dan Abdul Rahman ini juga ahli fikih dan seorang alim. Bapaknya yang akhirnya Abdul Wahab yang nanti akan menjadi bapaknya Syekh Muhammad, juga seorang alim ahli fikih, namun sayang sangat fanatis terhadap fikih Hambali. Beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah atau 1707. Ini saat lagi jaya-jayanya Demak Bintoro. Saat itu Raden Patah mangkat menjadi raja di Demak Bintoro. Nah, pas. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya era Wali Songo itu tidak jauh dengan era Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu. Walaupun Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia tahun 1404 Hijriah. Masehi 1400. Kemudian meninggal tahun tertulis di nisannya itu 882 Hijriah. Saat itu Muhammad

yang nanti melahirkan Fahad ini, anak-anaknya, cucu sekarang ini, ya. Itu tahun itu. Nah, ini sekalian kita coba menelisir dan menelusur jejak dakwah beliau agak sedikit rinci. Hadirin sekalian, kita akan pelajari sejarah dia di dalam mencari ilmu. Pertama kali beliau mencari ilmu di pangkuan ayahandanya dan juga pamannya Abdurrahman tadi. Ya, Abdurrahman pamannya, Abdul Wahab bapaknya. Namun hadirin sekalian, ternyata itu semuanya tidak cukup. Sehingga beliau setelah kurang lebih umur 19 tahun menikah. Masya Allah, muda sekali. Maka dia pergi haji bersama istrinya. Di sanalah ketemu beberapa ulama. Di antaranya ketemu ulama Abdullah ibnu Ibrahim. Dan dia mengatakan kepada beliau, Muhammad, kamu mau enggak saya tunjukkan senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh mana saja? Ditarik, diajak ke perpustakaannya. Ini semuanya. Kalau kamu bisa baca kitab-kitab ini semua, maka kamu akan bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Inilah Syekh yang memberi inspirasi utama di dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Makanya ikhwan, siapapun yang ingin menjadi thalibul ilmi, hendaknya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, waspadalah terhadap pendapat yang kamu tidak punya panutan dalam pendapat. Dan seorang thalibul ilmi yang mau menebarkan dakwahnya harus punya inspirator, pemotivasi. Setelah itu dia belajar di Hayat Sindi, seorang ulama ahli hadis yang banyak sekali ilmu-ilmu tentang hadis. Dia punya Hasyiah Ibnu Majah, Hasyiah An-Nasa'i. Ya? Ya? Syekh Muhammad Hayat Sindi. Kemudian hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab melanjutkan ta'limnya ke daerah Baghdad, yaitu Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Dan dia ketika itu sudah mulai dakwah. Syekh Muhammad Al-Majmu'i ini bahkan terpengaruh dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau disiksa habis. Karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kasihan, maka dia keluar dari Baghdad dan pulang pergi ke Saudi. Di tepatnya adalah di daerah Khuraimla. Di sana, karena perlu diketahui bahwa di Khuraimla itu banyak saudara-saudaranya, terutama ayahnya menjadi qadi di sana. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab awal dakwahnya masih tarik ulur dengan orang tuanya yang tidak setuju dengan langkahnya memerangi orang yang menyembah kuburan, pemuja keramatan, terutama yang istighosah kepada selain Allah. Makanya pada saat orang tuanya meninggal dunia tahun 1740 Masehi, ya, maka beliau menegaskan dakwahnya dan mulai berdakwah serius setelah orang tuanya, ayahandanya pindah menjadi qadi di Uyainah. Setelah meninggal dunia, kongsi dengan Amir Uyainah namanya Utsman ibnu Muammar. Beliau mendukung awalnya, bahkan dinikahkan kepada salah satu keluarganya namanya Jawara binti Abdullah ibnu Muqtamir, istri yang kedua, ya, karena istrinya cukup banyak, ya, bukan lebih dari 4, ya, satunya mati nikah lagi, tapi

0: tidak kurang dari 4, tidak lebih dari 4, berarti 4. Itu 4 ya, masya Allah. Makanya putra beliau itu kurang lebih di sini 18 anak, ya 18. Itu semua jadi dai semua, masya Allah. Subhanallah, ya semua jadi ulama rata-rata dan melanjutkan dakwah orang tuanya, menulis kitab, ya. Antum lihat Taisirul Azizil Hamid itu disarah oleh cucunya. Oke. Hadirin sekalian, awalnya dakwah mulus, walaupun ada letupan ancaman kecil. Namun setelah Utsman ibnu Muammar diancam oleh Amir Kabilah Ihsa, kalau kamu tetap melanjutkan kongsi dakwah dengan orang ini, yaitu Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka setoran saya yang tiap tahun 250 ribu dinar, saya stop. Kenapa hadirin sekalian? Karena terpancing dengan pembongkaran kuburan Zaid ibn al-Khattab, salah seorang sahabat yang wafat pada waktu perang Yamamah. Disinyalir kuburan itu adalah Zaid ibn al-Khattab, disembah hampir orang seluruh ini sekitar Najd. Makanya maaf, kondisi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ubahnya persis seperti kondisi Indonesia. Kuburan disembah, dikultuskan. Jimat menjadi andalan. Orang miskin berbondong-bondong datang kepada dukun yang bermerek kiai. Benda apapun dijadikan sebagai alat untuk mencari pesugihan, alias apa? Pesugihan itu apa? Ini enggak ngerti Jawa. Ya memang orang Jawa, bukan. Ya. Hadirin sekalian, dijadikan sebagai alat untuk hoki, untung rugi. Wah, ini kayaknya hoki, hari ini enggak oki, ini. Dan tatoyur sudah menjadi akidah mereka. Makanya digambarkan oleh Lothrop Sodrak, salah seorang orientalis, mengatakan, mengomentari kondisi kehidupan pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum lihat di halaman 214, ya, beliau mengatakan, pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat. Sahih. Ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah. Sekarang anehnya mas, kalau kita makmurkan malah gerak mereka. Kita sholat kaki diinjek, ya, dicurigai, ya. Kita coba hidupkan sunnah-sunnah Rasul, dia marah gusar. Bahkan kalau diingatkan, Pak, ini sunnah Rasul, kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Insya Allah. Itu. Para tokoh jahil merajalela, tapi bersopan besar. Kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat lain berbekal jimat-jimat. Itu melihat aja sekarang orang awam yang ngaji, kalau enggak sabuk di dompetnya atau di kopiahnya pasti ada jimatnya. Jangan-jangan ada juga kalau disinter. Gitu. Itu bawaan mereka. Lanjut. Mereka mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan syubhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali. Lihat. Bahkan tidak malu dan tidak merasa risih menyampaikan hadis yang jelas palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Itu makna hadisnya. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Sehingga tidaklah kita bisa ingkari, mereka pulang datang dari kuburan bawa tasbih yang diklaim itu peninggalan wali. Ada yang bawa air dari kuburan wali tersebut. Bahkan ada yang membawa tanah kuburan untuk dibikin kopi brick tiap pagi. Ya mendingan kopi luwak Thomas. Insya Allah. Ini dengan alasan meminta syafaat ke kuncup-kuncup kuburan. Berarti sama. Kuncup. Sekarang antum kalau keliling kuburan mana, kuncup semuanya. Bahkan saya dalam penulisan sejarah Wali Songo ini sudah mulai nyicil untuk kunjungan ke beberapa itu apa namanya tempat kuburan wali itu. Masya Allah, nangis Pak. Coba bayangkan kuburan seorang muslim yang itu adalah saudara kita dan yakin mereka juga gak rito diperlakukan seperti itu, taubahnya seperti candi. Antum tengok kuburannya Sunan Bonang. Antum lihat kuburannya Kanjeng Sunan Ampel. Antum lihat kuburannya Sunan Giri. Astagfirullah. Nangis. Saya itu duduk sampai jam 12 ketika itu di Sunan Bonang mewawancarai apa namanya juru kuncinya. Itu. Juru kuncinya cuma cari uang sama rokok tok. Mana tanya sejarah Sunan Bonang itu enggak nyambung. Gitu loh. Itu karena memang dia berbekal cuman katanya kasihan kuburan-kuburan di situ didudukin dilewatin karena sekitarnya penuh dengan kuburan. Bahkan sekarang dengan adanya wisata rohani dijadikan tempat itu wisata rohani, dianjurkan sangat siapa aja yang punya kuburan di sekitar itu mengganti dengan marmer dan nisannya itu batu dengan batu mulia. Subhanallah. Makanya uang kaum muslimin itu terbuang sia-sia. Subhanallah Pak. Kalau antum hitung kuburan seluruh Indonesia jumlahnya 5 juta, satu kuburan rata-rata kita bikin 500 ribu aja, berapa miliar, ratus miliar. Belum lagi yang tadi malam mercon kembang api itu urunan ikhlas sukarela untuk merayakan hari raya non muslim. Kalau disuruh nyumbang ke masjid enggak seikhlas itu. Itu antum hitung kalau satu orang menyalakan kembang api nilainya cuma 5 ribu. Padahal ada yang 100 ribu. Yang nonton 100 ribu. Itu yang menyalakan satu malam tadi itu orang muslim tuh aja kita hitung 5 juta kita bikin kasar atau 3 juta. Subhanallah. Inilah kenyataannya. Akhirnya keutamaan Al-Quran dari umat manusia sirna. Meminum khamr dan narkoba menjadi kebiasaan di setiap tempat. Kejahatan menyebar di tiap penjuru. Pelanggaran terjadi di mana-mana tanpa ada rasa takut dan malu. Makkah Madinah pun terkena dampak seperti daerah-daerah Islam lainnya. Ibadah haji begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Subhanallah. Kondisi kaum muslimin mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah yaitu Rasulullah kembali lagi ke bumi pada zaman itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka ia pasti sangat marah dan mengutuk kaum muslimin sebagaimana beliau mengutuk kaum murtadin dan para penyembah berhala. Ini yang komentar orang kafir loh Pak. Lothar Sudra. Kira-kira tahun 1700-an, 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah Muhammad ibn Abdul Wahab. Meskipun negara-negara Islam dalam kondisi sangat memilukan, tapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan wilayah paling suci keagamaannya. Dakwah Tauhid Syekh Muhammad menyebar di seluruh dunia. Ya. Mesir, Hijaz, Yaman, Maghrib, sampai bahkan termasuk Indonesia. Pengaruhnya. Inilah hadirin sekalian yang membuat isu Wahabi itu mulai digulirkan. Makanya antum bisa lihat di halaman 215 ya. Siapa saja yang berusaha dengan serius memurnikan tauhid, membasmi syirik, memberantas bid'ah, menumpas tahayul dan khurafat serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pasti dituduh Wahabi. Makanya antum kalau enggak mau dituduh Wahabi, ya jangan bertauhid dengan baik, jangan mengikuti sunnah, jangan mengikuti dalil-dalil dalam beragama. Dan sebaliknya, kalau antum pengin aman dari tuduhan Wahabi, silakan tahlilan lagi. Iya, selesai. Antum aja ikut tahlilan di masyarakat. Terus nanti kalau ada selamatan, syukur-syukur inti yang ngucup no. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillah, Allahumma inni al-Fatihah. Insyaallah hilang tuduhan Wahabi. Itu. Gak mungkin, Pak. Oleh karena itu tujuan utama mereka menggulirkan isu Wahabi adalah untuk menjauhkan masyarakat awam dari Islam yang benar, merusak cerita citra dakwah salafiyah, melanggengkan kesesatan kebid'ahan mereka, atau mereka takut kehilangan popularitas atau pamor keagamaan atau macetnya setoran materi. Ini yang banyak. Dia tidak mau meninggalkan kebiasaan lamanya atau keyakinan lamanya karena sudah punya order permanen nyetak yasinan sama tahlilan. Susah, Pak. Saya melanjutkan cerita karena ingat itu. Setelah Utsman ibnu Muammar, yaitu Amir Uyainah tadi, merasa terdesak dan dia memilih dunianya daripada melindungi dakwahnya Syekh Muhammad, akhirnya Syekh Muhammad diusir dengan paksa atau dibunuh. Walaupun beliau merencanakan membunuhnya, tapi Syekh Muhammad di dalam perjalanan yang dikawal oleh bodyguard-nya Utsman bin Muammar selalu membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diulang-ulang. Akhirnya si bodyguard itu membaca seakan-akan ada makhluk yang menghalanginya. Kemudian beliau sendiri yang bercerita, bodyguard tersebut, ya, istilahnya apa sih, tukang keproknya itu apa namanya, al-kucunya, melarikan diri balik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jalan kaki dari Uyainah sampai Diriyah dalam panas 45-50 derajat. Antum lihat aja peta, Uyainah sampai Diriyah berapa ratus kilo jalan kaki. Yeah. Akhirnya dia singgah di rumah seorang yang mencintai ilmu, namanya Muhammad ibn Suwailim. Tapi dia sangat ketakutan. Waduh, kalau sampai tahu Amir Muhammad, yaitu Amir Diriyah, Muhammad ibn Suud, hancur ini semua. Ketakutan. Tapi Syekh Muhammad menghibur, wahai Muhammad, kamu jangan takut. Kita pasti dilindungi Allah. Kita ini mengajak ke jalan Allah. InsyaAllah dengan berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakwah tauhid, kamu akan mendapatkan pertolongan. Akhirnya terdengarlah sayup-sayup sampai ke rumahnya Amir Muhammad bin Suud. Maka datanglah istrinya, Mudah namanya, mengabarkan kepada suaminya Muhammad ibnu Suud akan adanya seorang yang alim yang menjadi cahaya Diriyah. Kalau kita tidak tampung, maka kita akan rugi. Maka subhanallah, di luar dugaan, memang betul itulah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya Imam Amir Muhammad ibnu Suud datang ke rumah Muhammad ibnu Suwailim, menyambut kedatangannya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab dan mengatakan dengan perkataan yang masya Allah layak untuk diukir di dalam sejarah kongsi dan sejarah persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada saat itu dia mengatakan, inni la arju in anta kunta binasri la ilaha illallah ayyudhirakallahu ta'ala. Saya berharap wahai Muhammad ibnu Saud, kalau kamu tegar menolong kalimat la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kepadamu. Wa tamliku najdan, wa tamliku najdan wa arabaha, dan kamu akan menguasai seluruh Najd dan Arab sekitarnya. Dan akhirnya dakwah dimulai. Dan kegiatan untuk memerangi syirik dan bid'ah dicanangkan. Dan Amir Muhammad ibnu Saud mendukung secara utuh, bahkan melakukan suatu janji. Ya Syekh, inna hadza dinullahi wa rasul ladzi la syakka fi. Wahai Syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya yakin ini adalah agama Allah dan agama Rasul yang tidak diragukan lagi. Ubashiru bin nasri laka, saya akan dukung penuh dakwahmu. Walama umirtu bihi wal jihadu mimma khalafat tauhid, apapun yang aku diperintahkan dan jihad melawan tauhid. Walakin uridu an ashtaritu alaika tsnain, tapi saya mensyaratkan dua syarat. Syarat pertama, kalau in nahnu idza kumna binusratik wal jihadu fi sabilik wa fatahallahu lana walaka al buldan, akhafu an tarhila anna wa tastabilu bina ghairana. Wahai Syekh Muhammad, kalau kami nanti menolong kamu, berjihad bersamamu, nanti diberikan kemenangan, jangan-jangan kamu pergi meninggalkan saya. Kata Syekh, adamu bidam, darah dibela dengan darah. Subhanallah, ini janji kesetiaan. Dan yang kedua Syekh, saya itu punya masukan tetap, cuman itu-itu saja. Jangan-jangan nanti masukan ini kamu taati. Adapun yang kedua ini, insyaallah Allah akan ganti dari kemenangan-kemenangan kita, dari rampasan-rampasan perang, insyaallah. Jadi dia itu punya setoran dari rakyatnya, kurma-kurma setiap panennya. Itu saja. Atau juga gandum-gandum. Kata Syekh, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih mulia. Dan antum lihat, subhanallah, saat mulai merekah itu dakwah, seantero dunia sudah terpengaruh, termasuk Mekah Madinah, kemakmuran merata di daerah Zir'iyah, dan bahkan Najd, bahkan Arab sekitarnya. Nah, tadi Amir Uyainah datang, Utsman ibnu Mu'ammar tadi yang ngusir, merayu-rayu, merengek-rengek, supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyainah. Kata beliau, kalau saya dapat izin sama Amir Muhammad, saya mau. Kalau saya mendapatkan izin sama Amir Muhammad, saya mau. Saya akan melakukan apa yang dia perintahkan. Saya akan bersama dia apa yang dia tentukan dan dia gariskan. Ternyata semua itu ditampik oleh Amir Muhammad, dan barokah dakwahnya masya Allah. Walaupun disinyalir oleh ahli sejarah pada saat terjadi penyerangan, nah ini kita katanya dakwah Wahabi itu sudah bangkrut, sudah gulung tikar, sudah tutup aktivitasnya, dan sudah tinggal di dongeng dan kenangan. Ternyata pernyataan itu hanya pernyataan kosong belaka. Bahkan sebaliknya, dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin menunjukkan jati dirinya, kekuatannya, dan bahkan daulah Saudiyah kaya raya melimpah dengan berbagai macam kekayaan. Ini menunjukkan barokatu dakwah di tauhid yang telah dijanjikan lewat pernyataan, dan itu adalah doa juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahai Muhammad ibnu Saud, kalau kamu tegar menolong la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kamu di sekitarnya, dan Allah kasihkan harta ya melimpah ruah, dan itu ternyata tidak meleset. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kita ceritalah. Antum pengen cerita atau pengen perang pemikiran? Ya ganti-gantilah. Nah, kita cerita aja dulu. Kayaknya masih senang cerita. Nah, dan sekalian, saat sudah mulai menunjukkan kekuatannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka musuh-musuh internal maupun eksternal mulai menggulirkan isu, dan yang pertama kali internal menggulirkan isu adalah saudaranya sendiri, Sulaiman ibnu Abdul Wahhab. Inilah orang yang menggulirkan isu Wahhabiyah, ya, dengan tulisan-tulisannya, dan dia memiliki buku sendiri, ya, memiliki buku yang judulnya bahwa Al-Wahhabiyah, sekitar ya masalah-masalah kaitannya dengan Wahhabiyah, suatu dakwah yang menyesatkan gitu. Nah, dari salian disinilah orang banyak mengambil dari kakaknya ini, yang itu dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, diantaranya adalah Ibnu Bishr dan Ibnu Ghannam, murni berangkat dari hasad terhadap pengaruh dakwah adiknya, sehingga buku itulah yang menjadi banyak rujukan orang-orang barat, penulis barat, tentang dakwah Wahhabiyah. Dan juga musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwahnya hampir di seluruh penjuru negara Islam, termasuk sekte Wahhabi. Sejarah berdarah sekte Wahhabi banyak mengambil penulisannya dari kitab yang ditulis oleh saudaranya yang menulis tentang Wahhabiyah, suatu gerakan yang bahaya, yaitu Sulaiman ibnu Abdul Wahhab. Nah, dari salian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat kitabnya halaman 216, akhirnya mula liar bercap Wahhabi, mereka lemparkan menerjang siapapun yang memurnikan ajaran Islam. Makanya setiap mereka yang Islamnya puritan, puritan itu Islam murni, karena Islam itu sejak dahulu di Indonesia itu terpolarisasi menjadi dua, Aba'ah sama Muti'ah. Bahkan Wali Songo pun pecah menjadi dua, ada Wali Songo berpihak kepada Aba'ah, Abangan, ada Puti'ah, Muti'ah, yaitu putih, puritan. Tidak, yang antara lain adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, termasuk juga Sunan Derajat Lamongan. Nah, itu dilanjutkan Sunan Zainal Abidin. Nah, itu pelanjut, pewaris Sunan Derajat. Makanya di dialog kemarin itu katanya, memang tahlilan itu enggak ada. Loh, udah ngakui dia, alhamdulillah. Itu udah kalstar, udah anak pojokin terus kan. Nah, ngomong sendiri udah. Ini yang tokohnya, tahlilan itu adat memang. Cuma kita untuk melawannya ini banyak resikonya. Terus kalau resiko terus dibiarin malah didukung gitu. Nah, gitu kan. Saya bilang, kalau dialog antara Sunan Ampel sama Sunan Kudus tentang sikap dakwahnya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel mengkritik, dakwah lewat wayang, gamelan itu, tradisi-tradisi ini kan bid'ah, katanya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel. Katanya Sunan Kudus membela, Mbah, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan Ampel, memang benar itu bid'ah, tapi ini kan masih banyak tradisi-tradisi yang alot untuk digusur, digeser. Dan kata beliau, apa nanti kita gak khawatir tradisi-tradisi ini nanti akan menjadi bid'ah di dalam agama. Memang benar, Mbah, tapi kita ini gak mampu. Mudah-mudahan nanti kelak kemudian ada generasi yang mampu menyempurnakan. Ya, kita ini sudah waktunya menyempurnakan dakwahnya Sunan Ampel. Lah kok masih balik lagi ke Sunan Ampel? Itu. Nah, kita, saya bilang, kita itu sama-sama NU, enggak mungkin enggak ketemu, anak bilang gitu. Katanya ada yang nyeltuk, NU kok enggak tahlilan. Parah. NU itu ada tiga kok, NU jam'iyatan, NU akidatan, NU kitab. Nah, saya itu NU kitab. Mana yang sesuai dengan kitab? Kita kaji kita ini. Katanya usolli itu sunnah. Mana? Anda bukakan di dalam kitabnya Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Niat itu di dalam hati, la bil lisan, enggak mungkin di lisan. Litakun makruh, litakun makrunatan. Ya. Bihi, hendaknya takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat. Mungkin enggak, Mas? Allahu Akbar, satu mulut mengucapkan usolli sekaligus Allahu Akbar. Itu ana sampaikan bolak-balik. Itu aja dia domlang nggak bisa jawab. Nggak, Imam Al Ghazali menyatakan tempat takbiratul ihram itu adalah saat kita itu niat Allahu Akbar, dan tempat niat itu saat takbiratul ihram berbarengan. Makanya yang pas mulutnya mengucapkan takbir, hatinya memasang niat pas Allahu Akbar. Nggak mungkin imma usolli sebelum takbir dan itu bukan bagian daripada sholat, atau setelah takbir batal sholatnya. Itu wong sholat tok membaca usolli itu bingung sendiri. Itu kita puter-puter pakai kitabnya mereka aja, ngapain pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini enggak, kelamaan itu, kelamaan itu. Pakai kitab ini. Baik, kita lanjut. Hadirin sekalian, yang menyebabkan guliran atau bola api liar tuduhan Wahabi itu terus bergulir karena beliau memberantas kemusyrikan dan tidak mendakwahkan tauhid. Itu aja alasannya. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Syekh Muhammad itu dituduh Wahabi? Alasannya satu, karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Dan yang kedua, karena beliau menumpas bid'ah dan khurafat sampai seakar-akarnya, dan melarang membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan maulid nabi, dan menentang tarekat-tarekat yang diciptakan kaum sufi. Menurut Dr. Badr Yatim, ini salah seorang doktor dan juga guru besar di IAIN, memiliki buku disertasi doktornya Sejarah Dua Kota Suci Mekah Madinah. Saya menemukan di antara kitab, sekian kitab yang objektif, adalah kitab beliau ini. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin, dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai oleh ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam, ditambah lagi paham animisme. Loh, jeleknya apa? Ketiga, karena beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata agar mereka tunduk kepada yang ma'ruf dan memberi hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Begitu juga Syekh mencegah yang mungkar sekaligus melarang mereka agar tidak melakukannya. Beliau menjatuhkan hukuman syariat kepada orang-orang yang melanggar hukuman Allah, dan beliau juga mewajibkan umat agar berpegang teguh dengan kebenaran dan melarang keras melakukan kebatilan. Kalau memang seperti itu, hadirin sekalian, salahnya di mana? Makanya pihak-pihak yang menuduh Wahabi itu tidak lepas dari salah satu di antara tiga. Antum lihat halaman 217. Yang pertama, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Mereka meyakini bahwa mendirikan kuburan dan mendirikan bangunan dan masjid di atas kuburan, berdoa dan meminta bantuan kepada mayit, memohon kepada mereka dengan mengesampingkan Allah dan bentuk-bentuk pemujaan kepada selain Allah, mereka anggap bagian dari ajaran Islam. Itu yang pertama kali pihak terusik dengan dakwanya Syekh Muhammad. Mereka berprinsip barang siapa yang menyalahkan dan membenci praktek ibadah mereka, berarti mereka membenci orang soleh dan para wali, maka mereka pantas untuk diperangi. Itu kelompok pertama. Kayaknya pihak antum cek aja. Ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujungnya mereka tersinggung kuburannya dikritik. Walinya takut tidak diziarahi. Atau macam-macam. Atau minimal jimatnya enggak boleh, ini enggak boleh, praktek-praktek tradisinya juga enggak boleh. Yang kedua, mereka kelompok orang-orang yang berilmu namun tidak mengerti tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu siapa. Bahkan mereka hanya membeo, katanya ada seorang yang begini-begini, dakwahnya sesat, ditiru, disampaikan di ceramahnya. Ini seperti kasus dua yang terjadi di India dan di Afrika, sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-kitab seperti ini. Jadi ada seorang khatib, setiap khutbah selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ada salah seorang murid yang sekolah di Madinah, pulang dia membawa kitab Tauhid, tapi dikelupas, dicopot kulitnya, dan tidak ada pengarang, nama pengarangnya diberikan isinya tok. Setelah itu dibaca bolak-balik, kitab ini bagus ini, sayang nggak ada kulitnya. Ini penulisnya siapa? Akhirnya dia salian. Berikutnya dia liburan, diberikan kitab utuh. Ibarat ngomong di sini, Pak Yai, penulis kitab ini yang kata Pak Yai itu bagus, yang Pak Yai tiap khutbah itu Pak Yai kutuk, yang tidak lain adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya dari sekalian dia tobat, dan sampai wafat beliau selalu mendoakan baik dan selalu mengedepankan rahmat maghfirah dalam doanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan akhirnya menjadi da'i ahli sunnah pembela dakwah tauhid paling gigih terdepan sampai wafat. Dan ini terjadi dimanapun, ya, di India, di Afrika. Contoh aja saya dulu, Pak, kalau dengar Muhammad bin Abdul Wahhab itu masya Allah, kalau banyak saya pecel. Iya, karena apa? Karena di dalam buku pesantren itu ada tulisan, waspadai pelajaran usul fikih, terutama yang saya pelajari dulu di pesantren, waspadai tiga firqoh yang sesat dan membahayakan. Satu, Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah. Masya Allah, wah, kok melenceng banget gitu. Keduanya, Rafidhah, tokohnya Ibnu Qayyim. Subhanallah, dia apa enggak membaca kitab-kitab beliau seperti Sawa'ikul Mursalah dan yang lainnya. Yang ketiga, Wahabiyah, tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya kalau dengar tiga orang itu udah langsung cering gitu, itu emosi, karena sudah dicap jelek, belum mengetahui siapa, dakwahnya bagaimana, akidahnya, sirahnya, perilakunya, yang ada jelek. Makanya ketika saya masuk ke Libya, tolong waspada, hati-hati, kamu itu masuk ke sarang macan. Boleh ambil duitnya, bahasa Arabnya, tapi jangan ambil macam-macamnya. Nah, gitu. Tapi akhirnya ya diambil macam-macamnya, wong di situ 7 tahun berdialog kalah terus. Kan gitu. Nah, ya kan? Saya dulu di Libya itu paling ngeyel. Ya. Setiap guru akidah itu pasti tengkar kalau di kelas. Karena apa? Saya ingin uji satu persatu, dari mulai tahlilannya, ininya, sampai akhirnya kita menemukan, apalagi kenal masyayikh dari Saudi, apalagi ke Saudi langsung ketemu Syekh bin Baz dan yang lainnya, saya semakin yakin maka inilah ahli sunnah yang sejati. Oke. Kita lanjut tadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Pengaruh dakwah Syekh Muhammad. Ya, maaf tadi kita lanjutkan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang takut kehilangan kedudukan dan popularitas serta keduniaan mereka. Ini yang saya katakan tadi. Mereka hanya takut nanti kalau saya mendukung dakwah ini enggak jadi RT RW. Umpamanya. Mereka hanya takut kalau saya nanti mendukung dakwah ini saya enggak jadi, ya, menempati kedudukan ini dan itu. Sehingga di sekalian seperti Utsman bin Ammar tadi, dia takut mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena takut setoran ekonominya macet. Akhirnya mengusir, bahkan disuruh pindah kalau tidak dibunuh. Sama. Oleh karena itu adik-adik sekalian, antum dengarkan pernyataan seorang tokoh maklum sekali, ya, yang menebarkan pemikiran i'tizal dan sekuler, mengatakan sebenarnya pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan kerajaan Mongol, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah rusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 Masehi memang tersebar luas di dunia. Berarti ada di sekalian, hatta mereka-mereka yang tidak berkepentingan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengakui dakwah Syekh Muhammad itu lurus menyebarkan tauhid. Bahkan di dalam kitab ensiklopedia, ya, kitab ini saya miliki karena dihadiahi oleh seseorang, dan kitab ini memuat beberapa pemikiran. Dia juga menegaskan, di dalam kitab itu juga ditegaskan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lihat di halaman 212, bahwa menyebutkan sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid. Itu kayaknya Wahabisme adalah kelompok yang hanya mengikuti ajaran Rasul, berarti menolak selainnya sehingga musuh Wahabi sejatinya adalah musuh Islam yang benar. Bahkan dalam ensiklopedia menyebutkan Wahabi sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid, maka memusuhi Wahabi sama saja memusuhi usaha pemurnian tauhid. Ditegaskan juga oleh Dr. Sejarah sosial keagamaan dua kota suci, Mekah Medina, bahwa dalam bidang akidah dinasti Saudi menganut aliran salaf yang juga diakui sebagai bagian dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di Indonesia, kalau mereka mengatakan bahwa pemikiran yang kita usung, akidah yang kita yakini adalah bukan ahli sunnah, bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Bahkan Muhammad Al-Bahi yang paling menyerang dakwah Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan salah seorang ulama besar Mesir dan mantan menteri agama Mesir, menegaskan gerakan Wahabi sangat menekankan ajaran tauhid, mengingkari syirik, dan menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata. Kalau memang begitu, salahnya di mana? Ini baik, apalagi yang kita mendukung. Ini mereka-mereka yang berseberangan, ya. Namun hadirin sekalian, mereka ternyata semua itu dianggap angin lalu. Pernyataan-pernyataan itu tidak mereka gubris, bahkan tetap mereka melancarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan Wahabi. Dan tolong diperhatikan, antum lihat halaman 220 sampai 221. Tuduhan itu termotivasi oleh tiga. Pertama, motivasi politik dan kekuasaan. Nah, ini anak akan cerita. Gini, Pak. Setelah Turki Utsmani merasa terganggu dengan kehadiran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengaruhnya di Mekah Medina sudah menunjukkan jati dirinya, maka Turki sudah mulai kegerahan. Akhirnya dia mengutus gubernur Mesir Muhammad Ali Fasa untuk memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, disinilah diceritakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, katanya Syekh Muhammad bughat terhadap pemerintah. Bagaimana bughat itu enggak boleh? Bagaimana sekarang ini Anda mengatakan menentang pemerintahan yang sekarang enggak boleh? Wong Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada melakukan penentangan. Ikhwan, tolong dicamkan. Sejak awal Najd tidak pernah masuk dalam kekuasaan Turki. Itu nomor satu. Yang masuk hanya Mekah Medina. Jadi tolong diperhatikan, Najd sebagai tempat ibu kota dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Diriyah, yang itu adalah bagian dari Najd, tidak pernah masuk wilayah pemerintahan sah Turki. Satu. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad diserang. Dan ternyata, maaf, pemerintah Turki punya tujuan ganda. Kenapa? Karena Muhammad Ali Fasa sudah disinyalir akan bisa memunculkan kekuatan yang menjadi tandingan Turki, dan Turki takut kalau Muhammad Ali Fasa kuat maka Turki tenggelam, maka yang kuat adalah Mesir dan akan berpindah kekuasaan ke sana, sehingga dia diutus untuk memerangi Muhammad Ibnu Saud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian tujuan Turki memukul sekali dua pukulan. Yang pertama melemahkan kekuatan Mesir, yang kedua melemahkan kekuatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tujuan. Sehingga dari sekalian, di sana disebutkan, antum lihat juga di buku ini juga saya tulis alasan itu, serangan Mesir kepada dinasti Saudi baru dilakukan pada tahun 1227 Hijriah atau 1812. Ini Turki sudah menjelang jatuh, karena jatuhnya Turki pada tahun 1924 dijulukin orang Eropa Turki sakit, karena sudah tidak berdaya melakukan apa-apa. Ya, yang di bawah pimpinan anaknya Tosun. Tosun ini anaknya Muhammad Ali Pasha. Bala tentaranya terdiri dari orang Turki, Mesir, Suriah dan sebagian Afrika Utara. Dan mereka disambut tentara Saudi di bawah pimpinan Abdullah bin Saud bin Saud bin Madian. Ini anak yang paling masya Allah, ya, ahli strategi perang dan jarang kalah perangnya Abdullah ini. Nah, bahkan ini sekalian, maaf, pada saat tentara Saud mengalami kekalahan, terpukul mundur, maka diucapkan selamat oleh panglima Inggris yang sedang bertugas menjajah di India. Sadr datang langsung ke Saudi, masya Allah, datang langsung menemui Muhammad Ali Pasha dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anda. Ada apa di balik itu semua? Dan bagaimana Saudi dituduh kerjasama dengan Inggris? Aneh. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kerjasama dengan Inggris untuk memerangi Turki. Ini bohong belaka, dan orang yang mengatakan seperti itu tidak tahu sejarah. Ya, bahkan Anda bisa baca di dalam kitab-kitab sejarah, kalau tidak bisa bahasa Arab, baca aja kitab sejarah dua kota suci Mekah Madinah yang ditulis oleh Dr. Badriyatem tadi, disebutkan di situ. Mereka menghasut kaum muslimin Mesir dan Turki untuk menumpas gerakan dakwah Wahabi. Peperangan ini sempat berlangsung selama 7 tahun. Dalam masa perang itu kerugian yang dialami kedua belah pihak sangat besar. Bahkan disebutkan, maaf, antum bisa lihat bagaimana kesadisan mereka di judulnya mereka sangat biadab. Maaf. Mana ini? Mereka sangat biadab. Sebelumnya di sini antum lihat. Ya. Mereka sangat beradab, lihat. Pada para musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak puas dengan hanya memfitnah, menggulirkan isu Wahabi, tetapi mereka membantai dan membunuh secara sadis dan biadab terhadap para pengikut Syekh Muhammad. Hanya karena beliau dan para muridnya melarang berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada makhluk dalam hal yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah, bertawassul kepada para nabi dan orang-orang soleh, berlindung kepada selain Allah dan bersumpah kepada makhluk. Mereka memandang bahwa kejahatan utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kejahatan beliau semata-mata karena beliau melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Itu yang dianggap kejahatan. Makanya mereka menjuluki Muhammad bin Abdul Wahab adalah penjahat agama. Kenapa? Karena hanya semata-mata melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga mereka antipati dan berlaku sadis kepada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukhat menuturkan bahwa kaum Wahabi terbunuh dalam perang melawan Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha berjumlah 5.000 orang, yang per kepala dihargai $6. Banyak mayat kaum Wahabi bergelimpangan di depan Muhammad Ali Pasha sehingga kekuatan Wahabi melemah. Mereka memutilasi anak cucu Syekh Muhammad, yang antara lain Syekh Sulaiman, ini penulis Taisirul Azizul Hamid, bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Ibrahim Pasha menyiksa seorang qadi, Ahmad bin Rashid Al-Hambali, dengan pukulan dan tusukan, kemudian akhirnya mencabuti giginya satu persatu. Mereka mengobrak-abrik kota Diriyah secara brutal tanpa kasihan sebagaimana yang digambarkan Ibnu Bashar. Para tentara diperintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah dan istana. Mereka membakar pohon-pohon kurma dan pohon-pohon lain. Mereka sangat sadis hingga menghabisi nyawa anak-anak dan orang-orang lanjut usia. Mereka dengan garang merusak pemukiman, membakar kebun-kebun, membantai para penduduk, menghancurkan gedung-gedung dan istana-istana. Mereka membakar perkampungan dan mengusir seluruh penduduknya hingga tidak tersisa satupun di antara mereka, sehingga para penduduknya mengungsi dan berpencaran ke beberapa daerah dan negeri-negeri, semuanya sebagai bentuk ketetapan Allah yang pasti terjadi. Subhanallah, ini keimanan kita. Dan pada akhirnya adalah takdir. Sementara Amir Abdullah bin Saud, ini yang panglima paling gagah berani, bersama 4 pengawalnya dibawa ke Mesir untuk dipermalukan dan dihinakan hingga mereka diarak keliling kota, yang akhirnya pada tanggal 17 Desember 1818 Masehi mereka disalib dan dipancung di halaman bekas gereja Hagia Sophia yang sekarang menjadi tempat wisata, yang terletak di Istanbul, Turki. Anehnya, sikap sadis dan brutal Muhammad Ali Pasha ini terhadap para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat ucapan selamat dari Panglima Perang Inggris George Forster Stadler. Bahkan salah seorang misionaris barat, Zwemer, berkata, gerakan Wahabi telah berakhir dengan kerugian yang sangat mengenaskan. Dan sekarang keberadaan politiknya hanya tinggal kenangan indah dalam khayalan. Di tempat lain dia berkata, perlu kita ketahui bahwa negara Saudi di Jazirah Arab hanya menjadi kenangan dalam dongeng masa lalu. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya, ya ikhwah. Negara Saudi yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap eksis dan menjadi negara yang kaya raya, berdaulat penuh, yang para ulama dan pemimpinnya setia untuk menjalankan syariat serta menjamin rasa aman bagi penziarah dua kota suci Mekah Madinah. Lebih sadis lagi, seorang Syiah Rafidhah yang berasal dari Iran atau Kurdi di daerah Mosul bernama Usman datang ke Diriyah, mengaku sebagai perantau dan berpura-pura sebagai ahli ibadah yang taat beragama dan ingin belajar Al-Quran. Maka oleh Amir Abdul Aziz, yang gantinya Muhammad Saud, anaknya Abdul Aziz, nah, panglimanya Abdullah, saudaranya tadi, dimuliakan dan diajarkan berbagai macam Islam. Namun pada tanggal 18 Rajab 1218 Hijriah, ketika Amir Abdul Aziz sedang sholat asar, rencana jahatnya terkuak. Pada saat beliau sujud, Utsman menusuk golok ke lambung Amir Abdul Aziz hingga meninggal dunia. Jamaah masjid panik, bahkan Utsman juga ingin membunuh saudaranya Amir Abdul Aziz, itu Abdullah yang gagah berani tadi, ya. Hingga terjadi pertarungan, Abdullah terluka parah, namun beliau mampu mengalahkan Utsman dan membunuhnya. Niat jahat orang Syiah itu tersingkap, yaitu ingin membalas sakit hati orang-orang Syiah, terutama keluarganya yang terbunuh di Karbala. Kalau memang mereka menulis sejarah berdarah, sekarang yang berdarah-darah siapa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini saya turunkan sekilas, bahkan ada berkilas-kilas, untuk memberikan bantahan terhadap tulisan mereka yang judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini sebagai suatu masukan. Kalau ada yang ngomong begitu, berikan satu masukan sedikit aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah. Ya ikhwan, perlu diketahui yang memfitnah kedua, antum lihat, motivasi agama sosial, tadi politik dan kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok yang merasa terusik dengan ritual keagamaan mereka, tercampur dengan bid'ah dan khurafat, sehingga mereka menggulirkan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya anti madhab. Makanya kita juga pernah di dialog itu ditanya tentang madhab. Madhab itu, hadirin sekalian, dari kalimat apa sih? Pak, dalam bahasa Arabnya madhab artinya apa? Madhab dari kalimat apa? Zahaba.
1: Zahaba itu artinya apa? Pergi. Kalau madhab, tempat jalan. Berarti hadirin sekalian, madhab adalah tempat kita jalan untuk menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi hadirin sekalian, madhab itu hanya sarana, hanya sebagai mediator, hanya sebagai pembuat jalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menyangka bahwa madhab itu adalah sumber agama, di mana omongannya para imam madhab, bahkan semua para ulama, Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah, hampir mengerucut pada suatu kalimat, in sahal hadisu fawwa madhabi. Kalau kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itulah madhabku. Berarti sekarang ada yang sekalian, ulama yang membuat kaedah usul fikih, kawaid fikih, dan cara-cara ijtihad, itu semuanya hanya jalan menghantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tujuan utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah kok sekarang dikatakan kita itu anti madhab? Bagaimana kita bisa anti madhab ketika kita menjelaskan sholat pakai Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Ketika kita menjalankan haji, kita pakai Imam Maliki, Hambali. Cuma hadirin sekalian, kalau hanya sekedar Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, tanpa sekarang kita merujuk kepada sumber beliau-beliau, para ulama itu, inilah yang kita katakan fanatis dan ta'asub madhab. Benar salah akhirnya apa? Dijadikan sebagai agama. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekh Albani, kesalahan yang terjadi bukan kita bermadhab, artinya mengikuti cara-cara berfikih yang telah dilakukan oleh ulama madhab, tapi yang salah adalah menjadikan madhab sebagai rujukan dan sumber agama. Satu-satunya tanpa menengok Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan Pak. Mewajibkan ijtihad kepada setiap pengikutnya. Siapa bilang ijtihad itu ada kriterianya? Mengharamkan taklid. Makanya Pak, di kitab di belakang sini nanti antum baca sebagai pembanding aja, saya jelaskan tentang salafi tradisional. Nah, di sini di antaranya adalah fanatis terhadap madhab Syafi'i. Nah, nanti kita jelaskan di situ fanatis bagaimana kita itu bermadhab, ya. Bagaimana kita itu menggunakan madhab, bersikap terhadap imam-imam madhab. Ya, intinya di situ bisa disebutkan di akhir, di dalam pernyataan terakhir, kesalahan ulama tidak boleh ini. Dengan demikian, tidak ada larangan bermadhab. Yang diharamkan adalah sikap fanatis kepada ulama, menjadikan madhab sebagai agama, dan taklid buta dalam mengambil pendapat para ulama tanpa mengukur dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengambil dan memakai faedah dari para ulama yang sesuai dengan dalil, mempelajari usul fikih dan kaidah fikih mereka untuk menganalisa dan memahami nas-nas agama, atau menggunakan penjelasan mereka untuk memahami suatu nas ayat atau hadis yang muskil, yang sulit dipahami, maka demikian itu sangat dianjurkan. Makanya ikhwan, saya kalau mengumpamakan cukup simpel. Sebetulnya kalau kita itu mau pergi ke Bandung atau ke Cirebon, enggak punya jalan, ya pakai jalan yang ada, udah selesai. Kalau sekarang bikin jalan sendiri enggak bisa, enggak mau pakai jalan yang ada, akhirnya lewat mana? Lewat sawah, lewat kebun, belakang rumah orang, dipentung uang. Rusak nanti. Sekarang gampang banget. Anda mau ke Quran Sunnah, Imam Abu Hanifah buat jalan, Imam Malik buat jalan, Imam Syafi'i buat jalan, Imam Hambali buat jalan. Antum bisa enggak bikin sendiri? Oh, belum bisa. Udah, lewat aja yang ada. Cuma jangan sampai kalau sudah menemukan jalan mulus, bagus, malah tidur di jalan. Itu namanya fanatis. Enak banget ya jalannya. Ngapain? Lanjutin. Antum mau kemana? Bogor. Mau kemana? Cirebon. Mau kemana? Surabaya. Itu namanya tujuan Quran Sunnahnya. Orang yang fanatis telah nemu jalan bagus, mulus, tidur di tengah jalan malahan. Dilindes mobil. Aduh, lucu, orang fanatis itu seperti itu gambarannya, Pak.
0: Oke. Beliau dan pengikutnya dituduh hendak menghancurkan kubah Rasulullah, hendak menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Lebih parah lagi, beliau dituduh melarang ziarah kubur Nabi, tidak menghormati Rasul, bahkan beliau dituduh pernah mengatakan, tongkatku ini lebih mulia daripada Rasulullah. Kenapa alasannya? Karena tongkatku masih bisa digunakan untuk

kecuali. Padahal ada di sekalian yang ditegaskan Syekh Muhammad seperti yang ditegaskan Rasulullah bah, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan tur perjalanan naik kendaraan kecuali ke tiga masjid. Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu aja. Beliau dan pengikutnya juga dituduh mengkafirkan orang-orang yang bersumpah kepada selain Allah, mengkafirkan Ibnu Faid dan Ibnu Arabi, bahkan beliau dituduh gampang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Alasannya hanya satu, Pak. Mereka salah paham di dalam menyikapin kitabnya Syekh Muhammad yang judulnya Nawaqidul Iman, 10 pembatal keimanan dan keislaman. Padahal di situ Syekh itu hanya menjelaskan takfir mutlak, mengkafirkan secara mutlak. Siapa yang melakukan sihir kafir? Siapa? Nunjuk hidung enggak? Si fulan kafir, si fulan enggak? Siapa? Dan itu dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, Rasul mengatakan, "Man halafa bighairi Allahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Apakah Rasul dikatakan gampang mengkafirkan? Ya. Kita lanjut. Beliau dan pengikutnya, maaf, beliau dituduh tidak menghargai karya para ulama, bahkan menyuruh para pengikutnya untuk membakar kitab-kitab para ulama seperti Dalailul Khairat. Antum pernah lihat buku Dalailul Khairat? Itu buku dukun. Ya. Itu kalau jadi dukun belum apal itu enggak sah dukunnya. Jadi buku dukun di kalangan pesantren itu ada tiga, Dalailul Khairat sama Syamsul Ma'arif sama Manbaul Ma'arif. Ini rujukan perdukunan Islami di seluruh dunia. Ini dukun Islami. Yeah. Karena pakai Arab, jimat-jimat Arab. Contohnya untuk supaya naik bis enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min qalbin saddan faghshayn wa hum la yubsirun, 41 kali enggak napas. Itu. Ada lagi untuk supaya kena, itu baca wa id qala yusuf li abiyya badini ra'aytu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin li sajidin li sajidin, 71 kali enggak napas. Itu sambil anaknya di batin, insya Allah nanti datang bapaknya. Menggebukin kamu. Aneh aja itu. Ah, untuk tengkar, inna tainakal kautsar, wa shalli rabbika abtar. Itu namanya dukun Islami. Itu. Nah, rujukannya Dalailul Khairat. Ini Syekh dituduh membakar, mengharamkan membaca kitab Maulid Nabi. Ya, berjanji wal tiba. Nah, antum supaya mendapatkan penjelasan sekilas tentang Al-Barjanzi, antum baca di belakangnya halaman 326, menyucikan kitab berjanji. Itu anak kupas tentang apa itu berjanji, siapa penulisnya. Nah, barang siapa yang ingin mengetahui secara utuh dan benar, Mas, berbagai macam tuduhan tersebut, entah dituduh macam-macam menyimpang, sudahlah sekarang kita objektif. Kita ajak mereka yang sekarang suka mengulirkan tuduhan, ayo dengan objektif, dengan hati jernih membaca kitab tauhid. Kesalahannya di mana? Ayo kita baca kitab Usulus Salasah, Kasbus Subahat, kitab-kitab beliau seperti Usulul Iman, Fadlul Islam. Mana kesalahannya? Kalau seandainya salah, itu kesalahan yang juga dilakukan ulama lain. Bahkan Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang salah itu? Biarkan, agar menunjukkan yang benar itu cuma kitab Allah. Iya. Kalau ada kitab enggak salah, itu aneh. Cuman yang aneh kan enggak diluruskan. Tapi hadirin sekalian, kitab manapun, sehebat apapun itu ulama, pasti ada salahnya di dalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, agar menjadi bukti, yang benar itu cuma kitabullah. Betul. Yang benar apa? Yang enggak ada cacatnya apa? Quran. Nah,

0: Selanjutnya, motivasi penjajahan. Nah ini ikhwan, jadi hadirin sekalian, Wahabi itu digulirkan imma motivasi politik kekuasaan tadi biangnya, keagamaan tadi permasalahkan kakaknya sendiri yang hasad. Nah motivasi penjajahan, antum lihat kalau prinsipnya di sini lihat halaman 216 tadi ya, bola api liar tersebut makin ganas karena disiram bensin oleh imperialisme dan anti-Yahudi untuk menghasung kebangkitan Islam, memandangkan cahaya Allah, menciptakan permusuhan sesama kaum muslimin, menyebarkan keburukan, menyuburkan kesesatan, menganeksi negara-negara Islam dengan prinsip pecah belah mereka, pasti kamu akan dengan mudah menguasai. Nah ini yang dipakai politik divide et impera. Makanya ketika Snook Orgonya memberikan masukan-masukan kepada penjajah, lakukan tiga asosiasi yang kena dirangkul. Makanya mereka-mereka yang kena dirangkul biasanya katanya kalangan-kalangan bangsawan sekolah di Belanda ya. Terus kemudian singkirkan dengan kuat fan Islami, orang-orang yang fanatis Islam singkirkan, biarkan mereka yang tersibukkan dengan ubudiyah ritual. Jadi dia dipecah menjadi tiga kelompok dan persulit untuk haji karena dia telah menyelesaikan mengadakan survei jamaah haji, ternyata kekuatan yang melawan penjajah itu banyak terjadi apa namanya akumulasi di Mekah, bahkan haji miskin yang dari mana, dari Sumatera, akhirnya berkolaborasi dengan Imam Bonjol yang akhirnya macan selapan melawan penjajah, awalnya bibitnya di Mekah, makanya persulit untuk haji. Sehingga divide et impera yang dilakukan oleh Belanda, pertama kali lakukan asosiasi perangkulan. Makanya kalau kelas lurah ini disekolahkan anaknya gratis di tempat-tempat Belanda ini dan yang lainnya, mereka jadi pinter-pinter tahu umum. Nah di sanalah kesalahan umat Islam, mereka bukan menyaingi dengan sehat tetapi mendirikan pesantren anti sekolah umum, sehingga muncullah dikotomi ilmu, ilmu agama, ilmu umum. Bahkan untuk menuju kehebatan bukan mempelajari kimia fisika tapi ilmu kebal, enggak mempan dibacok. Pada saat itulah muncul dikotomi ini ilmu, ilmu umum kesannya milik Belanda, ilmu agama yang begitu kesannya milik orang Islam. Nah pada saat itulah hadirin sekalian, anak-anak muslim yang sudah mulai tahu barat, tahu keterbukaan dan modernisasi, melihat tampilan Islam seperti itu protes dengan banyaknya masuk ke PKI. Makanya tahun pertama 1912 muncullah gerakan, terus kemudian menunjukkan keberadaan 48, kemudian dilanjutkan pada saat itu biang kuatnya 62. Ini semuanya seperti itu. Hadirin sekalian, setelah itu muncul berbagai macam kelompok. Ya, pertama yang berdiri adalah setelah terjadi perjuangan politik tarik menarik, maka muncullah Muhammadiyah. Lalu Nahdlatul Wathon, karena perjuangan mengusir Belanda sudah rampung, maka menjadi Nahdlatul Ulama. Ya. Dari situlah dan sekalian muncul juga berikutnya Al-Irsyad dan juga akhirnya ini yang di Persis ya, Persis. Hadirin sekalian, dari situlah kita lihat nampak dari mulai zaman Wali Songo sampai sekarang, kelompok Islam itu terpolarisasi dari dua, kelompok putih sama kelompok abangan sama mutiah. Sampai Wali Songo, sampai ini dan akhirnya, nah disinilah kelompok putih pada era perjuangan pengusiran penjajah dituduh Wahabi. Kita lihat sekarang Inggris, dakwah Salafi yang diperjuangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengaruhnya hingga India, yang disebarkan oleh Ahmad Irfan yang dikenal dengan Ahmad Barili, terendus di Inggris dengan serta-merta Inggris membuat agama tandingan bernama Ahmadiyah untuk menghancurkan nama Ahmad Bareli atau Irfan. Nah, dibikin Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah. Dan siapa saja yang memusuhi Ahmadiyah dan mengganggu kepentingan Inggris di India dituduh Wahabi. Bahkan panglima perang Inggris di wilayah India, Sadr, ketika berkunjung ke Riyadh langsung berbicara dengan Ibrahim Pasha yang diangkat ayahnya untuk menjadi panglima perang melawan dinasti Saudi. Saat meraih kemenangan, panglima Sadr menyampaikan surat dari pemerintah Inggris agar membentuk sekutu untuk menghancurkan siapa saja yang mendukung dakwah Salafiyah yang telah membangkitkan semangat keagamaan umat dan membuka kejumutan berpikir serta mampu membangunkan umat. Prancis juga merasa terancam dengan perkembangan dakwah Salafiyah setelah Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, seorang Raja Maroko, mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memerangi setiap ajaran yang berbau bid'ah dan menyimpang. Raja loh Pak ini, Raja. Yeah. Beliau juga memerangi segala bentuk tarikat Sufiyah dan mengajak kembali kepada sunnah. Bahkan beliau berani mengatakan pihak yang menuduh kesesatan Wahabi dengan mengatakan madhab saya Maliki, akidah saya Wahabi. Itu Raja. Karena semangatnya yang tinggi, beliau menyuruh untuk membakar kitab-kitab sesat. Italia juga dibuat gundah dengan daerah jajaran Libyanya dengan dakwah Syekh Muhammad Ali Sanusi yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad yang menyerukan kembali kepada Islam murni dan mengaktualkan Islam dalam ilmu dan amal serta mengajarkan seluruh rakyat Libya untuk mengusir penjajah Italia. Belanda juga merasa resah dengan perjuangan kaum muslimin di Sumatera, Jawa dan Solo. Sumatera Imam Bonjol, Solo ketika itu Pangeran Diponegoro. Bahkan ada di sekalian, kalau dulu ada telepon HP menang itu. Karena apa? Saat kepojoknya Belanda di Sumatera, karena ketika itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena terkuras untuk menghadapi Pangeran Diponegoro, maka mengadakan del perdamaian dan diterima oleh Diponegoro. Enggak tahu posisinya itu lemah. Kalau lanjut hancur itu. Saya enggak ada HP. Yang dulu telepon-teleponan sama Pangeran Diponegoro enak. Gimana suasana sono? Wah, menang. Udah gebuk aja. Udah selesai. Dan masya Allah Pak, saya pernah ingin menulis kitab Imam Bonjol ini, cuman nampaknya saya bukan orang Sumatera. Saya lebih mendahulukan Wali Songo aja dulu. Saya sempat membaca sekilas, ternyata perjuangan beliau itu sangat berat. Hampir 36 tahun melawan penjajah Belanda. Sampai membuat benteng yang begitu besar, yang akhirnya ya banyak orang-orang yang menjadi anak buahnya dan yang lainnya lemah, dan akhirnya udahlah kita nyerah aja. Karena kasihan kalau kalian begini terus ngeluh dan yang lainnya. Subhanallah, padahal gigih, dan dia itu Habib. Makanya kalau ada kesan kalau sekarang turunan Rasul itu melawan dakwah Wahabi, itu Imam Bonjol itu Habib Pak. Namanya aslinya Muhammad Syahab. Imam Bonjol itu nama aslinya Muhammad Syahab. Akan ada hal Syahab-Syahab itu. Itu Habib asli. Maka turunannya masih bagus. Makanya lihat aja antum, di duit 5.000 itu duit salaf itu. Itu jenggotnya panjang, masya Allah. Itu. Dan itu duit paling awet, makanya paling masuk ke kotak dakwah ini. Karena duit salaf itu, duit Ahlus Sunnah wal Jamaah, masya Allah. Banyak masuk ke itu, ke kotak masjid, kotak infak. Itu paling banyak itu, masya Allah. Nah, akhirnya dia dibuang ke Cianjur. Masya Allah Pak, dibuang di Cianjur. Selama di Cianjur, orang-orang Sumatera dan orang-orang yang terpengaruh dakwah beliau sudah berdatangan, masih menyusun kekuatan. Akhirnya dibuang Belanda ke daerah Manado. Di Manado itulah mulai lemah, dan beliau apalagi tua, akhirnya meninggal dunia di sana. Tapi subhanallah, penghormatan tokoh-tokoh Belanda sangat besar pada saat meninggalnya itu, sehingga layaklah dijadikan sebagai pahlawan. Cuma ya gitu, hari pahlawan diperingati bukan apa namanya hakikatnya itu, perjuangannya, lupa semua itu. Bahkan di seluruh Indonesia, karena para pejuang tersebut dimotori oleh jamaah haji yang terpengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ketika itu belajar ke murid-muridnya yang sudah jatuh ke cucunya, zaman Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman yang penulis kitab Taisirul Azizil Hamid. Zaman itulah yang mengajarin haji miskin ini, menegakkan syariat, membersihkan syiar Islam dan berbagai macam tradisi budaya syirik dan khurafat dan beragama. Namun hadirin sekalian, sayang, bersibu sayang, ada distorsi penulisan sejarah Imam Bonjol. Saya kan sempat membandingkan semua tulisan muridnya sendiri dengan yang di versi yang ditulis oleh nasional, sangat jauh sekali. Karena ada versi sejarah yang ditulis oleh negara. Itu saya bandingkan satu persatu setiap ini sejarah periode, sangat jauh. Apalagi kalau kita membaca kitabnya, tulisan muridnya Tuan Rau, Masya Allah, itu tulisan muridnya yang ketemu. Dan saya temukan cetakan itu tahun 61. Saya temukan cetakan 61 atau 64. Itu subhanallah dan salian, bagaimana dia menjabarkan keagamaannya, akidahnya dan semuanya. Kalau nasional cuman di Persi, cuman perjuangannya. Bahkan ada kesan begini, dakwahnya Imam Bonjol itu radikal, melawan adat setempat sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Padahal di Nusantara tidak seperti itu. Bahkan masyarakat ketika itu mendukung karena gerah dengan sekelompok orang-orang gedean yang hanya kerjaannya adu-ayu main judi. Sehingga Nan Selapan ini bersama-sama masyarakat untuk memerangi kemungkaran, kemaksiatan itu bersama masyarakat. Bagaimana sekarang tidak bisa diterima masyarakat? Imam Bonjol sampai membuat benteng begitu luas dan mereka tinggal di situ jumlahnya ribuan. Salah itu. Nah disinilah distorsi-distorsi sejarah itu harus kita luluskan. Dan maaf, yang menulis sejarah itu sedikit sekali di Indonesia. Karena sejarah itu banyak kurang minat, tapi kalau diceritain minat semua. Ini tambahan, kayaknya sudah jam 11. Terus gini, saya buka tanya jawab. Tapi syaratnya jangan pulang dulu, pulang bareng. Siapa yang pulang pulang dulu, awas. Itu ya. Pokoknya enggak ridho gue. Ya, datang bareng, pulang bareng. Insyaallah sampai di sini sholat duhur. Nah, hadirin sekalian, sebelum ana nunggu pertanyaan-pertanyaan antum, ya di sini tadi saya jelaskan tentang Syekh Muhammad dituduh tadi. Nah, ana sampaikan keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tolong dibaca. Kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dituduh sesat, menyimpang, tolong deh baca keyakinan ini minimal. Minimal tolong dibaca dengan hati nurani, dengan pikiran yang jernih, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu arahnya kemana akidahnya, keagamaannya, sehingga kita bisa mengatakan apakah dia termasuk orang hak di atas kebenaran atau kebatilan sehingga sesat. Ya, di sini keyakinan-keyakinan beliau tidak jauh seperti yang diungkapkan di dalam kitab-kitab beliau, tapi untuk ringkasnya, karena ini beliau ceritanya membantah tuduhan salah seorang yang mengirim surat ke Qasim yang menjelek-jelekkan, memfitnah Syekh Muhammad dituduh sesat. Akhirnya Syekh Muhammad mengirimkan surat kepada penduduk Qasim menjelaskan tentang keyakinan saya menjadikan Allah malaikat yang menjagaku dan Jadi kalian yang hadir di sini sebagai saksi bahwa saya meyakini apa yang dia yakini, firqoh najiyah, ahli sunnah wal jamaah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, para utusannya, kebangkitan setelah kematian, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani sifatnya sebagaimana termaktub dalam kitabnya, ditetapkan melalui lisan rasulnya tanpa penyimpangan, pengingkaran. Saya meyakini bahwa tidak ada suatu yang menyamai Allah. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Saya tidak menafikan sifat yang telah ditetapkan Allah, tidak mengingkari ayat-ayatnya, tidak menyimpangkan nama-nama dan ayat-ayatnya. Saya tidak menanyakan bagaimana hakikat sifat-sifatnya dan tidak menyamakan dengan makhluknya, karena tidak ada mampu menyamai apalagi mengunggulinya. Tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang menyamai dari makhluknya. Dialah yang paling tahu tentang dirinya daripada yang lainnya, paling benar firmannya dan paling bagus hadisnya. Dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak pantas yang ditetapkan para penentangnya, baik dari kelompok menghayal dan kelompok pemisal, atau sifat-sifat bagus yang dinafikan para penyimpang dan pengingkar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Firqoh najiyah bersikap bertentangan dengan pertengahan dalam menetapkan perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabriyah, bersikap pertengahan dalam masalah dosa besar antara Murji'ah dengan Khawarij, dan mereka juga bersikap pertengahan dalam masalah keimanan antara Khawarij dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah dan Al-Jahmiyah. Bahkan mereka bersifat pertengahan terhadap para sahabat antara Rafidah dengan kaum Khawarij. Saya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Allah berbicara secara hakiki yang diturunkan kepada para hambanya, utusannya dan para dan hamba kepercayaannya, serta dutanya antara dia dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya beriman bahwa Allah Subhanahu wa Taala maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Tidak mungkin sesuatu bisa terwujud kecuali atas kehendaknya, dan tidak ada suatu pun yang terjadi di luar ketetapannya. Tidak suatu pun di alam semesta yang keluar dari takdirnya, bahkan tidak terjadi kecuali karena pengaturannya, dan tidak terdapat satu makhluk pun yang mampu lepas dari takdir yang sudah ditentukan, dan tidak ada yang bisa meleset dari ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya beriman kepada setiap kabar yang disampaikan kepada Nabi tentang kejadian setelah kematian, berupa fitnah dan nikmat alam kubur, kembalinya roh ke jasad. Umat manusia dihadapkan kepada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, belum berkhitan. Matahari didekatkan kepada manusia, timbangan ditegakkan untuk menimbang seluruh amal hamba. Bila kebaikannya berat, mereka sukses, dan bila kebaikan ringan, mereka termasuk orang-orang yang merugi dan berada di neraka Jahannam. Dan catatan amal pun ditebar, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Saya beriman dengan telaga Nabi Muhammad SAW yang berada di hari kiamat. Airnya lebih putih ketimbang susu, lebih manis ketimbang madu, dan cangkirnya sumbulah bintang di langit. Maka siapa yang minum darinya sekali saja tidak akan pernah dahaga selamanya. Saya beriman kepada sirat yang menghampar di tengah Jahannam, manusia melewatinya sesuai dengan amalnya. Saya beriman kepada syafaat Nabi, bahwa beliaulah orang yang memberi syafaat dan dikabulkan syafaatnya. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah yang sesat. Namun syafaat itu terjadi setelah mendapatkan izin dan ridha Allah, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni, siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah? Enggak ada. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'am syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha' wa yirda. Dan berapa malaikat di langit yang tidak sama sekali syafaatnya itu berlaku kecuali setelah mendapatkan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, Saya beriman bahwa surga dan neraka adalah makhluk, sekarang sudah ada. Keduanya tidak mengalami kepunahan. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka pada hari kiamat seperti melihat bulan purnama yang tidak terhalang apapun. Saya beriman bahwa Nabi Muhammad SAW menutup para nabi dan para rasul. Tidak dianggap benar keimanan seseorang hingga beriman kepada risalahnya dan bersaksi atas kenabiannya. Saya beriman bahwa umat Islam terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Zulkarnain, Zulnurainin, Ali Murtadha, 10 orang yang telah dijamin masuk surga, para pengikut perang Badar, para sahabat yang berbaiat di Baiat Ridwan, kemudian seluruh para sahabat secara umum. Saya berwala kepada para sahabat Rasulullah SAW dan menyebut kebaikan mereka, memintakan ridho dan pengampunan kepada Allah, serta menahan diri untuk tidak menyebut keburukan mereka. Bahwa saya beriman berdiam diri terhadap pertikaian yang terjadi antara mereka, dan saya meyakini keutamaan mereka sebagai bentuk pengamalan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saya meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ummahatul mukminin yang suci tanpa diskriminasi. Saya menetapkan karamah para wali dan kelebihan mukasyafat, tetapi mereka tidak punya sifat ketuhanan sehingga tidak boleh meminta kepada mereka suatu yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah. Saya tidak memastikan seorang pun dari kaum muslimin tentang nasib surga dan neraka mereka kecuali mereka yang telah divonis oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya mengharap surga untuk orang yang baik dan takut orang yang jahat masuk neraka. Saya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Saya berpendapat bahwa jihad harus terus tegak bersama pemimpin yang adil maupun zalim. Salat berjamaah bersama mereka boleh, dan jihad tetap tegak sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir umat ini memerangi Dajjal, sehingga jihad tidak bisa digugurkan karena kejahatan para penjahat atau tegak karena keadilan orang yang adil. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin dalam keadaan mereka bagus maupun jahat, selagi mereka tidak menyuruh maksiat. Barang siapa yang memegang khilafah dan umat sepakat dan setuju atasnya, atau meraih khilafah karena kekuatan senjata, maka wajib ditaati dan haram keluar darinya. Saya berpendapat wajibnya menjauhi ahli bid'ah hingga mereka bertaubat, namun saya hukumi mereka muslim dan saya serahkan batinnya mereka kepada Allah, serta saya yakin bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Saya percaya bahwa iman adalah ucapan, beramal dengan tindakan, dan keyakinan dalam hati bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara cabang iman ada 70 lebih, dan yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Saya berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan yang telah diwajibkan syariat Nabi Muhammad yang suci. Demikianlah ringkasan akidah yang telah saya tulis dalam keadaan kesibukanku, agar kalian bisa mengetahui keyakinanku dan Allah menjadi wakil terhadap apa yang saya ucapkan. Ini keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara singkat saya baca dan saya sampaikan. Adapun uraiannya, saya anjurkan antum membeli kitab Syekh Fauzan. Mensyarah ini menjadi buku satu, ya. Menjadi buku satu menjelaskan tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari awal sampai akhir. Ya, masya Allah, berapa lembar disyarah diuraikan oleh ulama besar sekarang, Syekh Fauzan Al-Fauzan, dalam kitabnya Aqidatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Ustaz, orang-orang yang membenci dakwah ahli sunnah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dua tanduk syaitan keluar dari Najd. Itu tafsir mereka. Kalau saya tafsiri juga bisa, dua tanduk setan itu siapa? Umpamanya fulan-fulan. Apakah ada hadis yang berbunyi langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut? Enggak ada. Enggak mungkin. Itu. Ada yang mengatakan Salafi versi Gresik, Salafi versi Abdul Qadir Jawas, Salafi versi Abdul Hakim. Kurang masian. Salafi versi Zainal Abidin. Ya ikhwan, tolong orang yang mengatakan itu, dakwah salafiyah adalah menyebarkan akidah. Sekarang yang kita tilik bukan orang per orangnya, daerah per daerahnya, akidahnya. Saya tanya, sekarang apa bedanya yang telah disebutkan tadi dalam masalah menyikapi umpamanya asma wa sifat, dalam menyikapi jihad, dalam menyikapi iman kepada takdir? Enggak ada beda. Alhamdulillah kitab kita sama, ulama rujukan kita sama, dan juga akidatan wa manhajan sama. Soal orang per orang, Pak, setiap kelompok pasti ada, ada pemikiran, ada tokoh. Dimanapun pasti ada pemikiran, ada tokoh. Syiah ada pemikiran, ada tokoh enggak? Khawarij ada pemikiran, ada tokoh enggak? Kalau soal masalah tokoh, zaman per zaman, daerah per daerah, orang per orang bisa beda-beda. Tapi pemikiran kita alhamdulillah, alal kitabi wa sunnah, ala fahmi salafil ummah, khairun nasi qarni. Kalau memang seperti itu, maka itu hanya fitnah. Maka secara garis besar, antum baca fitnah salafi wahabi, fitnah salafi jihadi, fitnah salafi murji'ah, fitnah salafi tradisional. Karena mereka juga ngaku salafiyah. Bahkan kemarin saya tabligh di Majalengka, di depannya ada ma'had salafi. Gitu. Maksudnya ma'had tradisional. Makanya kita jelaskan juga di sini. Ustaz mohon diulang doa yang dibaca oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika diberi. Wa mayyat bukan doa, dia itu menguatkan terus. Ya, mengulang-ulangi ayat itu untuk menumbuhkan keyakinan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya siapa yang menolong Allah pasti ditolong Allah. Terus akhirnya dua kali dia mendapatkan, beliau mendapatkan karoma. Yang mungkin berkali-kali, tapi yang diekspos dua itu ketika mau dibunuh langsung ada makhluk yang sangat menakutkan orang yang membunuh itu, akhirnya dia pergi, utusannya Utsman bin Mu'tamar, dan yang satunya ada orang yang jahil, preman kasar, mencari mau membunuh, di depannya enggak tahu mana Muhammad bin Abdul Wahab, mau saya bacok, padahal di depannya itu dibutakan oleh Allah. Dan itu karoma, dan karoma itu terjadi pada setiap hamba Allah yang ukurannya adalah iman istiqomah, bukan kesaktiannya. Semata-mata sakti, kalau enggak iman istiqomah enggak bisa dikatakan karoma. Dajjal juga sakti, Mas. Apakah dia wali? Dan karoma itu ciri khasnya enggak bisa diulang-ulang, apalagi diatraksikan. Umpamanya antum mendapatkan karoma dari Allah Subhanahu wa taala, jatuh dari tingkat 4. Alhamdulillah sehat walafiat. Coba antum ulangi. Keduanya mateng. Karoma. Antum naik motor selamat, masya Allah motornya ringsek, antum luka dikit-dikit, antum ulangi lagi. Mutiar. Kaum anti Wahabi mengatakan bahwa Ibnu Abdul Wahab dekat dengan mata-mata Inggris, Hitler, yang masuk Islam pura-pura dengan mendapatkan pengaruh Hitler. Antum baca saja ikhwan sejarah, jangan katanya. Enggak mungkin Inggris yang berkepentingan untuk memelihara Ahmadiyah yang akidahnya sangat benturan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendukung. Enggak mungkin. Ini adalah fitnah, ini hanyalah katanya. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah termasuk salah satu fitnah dari timur. Sama. Bahkan dia dituduh, dan ini bergulir dari itu tadi, saudaranya sendiri Sulaiman. Dan itu bukan suatu aib. Wah, ini saudaranya sendiri aja enggak setuju dengan dakwahnya. Lihat dulu konteksnya. Rasulullah aja paman-pamannya enggak ada yang setuju, apakah Rasulullah sesat? Ya?
1: Dan subhanallah, di dunia belantara dakwah ini, namanya family dekat enggak nerima dakwah itu, masya Allah. Bukan dialami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja. Nabi Nuh istrinya enggak masuk Islam, anaknya enggak masuk Islam. Nabi Ibrahim bapaknya enggak masuk Islam. Nabi Lut istrinya enggak masuk Islam. Lo kurang apa contohnya? Allah berfirman, wa fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dalam kisah mereka ada panutan, contoh, pelajaran. Itu. Makanya nasib orang itu bisa aja kayak Nabi Ibrahim. Nasib orang dakwah ini bisa aja seperti Nabi Lut, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Muhammad. Yang juga kita alami. Ya sampai sekarang saya juga begitu. Kakak saya susah. Ya wajar. Tantangan. Itu.
0: Mulai dari kapankah dakwah salaf berkembang di Indonesia? Ya sejak berkembang itu. Siapakah perintisnya? Apakah Ustaz Zainal termasuk perintis? Bukan, perintih. Perintih. Kalau perintis, ya ikhwan, ana ingin sampaikan sejarah. Jadi setelah kita mempelajari sejarah fakta dakwah salafiyah Islam murni ini, memang sejak Haji Miskin itu datang dari haji. Sejak itulah berkembang. Kemudian muncul Surkati mendirikan Al-Irsyad. Lalu berbagai macam dakwah-dakwah. Alhamdulillah, walaupun tidak begitu total, tapi sudah memulai seperti Ahmad Dahlan, ya, dengan Muhammadiyahnya, ya. Terus kemudian mulailah periode setelah ada gejolak Tanjung Priok, umat Islam sudah mulai terpojokkan, muncullah beberapa kelompok yang terinspirasi oleh revolusi Iran. Maka disitulah mulai gencar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini dimulai dan juga disebarkan di Indonesia ini, ya. Dan alhamdulillah di sana ada beberapa asatid yang sampai dari mulai awal sampai akhir istiqomah. Di sana ada Ustadz Yazid, ada Ustadz Hakim, ada Ustadz Anur Rafiq, ada Ustadz Abu Nida, dan sampai akhirnya diteruskan oleh semua dai-dai yang sekarang ini dan semakin berkembang. Tapi bersama berkembangnya tantangannya juga berkembang lewat beberapa media, baik TV maupun radio. Cuma permasalahan hal-hal yang friksi-friksi dakwah ini harus kita selesaikan. Maka saya nanti, saya itu berpikir nanti di akhir kalau sudah longgar, nah di buku-buku yang sudah ingin saya tulis itu selesai, ada tantangan aswaja di Indonesia sudah selesai, Wali Songo selesai, saya akan jelaskan virus-virus dakwah. Itu penting untuk supaya menjadi renungan kita bersama. Ya, di antaranya hal-hal yang sekarang muncul, tahdir-tahdiran, ya. Padahal musuh kita lebih besar. Kita sibuk dengan kesalahan teman-teman kita, asatid atas asatid yang menebarkan sunnah, dituduh sururi. Ustadz, buku tersebut diterbitkan oleh Pustaka Imam Bonjol, apakah Imam Bonjol termasuk ulama salaf? Ya tadi udah gue ceritain. Bukan ulama, Pak. Dia itu seorang tokoh, pejuang, pengusir penjajah yang berpikiran lurus, dan dia terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Dari mana? Dari Haji Miskin ini. Dari Trican ceritanya ada orang Padang tiga belajar haji, pulang membawa ajaran itu. Nah, sebetulnya di sana itu sudah ada ulama namanya Yasin Al-Padangi. Itu ahli hadis. Bukunya jumlahnya ratusan. Cuman sayang, orang Indonesia tidak menghidupkan hazanahnya. Kalau orang-orang tradisional sudah menghidupkan buku-buku yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ini enggak ada yang nulis Syekh Yasin Al-Padangi, padahal buku-buku Jarh wa Ta'dil itu sangat bagus sekali. Ya, saya pernah membaca buku, salah satu buku tulisan beliau, subhanallah. Bahkan dia itu ahli hadis pada zamannya itu. Bahkan termasuk ulama-ulama ahli hadis pernah datang ke beliau. Ya. Ya. mengambil ilmunya. Cuman sayang beliau orang Indonesia ya. Itu. Siapa awal mula yang mempelajari julukan kota? Ah, ini sudah saya jelaskan. Ah, Ana belum singgung tadi. Istilah Wahabi itu ada muncul pada abad kedua. Tepatnya yang dinisbatkan pendirinya adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji Al-Ibadi, tokoh Ibadiyah. Ya, salah satu anak pendiri yang dikandidatkan untuk mengganti bapaknya. Dan Ibadiyah ini sekarang masih eksis terutama di daerah Amman. Amman itu Maskat ya, bukan Umman. Amman ya. Kalau Yordania itu apa namanya? Yordan itu Umman apa Amman? Amman. Nah, ini Umman ya. Di sana masih menyebar luas. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dia ini sebetulnya ahli fikih, sangat pintar berdebat. Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Yamani. Ini Al-Ibadi Al-Khariji, maaf. Nah, setelah dia mengganti bapaknya, maka julukan Wahabiyah ini semakin mengkristal. Bahkan ada ini sekalian telah disebutkan di beberapa ensiklopedi, termasuk antum kalau bisa baca ensiklopedi A'lam yang ditulis oleh Zirkli. Disebutkan di sana Wahabi itu siapa? Wahabiyah tidak lain adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji. Namun di akhirnya pemeluk pengikutnya ini menyebarkan aliran-aliran yang aneh, yang sangat benci terhadap ahli sunnah, sangat memusuhi orang Syiah. Anehnya itu. Ya. Nah, ini sudah terekam terukir di kalangan orang Jazirah Arab, terutama Syam. Mengenal sekali apa itu Wahabi Abdul Wahhab. Wahabi dan Wahabiyah. Tapi yang dimaksudkan oleh orang-orang yang terstigma jelek, yang sudah terimajikan jelas itu, maksudnya Wahabiyah pendirinya Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji yang menyebar pada abad kedua. Namun di dalam perjalanan sejarah yang tinggal tersisa jeleknya itu apa? Wahabiyahnya tidak ingat, tidak paham siapa sebetulnya pendiri Muhammad bin Abd ini, pendiri Wahabiyah itu. Sehingga pada saat munculnya dakwah Syekh Muhammad ini, maka nama ini diberikan, dijulukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bersama stigma-stigma jeleknya tadi. Sehingga orang terkesan ketika mendengarkan Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung konotasinya adalah Wahabi. Dan yang dimaksud Wahabi, oh itu loh yang sesat, yang ini, yang ini. Akhirnya tertuduhlah Syekh Muhammad itu orang yang jelek, orang yang sesat. Terstigmakan dengan Wahabiyah yang lahir pada abad kedua, yang didirikan oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji. Ini saya jelaskan semua rujukannya, bukan saya tulis ngarang. Saya tulis dari beberapa rujukan, terutama dari A'lam yang ditulis oleh Khairuddin Az-Zikli. Suatu kitab A'lam yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh kontemporer sejak zamannya sampai ke sono itu yang paling lengkap. Yeah. Terutama Jamaluddin Al-Afghani itu siapa, Muhammad Abduh siapa. Kalau Soekarno belum saya temukan di situ. Yeah. Itu. Yeah. Silakan yang ini ya. Bentuk kekuasaan di Saudi sekarang adalah kerajaan. Bukankah seharusnya bentuk kekuasaan? Siapa yang bilang seharusnya? Nabi Sulaiman itu sistemnya kerajaan, gak disalahkan Allah. Nabi Dawud itu sistemnya kerajaan, gak disalahkan Allah. Tolut itu pakai sistem kerajaan, gak disalahkan Allah. Ngapain lo nyala-nyalain? Yang penting adalah roh pemerintahannya. Tolut mengendalikan ala syariah di atas ketetapan Allah dan Rasulnya, sah. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sistemnya kerajaan, pakai syariat Allah, sah. Termasuk, mas, sekarang stressingnya bukan masalah kerajaan atau khilafah. Stressingnya adalah sistem pemerintahan itu dibangun di atas apa. Biarpun sekarang namanya khilafah, tapi dibangun di atas dasar alal gadolojo wal dharmo gadol. Ya, gak benar. Contoh aja sekarang, bukankah Iran
1: proklamirkan negara Islam, tapi dibangun di atas apa? Dasar Syiah Sofawiyah. Apakah kita dukung? Nah, intinya adalah di dalam rohnya. Kalau Anda sekarang mengatakan sistem kerajaan itu jelek, di mana dalilnya? Di mana buktinya? Nabi Sulaiman itu kerajaan. Buktinya apa? Diturunkan enggak? Nabi Sulaiman anaknya siapa, Mas? Berarti dia mewariskan tahta bapaknya. Nabi Daud menurunkan kekuasaan ke Sulaiman. Itu sistem apa itu? Kerajaan. Enggak disalahkan Allah, bahkan didukung. Dan Abbasiyah itu, Pak, sejak mulai Umayyah, Abbasiyah itu turun temurun. Kenapa kita enggak nyalain? Berarti di sini sistem ini bisa, sistem ini bisa. Yang penting roh daripada isi pemerintahannya. Umayyah itu setelah Muawiyah bin Sufyan siapa? Anaknya Yazid. Setelah itu siapa? Putranya terus. Abdul Malik. Setelah Abdul Malik, Marwan terus. Abbasiyah juga begitu, turun temurun sampai akhirnya Musta'sim. Utsmaniyah juga turun temurun. Salahnya di mana? Salahnya di penjara. Itu ya. Gini Pak, semua orang yang ini kadang-kadang tuduhan Wahabi itu kalau unsur politik tadi, semua siapa aja yang mengganggu politik dia dituduh Wahabi. Kalau unsur keagamannya, siapa aja yang mengganggu keagamannya dituduh Wahabi. Kalau unsur penjajahan, ya siapa aja yang mengganggu Wahabi. Intinya di situ. Nah sekarang motivasinya apa itu tuduhan? Intinya sekarang saya ajak, kalau memang begitu, ayo kita bareng-bareng, kita rubahlah cara-cara berpikirnya, akidahnya. Dakwahnya bagus, nemui orang satu-satu, tapi diajari sifat sholat Nabi. Jangan cuma mentok, habis ngajak, selesai, diajak ke masjid, sholatnya karu-karuan. Nah, begitu juga, pelajari ilmu masail, jangan fadoil aja. Ayo kita sekarang ini bangun dulu. Khilafah okay, kekuasaan okay, tapi caranya gimana? Itu kan pakai proses. Ya jangan cuma bicara khilafah kayak buah-buah tapi enggak mau nanam, ya enggak bisa dapat. Nanam dulu. Yang kita bicarakan sekarang ini nanamnya mau enggak? Khilafah itu buah. Saya sering umpamakan, khilafah itu buah. Pohonnya ditanam, kalau enggak bagus gimana keluar buahnya? Dan proses nanam yang bagus itu harus melalui proses 3, nyiram, mupuk, nyemprot hama, disiramin pakai tarbiyah, disemprot pakai tasfiyah, disiram dipupuk pakai tarbiyah, disiram pakai tasfiyah. Jadi proses tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah harus jalan. Itu. Karena Pak, kalau antum sekarang nanam, butuh apa? 3 kan? Disiram, dipupuk, disemprot hamanya. Disiram pakai tazkiyah, dipupuk pakai tarbiyah, disemprot hamanya tasfiyah. Makanya pilar-pilar dakwah salafiyah di sini saya jelaskan ada 7. Tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah, tajdid, islah, amar ma'ruf, jihad. Nahi mungkar ya, otomatis amar nahi mungkar, jihad. 7 pilar. Enggak mungkin kita buang salah satunya. Nah, untuk menuju ke sana itu kan butuh proses, enggak ujug-ujug khilafah. Ada yang kadang-kadang cukup ngusung 20 truk ke Senayan protes menuntut tegakkan syariah. Bagaimana memproses ini butuh waktu, Pak. Bagi kita yang penting nanam dulu, soal buah itu kan Allah yang menentukan. Yang penting nanamnya benar. Tapi kan kadang-kadang hasil, kadang enggak. Contoh, kita udah nanam, udah bener. Kok pohon mangganya? Ya, cuman 5. Ya Allah yang ngasih. Ya, 10. Ya, 1 karung. Allah yang ngasih. Yang penting kita jalanin proses. Nabi itu gak pernah kok membahas masalah khilafah. Yang dibahas adalah prosesnya. Antum baca aja sirah para nabi itu.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati radio Rojak Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samin alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum. Ya Kendari rahimakumullah.

0: Ustaz, ana ada pertanyaan Ustaz.
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui Ustaz berhubungan dengan puasa Ramadan gimana Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi Ustaz.
1: Masya Allah, produktif iya, sekali suaminya.
0: Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun Ustaz.
1: Iya.
0: Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana Ustaz?
1: Iya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat secara kedokteran. Dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa ya, tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص إخلاص إخلاص وعلى إخلاص نبينا محمد صلى الله عليه حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده.
1: Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Ustaz, assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Maaf, saya mau nanya, apakah hukumnya?
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika saya safar ke rumah saudara, kemudian di rumah tersebut ada masjid yang dekat dan mereka bersolat berjamaah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut solat berjamaah lengkap rakaatnya dengan jamaah masjid tersebut, ataukah saya harus ambil posisi qasar? Itu yang pertama. Nah, terkait dengan istri saya yang juga ikut safar di rumah saudara, ketika istri saya mengambil posisi solat di rumah saudara tersebut, apakah jumlah rakaatnya itu harus sempurna ataukah bisa qasar? Terima kasih Ustaz.
6: Syekh Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih utama bagi musafir, apakah sholat mengqasar atau sholat berjamaah? Maka Syekh Utsaimin berkata, yang lebih utama sholat berjamaah, karena keumuman hadis Nabi SAW, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Maka seorang musafir, yang lebih utama sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya, apabila ia sholat di belakang imam yang mukim, dia wajib sholat mengikuti imam, yaitu sempurna. Adapun wanita, karena yang lebih utama itu di rumah dan ia seorang musafir, maka tentu yang paling utama adalah mengqasar. Bahkan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqasar. Apakah qasar itu wajib atau hukumnya sunnah? Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak pernah sekalipun dalam safarnya melakukan secara sempurna. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan mencontohkan walaupun sekali. Yang kedua, ya, dasarnya bahwa sebuah riwayat tadinya sholat diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat, kemudian ketika hijrah ditambah menjadi 4-4, dan kemudian sholat 2 rakaat ini dijadikan untuk sholat safar. Berarti kembali kepada kewajiban yang pertama. Dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya, bahwa qasar itu wajib. Ya. Sementara jumhur mengatakan bahwa qasar itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yang jelas, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah muakkadah, untuk kita keluar dari khilaf, kita berusaha untuk mengqasar. Apa sulitnya kita mengqasar? Toh itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'taru khasuhu." Allah itu cinta untuk didatangi keringanannya. Ya. usahakan kita berusaha untuk mengqasar bila memang kita tidak sholat di belakang imam yang mukim. Allahu a'lam.
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
8: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
9: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rudi dari Bogor. Afwan, ingin bertanya, apa hukumnya memasang pajangan atau hiasan berisi tulisan-tulisan yang diambil dari hadis sebagai hiasan dinding di rumah? Misalnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tulisan tersebut bertujuan untuk memotivasi diri pribadi ketika membacanya sebagai hiasan dinding. Syukron, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di apa tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan seperti untuk diingat ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini kata beliau tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi SAW, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Quran atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat ya melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu jika itu baik adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali kata beliau ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu kata beliau hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh lajnah hadaimah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafalkan, bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita
12: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Para pendengar umumullah, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kembali siaran kami telah mengudara semenjak kumandang azan salat subuh tadi, dan kami hadirkan kali ini kajian dalam format rekaman dengan tema pembahasan penyejuk hati bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA hafizahullah. Kajian beliau saat melaksanakan safari dakwah beliau di Yogyakarta sekitar 4 hari yang lalu, kali ini di Masjid Abdurrahman bin Auf di Pondok Pesantren Jamilur Rahman Yogyakarta. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum.
14: Malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk agamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang dengan ini kita dimudahkan untuk mengenal dan tentu saja berusaha untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dalam Islam, meraih keimanan yang benar, keimanan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terus mempelajari agamanya dan tentu saja selalu meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dimudahkan meraih keutamaan dan kemuliaan dalam petunjuk agamanya ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu duha ini kita dimudahkan untuk bertemu di masjid Maba yang mubarak ini, yang tentu saja dalam rangka saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Meskipun ya mestinya kita semua yakin, ana sendiri yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para asatidah al-fudhala, para ustadz-ustadz sunnah yang menyampaikan kajian ilmu yang bermanfaat di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya di sekitar Yogyakarta ini, ya, ada Ustadz Romblan hafizahullah ta'ala, Muhammad Romblan, Ustadz Abdu, dan ada juga kunjungan rutin dari Ustadz Firanda, ya, hafizahumullah ta'ala, dan para asatidah lainnya, ya, Ustadz Amir, Ustadz Arifin Ridin, ada Ustadz Abdul Khalik, Ustadz Said, dan yang lainnya hafizahumullah ta'ala. Tentu apa yang mereka sampaikan kepada antum, masya Allah, ilmu yang bermanfaat dan lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas petunjuknya ini sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Taib jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah, tema kita di kesempatan kajian kali ini yaitu penyejuk hati orang yang beriman, qurratul ain atau qurratil ayun bagi orang yang beriman. Pembahasan tema semacam ini adalah membahas tentang hakikat Islam, membahas tentang kualitas Islam, kualitas agama kita. Dan tentu saja seiring dengan kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu, perhatian terhadap masalah-masalah seperti ini harusnya lebih besar dibandingkan dengan sekedar memperbanyak amal saja. ya, ini perhatian orang yang berilmu terhadap tashihul amal, membenarkan amalnya, meningkatkan kualitas amalnya, itu lebih besar dibandingkan dengan sekedar memperbanyak amalnya. Kita kan semua tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikatakan bukan aktsaru amala tapi ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, yakni kualitas amalnya. Orang yang telah mempelajari agama, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat yang kita kaji dari ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mesti akan membuahkan buah yang indah. Di antaranya seperti yang akan kita bahas dalam tema kita, dalam tema kajian kita kali ini insyaallah, yaitu qurratul ain, penyejuk hati, penghibur jiwa bagi orang yang beriman, yang itu didapatkan dengan memahami dan mengamalkan agama ini. Ada sebuah athar yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini athar diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, maknanya yang panjang lebar dan sangat indah, di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Dan riwayat ini riwayat yang sahih, dinyatakan sahih oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Abdul Bar, termasuk Imam Ibnu Qayyim, juga yang terakhir Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Ini athar yang sahih. Panjang atharnya tentang ilmu, nasihat tentang ilmu dari Ali bin Abi Thalib kepada muridnya seorang tabi'in yang bernama Kumail Ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Ya. Di antara yang beliau sampaikan, bagaimana ilmu itu membawa orang yang mempelajarinya untuk merasakan hakikat keindahan Islam, kesejukan hati yang dirasakan oleh orang yang mengamalkan Islam dengan benar, sehingga Islam ini benar-benar menjadi karunia terbesar dalam hidup manusia dalam arti yang sesungguhnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam athar ini, beliau berkata, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastaw'ara minhul mutrafun wa anisu bimastawhasha minhul jahilun. Ilmu itu, ilmu yang bermanfaat, membawa mereka, ini orang-orang yang mempelajarinya akan dibawa, ilmu akan menggiring mereka untuk merasakan hakikat keindahan Islam yang sesungguhnya. Kebanyakan orang-orang yang tidak mengenal Islam dengan benar, dia akan merasakan Islam itu beban, berat, susah, apalagi akan menjadi penyejuk hati. Itu jauh dari bayangan kebanyakan orang. Tapi beliau katakan di sini, ilmu akan menggiring mereka untuk bisa merasakan hakikat keindahan Islam ini. Fastalanu mastaw'ara minhul mutrafun. Maka setelah itu mereka akan merasakan kemudahan menjalankan Islam yang itu dianggap susah oleh orang-orang yang melampaui batas. Wa anisu bimastau hasya minhul jahilun, dan mereka merasakan kenikmatan Islam ini yang itu dirasakan berat oleh orang-orang yang jahil. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, kan dalam Islam, dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk merasa gembira dengan agama kita. Merasa bangga, merasa senang dengan Al-Qur'an, dengan anugerah keimanan. Karena itu sebaik-baik karunia yang Allah turunkan kepada manusia. Harusnya lebih kita muliakan, lebih kita merasakan kesenangan, merasakan sebab kesejukan hati dibandingkan urusan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh orang-orang yang jahil. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. katakanlah dengan karunia Allah. Karunia Allah ditafsirkan oleh para ulama, Imam Ibnu Qayyim dalam tafsir Ibnu Katsir juga, adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Al-Quran, karunia Allah, dan dengan rahmatnya, yaitu keimanan, memahami agama dengan benar dan mengamalkannya. Maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman yafrahu, merasa gembira, merasa senang. Karena itu lebih baik dibandingkan kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, agama ini sebagai penyejuk hati itu memang merupakan tujuan utama Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk dalam agamanya. Bahkan orang yang tidak merasakan hal ini pasti ada kekurangan, ada masalah dalam imannya. Ketika Nabi SAW, kita kenal semua, bersabda di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan aku cinta dari urusan-urusan dunia kepada an-nisa, kaum perempuan. Maksudnya di sini tentu yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan bagi beliau, yaitu istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan minyak wangi, karena baunya menyenangkan, harum. Mencintai hal yang seperti ini boleh. Tetapi ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku di dalam sholatku. Artinya keindahan sholat itu melebihi kesenangan manusia terhadap urusan dunia. Ini, dan ini adalah nyata. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tujuan disyariatkannya sholat seperti yang disebutkan dalam hadis ini sebagai penyejuk hati, ini bukan berlaku dalam sholat saja, tapi berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Makanya tadi kita diperintahkan merasa senang, merasa gembira dengan karunia Allah ini yang menurunkan kepada kita petunjuk yang memang paling didambakan oleh hati manusia, yaitu untuk menjadi sebab kesejukan hatinya, penghibur bagi jiwanya. Dan ini yang kita sebutkan tadi, ini dirasakan secara nyata. Di dalam hadis yang sahih lainnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini paman yang usianya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman, orang yang ridah kepada Allah sebagai Rabbnya. Ridah artinya bukan cuma menerima, tapi menerima dengan gembira, dengan senang. Dia menerima dengan gembira, dengan senang Allah sebagai sembahan satu-satunya, karena dia mengenal Allah itu nama-namanya maha indah, sifat-sifatnya maha tinggi. Dia mengetahui karunia dan kebaikan yang Allah turunkan kepadanya selalu berlimpah. Dengan itu dia akan mencintai Allah. Ketika orang mencintai Allah, maka ibadah kepada Allah menjadi menyenangkan, sebab untuk menyejukkan jiwa. Wabil islami dinan, dia ridha, gembira dengan Islam sebagai agamanya. wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan dia ridha gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia tidak akan mencari panutan dan imam yang diikutinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam syarah sahih Muslim, Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis ini beliau berkata, wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khalusat halawatul imani fi qalbihi fayajidu ladzatahu. Tidak ragu lagi, orang yang memiliki sifat ini maka sungguh kemanisan iman itu telah masuk ke dalam hatinya, sehingga dia bisa merasakan kelezatan atau kenikmatannya secara nyata. Jadi maksudnya ini bukan cuma teori, bukan cuma khayalan, benar-benar dirasakan secara nyata. Kesejukan hati ketika menghadiri majelis ilmu, ketenangan jiwa ketika kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua masalah-masalah yang kita hadapi menjadi ringan, menjadi mudah sewaktu kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

ternyata dia belum bisa merasakan beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, apalagi menunaikan sholat, belum menjadi sebab yang melapangkan hatinya, menenangkan jiwanya, ini justru orang yang berarti sedang bermasalah dalam imannya. Ya, ini contoh sederhananya seperti orang yang kondisi fisiknya sedang terganggu, kesehatan tubuhnya tidak fit, diberikan padanya makanan yang enak, dia tidak merasakan enaknya makanan tersebut. Berarti badannya yang bermasalah, kesehatannya bermasalah. Karena kalau kondisinya fit, dia akan merasakan makanan yang enak sebagai sesuatu yang lezat. Ini makanan, apalagi agama ini yang diturunkan, ya, lebih dibandingkan kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, hafidhakumullah, penyejuk hati orang yang beriman seperti yang tadi kita sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku di dalam melaksanakan salat, ini adalah bukti iman yang benar. Bukti iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sudah kita katakan tadi, ini pelajaran tentang peningkatan kualitas iman agar kita tahu kalau dalam melaksanakan sholat atau dalam beribadah kepada Allah kita masih merasakan berat atau malas-malasan, ini adalah kondisi yang harus segera kita perbaiki sebelum nanti terlambat. Karena ketika seorang hamba datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keimanan yang tidak benar, tentu ini akan menjadi sebab kecelakaan bagi dirinya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, ini adalah perkara yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Ada pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata seperti ini, إِذَا لَمْ تَجِدْ لِلْعَمَلِ حَلَاوَةً فِي قَلْبِكَ وَانْشِرَاحًا فَاتَّهِمْهُ. Jika kamu tidak merasakan ketika beramal soleh, beribadah, tidak merasakan rasa manis di hati atau kelapangan di dadamu, kelapangan di jiwamu, maka curigailah amalmu. Ya, tidak mungkin ibadah itu disyariatkan, diturunkan oleh Allah, kemudian menjadikan orang ini tidak tenang ketika mengerjakannya. Pasti ada yang salah pada diri orang ini, kata beliau. Curigailah amalmu itu. Kata beliau, fa inna rabba ta'ala syakurun. Masya Allah, beliau berdalil dengan nama Allah yang maha indah, asyakur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah asyakur. Syakur, maha bersyukur, maha berterima kasih. Yakni maha membalas perbuatan hambanya dengan balasan yang lebih baik daripada yang dikerjakan hamba itu. Artinya apa nama Allah ini? Kata beliau, yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wa insirahin wa qurrati ainin. فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَأَمَلُهُ مَدْخُلْ. Artinya, nama Allah ini, Asy-Syakur, kalau kita terapkan pada orang yang mengamalkan ibadah dalam Islam, ya, maknanya kata beliau, la budda, Allah itu mesti membalas orang yang melakukan amal kebaikan dengan balasan di dunia berupa apa? Halawah, rasa manis yang dirasakan di hatinya. Kekuatan, insyirah, kelapangan dada, dan qurratil ain, penyejuk hati. Ini balasan langsung yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia, dan ini harus dirasakannya kalau seandainya amalnya benar. Ini balasan tidak mungkin luput, karena Allah itu namanya adalah Asy-Syakur, dan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala mesti Allah berlakukan bagi hamba-hamba yang mengamalkan ajaran, mengamalkan petunjuknya dengan benar.
Kata beliau, fahaitsu lam yajid

0: Dalika fa'amaluhu madkhul. Maka ketika ada seorang hamba yang tidak merasakan balasan ini, berarti amalnya rusak, berarti imannya bermasalah. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, khusyuk dalam sholat, ikhlas dalam beramal, ini perkara yang harus kita usahakan segera. Jangan ditunda-tunda. Yang semua itu ya akan terwujud pada diri seorang hamba dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia memperbaiki kualitas amalnya sehingga amalnya itu benar-benar menjadi penyejuk hatinya. Jika keimanan di dalam hatinya benar. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri orang yang beriman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun, ciri yang pertama adalah khusyuk dalam salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang standar, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa arti khusyuk? Ya, khusyuk itu disepakati oleh para ulama asalnya dari hati. Kalau hati telah merasakan tenang dengan zat yang dia ibadai, yang disembahnya dalam sholatnya, maka anggota badannya akan tenang. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan definisi khusyuk ringkas, kata beliau, sukunul jawarih ma'atuma'ninatil qalbi, tenangnya anggota badan yang bersamaan dengan ketenangan yang dirasakan di dalam hati. Ketika dia merasakan sejuk dalam hatinya, dia merasakan ketenangan pada anggota badannya. Itulah khusyuk. Kenapa anggota badannya tenang? Karena hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena hatinya mengenal, mengetahui kemahaindahan, mempersaksikan besarnya nikmat zat yang sedang dihadapi dalam sholatnya. Inilah yang menjadikan hatinya merasa sejuk ketika menunaikan sholat. Makanya hadis yang tadi kita bawakan, wajuilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan sholat. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di surat Al-Mu'minun ayat kedua tadi. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang sejuk hatinya ketika menunaikan sholat. Adalah orang yang sejuk hatinya ketika menunaikan sholat. Makanya beliau bawakan untuk menafsirkan ayat ini, hadis yang tadi kita sebutkan, wajuilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan salat. Kemudian dia juga membawakan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih juga dalam Musnad Imam Ahmad juga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, ya Bilal, aqimish shalata fa'arihna biha, wahai Bilal, kumandangkanlah adzan salat supaya kita beristirahat, menyenangkan diri kita di dalamnya. Masya Allah, orang yang beriman seperti ini, nilai ibadah di hadapan mereka benar-benar merupakan kesejukan hati yang tidak ada sebab yang bisa menjadikan sejuk hati mereka selain ibadah, selain berzikir, selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi sejuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Artinya selain itu tidak ada ketenangan bagi hati manusia. Jadi inilah makna penyejuk hati. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab kesejukan hati orang-orang yang beriman dengan dunia, karena memang Allah tidak menciptakan hati manusia itu untuk diisi dengan urusan dunia. Sebab yang menjadikan hati manusia tenang itu adalah ketika mereka mengenal Allah, menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya, mencintai Allah, bahkan menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada kecintaan kepada apapun yang ada di dunia ini. Dan ini adalah buah terindah yang kita dapatkan dengan belajar iman, belajar tauhid, belajar akidah yang benar.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khair.
0: Di dalam kitab Ighathatul Lahfan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan di salah satu pembahasannya di bab babun la sa'adata lil qalbi wala hayata wala faraha wala surura illa bi an yakuna Allahu ilahahu wa huwa fatiruhu wa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu. Tidak ada kebahagiaan bagi hati manusia, tidak ada kehidupan, bahkan tidak ada kegembiraan dan kesenangan kecuali dengan dia menjadikan Allah satu-satunya sembahannya. Dan dialah yang menciptakan dirinya satu-satunya, yang menjadi sembahannya satu-satunya, ilah yang disembah satu-satunya. Dan puncak dari segala tujuannya, dan zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah dambaan hati yang paling tinggi. Ketika dia sudah mengenal Allah, dengan mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, kemudian dia menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya, ketika itulah baru hati ini akan merasakan tenang, merasakan sejuk setiap kali dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya kita tahu kenapa orang-orang yang beriman itu kalau beribadah selalu berlomba-lomba, selalu bersegera. Kita tahu sesuatu yang orang itu berlomba melakukannya bersegera, berarti sesuatu yang paling didambakan, yang paling dicintai di dalam hatinya. Dan memang ya, kecintaan itu yang menjadikan indah, yang menjadikan orang itu merasakan lezat ketika dekat dengan pihak yang dicintainya. Ini kaidah juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, maka kita cintai zat yang kita ibadai, kenali kemahaindahan Allah, kemahatinggian sifat-sifatnya. Setelah kita mencintai Allah, pasti kita akan rasakan ibadah itu nikmat. Dari sinilah kita akan berlomba-lomba mengerjakan ibadah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat hamba-hamba yang keimanan mereka kuat. Ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Di surat Al-Anbiya ayat ke-90, ketika Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul, Allah Azza wa Jalla berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba melakukan amal-amal kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan takut dan berharap, serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi semua ini kembali kepada masalah keimanan yang benar, tauhid yang sempurna, yang diraih oleh seorang hamba dengan semakin dia mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha agung. Yang inilah puncak kecintaan yang paling didambakan hati manusia. Ya, kan kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam surat Al-Hujurat, Allah sifati dengan sifat kemuliaan yang tinggi ini. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, buah dari ilmu yang bermanfaat, buah dari keimanan yang benar adalah merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Makanya kita tahu kenikmatan tertinggi ini balasannya juga balasan kenikmatan tertinggi di akhirat. Kita semua tahu, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh penghuni surga di dalam surga nanti adalah apa? Bertemu dan memandang wajah Allah Azza wa Jalla, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih kenikmatan tersebut dengan rahmat dan karunia-Nya. Kenapa ini balasan tertinggi? Karena sesuai dengan balasan tertinggi di dunia adalah orang yang mengenal Allah, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepada Allah, merasakan sholat sebagai penyejuk hatinya dan ibadah-ibadah yang lain. Maka balasannya sama. Yang tertinggi di dunia dibalas dengan balasan tertinggi di akhirat. Coba antum perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sahih yang berisi tentang doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kedudukan-kedudukan yang tinggi dunia akhirat. Ini hadisnya, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan yang lainnya, dinyatakan juga sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan termasuk yang dimuat oleh ustaz kita yang mulia Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala di dalam buku beliau Kumpulan Doa dan Wirid. Ya, sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang panjang, di antaranya beliau membaca seperti ini. Wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu, kenikmatan tertinggi di surga, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia, rindu untuk bertemu Allah, rindu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, beliau terangkan dalam kitab Ighathatul Ahfan, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan permintaan kedudukan yang paling tinggi di akhirat dan kemuliaan yang paling tinggi di dunia. Dan ini adalah buah iman yang paling manis. Rasa rindu bertemu Allah, ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadikan mereka tadi apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam melakukan amal ketaatan. Karena tidak ada yang lebih indah bagi hati daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernyataan salah seorang ulama salaf yang mengatakan seperti ini, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha. Alangkah miskin orang-orang yang berambisi mengejar dunia, ketika mereka keluar dari dunia ini mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia ini. Ya, ini padahal mereka ambisi mengejar dunia, tahu-taunya mereka juga tidak merasakan kenikmatan yang tertinggi di dunia sampai mati. Akhirnya muridnya bertanya kepada ulama ini, wa ayyu syai'in athyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Ulama ini mengatakan, ma'rifatullah, mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintainya, wal unsu biqurbihi, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya, wasyauqu ila liqaihi, dan merasakan rindu untuk selalu untuk bertemu dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Ini kenikmatan yang tertinggi yang dikatakan oleh ulama ini. Kebanyakan ahlu dunia yang berambisi mengejar dunia tidak juga merasakan kenikmatan tertinggi ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan karunia-Nya kepada hamba-hamba yang dipilih-Nya. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, inilah hakikatnya ibadah. Dan seperti inilah gambaran keimanan yang tadi kita sebutkan dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ya, sampai antum tahu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yang kita baca dalam biografi mereka, kenapa mereka demikian semangat ketika menjalankan agama, ketika mereka sholat, ketika mereka bersedekah tidak takut miskin, ketika mereka membaca Al-Quran mereka betah untuk berlama-lama melakukannya. Ya, karena sesuatu yang dicintai dari hati, bagaimana mungkin kita akan mudah meninggalkannya? Ya, apalagi kalau dikatakan menyejukkan hati. Seperti gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang majelis ilmu, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Taman biasa saja sudah menyenangkan, apalagi taman surga. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka dia tidak pernah merasa puas, merasa bosan untuk terus membaca firman-firman Allah. Masya Allah, ini kesejukan hati yang paling tinggi, membaca Al-Quran. Tidak akan pernah merasa puas, terus ingin membaca ayat-ayat Al-Quran kalau hati manusia ini bersih. Ya, jadi ini gambaran tentang kesejukan hati yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang tadi kita gambarkan, ya, dari ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai antum mungkin pernah dengar dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika disebutkan tidak ada seorang pun di antara mereka yang murtad meninggalkan agamanya, padahal demikian kerasnya cobaan dan penderitaan yang mereka rasakan di awal-awal Nabi SAW mendakwakan Islam ini, disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Sebabnya adalah apa? Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang seperti itu gambaran keadaan iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan bercampur di dalam hati manusia. Dia tidak akan mau menggantikannya dengan apapun. Ini yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tapi barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Sekarang permasalahannya tadi, kita sudah katakan dari awal, ini adalah gambaran iman yang benar. Bukan sekedar kita mengatakan, oh ini gambaran untuk tingkat yang tinggi, kita cukup di bawah itu sudah aman. Tidak, ini salah. Keimanan yang benar, hati yang sehat, sudah kita katakan tadi seperti anggota badan yang sehat. Dia akan mengkonsumsi makanan yang lezat dengan nikmat. Nah, agama ini tentu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan makanan atau minuman yang seenak apapun. Ya, sehingga kalau hati tidak merasakan nikmatnya, kesejukan hati tidak terwujud waktu kita menuntut ilmu, waktu kita membaca Al-Quran, apalagi waktu kita melaksanakan sholat, berarti ini merupakan permasalahan yang sangat besar dalam keimanan orang ini, yang dikhawatirkan dia akan celaka ketika menghadap Allah kalau dia tidak segera memperbaiki dan membenahi kondisi imannya itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika melakukan kebaikan-kebaikan dan merasa sakit atau sedih ketika melakukan keburukan, maka berarti dia adalah orang yang beriman, yaitu imannya benar. Ya, ini kita bandingkan saja. Kalau seseorang itu melakukan keburukan, misalnya hari ini dia lupa berzikir, dia tidak membaca Al-Quran, sholat berjamaah dia terlambat, apakah ada dampak rasa sakit di hatinya? Ya. Kemudian kalau dia melakukan kebaikan, dia merasa gembira, dia merasa senang seperti yang diperintahkan di ayat tadi, fabidzalika falyafrahu, orang yang beriman hendaknya dengan itu merasa gembira, yakni ketika melakukan kebaikan. Kalau ini ada di hatinya, maka insyaallah ciri-ciri iman yang benar. Tapi kalau ini tidak dirasakan, terlambat dalam kebaikan, dia biasa-biasa saja. Beda kalau terlambat dia mendapatkan urusan dunia, terlambat makan, baru kemudian dia rasakan ada dampak sakit pada dirinya. Nah, ini kan berarti keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa ini adalah ciri orang yang imannya benar. Ya, makanya ini adalah gambaran tentang keimanan yang benar di dunia yang menjadi sebab hamba akan selamat di akhirat nanti. Kalau ini tidak dirasakan, berarti permasalahan dalam amal yang dilakukan oleh hamba ini, berarti ada kerusakan dalam imannya, seperti yang tadi kita nukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, oleh karena itu, beberapa kali mungkin dalam kajian, dan antum mungkin sudah pernah sering mendengarkan, ada juga pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang kembali dinukil oleh muridnya yang utama, yaitu Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan pernyataan beliau yang terkenal, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Ya, inilah kesejukan hati. Surga dunia yang sesungguhnya. Di mana kita rasakan ini? Waktu kita berzikir kepada Allah, waktu kita melaksanakan sholat, waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita menghadiri majelis ilmu, waktu kita mengamalkan amal-amal kebaikan, apalagi waktu kita mewujudkan konsekuensi iman tauhid yang benar, hanya beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya, hanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengamalkan segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Inilah surga dunia. Ya, yang kata beliau, barang siapa yang belum merasakan surga dunia ini, di akhirat nanti dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Berarti ini kan masalah serius, hubungannya dengan keselamatan dunia dan akhirat kita. Ya, oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, upaya untuk mewujudkan makna qurratul ain ini, kesejukan hati bagi orang yang beriman ini perkara yang tidak bisa ditawar-tawar, harus segera kita benahi. Yang dengan sebab ini akan membenarkan ibadah kita, menjadikan sholat kita khusyuk. Antum kalau tahu kan, khusyuk itu adalah ruhnya sholat, ruhnya ibadah. Ya, ibadah tanpa khusyuk berarti seperti bangkai atau mayit, tubuh tanpa hanya jasad tapi tanpa nyawa. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sekaligus akan membenarkan ikhlas kita, akan membenarkan semua. Ya, dari kualitas amal-amal yang kita kerjakan. Maka setelah memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, cara yang harus kita lakukan untuk bisa meraih semua ini adalah berusaha mempelajari ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya dalam Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Karena inilah satu-satunya pintu utama untuk menumbuhkan di hati kita rasa cinta yang benar kepada Allah, rasa takut dan pengharapan. Kalau kecintaan di hati kita kepada Allah sudah benar, maka pasti akan membuahkan yang tadi. Kita akan merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah. Dengan ini kita akan berlomba-lomba bersegera untuk selalu mengamalkan kebaikan dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup kecintaan kepada Allah ini adalah ruh dari iman itu sendiri, nyawa dari iman itu sendiri. Ya, kemudian jemaah sekalian hafizakumullah. Tadi telah kita sebutkan, ketika seorang hamba tidak merasakan kesejukan hati ketika beribadah, berarti ada yang salah, ada yang rusak dalam imannya, ada yang bermasalah di hatinya, ada penyakit pada hatinya. Ya, penyakit hati ini kita harus sembuhkan. Dan sebab utama yang menyembuhkan penyakit hati tadi ada hubungannya dengan yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu mengenalkan hati ini dengan Allah, dengan kemahaindahan Allah. Menyembuhkan penyakit hati adalah dengan membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Demikian pula waktu berzikir. Kan ini sedang kita bahas sekarang, meningkatkan kualitas amal. Ya, hati yang berpenyakit, hati yang tertutup, itu caranya dibersihkan, diobati dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena kita tahu, hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran adalah sebagai syifa'un lima fisudur, obat bagi penyakit hati. Demikian pula waktu kita berzikir, kita renungkan makna zikir tersebut, supaya bukan cuma lisan kita yang indah, bukan cuma bacaan yang indah diperdengarkan dengan lisan, tapi tidak menyentuh hati, tempat penyakit yang harusnya disembuhkan dengan petunjuk Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu nasihat yang indah dari Rabbmu di dalam Al-Quran, serta obat bagi penyakit hatimu, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ilmu itu ditingkatkan kualitasnya. Belajar bukan hanya sekedar kita mendengarkan atau kita membaca. Setelah itu ada tahapan berikutnya. Kita masukkan ke dalam hati kita, supaya menjadi sebab membersihkan kotoran, kemudian memasukkan kebaikan-kebaikan iman di dalam hati kita, karena hati manusia itu kan wadah untuk menampung kebaikan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga dalam riwayat yang sahih, "Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khair." Hati manusia itu adalah wadah untuk menampung. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya dalam menampung kebaikan. Jadi fungsikan kebaikan hati ini. Kita kan semua tahu, perbaikan hati itu menentukan semua perbaikan anggota badan. Ala wa inna fil jasadi mugdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang ketika segumpal daging ini baik, semua anggota badan akan baik. Kalau segumpal daging ini rusak, semua anggota badan akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi ini cara mengusahakan, ya, penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman. Makanya qurratul ain tadi sudah kita sebutkan, itu disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hamba yang melaksanakan salat dengan benar, dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan khusyuk. Dan ini berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi penyejuk hati bagi orang yang beriman. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian hafizakumullah. Kemudian lafaz qurratul ain atau qurratul ayun, penyejuk hati, itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an untuk kenikmatan surga sesuai dengan balasan yang tadi kita sebutkan. Orang yang beriman merasakan kesejukan hatinya ketika beribadah kepada Allah, maka Allah berikan balasan kenikmatan surga yang menyejukkan hatinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan atau indahnya kenikmatan di surga yang Allah jadikan gaib bagi mereka, berupa kenikmatan yang qurratu ayun, menyejukkan hati manusia sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Ya, ini balasan yang menyejukkan hati. Saking gembiranya hati orang yang beriman ketika merasakan kenikmatan di surga, itu sampai terlihat di wajah mereka kecerahan dan keceriaan. Ini benar-benar menyejukkan hati sampai terlihat pada wajah mereka. Ya, dampaknya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di surat Al-Mutaffifin, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan mengenali di wajah-wajah mereka nadrah, kecerahan dari nikmat yang mereka rasakan di dalam hati. Ya, makanya ini gambaran dirasakan oleh orang-orang yang beriman di dunia dan disempurnakan di akhirat. Kemudian di dalam firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Insan, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kenikmatan penghuni surga, fa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadrah, kecerahan di wajah mereka dan kegembiraan di hati mereka. Masya Allah, ini gambaran saya katakan tadi dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika di dunia. Ya, diantaranya diterangkan oleh para ulama sewaktu mereka mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ada hubungannya dengan kenikmatan di akhirat yang benar-benar merupakan penyejuk hati. Kalau kita ingin bahas lebih lanjut, itu sebagian dari para ulama ketika menafsirkan atau menjelaskan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, yang beliau mendoakan kemuliaan atau balasan kebaikan bagi orang-orang yang mempelajari beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan nadrah, cerah, menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahaminya sampai dia menyampaikannya kepada yang lain. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang belajar sunnah, orang yang belajar pemahaman agama yang benar. Allah jadikan wajah mereka berseri-seri, wajah mereka indah, itu kata Imam Ibnu Qayyim, karena belajar agama yang benar itu memperbaiki hati, memperbaiki iman, yang kemudian terlihat pada wajahnya pancaran keindahan yang dirasakan dari dalam hati. Sehingga salah seorang ulama salaf ada yang menafsirkan mengomentari hadis ini seperti Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, penduduk Mekah. Ya, Sufyan ibn Uyainah al-Hilali al-Makki rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma min rajulin yatlubul hadith illa wa fi wajhihi nadrah. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mempelajari sunnah kecuali akan terlihat di wajahnya kecerahan atau keindahan pada wajahnya. Yang jelas ini ada hubungannya dengan balasan kenikmatan yang Allah jadikan di hati orang-orang yang beriman, yaitu kesejukan hati dengan mempelajari dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi qurratul ain, penyejuk hati, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan juga itu adalah gambaran dari kenikmatan surga yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai balasan orang-orang yang telah merasakan kenikmatan iman di dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, qurratul ain atau penyejuk hati, kesejukan hati, itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan juga di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman ketika mereka melihat anggota keluarga, anak dan istri atau anak dan suami, orang-orang yang dekat dengannya selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah. Yakni mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling tolong-menolong dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Al-Furqan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa dari hamba-hamba yang beriman yang mereka disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan sifat mereka di ayat ini, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini juga sebab untuk merasakan kesejukan hati bagi orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pada diri, istri-istri kami atau suami-suami kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam atau panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi cinta karena Allah, setelah kita menyempurnakan, membenarkan kecintaan kita kepada Allah, cinta karena Allah menjadi sebab yang mendukung kita dimudahkan untuk merasakan kesejukan hati. Yaitu dengan kita melihat orang-orang yang kita cintai, yang kita ajak untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mengamalkan hal tersebut. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan ada pernyataan dari imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in yang mulia, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, an yuriyallahu li abdihil muslim fi waladihi wa waladi waladihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal. La wallahi la shay'a aqarru li ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw hamiman lahu muti'an lillah. Yaitu dengan Allah memperlihatkan bagi hambanya yang beriman pada diri anaknya, keturunannya, cucunya, orang-orang yang dicintainya, istrinya dan keluarga dekatnya, mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah. La wallahi, tidak demi Allah, sungguh tidak ada satupun yang lebih bisa menyejukkan hati orang yang beriman melebihi ketika dia melihat anaknya, cucunya, istrinya, orang-orang yang dicintainya mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan kecintaan kita kepada manusia adalah cinta karena Allah. Ya. Karena barang siapa yang menginginkan kecintaannya kepada orang-orang yang dekat dengannya, kecintaan ini benar-benar bisa mendukung kecintaan kepada Allah, menjadi sebab kecintaan ini kekal sampai di akhirat nanti, maka dia harus berusaha menjadikan kecintaan tersebut cinta karena Allah. Yakni dia mengajak orang-orang yang terdekat dengan dirinya untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah, melakukan nasihat, menegur yang berbuat salah. Ya, karena ini merupakan kaidah untuk meraih apa yang tadi kita sebut, penyejuk hati orang yang beriman. Karena asalnya seperti pernyataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang dia itu hatinya sejuk ketika mendekatkan diri kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, maka hati orang-orang yang di sekitarnya akan sejuk ketika dekat dengan dirinya. Jadi kesejukan hati orang yang beriman adalah asalnya ketika dia dekat dengan Allah, yang itu menjadikan hubungannya dengan anggota keluarganya menjadi harmonis, menjadi dekat. Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan dengan menjadikan kedekatan orang-orang di sekitarnya, kedekatan hati orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya menjadi mudah, menjadikan hubungan mereka baik, menjadikan hubungan mereka harmonis. Makanya sudah kita ketahui di sini, jamaah sekalian hafizakumullah, kenapa para ulama salaf menyebutkan perbuatan maksiat itu karena merusak hubungan dengan Allah bisa menjadi sebab rusaknya hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebagian ulama salaf mengatakan, innilaa a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati. Sungguh aku pernah berbuat maksiat kepada Allah yang kemudian aku melihat dampak buruknya ada pada tingkah laku buruk dari istriku. Suaminya berbuat buruk, dampaknya istrinya menampakkan pelayanan yang tidak baik kepada dirinya. Perlakuan buruk dari istri terhadap dirinya. Demikian pula sebaliknya. Yani membenahi keimanan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar merupakan sebab yang menjadikan kesejukan hati kita sampai terhadap orang-orang yang terdekat dengan diri kita, orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga kita yang terdekat. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ini merupakan perkara yang harus kita benarkan. Semua hal-hal yang seperti ini kita harus usahakan. Ya, orang-orang yang kita cintai, kalau tidak segera kita berusaha mengarahkan kecintaan tersebut, kecintaan yang mendukung keimanan, yang mendukung ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi sumber masalah atau bencana yang menimpa kita justru berasal dari orang-orang yang kita cintai ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, cukup firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bagaimana akibat dari hubungan yang tidak dibangun di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang, yang saling mencintai ketika di dunia, di akhirat nanti akan menjadi permusuhan satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang yang dekat dengan kita di akhirat nanti, saling menghujat, saling menuntut, maka mulai sekarang perbaiki hubungan cinta kita dengan mereka, harus dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Al-Wabilus Sayyib minal Kalimat Thayyib, pernah mengatakan, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi wa la budda. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah, Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka dia akan diazab, dijadikan bencananya justru dari sesuatu yang dicintainya bukan karena Allah itu. Maka dari sini, permasalahan-permasalahan yang kita alami dalam kehidupan bisa jadi bersumber dari orang-orang yang dekat dengan kita karena kita tidak berusaha mengarahkan cinta dan hubungan kita dengan mereka untuk mendukung kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini sekali lagi merupakan sebab orang yang beriman akan merasakan kesejukan dalam jiwanya, hiburan dalam hatinya. Barakallahu fikum. Maka jemaah sekalian, hafizakumullah, inilah perkara yang disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih yang merupakan sebab orang yang beriman merasakan kesejukan yang hakiki dalam hati mereka, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita semua untuk bisa meraih kedudukan yang mulia ini. Sekali lagi, apa yang tadi kita sebutkan, ini bukan sekedar standar yang tinggi atau kita katakan standar yang utama, tapi ini adalah kewajiban dasar yang harus segera kita benahi dalam diri kita kalau masih kita rasakan kekurangan-kekurangan dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah tadi sebagai kesejukan hati, kemudian hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita yang belum kita usahakan untuk mendukung keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka jamaah sekalian, hafizakumullah, demikianlah kajian yang ingin kami sampaikan di kesempatan waktu duha ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu dan memperbaiki kualitas talabul ilmi kita, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, menjadi sebab kita dimudahkan untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia, kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ini yang kita baca dari kemuliaan atau keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Allah.
1: Pada saat Anda sedang sendiri,
0: takutlah kepada Allah.
1: Pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: rambu-rambu bagi para penuntut ilmu agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dapat Anda ikuti kajiannya di setiap Jumat pagi pada sholat subuh langsung dari Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Dari pembahasan kitab Ma'alim fi Taraki Talabil Ilm bersama Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala.
1: Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufiknya dan kemudahan yang diberikan kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa memahami dan mengamalkan Islam. Dan alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan kajian kita membahas adab-adab dalam menuntut ilmu, mengkaji kitab Ma'alimu fi Tariqi Talabil Ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu, buah karya dari Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu Ta'ala.
0: Kajian dari pembahasan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm tulisan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu Ta'ala bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA hafizahullah dapat Anda ikuti setiap Jumat pagi pada sholat subuh langsung dari Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Anda juga dapat mendengarkannya di 95.1 FM, juga di live streaming YouTube Radio Rujak Kendari, live Facebook Radio Rujak Kendari, Telegram channel Umbun Sunnah, serta di aplikasi Listen to My Radio. Radio Rujak Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya, atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar umumullah, kami bergabung dengan Roja TV menghadirkan kajian di setiap Selasa pagi bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizullah. Pembahasan lanjutan dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dari studio kami ucapkan saat mendengarkan barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Dalam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada,
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda
4: pendengar di Roja TV.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
6: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini semoga Allah memberikan kepada kita semuanya karunia, keberkahan dan hidayah Islam dan sunnah, serta kemudahan untuk mengamalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita bersyukur ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, pada pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Afrullahu Ta'ala dari sebuah kitab yang beliau tulis dengan judul Minnatul Alimil Ar-Raqib Fi Fawaidil Ahadis Min Sahih At-Targhib Wa Tarhib, yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Al-Ustaz Abi Abdullah Mubarak Min Mahfud Bamu Alim LCMHI Afrullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan membahas dengan tema perintah melaksanakan sunnah dan menjauhi bid'ah, satu perkara yang sangat penting untuk kita simak bersama. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di studio Al-Iman TV dan kita akan simak bersama. Dan sebelum kajian kita simak, kami informasikan terlebih dahulu, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nami khutlai sama azani Allah wa yakum. Kita simak bersama dan kepada Ustaz kami persilakan. Faliyat wa'adhu maskul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang fawaid dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib Minnatul Alimir Raqib Liman Yarghabu fi Fawaid Al-Ahadith Al-Mukhtarah Min Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hidup di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, maka tiada jalan lain dalam menjaga diri kita dari berbagai macam fitnah di zaman yang penuh fitnah, kecuali dengan kita berpegang teguh kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hadis dari Mujahid, ya, qala kunna ma ibni Umar radhiyallahu rahimahullah fi safarin. Pernah suatu ketika kami bersama Abdullah ibni Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma fi safar, dalam sebuah perjalanan. Famarra bik makanin, maka suatu ketika dalam perjalanan tersebut Abdullah bin Umar melewati satu tempat. Fahada anhu, maka kemudian beliau fahada anhu, beliau menyimpang dari tempat tersebut, ya, atau menjauh. Fasuila lima falta dhalika, kemudian beliau ditanya, kenapa anda lakukan hal tersebut? Qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa'altu. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan hal ini, maka aku lakukan. Jadi ini menunjukkan betapa semangat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, padahal semestinya kalaupun beliau tidak lakukan hal itu di tempat tersebut, maka tidak mengapa. Namun ini menunjukkan betapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semangatnya beliau untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Mundhir rahimahullah ta'ala an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب اليوم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال برسطة كتكا رسول الله صلى الله عليه وسلم berdiri di tengah-tengah kami. فقال له بلا سبدا ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين على اثنتين وسبعين ملة. Ketahuilah bahwasanya Ahlul Kitab sebelum kalian mereka terpecah belah menjadi 72 firqah, 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73. Dan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wasab'una finnar, yang 72 itu di neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan yang satu golongan di surga. Wa hiya al jama'atu, satu golongan itu adalah al jama'ah, jama'ah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Muawiyah ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, wa zada fi riwayatin, dan Abu Dawud menambahkan dalam riwayat beliau, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, dan bahwasanya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang, aqwam, tatajaru bihim al-ahwa, mereka itu akan dimasuki, dikuasai oleh hawa nafsu, hawa nafsu. Kama yatajaru al-kalabu bisahibihi, sebagaimana ya penyakit anjing gila masuk menyusup dalam tubuh orang yang terkena gigitan anjing gila. Wala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu, dan tidak ada satu pun urat atau sendi melainkan penyakit ini akan masuk. Penyakit ini akan masuk pada kaum tersebut. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, المحدث العالم حديث حسن صحيح, حديث حسن صحيح. Nah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang terpecahnya umat ini ya menjadi 73 golongan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harab. Sakhr bin Harab bin Umayyah bin Abi Syams bin Abi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Umawi. Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu sebut juga dengan nama panggilannya Abu Abdurrahman. Beliau Amirul Mukminin, Malikul Islam. Kata Al-Dhahabi rahimahullah bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amirul Mukminin, Malikul Islam. Beliau adalah raja pertama di dalam Islam ini. Ummuhu Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Ibunya Muawiyah adalah Hindun binti Utbah, binti Utbah bin Rabi'ah. Wa kana yadhkuru annahu aslama ala al-Hudaybiyah wa kana yaktumu islamahu min Abi Sufyan. Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa beliau memeluk Islam sejak perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah.
Namun beliau Muawiyah menyembunyikan Islamnya. Beliau tidak menampakkan keislamannya kepada ayahnya, itu Abu Sufyan. Qala, kata Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ta'amal fatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah pada tahun Fathu Makkah, pada tahun penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah. Fadhartu Islami, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, maka aku tampakkan keislamanku. Jadi sebelumnya ya 2 tahun beliau itu menyembunyikan Islamnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam masuk kota Makkah ya, atau pada tahun ke-6 Hijriah, pada tahun penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Muawiyah menampakkan Islamnya. Azhartu Islami, aku tampakkan keislamanku, artinya secara terang-terangan. Walaqituhu fa rahaba bi, dan aku bertemu dengan beliau yaitu Nabi SAW, dan beliau menyambut kedatanganku. Rahaba bi, Nabi SAW menyambut kedatangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kataba lahu, dan Muawiyah juga, atau Nabi SAW menulis surat kepada Muawiyah. Wa syahida Muawiyah ma Rasulillah SAW Hunainan wa Taif, dan Muawiyah bin Abi Sufyan ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Hunain dan pada waktu perang Taif. Wa atahu Rasulullah SAW min ghanaim Hunain, dan Rasulullah SAW memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ghanimah, harta rampasan Hunain, mi'atan minal ibil, 100 ekor unta. Nabi SAW berikan kepada Muawiyah. Wa arba'in uqiyah wa zanaha lahu Bilal, dan 40 uqiyah, uqiyah ini ukuran ya, emas. Dan Nabi SAW memberikan kepada Muawiyah arba'ina uqiyah, 40 uqiyah, wa zanaha lahu Bilal, yang ditimbang oleh Bilal. Ini Nabi SAW memberikan emas kepada Muawiyah atau perak. Wa kana Muawiyah ahada kutabil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah adalah seorang ya salah satu penulis wahyu, penulis Al-Qur'an ya, yang mana ini adalah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma allimhu al-kitab wal hisab waqih al-azab. Ya Allahumma ya Allah allimhu al-kitab. Ya Allah ajarilah Muawiyah ini al-kitab, itu menulis. Wal-hisab, dan ajarilah Muawiyah al-hisab, ilmu berhitung. Waqihil azab, dan lindungilah dia dari azab. Ini doa yang luar biasa untuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wallahu Umar ibn al-Khattab Dimashq. Umar al-Khattab ketika jadi Amirul Mukminin mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Damaskus di Syria, amal akhihi Yazid bin Abi Sufyan, yang sebelumnya ya Damaskus itu dikuasai apa, di gubernurnya adalah Yazid bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah. Nah, ketika Yazid meninggal ya, maka Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menduduki jabatan gubernur di Damaskus. Falam yazal waliyan li Umar hatta qutila Umar,
Muawiyah bin Abi Sufyan tetap menjadi gubernur sampai Umar bin Khattab terbunuh. Sampai Umar bin Khattab terbunuh. Thumma wallahu Uthman bin Affan. Ya. Zalika al-amal. Kemudian setelah Uthman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab, maka tugas Muawiyah tetap sebagai gubernur tetap diteruskan oleh Utsman bin Affan, dalam arti Utsman tetap mengangkat dia, Muawiyah sebagai gubernur. Jadi dia tetap menjadi gubernur di negeri Syam. Wa jama'a Syam kullaha hatta qutila Utsman. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan dia yang menaklukkan negeri Syam sampai wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fakanat wilayatuhu ala Syam 20 sanah amiran. Jadi kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan selama di atau di negeri Syam itu selama 20 tahun sebagai amir. 20 tahun sebagai pemimpin ya di negeri Syam. Summa buyi'alahu bil khilafati. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dinobatkan menjadi khalifah. Wajtama alaihi ba'da Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, kemudian semua sepakat beliau sebagai pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Falam yazal khalifatan 20 sanah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah selama 20 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Amirul Mukminin, khalifah kaum mukminin selama 20 tahun. Hatta mata lailatul khamis lin nisfi min Rajab, sampai beliau wafat pada pertengahan bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Usia beliau Muawiyah ketika meninggal usianya adalah 78 tahun. Ya, radhiyallahu anhu wa ardhah, semoga Allah meridhai beliau. Ini tentang sekilas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, tengah para sahabat. Lalu beliau berkata, Nabi sallallahu bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala thintaini ala thnataini wa sabi'ina millah. Ketahuilah bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Ya. Wa inna hadhil ummata, dan bahwasanya umat ini sataftariku akan terpecah belah menjadi ala thalathin wa sabi'in, menjadi 73 golongan. Sintani wa sabu'una finnar, 72 golongan di api neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan yang satunya di surga. Wa hiyal jama'atu, dan dia adalah jama'ah kaum muslimin yang mengikuti jama'ah yang pertama, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Meskipun mereka datang kemudian, selama mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kepada manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka termasuk dalam jamaah kaum muslimin. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan bagaimana hawa nafsu itu masuk ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlussunnah wal jamaah. Ya, itu ibarat ya virusnya anjing gila. Jadi anjing gila itu dia gigit seseorang ya. Kemudian virusnya itu masuk dalam tubuh orang itu. Ya. Kemudian mengenai seluruh tubuhnya. Nah, jadi firqah-firqah ini juga ya dimasuki oleh hawa nafsu.
Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sebagaimana virus anjing gila itu masuk dalam diri seorang yang terkena gigitan anjing gila tersebut. Ya, wal'iyadzu billah. Ini menunjukkan betapa ya, hawa nafsu meliputi kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok-kelompok yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya dan pemahaman salafus soleh, para sahabat dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Ikhbarun Nabi SAW an iftiraq al-Yahud wa Nasara. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berita, informasi dari Nabi SAW, dan beliau adalah orang yang sangat jujur. Beliau tidak pernah berdusta. Ya, bahwa umat-umat sebelum umat Islam ini sudah terpecah belah. Al-Yahud dan An-Nasara. Ya, disebut dalam hadis ini menjadi 72 golongan. Kemudian ikhbarun Nabi SAW an iftiraq hadil ummah firqan wa ahzaban ila 73. Kemudian informasi yang berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa was-sadiqul masduq, dan beliau orang yang sangat jujur, tidak pernah berbohong. Ya. Beliau informasikan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Waqad waqa'a kama ahbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar-benar telah terjadi sebagai amanah yang diinformasikan, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dari firqah-firqah itu sebagaimana disebutkan di antaranya oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala ada 4: Khawarij, Rafidah, Murji'ah dan Mu'tazilah. Ini induk dari firqah-firqah itu. Dari 4 induk ini, ya, kemudian muncul firqah-firqah yang lainnya. Ya, dari 4 firqah ini. Ya, sehingga sampai pada angka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud dalam hadis ini, kata Nabi alaihi salat wassalam, "Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajaru bihimul ahwa." Dan sungguhnya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang atau kelompok-kelompok orang yang mereka ini dimasuki oleh hawa nafsu, ya. Sebagaimana ya virus anjing gila masuk dalam tubuh seseorang. Ya, ini pemberitahuan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyebutkan ahwa. Ahwa itu tidak satu, tidak mufrad. Ya, tapi dia dalam bentuk jamak. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa zikrul ahwa dalam bentuk jamak ini tambihan ala ikhtilaf anwa'il hawa. Ini merupakan peringatan dari beliau. Isyarat dari Nabi alaihi salatu wasalam akan betapa banyaknya hawa nafsu. Ya, yang masuk dalam firqah-firqah itu, dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa asnaf al-bida'. Ya, demikian pula akan munculnya ya berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Al-ibtida' fid din. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu banyak. Dan itu betul menjadi tak. Jadi firqah-firqah dalam Islam ini banyak. Masing-masing ikut hawa nafsunya. Yang berpegang teguh kepada sunnah. Pegang teguh kepada manhaj salih. Dan baik. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam
menyebutkan tentang al-ahwa, banyaknya atau hawa nafsu dalam bentuk jamak, ini sebetulnya yang mirip dengan hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 153. Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang satu yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, yang satu jalan Allah, Allah menyebut dengan kata tunggal, satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah kalian. Ikutilah jalan yang satu ini, jalan yang lurus ini. Lalu kata Allah Ta'ala, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fataftariqu fatafarraqu bikum an sabilihi. Ya, niscaya kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Dari jalan Allah yang lurus, yang satu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Nah, ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Ya. Manhaj Allah dan Rasul-Nya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi hadis ini sebagai dalil kewajiban untuk mengikuti jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dan larangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Firqah-firqah telah menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, dan itu banyak. Ya. Menyimpang mereka dari jalannya para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh adalah bagian dari takwa yang Allah wasiatkan kepada kita. Ya, bagian dari ketakwaan. Yaitu seorang berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Metode beragama para salaf. Ini bagian dari takwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena pada akhir ayat ini Allah mengatakan dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Setelah Allah menyebutkan tentang firqah, jalan-jalan yang banyak, ya, dan kita diperintahkan mengikuti jalan yang satu, lalu Allah mengatakan yang demikian itu, demikian itulah wasiat Allah pada kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalian ingin selamat, ya, ikuti jalan satu ini. Ya. Kalian ingin selamat dari azab Allah, selamat dari api neraka, selamat dari penyimpangan-penyimpangan, maka ikuti jalannya salafus salihin. Jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali dengan itu. Jadi ini bagian dari ketakwaan. Kemudian tentu hadis ini juga mengingatkan kepada kita atau sebagai peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini akan ya munculnya firqah-firqah sesat. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para salaf, ya, akan muncul firqah-firqah itu. Supaya kita lebih hati-hati, waspada, jangan sampai kita masuk dalam lubang, naudzubillah. Ya. Nah, di sini pentingnya mengetahui ciri-ciri dari al-firqatun najiyah. Ciri-ciri dari kelompok yang selamat. Ya, jadi kelompok al-sunnah wal jamaah.
Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tashbihul bid'ah bi da'il kalab. An-Nabi alaihissalam memberikan perumpamaan tentang bid'ah-bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat itu, yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, diumpamakan oleh Nabi SAW ibarat virus. Virus anjing gila. Ya. Itu diserupakan oleh Nabi SAW. Ya. Karena bid'ah itu kalau udah masuk dalam diri seseorang, ya dia meracuni orang itu. Ya. Makanya ahlul bid'ah itu sulit untuk bertobat pada Allah Ta'ala, karena mereka menganggap agama mereka, bid'ah mereka itu yang terbaik. Mereka menganggap bid'ah itu adalah bagian dari agama, padahal jauh dari agama. Lain dengan orang yang berbuat maksiat. Seorang kalau berbuat maksiat, dia lebih mudah bertobat. Kenapa dia lebih mudah bertobat? Ini bagi pelaku maksiat, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dosa. Seorang minum minuman keras, seorang berzina, ya, seorang berbuat maksiat-maksiat, dia tahu bahwa itu maksiat, ya, maka dia lebih mudah untuk bertobat pada Allah Ta'ala, karena dia tahu kesalahannya, dia tahu dosanya. Lain halnya dengan ahlul bid'ah tidak, ya, karena bid'ahnya itu dikemasi dan agama, sehingga dikira bahwa ini adalah agama Allah. Padahal Allah berlepas diri dari bid'ah-bid'ah itu. Ya, maka sulit orang-orang yang ahlul bid'ah itu untuk taubat pada Allah Ta'ala. Ya, karena mereka, karena bid'ahnya dikemasi dengan agama. Dikemasi oleh agama. Maka mereka sulit untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, penyakit atau bid'ah disebutkan dalam hadis ini ibarat virus anjing gila. Ya, seorang itu disebutkan kalau tersengat, ya, atau kalau digigit oleh anjing gila, itu virusnya akan merasuk dalam seluruh tubuhnya. Tidak ada persendian, tidak ada urat, melainkan akan dimasuki oleh virus itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan para ulama menyebutkan ciri anjing gila itu adalah kalau dia mulai muncul gilanya, ya, itu matanya merah. Ya. Matanya merah. Dan dia meletakkan dua ekornya ekornya di antara dua kakinya. Ya. Itu salah satu tanda. Jadi matanya merah, ya. Sehingga sangat berbahaya. Kalau sampai digigit oleh anjing gila itu yang terkena al-kalab, kalab nama virus anjing gila. Itu akan merasuk dalam diri seseorang, na'udzubillah, ya, dan kemungkinan besar tidak akan sembuh. Dan demikian pula ahlul bid'ah kalau dimasuki oleh bid'ah, ya gitu, keracunan, melihat semua itu baik. Bid'ah yang dilakukannya akan yang terbaik. Ya. Itu agama Allah. Padahal Allah berlepas diri dari bid'ah-bid'ah tersebut. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk al-i'tisam wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah agar kita berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamannya salafus saleh, sesuai dengan metode beragama mereka, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu para sahabat. Sahabat itu sudah diridhai oleh Allah. Kita ingin dapat ridha Allah, ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wassabiquna al-awwalun, orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang
yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Maka seorang hamba yang ingin mendapatkan ridho Allah, ikutilah jalannya muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. InsyaAllah selamat. Ini pedoman, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi firqa-firqa, kelompok-kelompok. Antatu khawarij, mu'tazilah, rafidah, apalagi murji'ah, dan yang lainnya. Yang semua itu menyimpang dari jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Albani Al-Muhaddits rahimahullah taala beliau mengatakan, "Inna at-tamassuka bima kanu 'alaihi as-sahaba huwa ad-daman al-wahida lil-muslimi an la yadilla yaminan wa shimalan." Kata Imam Al-Muhaddits Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaihi, kata beliau, inna tamassuka, bahwasanya berpegang teguh kepada bimakanu alaihi, berpegang teguh kepada apa yang menjadi pegangan, menjadi pijakan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, huwa dhaman al-wahid lil muslim, itulah jaminan satu-satunya bagi seorang muslim, alla yadilla, agar dia tidak tersesat, yaminan wa shimalan, tidak tersesat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena agama para sahabat, metode beragama mereka jelas. Ya, metode beragama mereka itu jelas. Ya. Dan kita diperintahkan mengikuti mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala beliau berkata, rahimallahu abdad hadhiru hadhil firaq. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia waspada dari kelompok-kelompok sesat ini. Wajanabal bid'ah, dan dia menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Wama yartadi. Ya. Walam yartadi, dan dia tidak melakukan perbuatan bid'ah itu. Walazima al-athar. Dan Allah merahmati seorang hamba yang dia selalu mengikuti al-athar, mengikuti jalannya para sahabat, jalannya Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Fatalabat tariqal mustaqim. Maka dia kemudian mengikuti, mencari jalan yang lurus. Wasta'ana bimaulahul karim, dan dia selalu mohon pertolongan kepada Allah, maulahu, kepada Allah Ta'ala yang maha pengasih, penyayang. Ini perkataan pesan dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah Ta'ala, ya. Salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh pada Quran dan sunnah dan pemahaman para salafus salih. Ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa wawahidatun fil jannati, dari 73 golongan itu yang satu di surga, wahiyal jama'atu, dan dia adalah jama'ah kaum muslimin. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-jama'ah dalam hadis ini, ay ahlul ilmi wal fiqh. Mereka adalah ulama ahli ilmi yang punya ilmu dan paham dalam agama. Alladzina ijtama'u ala ittiba'i athari Nabi SAW. Yang mana mereka sepakat untuk mengikuti, ya, jejaknya Rasulullah SAW.
Fin naqir wal qitmir, baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Walam yabtadi'u bit tahrif wat taghyir, dan mereka tidak mengada-ngada bidah dalam agama ini. Ya, dengan tahrif, mentahrif kalamullah, wat taghyir, merubah kalamullah, kalam rasulnya untuk mengikuti hawa nafsu mereka, tidak. Mereka tetap berpegang teguh kepada sunnah, athar, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kecil maupun yang besar, besar maupun yang kecil. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujubur ruju' fi fahmi ad-din ila salafis salih. Kewajiban untuk rujuk kepada pemahaman salafus salih dalam memahami agama Allah ini. Ya. Salafus salih dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengapa demikian? Fa innahum afdalu hadhil ummah. Karena mereka adalah umat ini, yang terbaik adalah mereka. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa khairuha wa a'lamuha. Dan mereka adalah orang umat yang terbaik dari umat ini, dan yang paling berilmu adalah mereka tentang agama Allah ini. Dan sebagaimana telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyuruh kita, ya alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang sesudah aku. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Kemudian juga hadis ini, di antara pelajaran yang diambil, hadis tentang firqah, banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, mengandung anjuran, ya, al-hathu ala dawam su'alillahi thabat alal haqqi was sunnah. Hadis ini mengandung perintah, anjuran kepada kita untuk selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla al-thabat, agar kita tetap berpegang teguh, ya, terhadap al-haq, kebenaran, dan kepada sunnah Nabi alaihissalam, ya, sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala. Karena hati ini berbolak-balik, maka minta pada Allah Ta'ala sabat, keteguhan iman, keteguhan atas sunnah Nabi SAW, keteguhan atas manhaj salafus saleh di zaman yang penuh dan fitnah dan ujian ini. Selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dini, atau thabbit qalbi ala dini, ya, minta pada Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كري أبو برزة أبو برزة رضي الله عنه بليو إني أبو برزة الأسلمي نامانيا أدلح نضلة بن أبيد أبو برزة إني نامانيا نضلة بن أبيد sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang paling kuat bahwa Abu Barzah ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslama qadiman wa syahida Makkata, fathah Makkata. Beliau adalah orang yang sejak lama masuk Islam, dan beliau termasuk yang hadir pada waktu penaklukan kota Mekah. Kata Imam Al-Zahabi, Abu Barzah ini termasuk yang syahida Khaybar, yang ikut perang Khaybar, penaklukan benteng Khaybar punya Yahudi. Abu Barzah salah seorang yang mengikutinya, penaklukan kota Khaybar. Dan beliau wahadur harbal haruriyah ma'ali, ketika melawan orang-orang Khawarij, Abu Barzah ini bersama Ali bin Abi Talib. Abu Barzah bersama
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika memerangi orang-orang Khawarij. Di antara sifatnya Abu Barzah ini, kana yaqumu ila salatil lail. Beliau adalah orang yang salat di malam hari. Fa yatawaddo wa yuqid ahlahu. Kemudian beliau berwudu, lalu beliau bangunkan keluarganya untuk ikut salat. Beliau kalau salat malam, Abu Barzah ini baca ayat 60 ayat sampai 100 ayat. Berdiri salat. Ya, beribadah pada Allah Ta'ala di malam hari saat manusia tidur. Ya. Radhiyallahu Ta'ala anhu wardah, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau meninggal di Al-Basrah. Sebagian mengatakan di Khurasan. Ya. Ini tentang Abu Barzah. Periwayat hadis ini. An Abi Barzah radhiyallahu anhu, dari Abu Barzah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama akhsha alaikum shahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya yang aku takut pada kalian tiada lain kecuali syahwat al-ghay. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan syahwatul ghay. Syahwat al-ghay fi butunikum, syahwatul ghay dalam perut-perut kalian. Wa furujikum, dan dalam faraj-faraj kalian, kemaluan-kemaluan kalian. Wa mudillatil hawa, dan yang paling aku takut menimpa kalian adalah hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, dan Imam At-Tabrani. Hadis ini hadis sahih. Nabi alaihissalam menyebutkan, inna ma akhsha alaikum syahwatil ghayy. Syahwatul ghayy artinya ad-dalal. Sungguh yang aku paling takut pada kalian, kalian mengikuti syahwat. Syahwat yang menyesatkan. Ya. Syahwat yang menjadikan kalian terjerumus dalam keburukan. Ya. Ini aku khawatirkan pada kalian. Syahwat fi butunikum wa furujikum, yang berkaitan dengan perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Ya, syahwat itu mencakup yaitu makan, minum, termasuk kaitan dengan syahwat kemaluan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kemudian wa mudhillat al-hawa. Ya, mudhillat al-hawa kullu ma yub'idun nas anil haq. Segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari kebenaran, ya, itu namanya mudhillatul hawa. Segala sesuatu yang menjadikan manusia, ya, jauh dari kebenaran, ya, dan condong kepada kebatilan, ini namanya mudhillatul hawa. Apa saja? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini. Ya. Syahwatul ghayy. Banyak orang tidak mengenal halal haram dalam hartanya. Makan minum dari yang haram. Ya, kemudian mengikuti hawa nafsu. Mengikuti syahwat. Ini telah dikhawatirkan, telah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula semua hal-hal yang mengeluarkan syubhat. Maka hadis ini menyebutkan dua hal. Ya. Yaitu

Syahwat dan fitnah syubhat. Ini dua macam fitnah yang menimpa seorang hamba. Dua fitnah syahwat. Fitnah syahwat mencakup makan, minum, kedudukan, ya. Ini berkaitan dengan syahwat. Ini yang dilarang atau diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antaranya. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Khasyatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam ala ummati minal wukufil muharramat. Kekhawatiran Nabi SAW terhadap umatnya, ya, dari apa terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, diharamkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau tuh khawatir, ya, sungguhnya aku takut pada kalian, ya, ini terjerumus dalam syahwat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada umat ini, ya. Dan Nabi Alaihissalam telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim orang yang sangat cinta pada umatnya. Beliau menginginkan mereka selamat dari azab Allah. Disebutkan dalam surah Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, di antara sifatnya nabi ini azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat terasa olehnya